0: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab ketika tertimpa musibah. Pendengar yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa kehidupan ini adalah ladang cobaan agar terlihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Tidak ada satupun manusia yang luput dari cobaan hidup, seperti ketakutan, kesedihan, kelaparan, kekurangan harta, ditinggal kematian, dan cobaan-cobaan lainnya yang beragam bentuknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-155 sampai 157 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-nya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian di dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang hamba yang ditimpa musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha, yang artinya, sesungguhnya kami hanyalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantilah untukku dengan sesuatu yang lebih baik. Kecuali Allah akan memberikan pahala dalam musibahnya dan akan memberikan kepadanya ganti yang lebih baik. Pendengar yang budiman, agar kita mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala dan meraih limpahan keberkahan dan pahala ketika tertimpa musibah, maka ada beberapa adab yang harus kita perhatikan di saat terkena musibah. Di antaranya, yang pertama, kita harus menyadari dan meyakini bahwa kita adalah milik Allah dan kembali kepadanya. Jika seorang hamba benar-benar menyadari bahwa dirinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya, maka dia akan terhibur tatkala tertimpa musibah. Kalimat istirja ini, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini merupakan penyembuh dan obat paling mujarab bagi orang yang sedang tertimpa musibah. Kalimat tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat baik dalam waktu dekat maupun di waktu yang akan datang. Kalimat tersebut memuat dua prinsip yang sangat agung. Jika seseorang mampu mewujudkan dan memahami keduanya, maka dia akan terhibur dalam setiap musibah yang menimpanya. Dua prinsip pokok tersebut adalah, pertama, bahwasanya manusia, keluarga, dan harta pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada pada manusia atau manusia itu sendiri tidak lebih hanya sebagai pinjaman atau titipan, sehingga jika Allah Subhanahu wa taala mengambilnya dari seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala ibarat seorang pemilik barang yang sedang mengambilnya dari si peminjam. Demikian juga kita sebagai manusia diliputi oleh ketidakpunyaan. Sebelumnya ketika lahir kita tidak memiliki apa-apa, dan setelahnya ketika mati kita pun tidak memiliki apa-apa lagi. Dan segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang hamba tidak lebih hanya seperti barang pinjaman dan titipan yang bersifat sementara. Seorang hamba juga bukanlah yang telah menjadikan dirinya memiliki sesuatu setelah sebelumnya tidak punya. Dan kita pun bukanlah menjadi penjaga terhadap segala miliknya dari kebinasaan dan kelenyapan. Kita tidak mampu untuk menjadikan miliknya tetap terus abadi. Apapun usaha seorang hamba tidak akan mampu untuk menjadikan miliknya kekal abadi, tidak akan mampu menjadikan dirinya sebagai pemilik hakiki. Prinsip pokok yang kedua adalah bahwa kesudahan dan tempat kembali seorang hamba adalah kepada Allah pemilik yang hak. Dan seorang sudah pasti akan meninggal dunia lalu menghadap Allah Subhanahu wa taala secara sendiri-sendiri, sebagaimana ketika diciptakan pertama kali tidak memiliki harta, tidak membawa keluarga dan anak istri. Akan tetapi manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal kebaikan dan keburukan. Selanjutnya, adab yang kedua ketika tertimpa musibah adalah hendaknya kita melihat nikmat yang tersisa. Pendengar, termasuk salah satu solusi dalam menghadapi musibah adalah dengan cara melihat seberapa besar musibah tersebut dan seberapa besar nikmat yang telah kita terima. Maka akan didapati bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan bagi kita nikmat yang semisal dengan musibah atau malah lebih baik lagi. Dan jika kita bersabar serta ridha, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih besar daripada yang hilang, bahkan mungkin dengan berlipat-lipat ganda. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka akan menjadikan lebih dan lebih lagi dari yang ada. Selanjutnya, adab ketika tertimpa musibah yang ketiga adalah kita harus merasa bahwa musibah menimpa semua orang, tidak hanya kita. Kehidupan dunia tidak lain adalah ibarat kembangnya tidur atau bayang-bayang yang pasti lenyap. Jika dunia mampu membuat orang tersenyum sesaat, maka dia mampu mendatangkan tangisan yang panjang. Jika dunia membuat bahagia dalam sehari, maka ia pun membuat duka sepanjang tahun. Kalau hari ini memberikan sedikit, maka suatu saat akan menahan dalam waktu yang lama. Tidaklah suatu rumah dipenuhi dengan keceriaan, kecuali suatu saat akan dipenuhi pula dengan duka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada setiap kegembiraan ada duka, dan tidak ada satu rumah pun yang penuh dengan kebahagiaan kecuali akan dipenuhi pula dengan kesedihan. Ibnu Sirin rahimahullah pernah mengatakan, tidak akan pernah ada senyum selalu, kecuali setelahnya pasti akan ada tangisan. Hindun binti An-Nu'man berkata, kami melihat bahwa kami adalah orang yang termasuk paling mulia dan memiliki harta yang paling banyak. Kemudian matahari belum sampai terbenam, sehingga kami telah menjadi orang yang paling tidak punya apa-apa. Dan merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tidaklah dia memenuhi suatu rumah dengan kebahagiaan, kecuali akan mengisinya pula dengan kesedihan. Dan ketika seorang bertanya tentang apa yang menimpa Hindun, maka dia mengatakan, kami pada suatu pagi tidak mendapati seorang pun di Arab kecuali berharap kepada kami. Kemudian kami di sore harinya tidak mendapati mereka kecuali menaruh belas kasihan kepada kami. Demikianlah pendengar, dengan melihat kepada orang yang sama-sama tertimpa musibah, hati kita pun menjadi lebih kuat dan tegar dalam menerima musibah. Karena kita sadar, bukan hanya kita saja yang sedang dilanda oleh kesedihan, namun ada bahkan banyak orang lain yang mengalami hal sama, atau bahkan lebih berat dan sulit dari musibah yang kita alami. Selanjutnya pendengar, adab yang keempat adalah hindari berkeluh kesah. Karena sikap keluh kesah hanya akan melipat gandakan penderitaan dan bukan solusi bijak. Pendengar, di antara adab untuk menghadapi musibah adalah dengan menyadari bahwa keluh kesah tidak akan dapat menghilangkan musibah, bahkan hanya akan menambah serta melipat gandakan sakit dan penderitaan. Hal ini sudah dimaklumi oleh kita bersama. Adab yang kelima ketika musibah menimpa adalah kita harus merasa bahwa musibah terbesar adalah hilangnya kesabaran. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, termasuk adab ketika tertimpa musibah adalah dengan mengetahui bahwa hilangnya kesabaran dan sikap berserah diri adalah lebih besar dan lebih berbahaya daripada musibah itu sendiri. Karena hilangnya kesabaran akan menyebabkan hilangnya keutamaan berupa kesejahteraan, rahmat, dan hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan tiga hal itu dalam sikap sabar dan istirja, yakni mengembalikan urusan kepada Allah. Jika kesabaran kita hilang, maka kita akan mendapatkan kerugian yang berlipat. Musibah tetap saja kita rasakan, bahkan semakin terasa menyakitkan, dan kita pun tidak memperoleh pahala yang berlipat dari musibah itu. Karena orang yang mendapatkan pahala dan kedudukan yang tinggi hanyalah bagi mereka yang sabar ketika menerima ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala berupa musibah. Demikianlah pendengar, beberapa adab yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu adab yang harus diperhatikan ketika tertimpa musibah. Masih ada beberapa adab lainnya berkaitan dengan musibah, dan insya Allah akan kita lanjutkan di edisi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sifat doa itu kalau diberikan pasti dikabulkan. Entah sekarang, besok atau nanti saat kita siap menerimanya. Yang jadi masalah, ada orang minta yang lain dikabulkan, dia tidak. Ini masalahnya. Dan ternyata bukan Allah gak ngabulkan, bukan. Ketika Allah akan berikan, tidak tembus pada dirinya. Nih lihat. Ini apa? Jangan katakan wallahu alam. Jelas ya. Baik. Di atasnya ada apa? Tutup. Saya buka tutupnya. Perhatikan baik-baik. Ini apa? Spidol. Kalau saya masukkan ke dalam gelas, bisa? Masuk? Masuk. Lihat baik-baik. Sekarang saya tutup dengan ini. Masih bisa masuk? Tidak. Perhatikan baik-baik. Sulit. Saya ganti kemudian. Bisa? Dengan yang ini. Lebih halus. Saya tutup begini. Masih bisa masuk? Sulit. Mau dipaksa jadi masuk ke dalam. Jadi kotor, tidak bisa diminum. Lihat baik-baik. Terkadang ketika Allah dengan sifat sayangnya ingin mengabulkan permohonan hambanya, bukan doa tidak dikabulkan, tapi permohonan ini tidak sampai pada dirinya karena ada sekat yang menutup. Itulah dosa. Itulah maksiat. Semakin pekat dosanya, semakin kuat penghalangnya, maka semakin sulit kemudian Allah memberikan rahmat yang turun pada dirinya.

0: antara kalian, kata Allah, yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan, yang ingin mudah mengentaskan kesulitan, yang ingin dimudahkan rezekinya bahkan dari sisi yang tidak terduga, yang ingin dimudahkan semua urusannya. Kalimatnya satu dalam Al-Quran, wa man yattaqillah. Allah menantang, mengajak setiap person kita. Siapa yang mampu meningkatkan kepada takwanya kepada Allah, maka aku akan mudahkan semua harapan-harapan tadi yang diinginkan.
1: Kaum muslimin mulai mendapatkan siksaan-siksaan, deraan-deraan dalam bentuk fisik. Jadi awalnya mereka tidak dipedulikan, tapi lama-lama ketika perubahan itu mulai terus-menerus terjadi, maka orang-orang kafir Quraisy melihat, dan mereka melihat ini adalah sesuatu yang buruk bagi masa depannya mereka, maka mereka mulai untuk mendera kaum muslimin. Mereka mulai untuk menyiksa kaum muslimin. Maka mereka minta izin pada Rasulullah, kaum muslimin, lalu kemudian Rasul mengatakan, kalian boleh hijrah. Kalian boleh cari tempat yang lebih aman untuk melaksanakan agama Anda. Hijrahlah 70 orang pergi ke Habasyah. Pada waktu itu mereka hijrah karena diusir dari tempat mereka. Jadi seolah-olah orang-orang ngomong gini, kalau kamu pengen praktek agama, pergi sana, enggak usah di sini. Di sini sudah damai. Pergi sana aja tempat yang lain. Kalau kamu enggak mau, kami siksa. Akhirnya mereka pergi ke Habasyah. Sampai ke Habasyah, beberapa tahun kemudian itu mereka disusul sama orang-orang kafir Quraisy. Jadi paham sekalian. Jadi modelnya sederhana. Modelnya adalah ketika mereka mau melakukan agama, mereka diusir. Ketika mereka pergi, disusul lagi. Bisa dipahami dulu sekalian. Jadi kalau zaman sekarang, ini Indonesia bro, kalau kamu mau melaksanakan agama, melaksanakan syariat, di Arab aja. Nanti kalaupun Anda pergi ke Arab, nanti Anda disuruh balik lagi, paham dulu sekalian. Nah, ini kejadiannya. Nah, jadi itu sudah kejadian dari zaman dulu. Ini sirah menyampaikan kepada kita. Nah, disusulah kemudian sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah itu oleh dua orang. Yang pertama adalah orang yang sangat terkenal namanya Amr bin As. Ini Amr bin As ini belum masuk Islam, dan Amr bin As ini mendapatkan gelar sebagai Fataul Arab. Fataul Arab ini adalah orang-orang yang jeniusnya Arab. Beliau termasuk salah satu orang jeniusnya Arab. Waktu itu belum masuk Islam. Satu lagi saya lupa namanya. Nanti coba saya cek lagi. Nah, dua orang ini pergi kepada Habasyah, dan Amr bin As ini masya Allah canggih. Ini provokasinya sangat canggih sekali, pintar sekali. Dia kemudian sebelum pergi ke sana, dia ngecek googling kalau zaman sekarang. Ini orang-orang Habasyah seneng apa nih? Ternyata setelah di googling, orang Habasy itu seneng kain dari Makkah. Maka dibawalah kain dari Makkah, kulit dari Makkah, kemudian sampai di sana dikumpulin seluruh pembesar-pembesar Habasyah kecuali rajanya. Dikumpulin semua menterinya, orang-orang kepercayaan raja, tangan kanan raja, semua diambil, dibagikan sama Amr bin As. Lalu Amr bin As bilang begini, besok saya mau ngomong sama raja. Tugas kalian adalah mengiyakan apa yang saya omongkan. Keren gak nih orang? Jadi sebelum dia provokasi, dikunci dulu tuh orang-orang tuh. Jadi kalau besok saya mau ngomong, tolong iyakan apa yang saya omongkan. Siap bos, pokoknya asal kulitnya nambah lagi aja. Kira-kira gitu. Antum gak percaya kata saya, baca sendiri sirahnya gitu ya. Nah, kemudian setelah kemudian dia mengamankan kunci-kuncinya itu, dia kemudian besoknya ngomong sama raja. Perhatikan baik-baik, ini provokasi Amr bin As. Antum kalau lihat sirah, itu perhatikan polanya. Karena pola itu pasti akan berulang kembali. Wal tangzur nafsum maqad damat lighat. Hendaklah manusia memperhatikan apa yang terjadi di masa lalu, karena itu akan menentukan masa depan. Apa katanya? Nih coba perhatikan. Wahai paduka raja, dia ngomong sama Habasyah. Wahai paduka raja, telah datang kepada engkau anak-anak muda kami yang bodoh. Gula manas sufaha. Perhatikan baik-baik. Pertama yang dia lakukan adalah meragukan bahwa orang-orang yang pergi ini punya kapabilitas. Senantiasa mereka akan highlight orang-orang muda yang bodoh. Ini yang pertama. Gula manas sufaha. Orang-orang muda dari kami yang bodoh. Mereka datang kepada engkau, mereka enggak mau masuk agama engkau dan enggak mau masuk agama kami, tapi bikin agama yang baru. Oke, provokasi yang kedua. Yaitu adalah ini perkara baru yang kemudian mereka enggak mau masuk agama kami dan enggak mau masuk agama engkau. Keren gak nih provokasinya? Ini yang kedua. Dan mereka bikin agama sendiri, bidinil ibtidak, bikin agama-agama sendiri. Yang ketiga, dan orang tua mereka yang lebih tahu daripada mereka mengutus kami kepada engkau untuk mengembalikan mereka agar mereka tidak buat provokasi di negeri engkau sebagaimana mereka buat provokasi negeri kami. Paham teman-teman sekalian? Itu adalah kemudian provokasinya mereka kepada kaum muslimin supaya kaum muslimin dibalikkan ke Makkah. Yang pertama, anak-anak anak muda bodoh, itu kuncinya. Mereka senantiasa bilang ini orang enggak punya ilmu. Ini orang enggak punya ilmu, ini orang enggak punya apa-apa. Dia bukan orang yang harus dihormati. Ini cuma orang muda yang bodoh aja. Yang kedua, mereka bikin agama yang baru. Dia mulai kemudian dikonflikkan antara agama yang Nasrani, agama orang-orang kafir Quraisy, dan agama yang baru yaitu adalah Islam. Mereka bikin agama yang baru. Yang ketiga, mereka buat provokasi di negerinya sehingga harus dikembalikan ke tempat kami. Bisa dipahami Bapak sekalian? Itu langsung kemudian Raja Habasyah, yang lain bilang, iya benar, kita balikin aja. Raja Habasyah untungnya bijaksana. Dia bilang gini, kalian ini baru datang kepada saya, dan saya baru dengar dari mulut kalian. Saya mau dengar dari mulutnya orang muslim, dari lisannya orang muslim. Dipanggil orang-orang muslim, orang-orang muslim udah deg-degan. Lah kenapa? Lah gimana ini? Kita dipanggil sama raja. Ini provokasinya ngeri nih, gimana ini? Lantas mereka bilang, gak apa-apa, kita utus salah satu di antara kita untuk ngobrol pada mereka. Siapa yang kita utus? Ja'far bin Abu Thalib aja. Loh kok saya, kata Ja'far? Ya karena kamu yang paling pintar ngomong di antara kami. Ya saya juga gak bisa. Apa yang saya katakan? Dalam sirah dikatakan, ya sudah, kamu katakan saja apa yang Rasulmu ajarkan kepada kamu, jangan dikurangi, jangan ditambah, apa yang terjadi, terjadilah. Itu kata-katanya, persis ya begitu. Sampaikan dari Rasul, apa yang diajarkan kepadamu, jangan ditambah, jangan dikurangi, apa yang terjadi, terjadilah setelah itu. Ja'far maju ke depan Raja Habasyah, Raja Najas, kemudian Raja Najas nanya, ini tuduhan kepada kalian, tiga. Lantas saja Ja'far bilang begini, perhatikan baik-baik, ini cara paling mudah untuk membantah setiap tuduhan yang ada pada Anda. Jadi Ja'far bilang begini, wahai paduka Raja, kami ini adalah dulu orang-orang yang sangat-sangat parah. Kami makan babi, kami makan darah, kami berzina, kami enggak hormat pada orang tua, kami menyakiti yang tua, tidak menghormati yang muda, kami nyembah berhala, kami melakukan kejahatan-kejahatan, kami ngutang enggak bayar, kalau misalnya ditagih malah kami ngegas, kira-kira gitulah zaman sekarang. Bahwa kami itu melakukan banyak hal yang enggak baik, banyak hal yang buruk secara kesepakatan internasional, kira-kira gitulah. Sebelum akhirnya datang kepada kami seorang nabi yang kami kenal nasabnya, yang kami tahu keturunannya, yang benar lisannya, dia ngajarin kepada kami untuk berkata jujur, tidak makan darah, gak makan babi, hormati yang tua, sayangi yang muda, jangan banyak bikin masalah. Kalau seandainya Anda bertemu dengan orang yang miskin, bantu dia, tetangga hormati. Semua itu kami lakukan sampai akhirnya kaum kami mempersulit kami. Maka kami datang kepada engkau wahai paduka raja, dan kami tahu engkau adalah raja yang tidak pernah menzalimi siapapun. Itu kata nabi kami. Maka silakan putuskan. Lalu rajanya bilang, kalau gitu ngapain kalian datang ke sini? Yang dua orang tadi, ini orang berubah jadi baik. Paham dong sekalian? Kalau andai kan ada yang menuduh Anda dan Anda menunjukkan bahwa Anda berubah jadi baik, enggak ada yang bisa menuduh Anda sebenarnya. Paham dong sekalian? Saya secara pribadi, saya banyak tuduhan. Ya saya tinggal bilang aja, "Mas, dulu saya tuh makan babi." Paham dong sekalian? Dulu saya tuh enggak hormat dengan orang tua. Wallah, saya tuh enggak hormat dengan orang tua. Saya tuh benci sama orang tua saya. Kenapa benci? Antum bayangin aja, lagi pacaran malam-malam jam 3 diputus teleponnya, rasanya kayak gimana, paham sekalian? Lalu kemudian ketika saya lagi baca komik di meja makan, bapak saya ngambil lalu ngerobek komik saya. Lalu kemudian saya lagi main basket di rumah, diambil bola saya, ditusuk pakai pisau. Itu dunia saya dulu, itu masa kecil saya dulu. Saya gak suka dengan bapak saya gak suka dengan ibu saya. Tapi ketika saya masuk Islam, saya berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan kedua orang tua saya. Kenapa? Saya dikasih tahu Islam, Lik, bukan masalah bapakmu kepada kamu, itu gak akan dihitung oleh Allah sama kamu. Masalahmu adalah bagaimana perlakuan kamu pada bapakmu. Sedangkan perlakuan bapakmu pada kamu itu urusan bapakmu, dan kamu gak akan ditanya tentang itu. Saya diajarin tentang itu. Saya diajarin bagaimanapun juga, walaupun berbeda agama, surga saya masih terletak pada ibu saya. Bahwa kalau saya nyakitin ibu saya, maka saya kemudian dapat murka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diajarin hal seperti itu. Saya berubah, teman-teman sekalian. Saya bilang sama bapak saya, Pi, mulai dari sekarang kalau kita pergi kemana-mana, kita gak usah kamarnya beda. Karena saya sama bapak saya itu kalau pergi keluar kota, kamarnya beda, teman-teman sekalian. Walaupun tidurnya sendiri-sendiri, akhirnya kemudian kita satu kamar. Awkward, teman-teman sekalian. Sama-sama kita di kasur lihat TV gitu kan ya. Dia diem, saya diem, teman-teman sekalian. Lihat TV, saya berusaha ngelucu, dia enggak ketawa. Dia ngelucu, saya enggak ketawa. Situasinya enggak enak banget. Tapi kita berusaha untuk memperbaiki hubungan itu karena itu yang diinginkan oleh Islam. Saya berubah. Saya dulu asosial, teman-teman sekalian. Tahu enggak pesan ibu saya ketika nganterin saya

Saya nggak masuk Islam, jamin saya sudah menghamili anak orang. Tuan-tuan sekalian, lah kenapa? Saya tahu betul caranya, tuan-tuan sekalian. Tuh, untungnya nggak pernah, alhamdulillah. Tapi saya kasih tahu, laki-laki itu kan paham tentang kayak gitu-gitu kan. Kalau Anda belum paham ya itu nasib Anda, itu derita lo itu. Tapi saya mau kasih tahu, kalau Anda kan saya nggak masuk Islam, saya mungkin sudah menghamili anak orang. Islam nyelamatin saya. Saya pernah mau bunuh diri gara-gara putus pacaran. Nggak kebayangkan antum? Islam nyelamatin saya. Artinya apa? Saya nggak usah ngomong banyak tentang tuduhan yang datang pada saya. Saya cukup bilang Islam mengubah saya jadi lebih baik, maka perlakuan saya jadi lebih baik pada orang yang lain. Itu namanya perubahan. Maka ketika Ja'far bin Abu Thalib bilang seperti itu, Raja Najas puas banget karena enggak ada orang yang bisa menafikan namanya kebaikan. Kalau ada orang berubah, pasti orang itu akan lepas seluruh tuduhan-tuduhan. Tapi Amr bin As ketika dengar gitu enggak puas. Dia bilang gini, diprovokasi lagi. Sebentar ya, nanti besok saya punya suatu tuduhan yang lebih ngeri. Dia bilang sama rajanya, coba kamu tanya pada orang-orang Muslim. Tanya sama Rasul, apa perkataan mereka tentang Isa ibnu Maryam? Coba tanya sama mereka. Coba tanya sama mereka, mereka punya perkataan yang sangat besar tentang Isa ibnu Maryam. Tanya sama mereka. Langsung orang Muslim deg-degan lagi, mati kita sekali ini. Lah kenapa? Lah bagi kita Isa bukan Tuhan. Sedangkan keyakinan pada waktu itu termasuk di Ethiopia, di Najas itu, di Habasyah itu, bahwa Isa itu adalah Tuhan, salah satu Tuhan di antara yang tiga. Mati kita. Lantas kemudian mereka bilang, gimana nih sekarang? Kita utus siapa lagi? Ja'far aja lagi. Lu ke saya lagi. Karena kamu sudah terbukti berhasil pada awalnya. Terus saya harus ngomong apa? Apapun yang diajarkan oleh nabimu kepada kamu, jangan tambahin, jangan kurangi, sampaikan saja. Yang terjadi maka terjadilah. Ya sudah, Ja'far bilang. Besok kemudian ditanya sama Raja Najas, apa perkataan kalian tentang Isa ibnu Maryam? Ja'far bilang gini, masya Allah, inilah pentingnya orang paham tentang Al-Quran. Ja'far bilang gini, saya boleh ngasih tahu kamu sesuatu daripada Rasul kami? Oh boleh, silahkan. Emang ada yang datang pada kamu berkaitan dengan Isa ibnu Maryam? Ada. Langsung dibacain surat Maryam. Kaf ha ya ain sad zikru rahmati rabbika abdahu zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyah. Terus dibacain, belum selesai itu ayat sampai kepada kemudian Isa lahir, kemudian Isa kemudian bilang bahwa saya adalah nabinya Allah. Itu kemudian Raja Najas seluruh kemudian jenggotnya basah. Seluruh jenggotnya basah, kemudian dia bilang, berhenti, sudah cukup. Apa yang datang daripada apa yang kamu omongkan tadi dan apa yang datang daripada Tuhan kami adalah datang daripada sesuatu yang sama, daripada miskat yang sama. Maka waktu itu setelah itu dia pulang, dia bersyahadat. Maka ketika dia sudah selesai kemudian bersyahadat, enggak ada yang tahu ketika dia meninggal dia disolatkan gaib. Apa pelajarannya? Perubahan itu adalah sesuatu yang ada kalau Anda belajar dengan Islam. Itu yang Anda tunjukkan paling clear kepada orang lain. Apapun yang Anda sampaikan, apapun yang orang tuduhkan, apapun yang Anda tulis, itu semua kalah dengan perubahan yang Anda bisa tunjukkan pada orang lain. Kalau Islam adalah perubahan, maka perubahan yang paling kelihatan adalah pada respons kita dalam menghadapi sesuatu. Seperti Ja'far bin Abu Thalib, responsnya beda. Sebelum masuk Islam, setelah masuk Islam, responsnya berbeda. Dan respons orang yang paling jujur, paling original, itu terjadi pada saat-saat yang paling sulit. Betul atau betul? Nah ini sedikit tips bagi jomblo dan juga calon mertua. Saya mau kasih tahu, siapa yang pengen dapat mantu yang baik, angkat tangan. Pengen dapat mantu yang baik, bukan yang jomblo, ini orang tua yang pengen dapat mantu yang baik. Oke, bagaimana cara mengenali calon mantu? Mudah, cari ketika responsnya itu paling original. Kapan responsnya paling original? Ketika masa-masa sulit. Kapan masa-masa sulit? Umar bin Khattab menyederhanakan bagi kita. Kalau Anda pengen kenal sama seseorang, cari di antara tiga. Satu, kunjungi rumahnya. Karena sulit sekali bagi seseorang untuk bisa bohong tentang rumahnya. Jadi apapun yang ada di rumahnya itu, itulah yang menggambarkan dia. Itu satu. Jadi datangin rumahnya. Yang kedua, bermuamalahlah dengan dia. Karena orang itu kalau berhadapan dengan duit baru kelihatan sifat aslinya. Bermuamalah dengan dia, kata Umar, karena respons dia, itulah dia sendiri, itulah originalnya dia, muamalah. Yang ketiga, safarlah bareng dia. Jadi kalau nanti ada calon mantu datang, bapak saya mau dengan anaknya bapak, bapak mau gak ngambil saya sebagai mantu? Oke, ikut safar dengan saya. Bagaimana? Kita umroh bareng. Oh, masya Allah, itu orang kaya gitu kan. Misalnya safar gitu kan ya.
safar bareng, 3 hari safar bareng, coba lihat seperti apa kemudian sifatnya dia. Itu akan kelihatan pas safar. Orang itu rajin baca Quran atau tidak, bisa baca Quran atau tidak, dia sholatnya telat atau enggak telat, itu kelihatan pas safar. Kenapa? Karena kalau ada orang yang sudah 1 tahun sholat subuhnya telat, most likely dia akan telat lagi di hari 365 plus 1. Habits itu akan kelihatan ketika safar. Maka ajak dia safar, kunjungi rumahnya atau bermuamalah

0: dengan dia. Nah, kalau kita lihat respon kaum muslimin ketika mereka memegang Islam yang pengen kita pelajari dengan materi yang penting yakin ini, maka responnya harus kita lihat di saat-saat paling sulit pada kaum muslimin, betul? Sekarang saya mau nanya, Rasul dakwah berapa lama? 23 tahun. Di Mekah berapa lama, di Madinah berapa lama? 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Di antara Mekah dan Madinah, mana lebih sulit, fase Mekah atau fase Madinah? Fase Mekah. Kapan fase Mekah yang paling sulit, di awal atau di akhir? Yang lebih susah itu di akhir. Taunya dari mana? Lihat aja ayat-ayat Al-Quran yang turun. Ayat Al-Quran yang turun, di awal-awal itu slow, santai. Di akhir-akhir itu makin berentet, makin kemudian jelas, makin kayak kalau misalnya senapan itu yang terakhir. Awal-awal kayak apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu surat apa yang turun? Al-Muzammil, gitu kan ya. Qumil lail dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini adalah yang sangat-sangat santai, melihat, coba kamu pikirkan, coba lihat lagi, coba pikirkan. Yang terakhir-terakhir turun, itu ngeri-ngeri. Seperti apa? Amma yatasa'alun. Kalian bertanya tentang kemudian apa namanya, hari berbangkit. Lalu apalagi? Inna jahannama kanat mirsada litahina ma'aba labisina fiha ahqa. Itu kayak ditembak-tembak. Paham sekali? Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Cerita tentang neraka, cerita tentang surga dan segala. Itu terus-terusan seperti itu. Akhir-akhir itu lebih susah. Kenapa? Karena intensitasnya semakin naik. Ujung-ujungnya di antara yang paling akhir adalah Qul ya ayyuhal. Kenapa? Karena intensitas dakwah itu sedemikian parahnya sampai Allah menurunkan surat-surat yang sangat-sangat intens tadi. Bisa dipahami ya? Kenaikan intensitas dakwah itu kenaikan intensitas ayat-ayat Al-Quran. Berarti yang paling susah di antara dakwah Rasul itu adalah fase Mekah menjelang hijrah ke Madinah, khususnya 3 tahun terakhir. Ini ada ayat-ayat yang mau saya kasih tahu berkaitan dengan 3 tahun di Madinah, 3 tahun menjelang hijrah ke Madinah, di saat orang-orang muslim lagi susah-susahnya, di saat orang-orang muslim lagi sulit-sulitnya, Allah turunkan ayat-ayat yang mengendalikan respons mereka terhadap apapun yang kejadian pada mereka. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa hidup kita sekarang susah, kenapa sekarang kemudian berdakwah susah, inilah kemudian ayat-ayatnya, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita. Suratnya saya ambil dari surat Al-Ankabut ayat 1-5. Nah, surat Al-Ankabut ayat 1-5 ini adalah ayat yang turun ketika masa susah-susahnya, ketika Rasulullah ditinggal sama istrinya, ditinggal sama pamannya, lagi ke dalam keadaan paling down banget dalam hidup dia, maka turunlah surat Al-Ankabut ayat 1-5. Satunya enggak bisa kita bahas karena masih alif lam mim. Allah lebih tahu. Yang berikutnya, ahasibannasu ayutroku ayyakulu amanna wahum layuftanun. Artinya, ahasibannas, apakah manusia mengira, apakah manusia menghitung, apakah manusia itu menduga, ahasiban nasu ayutroku, mereka dibiarkan, mereka Allah biarkan begitu saja, diletakkan gitu saja. Ayutroku ayyakulu, bagi mereka mengatakan amanna, ya Allah kami sudah beriman, wahum layuftanun, sementara mereka tidak dititik-titik-titik. Apa isi titik-titiknya? Apa isi titik-titiknya? Diuji. Berarti gini ya, apakah manusia merasa bahwa dirinya dibiarkan mengatakan saya beriman padahal dia tidak diuji? Itu terjemahan bahasa Indonesia. Yang pengen saya kasih tahu, jangan terlalu bergantung pada terjemahan, karena bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu nggak sama. Bahasa Arab itu kosakatanya banyak banget, sementara bahasa Indonesia kosakatanya dikit. Bukannya kemudian menjelek-jelekkan, tapi itu faktanya. Kosakata bahasa Indonesia itu cuma sekitar 75.000 kosakata, sementara bahasa Inggris punya sekitar 150.000 sampai 200.000 kosakata. Contoh, bahasanya Inggris kalau untuk menggambarkan orang tuh keren, magnificent, amazing, extraordinary, good, apalagi cool, ada segala macam. Bahasa Indonesia bagus, paham ya? Jadi itu beda. Ada 7 kata berbeda untuk menggambarkan kurma. Kurma masak, kurma setengah masak, kurma masih mentah, kurma masih nyangkut di pohon. Indonesia cuma satu, kurma. Sekalian jadi gitu. Walaupun memang betul Indonesia punya banyak kata untuk satu kata. Contoh beras. Beras itu beda dengan padi. Padi itu beda dengan gabah. Gabah itu beda dengan nasi. Dalam bahasa Arab cuma ruz. Ya itu memang beda. Tapi bahasa Indonesia secara umum kosakatanya dikit dibandingkan dengan bahasa Arab. Makanya ada beberapa bahasa Arab di Indonesia kan sama-sama ujian. Setidaknya contoh, yuftanun diartikan ujian. Ada banyak lagi dalam bahasa Arab yang diartikan sebagai ujian. Misal contoh, musibah. Pernah dengar? Musibah itu diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai ujian. Walaupun musibah sudah jadi bahasa Indonesia, tapi kalau mau diartikan lagi, musibah diartikan juga sebagai ujian. Ada lagi yang lain, bala. Bala itu juga ujian. Oke, coba kita bahas satu-satu. Di dalam Al-Quran minimal ada 3 kata yang menggambarkan ujian. Satu, musibah. Contoh, musibah itu apa sih? Musibah asal katanya dalam bahasa Arab asobah. Asobah artinya kena. Contoh, ada orang manah kena di tengah, itu namanya asobah. Asobah itu kena di tengah, asobah. Contoh misalnya, ada orang punya 20 handphone, hilang satu, musibah gak? Ya enggak, masih ada 19 yang lain, bahkan sekalian. Dia enggak kena. Tapi kalau ada duit 200 ribu, Anda punya duit 200 ribu, masih 2 minggu lagi baru gajian, hilang tuh 200 ribu. Ah, itu musibah, bahkan sekalian. Kenapa? Karena kena banget. Lagi pas sudah mau sampai-sampainya, bentar lagi mau nikah, disalib di tikungan. Nah, itu musibah, bahkan sekalian. Paham ya, sudah musibah ya. Jadi sesuatu yang kena banget sampai kemudian teman-teman merasa mau bunuh diri lah, kira-kira gitulah. Itu musibah namanya. Musibah adalah sesuatu yang mengenai manusia, dan musibah ini dirasakan oleh seluruh manusia, mau agamanya apa, mau kemudian dia siapapun, mau dia jabatannya apa, musibah pasti dapat. Itu yang pertama. Yang kedua namanya bala. Apa namanya? Bala. Yang namanya bala itu adalah sebenarnya dalam bahasa Indonesia lebih tepat pada ujian dalam bentuk tes. Itu bala. Contoh misalnya di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, "Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa idza mabtalahu fa qaddara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan." Jadi kalau bala ibtila dalam bahasa Arabnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr tadi, itu artinya adalah tes. Contoh, manusia kalau saya tes dengan kekayaan, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Kalau aku tes dengan kemiskinan, dia bilang Tuhanku menghinakan aku. Tes itu enggak ada salah dan enggak ada betul. Yang salah dan betul adalah jawabannya. Bisa dipahami sampai di sini? Coba lihat teman-teman sekalian. Kaya, tes. Miskin, tes. Ganteng, tes. Jelek, tes. Pintar, tes. Bodoh, tes. Semua adalah ujian, tergantung bagaimana cara kita menjawabnya. Ngomong-ngomong, lebih sulit ujian kaya atau ujian miskin? Ujian kaya lebih susah daripada ujian miskin. Makanya banyak orang miskin lulus ujian, tapi orang kaya nggak lulus ujian. Bisa difahami? Kok bisa begitu? Coba lihat teman-teman sekalian. Lihat orang yang baru ditinggal bapaknya. Kalau bapaknya nggak ada warisan, kira-kira ribut nggak anak-anaknya? Nggak ribut. Kapan ributnya? Kalau ada warisan. Lagi syirkah, lagi berusaha, pas lagi nggak ada duit, gak apa-apa, kita harus semangat. Usahanya harus kita jalankan. Kalau nanti ada untungnya, mudah-mudahan ini bisa membuat kita hidup lebih baik. Kalau belum ada duitnya, pas perusahaan sudah ada duitnya, mulai aja ada yang mikir, kayaknya kita tuh bagi 50%, 50%, tapi kok kayaknya kerjaan saya lebih berat daripada kerjaan dia. Ini kayaknya harus diubah deh kayaknya persentasenya. Wah, menurut sekalian, orang ketika gak ada uang itu gak ribut, tapi ketika mulai sudah ada uang, mulai ribut. Berarti ujian mana yang lebih susah? Ujian miskin atau ujian kaya? Ujian kaya lebih susah daripada ujian miskin. Ujian ganteng lebih susah daripada ujian jelek. Paham lu sekalian? Jadi kalau Anda tidak ganteng, bersyukurlah. Paham lu sekalian? Kadang-kadang ibu-ibu itu ketika lagi hamil bacanya surat Yusuf supaya anaknya, yang mereka enggak tahu orang ganteng tuh lebih banyak ujiannya daripada orang yang enggak ganteng. Paham lu sekalian? Lihat Nabi Yusuf, ganteng atau tidak? Hidupnya masalah semua. Paham lu sekalian? Mulai dari awal iri saudara-saudaranya, masukin dalam lubang, lalu kemudian masuk penjara gara-gara ganteng. Kalau dia gak ganteng, gak mungkin digoda sama cewek. Paham sekalian? Ketika masuk penjara karena ganteng, dilupakan temennya gara-gara ganteng. Paham ya? Makanya hidup saya itu banyak masalah. Paham sekalian? Ujian itu datang dalam banyak hal. Orang bodoh itu ujian, orang pintar ya juga ujian. Dan jangan heran teman sekalian, lebih banyak orang jatuh gara-gara pintar atau gara-gara bodoh? Lihat teman sekalian, iblis itu dulu beribadah pada Allah, dan setiap ditambah ibadahnya dia enggak ragu. Kamu tambah sujudnya, siap. Tambah rukunya, siap. Tambahnya bukan sebentar, enggak apa-apa, berapa lama ya Allah, berpuluh-puluh tahun, oh boleh. Jadi sujudnya ditambah berpuluh-puluh tahun, dia enggak protes. Suruh puasa, enggak protes. Suruh apapun, enggak protes. Kapan iblis itu jatuh? Iblis jatuh ketika melihat kelemahan manusia. Kenapa saya harus sujud pada manusia? dia ini kan newcomers, newbie gitu loh, gitu kan ya. Mengapa saya harus kemudian nurut sama dia? Nah, sedangkan saya itu lebih dulu, saya lebih beribadah kepada engkau. Saya dibuat dari api, dia dibuat daripada tanah. Kenapa saya harus menurut pada dia? Dia jatuh pada ujian ketika harus melihat orang yang lemah. Orang-orang itu sombong, itu enggak akan muncul kalau melihat orang-orang yang tinggi. Kalau Anda melihat seseorang yang lebih tinggi ilmunya, lebih pinter, antum enggak mungkin sombong. Antum itu bisa sombong kalau antum lihat sesuatu yang lebih lemah daripada antum, paham lu sekalian? Ujian sombong itu bukan pada orang yang lebih tinggi, pada orang yang lebih lemah. Masuk kemudian masuk ke sini jam 3. Masih sepi. Marbot aja belum ada. Keren banget gue ya. Jadi mulai muncul ketika antum membandingkan diri antum sama orang yang lebih lemah. Bisa difahami? Tes itu lebih berbahaya yang kaya atau yang miskin? Yang kaya. Tes itu lebih berbahaya yang cantik atau yang enggak cantik? Yang cantik. Orang yang dikasih lebih oleh Allah itu tesnya lebih berbahaya. Maka kalau antum lihat ada orang yang dikasih keleluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah percayakan tes yang lebih berat daripada antum. Kalau antum belum dikasih itu, berarti Allah lagi meringankan hidup antum. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Itu adalah yang kedua, namanya bala. Yang pertama namanya apa tadi? Musibah. Yang kedua namanya apa tadi? Bala. Dua-dua ini sama-sama dikasih Allah, baik pada orang mukmin, baik pada orang kafir. Mau dia beriman, mau enggak beriman, dia tetap dapat musibah, dia tetap dapat bala. Kapan antum berhenti dapat musibah dan kapan antum berhenti dapat bala? Kalau sudah jadi mayit. Jelas sampai di sini? Berarti selama antum masih hidup akan dapat apa tadi namanya? Musibah. Yang kedua dapat apa tadi namanya? Bala. Ada tipe yang ketiga yang merupakan tes, merupakan ujian yang lebih tinggi di antara yang lain, maka cuma disematkan oleh Allah pada orang-orang yang beriman. Itu yang tadi antum baca. Ahasiban nasu ayutroku ayakulu amanna wahumla yuftanun. Yuftanun diambil dari kata fa, ta, dan nun. Fa, ta, dan nun. F, T, dan N. Kata-kata apa yang antum ingat yang disusun dengan kata-kata fa, ta, sama nun? Fitnah. Fitnah. Fitnah itu dari situ. Fitnah itu dari kata apa? Orang Arab berkata fatantu zahaban. Aku lagi ngetes emas. Gimana cara ngetes emas? Gimana cara ngetes emas? Ada yang tahu? Ahli emas? Wah, miskin semua di sini kayaknya. Ada yang pernah tahu cara memurnikan emas? Diuji. Gimana cara memurnikan emas? Dalam kasus orang Arab, dibakar sampai kemudian dia lumer dengan suhu yang sangat tinggi, sangat gak enak banget. Itulah namanya fitnah. Saya lagi ngefitnah emas. Ada saling ngetes emas, saling ngefitnah kemudian emas supaya tahu kadarnya berapa. Itu namanya fitnah. Berarti kata Allah, ahasiban nasu ayutroku ayakulu amanna wahum layuftanun. Maksudnya adalah, apakah kalian merasa kalian dibiarkan aja mengatakan saya beriman sementara saya gak ngetes Anda sampai titik mana kemudian kadar keimanan Anda dengan cara saya, dengan cara seperti manusia ngetes emas, dibakar. Paham tuh sekalian? Artinya ini fitnah adalah ujian yang lebih tinggi daripada yang lain, karena Anda akan mengalami proses pembakaran, proses yang sangat tidak nyaman, proses yang sangat ngeri, proses yang sangat sakit, it hurts banget gitu kan ya, karena Anda lagi difitnah, karena Anda mau dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan pertama, kalau Anda beriman auto fitnah. Jelas sampai di sini? Gak mungkin kalau Anda beriman Anda gak difitnah. Gak mungkin Anda beriman Anda gak diuji dengan metode fitnah. Gak mungkin. Karena itu sudah janji Allah di dalam Al-Quran. Ahasiban nasu ayutroku ayakulu amanna wahum layuftanun. Ya Allah, saya beriman kepada Engkau ya Allah, amantu billah. Langsung auto ujian. Mohon terus kalian, Anda sudah gak usah tahu lagi, Anda sudah pasti diuji. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kok Allah kok jahat banget, masa beriman malah diujinya tambah. Antum lihat gak orang-orang hijrah? Antum lihat orang-orang hijrah? Bertambah atau berkurang ujiannya? Nambah. Yang gak ada kemarin-kemarin datang. Itu kan ya. Contoh, saya punya teman. Itu awalnya ketika dia masih masih maksiat, dia masih kerja di bank, masih kemudian bermaksiat, hidupnya baik-baik aja. Anaknya banyak, hidupnya baik-baik aja. Begitu dia mau hijrah, apa yang terjadi? Istrinya sakit-sakitan, langsung ketahuan sakitnya parah, bisa meninggal kapan saja. Apalagi dia kemudian resign dari perusahaan yang tempat dia bekerja, dia cari duit gak dapat kecuali cuma serabutan. Malu di depan istrinya yang menghasilkan duit lebih banyak. Apalagi jalan-jalan ke mall, anaknya ketimpa grinder, meninggal, pendarahan otak. Lalu kemudian dia bilang, Ustaz, kenapa Allah jadikan begini sama saya? Hidup saya baik-baik aja, Ustaz. Sebelum ini gak ada masalah sih, Ustaz. Kenapa Allah justru timpakan ketika saya mau sholat? Ketika saya sholat, kenapa Allah justru timpakan pada saya? Saya bilang, saya gak tahu mbak. Yang jelas mbak lebih diuji daripada saya, berarti mbak lebih bernilai daripada saya. Kenapa? Karena ujian mbak lebih berat daripada saya. Ketika ujian mbak lebih berat daripada saya, mungkin Allah mengajarkan sesuatu yang gak Allah ajarkan pada saya. Sadar gak sih kita? Kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini sial, pada Allah ngajarin kepada kita pelajaran yang orang-orang kaya itu gak dapat, yang orang yang dalam keleluasan gak dapat, Allah berikan pada orang-orang yang kemudian diuji oleh Allah. Dan jangan-jangan saya bilang, satu waktu ada seorang ulama berkata, kenapa sih Allah menimpakan ujian pada hamba-hambanya terus menerus gak habis-habis? Kenapa? Karena Allah senang mendengar rintihan hambanya itu. Tahu gak kira-kira saya? Allah senang ketika dia doa. Allah senang ketika dia bilang, ya Allah gimana lagi caranya, ya Allah gak ada lagi caranya. Allah senang, maka Allah teruskan ujiannya sama dia supaya dia dapat pahala terus. Dan siksaan yang paling berat daripada Allah bukan ketika Allah ngasih anda fitnah, tapi siksaan yang lebih berat, yang paling berat daripada Allah kata ulama adalah Allah membiarkan anda lalai kalau anda bermaksiat. Apa maksudnya? Anda gak merasa kalau anda bermaksiat. Itu siksaan paling berat. Karena Allah bilang, seralu dah. Paham gak ibu kita kalau lagi marah? Ibu kita kalau jangan, itu masih belum marah. Jangan, masih belum marah. Jangan dek, itu gak boleh. Itu belum marah. Kapan ibu kita kalau marah? Serah, silahkan, pergi sana. Itu sudah marah. Allah kalau sudah begitu, itu sudah marah. Allah gak mau peduli lagi sama orang, gak diuji lagi dia. Kenapa? Fitnah itu adalah untuk seperti tadi. Ada teman saya yang lain, tatoan seluruh tubuhnya, hijrah, mau sholat, ya Allah, ada aja dia bilang, Ustaz, 3 bulan terakhir ini Ustaz, ada aja Ustaz, istri saya nabrak mobil orang, harus perbaiki, karyawan saya nipu, habis kemudian usahanya dari 17 jadi cuma tinggal 3 usaha. Apalagi duit dia kemudian ditelep sama orang, anaknya pun harus bayar ini lagi. Kemarin pergi ke Turki bareng-bareng saya, pergi ke Turki niatnya itu mau kemudian supaya jadi ya jadi bahan pemasukan lah. Tiba-tiba pergi dari Solo ke Jakarta, lupa bawa paspor, harus beli tiket yang baru. Kenapa hidup saya begini? Saya bilang sabar, inilah namanya fitnah. Kalau antum mengatakan saya beriman, antum auto ujian. Teman-teman sekalian, kenapa? Satu, karena itu adalah kemudian cara Allah untuk menunjukkan bahwa anda beriman. Yang kedua, anda emas. Allah tahu anda potensi emas, maka anda dikasih ujian. Kalau anda batu, gak mungkin dikasih fitnah. Paham tuh sekalian? Karena ada emas, makanya dibakar, dimurnikan. Kalau anda batu, ngapain dibakar? Paham tuh sekalian? Jadi berarti kenapa anda dapat ujian berat? Karena anda punya potensi emas. Tapi jangan upload juga di sosmed begitu. Paham tuh sekalian? Gue emas, makanya gue diuji. Itu baper. Paham tuh sekalian? Itu GR namanya. Tapi anda harus tahu, dalam diri anda, kalau anda dapat ujian, kalau ada orang lain dapat ujian, dia potensi emas, maka dia dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham? Karena hanya emas yang dibakar, batu enggak akan dibakar. Hanya emas yang dimurnikan dan kemudian diterah supaya dapat kadar yang bagus. Supaya kenapa? Sekarang saya mau nanya. Teman-teman lebih senang emas 22, 23 atau 24 karat? Kenapa 24 karat? Lebih bernilai. Allah pengen anda selesaikan semuanya di dunia, sehingga nanti ketika kembali kepada Allah, anda muncul dengan semurni-murninya emas, sebernilai-bernilainya emas. Ini yang Allah inginkan pada kita semua. Yang Allah kasih fitnah. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Itu yang pertama. Berikutnya Allah katakan, kenapa anda dikasih ujian? Walaqad fatanna allazina min qablihim. Karena Allah sudah kasih itu pada orang-orang sebelum kalian. Walaqad fatanna allazina min qablihim. Dan Allah sudah kasih itu semua pada orang-orang sebelum kalian. Kalian tahu enggak? Sebelum kalian ada orang-orang lebih pinter, ada orang-orang lebih berilmu, ada orang lebih sayang sama Allah, ada orang-orang yang Allah lebih sayang sama mereka, lebih ganteng daripada anda dan dapat ujian lebih berat daripada anda. Kenapa anda gak dapat? Apa yang membuat anda merasa lebih istimewa daripada Nabi Muhammad? Apa yang membuat anda merasa lebih istimewa daripada Nabi Ibrahim? Apa yang membuat anda lebih istimewa daripada Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Yusuf? Mereka semua dapat. Walaqad fatanna allazina min qablihim. Dan Allah sudah uji semuanya mereka. Apa yang membuat anda lebih merasa istimewa daripada mereka? Kita mengatakan bahwa kita pengikut Rasulullah sallallahu alaihi salam, betul begitu. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang kadang-kadang cuma milih ngikutnya mau di mana. Betul begitu? Termasuk salah satu, ada doa Rasul yang jarang banget didoakan sama umatnya. Mau tahu? Ya Allah, aku minta hidup dalam keadaan miskin, aku minta mati dalam keadaan miskin dan dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Pernah doa kayak begitu? Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan susah seumur hidupnya. Teman-teman sekalian, kita baca di dalam surat Al-Fatihah 17 kali sehari, saya cuma mengingatkan aja. Al-Fatihah itu adalah inti daripada salat. Enggak ada Al-Fatihah, maka enggak ada salat. Ketika kita baca Al-Fatihah, ada satu ayat yang paling powerful di antara Al-Fatihah itu. Apa inti daripada Al-Fatihah? iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah ayat yang paling powerful. Ya Allah, saya minta pertolongan dan saya beribadah kepadamu dan saya minta pertolongan. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal. Apa yang kita minta? Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, yang kami minta, kami spesifikkan dulu. Yang kami minta adalah jalan yang pernah Engkau berikan pada orang-orang sebelum kami. Persis walaqad fatanna ladzina min qablihim. Yang Anda minta adalah fitnah-fitnah mereka. Ini Anda minta sebenarnya. Gak percaya? Oke, coba lihat bagaimana tafsir para ulama. Dikatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ada 4. Silakan pilih. 1 jalannya para nabi, 2 jalannya para syuhada, 3 jalannya para siddiqin, 4 jalannya para salihin. Berarti nabi, siddiqin, syuhada, salihin, mulai dari yang paling bawah. Kalau nabi enggak mungkin lah, kan kita bukan nabi kan ya. Dan kita enggak mungkin dapat ujian seperti para nabi. Yang kedua, siddiqin, Abu Bakar. Ujiannya difitnah, menemani nabi, dapat kemudian kesulitan-kesulitan. Ali bin Abi Thalib gantiin Rasul ketika di kasur mau dibunuh sama orang, ngerinya luar biasa. Hah, kayaknya terlalu berat ya Ustaz. Ada lagi yang lebih rendah. Oke, syuhada. Ada enggak syuhada yang enggak mati? Teman-teman sekalian. Enggak ada syuhada yang enggak mati kan? Ya, semua syuhada yang mati lah. Saya enggak siap mati Ustaz, masih jomblo Ustaz. Ada yang lebih rendah lagi Ustaz. Oke, salihin. Ya salihin itu yang difitnah sama orang, teman-teman sekalian. Lihat di dalam Al-Qur'an, kita berkata, kita memperbaiki, mereka merusak. Tapi mereka bilang, "Enggak, kamu yang merusak, bukan saya." Kalau kita lihat nabi siddiqin, syuhada, salihin, semuanya susah. Itu jalan yang antum minta. Makanya coba lihat Fatimah. Itu ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau meninggal, dia lihat wajah bapaknya ketika sakratul maut, nangis dia. "Ya Allah, ya Nabi, ini Nabi Allah, matinya begini, wafatnya begini, kesakitan banget. Ya Allah, seumur hidup kamu menderita wahai bapakku, masa menjelang ini juga menderita?" Apa kata Rasulullah? "Sabar wahai Fatimah, setelah ini enggak ada lagi penderitaan bagi bapakmu." Kenapa? Seumur hidup Rasulullah menderita. Antum kira ketika antum bilang siratal ladzina an'amta 'alaihim, kami mau jalannya Muhammad, kami mau jalannya Rasulullah. Ya Allah, apakah jalannya Nabi Muhammad itu bermewah-mewahan? Enggak ada. Mobil-mobil mewah, rumah mewah, enggak ada. Bukan saya bilang enggak boleh, tapi Rasul kita enggak begitu. Teman sekalian, siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pergi ke Thaqif, bertemu dengan ketika pergi ke Thaif, bertemu dengan Bani Thaqif. Dalam dirinya dia mengharapkan banget karena infonya itu orang baik-baik. Dia pergi ke sana dari Mekah jalan kaki, sekarang naik mobil ngebut 3,5 jam. Jalan kaki Rasulullah mengharapkan pertolongan orang-orang di Thaif. Sampai di Thaif, ternyata orang-orang Thaqif itu sudah diprovokasi. Akan datang pada kalian seorang yang nanti akan membuat kalian tuh terpisah daripada orang tua kalian. Dia ngajak dengan sihir dan mantra dia. Dia harus kemudian dihalang-halangi, langsung kemudian dipersekusi. Disiapin anak-anak muda, remaja-remaja, semua bawa batu lemparin pada Rasulullah. Orang gila, orang gila. Rasulullah kemudian berdarah kakinya, lalu kemudian ngucur pada jubahnya, berdarah semua. Rasulullah kemudian duduk di sebuah kebun. Apa yang dikatakan Rasulullah? "Ya Allah, saya mengadu kepadamu ya Allah." Mengadu apa? "Kelemahan saya dalam berdakwah, sedikitnya siasat saya dalam meyakinkan mereka bahwa Islam itu benar." Rasul enggak pernah nyalin orang lain. Teman-teman sekalian, dia selalu introspeksi pada dirinya sendiri. Walaqad fatanna ladzina min qablihim. Itu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika perjanjian Hudaibiyah. Rasul kemudian mengatakan, "Ini jalan saya. Kita berdamai dengan mereka untuk kemudian melakukan hal yang lain." Umar enggak percaya. Umar bilang, "Ya Rasulullah, engkau benar rasul." Diragukan oleh orang-orangnya sendiri. Diragukan oleh kemudian kelompok-kelompoknya sendiri bahwa ini benar atau enggak. Ini jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya para nabi ya begitu. Itu yang kita minta pada Allah. Walaqad fatanna ladzina min qablihim. Mereka sudah diuji sebelum kita. Kalau kita diuji, itu bukan sesuatu yang aneh. Kalau mereka bisa melewati, maka kita juga insyaallah bisa melewati. Dengan cara apa? Berkaca pada mereka, senantiasa menuruti pada mereka, senantiasa berada di belakang mereka. Untuk apa kemudian kita diuji? Falaya'lamannallahu ladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Allah sampaikan, kenapa kita semua diuji oleh Allah? Kenapa orang-orang zaman dulu diuji oleh Allah? Agar Allah kasih tahu pada Anda semua siapa yang benar-benar dalam agama ini dan siapa yang nipu dalam agama ini. Udah kelihatan? Sudah kelihatan? Dari kejadian-kejadian yang sekarang terjadi sudah kelihatan sama antum? Orang-orang mana yang benar-benar dalam agamanya, yang benar-benar mencintai umatnya, yang benar-benar menjadi ulama bukan karena apapun selain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang karena kekuasaan, ada yang karena uang, ada yang karena satu kepentingan. Antum sudah lihat sekarang? Itu cara Allah untuk melihat pada Anda. Jadi ini bukan hanya memurnikan emas, tapi menggrading antum di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Antum grade berapa sih sebenarnya? Antum grade 3? Antum grade 2, antum grade 1, kita enggak tahu. Tapi cara Allah untuk menguji kita adalah dengan cara seperti ini. Bisa dipahami terus sekalian. Allah menguji kita agar Allah grading kita. Allah kasih tahu pada orang-orang, ini loh yang namanya penipu. Ini loh yang namanya orang-orang yang enggak benar. Ini loh yang namanya punya karena kepentingan. Ini loh benar-benar serius dalam membenahi agama Allah. Siapa yang enggak berhenti ketika ditawari sesuatu? Siapa yang enggak berhenti ketika kemudian dalam halangan-halangan sesuatu? Itulah kemudian Allah sampai pada Anda melalui fitnah-fitnah yang terjadi. Bisa dipahami? Kalau ini enggak ada, kita enggak akan tahu sama sekali. Kalau ini enggak ada, kita buta. Kenapa? Karena manusia enggak bisa melihat hati seseorang. Tapi Anda protes, ya Ustaz, gimana dengan orang lain jahat Ustaz? Kita sudah terima sih bahwa kita tuh diuji oleh Allah karena kita kan emas, oh BGR gitu kan ya. Kita sudah terima. Kita sudah terima karena orang-orang sebelum itu juga diuji Ustaz. Kita tahu. Tapi gimana yang berbuat jahat? Allah kemudian bahas tentang orang yang berbuat jahat. Setelah dua ayat tadi kita bahas tentang bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang beriman, Allah sampaikan, am hasibal ladzina ya'maluna sayiat. Kami tahu Anda pasti mikirin orang-orang yang jahat itu, yang fitnah Anda, yang bunuhin Anda, yang menghinakan agama Anda, lalu kemudian yang berbuat buruk pada Anda. Am hasibal ladzina ya'maluna sayiat. Bagaimana dengan mereka? Ayasbikuna, kata Allah, apa kami akan membiarkan mereka? Kalian kira kalian mereka akan lepas dari datang kami? Sa'amayahkumun. Kalau Anda mengira begitu, Anda buruk sekali pengiraannya. Pas saya baca ayat ini, saya biasa aja. Sampai kasus Mursi meninggal. Ketika Mursi meninggal, saya tuh kemudian mikir gini. Saya throwback tahun 2012. Ketika kalau enggak salah 2012, saya menyaksikan Mursi itu kemudian disentence dengan hukuman penjara gitu kan ya. Dan ketika dihukum penjara, hakimnya bilang gini, "Kau ada kata-kata terakhir?" Masya Allah, itu membuat saya dredeg banget. Ketika disuruh ngomong kata-kata terakhir, dibacain surat Al-Qur'an. Hafizkan beliau kan ya. Baca surat Al-Qur'an, surat Ali Imran kalau saya enggak salah 105 sampai berapa, tentang "Innannasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menakut-nakuti kalian, maka takutlah kepada mereka. Fazadathum imana, bertambah-tambah keimanan muslim ketika melihat musuh-musuh Allah itu. Lalu berkata, hasbunallahi wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan wakil bagi kami. Dibaca semua itu, saya ngeliatin itu hakim itu wajahnya pucat. Lah kenapa? Orang Mesir kan gak mungkin gak ngerti Al-Quran, kan bahasa Arab. Pucat mukanya, kemudian dia memutuskan masuk penjara. Beberapa tahun kemudian 2019 kita dapat beritanya. Setelah dia ngomong tentang ketidakadilan yang terjadi pada dia, dia meninggal. Lalu saya bilang, ya Allah kok gini-gini amat ya Allah, kok gini-gini amat, cepet banget matinya orang baik. Saya tuh nungguin yang jahat itu yang mati, bang, teman sekalian. Panjang betul umurnya dia, bang, teman sekalian. Kok enggak mati-mati? Itulah terus sekalian. Kenapa enggak mati-mati? Allah sampaikan kepada kita. Kenapa kemudian itu pelajaran buat orang-orang mukmin, karena orang-orang mukmin ketika melihat kejadian-kejadian itu, orang jatuh enggak mati-mati sementara orang baik mati semua. Allah akan kasih tahu, mereka enggak bakal lepas daripada kami. Kenapa? Itu sebuah pelajaran bagi kita. Apa pelajarannya? Satu, nanti orang-orang yang jahat itu akan dikasih pelajaran pas dia mati. Itu ceritanya menarik banget. Kok bisa begitu? Lihat, Nabi Ibrahim dimusuhi sama Namrud. Dibakar Nabi Ibrahim, difitnah Nabi Ibrahim, dibakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mati atau tidak? Tidak. Namrud matinya sama siapa? Nabi Ibrahim yang bunuh? Enggak, dia musuhan sama Nabi Ibrahim kan. Tapi yang bunuh apa? Nyamuk. Menarik banget kan? Orang yang merasa paling hebat di dunia matinya gara-gara nyamuk. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Musuhan sama Musa, dia ngancam Musa, dia ngejek Musa, mau memenjarakan Musa, memfitnah Musa. Apa terjadi? Musa yang bunuh dia. Matinya gimana? Keselak pasir. Jadi orang-orang yang jahat tuh tunggu aja matinya. Itu menarik banget itu. Enggak, saya cuma maksudnya itu pelajaran. Yang kedua, untuk memurnikan antum. Antum sadar enggak sih Allah tuh setiap kali itu memurnikan antum untuk kemudian berharap hanya pada Allah. Makanya ketika saya ditanya, "Ustaz, kejadian sekarang kejadian baru-baru ini di Indonesia. Kenapa begini, Ustaz? Apakah Allah sudah meninggalkan kita? Bagaimana nasib kaum muslim saat di Indonesia?" Tenang aja, saya bilang, "Saya itu sederhana. Sederhananya apa? Kita tuh cuma berjuang karena Allah, bukan karena manusia. Itu aja sebenarnya. Karena Allah itu kemudian yang kita dimurnikan oleh Allah. Allah pengen ngajarin pada kita, kalau Anda berjuang jangan untuk manusia." Ingat ketika perang Hunain. ketika orang muslim merasa bahwa jumlahnya banyak, lantas kemudian kita bisa menang, Allah kalahkan mereka malah. Kenapa? Karena mereka berharap pada manusia. Maka saya bilang, kalau Allah menunda kemenangan kaum muslimin, Allah cuma pengen kita menang dengan cara yang lebih keren. Paham dulu sekalian. Contoh misalnya, Musa datang pada Fir'aun. Fir'aun, bertobatlah, Anda sudah melampaui batas, Anda sudah melanggar perintah-perintah Allah, saya mau bawa Bani Israel keluar daripada Mesir. Fir'aun bilang, monggo, silakan, mangga, gitu kan ya. Silakan, kami sediakan ini kudanya. Itu seru atau tidak? Enggak seru, tapi Fir'aun bilang, kamu jangan sembarangan, ambil para penyihir, kumpul para penyihir, penyihir udah ngumpul, oke, ada yang lebih hebat daripada kalian, penyihir-penyihir, enggak, semua yang paling hebat adalah kami, lawan Musa, kalah mereka, keluarin tali, dimakan sama ularnya Nabi Musa, dan segala macam, oke, Musa pergi, lalu kita kejar, sampai depan ada lautan, lalu kemudian di belakang ada tentara, lautan terbelah, mereka lewat, lewat dengan tentara, hempas mati, widih, keren banget, nah, kenapa? Karena ada ujiannya, wah, menurut kalian, contoh kayak ini, nonton Avengers enggak? Saya belum, itu ada, masya Allah, masih nunggu bacakan, itu ada. Jadi gini, teman-teman nonton Avengers, teman-teman tahu nggak sih bahwa akhir-akhirnya mereka pasti menang tanpa nonton? Emang antum kira tuh semuanya mati gitu? Enggak, antum sudah tahu mereka pasti menang, tapi kenapa antum masih nonton? Karena ada konfliknya, paham tuh sekalian? Konflik itulah yang membuat Avengers jadi keren, paham tuh sekalian? Mati setengahnya, cuma gini doang mati gitu kan ya? Oke, saya mau lihat gimana cerita mereka bisa comeback kan itu kan ya? Itu yang keren, makanya Allah ketika menunda kemenangan kaum muslimin itu supaya kemenangan kita lebih keren. Takbir. Jelas sampai di sini. Apakah mereka akan dibiarkan oleh Allah? Enggak. Sa'amayah kumun. Kalau Anda merasa mereka bakal dibiarkan, Anda sangat buruk perkiraannya. Contoh, walaupun kadang-kadang kita merasa dunia ini enggak adil, tapi siapa yang kasih tahu? Enggak ada yang adil di dunia. Karena konsep dunia itu enggak adil, maka Allah kasih yaumil kiamat. Paham? Makanya dijadikan salah satu daripada rukun iman adalah percaya pada yaumil kiamat, hari di mana keadilan ditegakkan, karena dunia tidak adil. Maka kalau saya lagi kesal banget gitu kan ya, saya cuma baca Maliki Yaumiddin, Allah yang punya hari pembalasan nanti. Cuma Allah yang punya. Di situ enggak ada orang yang punya koneksi, enggak ada orang yang punya kemudian kekuasaan selain Allah. Di situ akan dibuktikan semuanya siapa yang salah. Bang Muslim, di situ ada hari keadilan. Contoh misalnya, coba lihat. Kadang-kadang kita kesel. Lihat enggak ketika pembantaian di New Zealand itu? Ada berapa orang meninggal di situ? 49 orang. Taruhlah begini ya, ini sudah ketangkap orangnya, ada 49 ahli warisnya, keluarganya nuntut pembalasan daripada orang ini. Betul begitu? Pertanyaan saya sekarang, berapa kali orang bisa mati?
1: Kali.
0: Dia dihukum mati tuh, dar, tembak mati. Ada 48 orang lain yang masih menunggu, wah, terus kalian. Sedangkan dia cuma mati bisa sekali. Allah kadang-kadang bilang begitu. Kalau kalian lihat orang-orang yang berbuat salah itu dan mereka kemudian enggak pernah bertobat atas kesalahan mereka, kadang-kadang Anda bertanya-tanya, keadilan di mana ya Allah? Kenapa mereka dibiarkan begitu saja? Mereka gak dapat hukuman. Ada orang-orang yang menginginkan keburukan pada agama ini. Kenapa mereka dibiarkan semuanya? Allah kata, sa'amai kumun. Tenang, mereka gak akan kami biarkan. Kalau Anda merasa mereka kami biarkan, Anda sangat salah. Kami akan kasih mereka sesuatu nanti. Lihat aja sebelum mati. Dan nanti setelah mati, itu lebih asik lagi. Mau saya ceritain tentang salah satu kenapa Allah itu begitu sadis menggambarkan neraka. Ada tiga surat yang digabungkan maknanya, surat Al-Waqiah, surat An-Naba, sama surat Ar-Rahman. Di situ Allah cerita tentang Jahannam. Inna Jahannama kanat mirsad. Sesungguhnya Jahannam itu sifatnya mirsad. Mirsad itu apa? Mirsad adalah sifat binatang buas. Pernah lihat National Geographic? Ada ular nunggu-nunggu di balik rumput. Tikus bolak-balik didiemin aja. Karena kenapa? Ular itu gak akan nyerang sebelum dia yakin 100% mangsanya mati. Apa maksudnya? Singa itu juga sama. Binatang buas itu begitu. Pernah lihat singa diem-diem? Lalu kemudian lewat lembu di depannya bolak-balik dia diem aja. Kapan dia cari? Ketika ininya kosong. Pernah gak antum lihat harimau gigit di kepala gitu? Gak pernah. Dia pasti gigit di sini. Jadi satu pukulan mati. Nah, itu mirsad. Jadi mirsad itu adalah mengendap-endap, nyari sampai Anda benar-benar lemah, pada saat yang paling tepat dia sop langsung dapat. Itu mirsad. Inna jahannama kanat mirsad. Jahannam itu buas. Dalam Al-Quran dikatakan percakapan Allah dengan Jahannam. Halim tala'ati. Apakah Anda sudah penuh wahai Jahannam? Jahannam berkata kepada Allah, hal mim mazid. Apakah masih ada tambahan lagi ya Allah? Karena kami bisa memasukkan, nyumpelin orang-orang dalam neraka Jahannam itu. Jadi bayangin kayak kraken lah kira-kira gitu kan ya. Itu mirsad. Mirsad adalah sifat binatang buas. Jadi sifat inna jahannama kanat mirsad litaghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha barda wala syaraba dan seterusnya. Bagaimana maksudnya tidak dikasih minum dan seterusnya? Jadi gini, emang benar orang-orang neraka jahanam enggak dikasih minum? Enggak. Dalam ayat yang lain diterangkan mereka dikasih minum. Mereka dikasih minum. Orang-orang di neraka jahanam berteriak-teriak. Kenapa? Karena mereka sudah memenuhi perutnya dengan yang namanya buah zakum. Famali'una min halbutun. Mereka memenuhi perut mereka dengan zakum. Mereka teriak, ya Allah, ya Allah, minum ya Allah, minum ya Allah, panas ya Allah. Allah bilang, mau minum, mau minum, minum ya Allah. Allah bilang, ada di situ. Mereka lari ke situ. Mereka lari ke situ, kemudian nyari minum. Sampai di sana yang mereka temukan adalah Hamim dan Qassaq. Illa Hamimau wa Qassaq. Hamim dan Qassaq. Mereka temukan di situ Hamim dan Qassaq. Saking hausnya mereka, mereka minum. Fasyurba Fasyaribuna syurbalhin. Mereka kemudian minum dengan unet seperti untai minum. Fasyaribuna syurbalhin. Mereka minum terus-menerus tanpa berhenti, tanpa napas, sampai memenuhi perut mereka. Setelah mereka minum, mereka bilang, lebih panas ya Allah, lebih panas, kami mendingan disiksa di sana tadi. Mereka balik lagi, lari ke tempat siksaan tadi, minum lagi buah zakum. Setelah minum buah zakum, mereka teriak lagi, balik lagi situ. Itu yang dikatakan yatufuna bainaha wa bainaha mimin an. Mereka kemudian tawaf antara kemudian tempat makan buah zakum dengan tempat minum Hamim dan Qassaq. Kenapa Allah katakan? Allah katakan di dalam surat An-Naba, jazaa'u wifaqa. Itu pantas banget bagi mereka. Kenapa? Karena innahum kanu, karena mereka enggak pernah ngitung ketika di dunia. Karena mereka enggak pernah mikir ketika di dunia. Kalau mereka ngitung di dunia, nanti akan dikasih atau amirabbihi, sorry, jazaa amirabbihi atau anhisaba. Kalau mereka ngitung, malah saya nanti enggak akan ngitung buat mereka nanti di akhirat. Kalau Anda ngitung di dunia atas amal-amal Anda, Anda mikir minimal mikir jadi manusia. Saya bilang gini, Anda enggak perlu jadi muslim kadang-kadang. Cukup jadi manusia aja. Pantas enggak sih bagi manusia lalu kemudian untuk mempersekusi manusia yang lain sama-sama sipil? Pantas enggak sih untuk manusia memfitnah manusia yang lain? Pantas gak sih untuk manusia menyakiti manusia yang lain? Serakah banget antum sampai seluruh harta harus kemudian di antum semuanya. Tentu sekali, pantas gak sih bagi manusia? Lah kalau misalnya Anda gak mikir seperti itu, gak ngitung ketika di dunia, Allah yang hitungkan bagi antum nanti di neraka. Paham maksudnya? Setiap kemudian apa yang Allah janjikan pada antum hitung semua. Antum kemudian di dunia begini, ini bagi antum sekarang di neraka. Ini begini, sekarang begini neraka. Tapi kalau antum hitung di dunia, Allah gak akan hitung bagi Anda di akhirat. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, artinya Allah akan kasih Anda tanpa hitungan. Paham maksudnya? Tapi bagi orang-orang yang enggak ngitung di dunia, nanti dihitung benar nanti di akhirat. Itulah kenapa Allah katakan mereka enggak akan lepas daripada tangan kami. Kenapa? Kalau Anda merasa mereka lepas dari tangan kami, sa'ama yahkumun. Allah pengen bilang, tenang, Dek. Tenang, Mas. Tenang, A. Tenang, Kang. Anda enggak usah mikir orang-orang yang jahat sama Anda. Itu urusan kami. Anda enggak usah mikir itu urusan kami. Anda enggak perlu balas. Dan dalam sejarah enggak pernah ada nabi balas, enggak ada yang berlaku buruk sama dia, enggak pernah dibalas sama nabi. Kita enggak pernah balas orang dalam sekalian, enggak pernah diajarkan balas dendam, enggak ada sama sekali dalam sekalian. Allah yang ngurus, Anda enggak usah ngurus, kami yang ngurus, tenang aja. Kalau yang lain enggak bisa melakukan apa yang harusnya dilakukan, Allah yang ngurus. Ketika manusia sudah enggak bisa diketuk lagi pintunya, ketuk pintu Allah. Allah yang turun sendiri. Allah bilang kami nanti yang beresin mereka. Sampai di sini paham? Oke, berarti Anda sudah tahu Anda emas. Anda sudah tahu Anda akan diuji. Dan kalau berbicara dengan orang yang menguji Anda, mereka dapat perhitungannya sendiri. Anda enggak usah urusin mereka. Dan Allah kemudian sambung, "Mangkana yarju liqa Allah." Sekarang Anda sudah siap untuk berjumpa dengan saya. Kalau Anda sudah yakin dan Anda mengharapkan benar-benar perjumpaan dengan saya, fa inna ajalallahi la'atin. Sebentar lagi akan aku sampaikan kepada Anda seluruh janji-janji yang pernah aku sampaikan pada Anda. Jadi semua yang menunggu, semua yang menanti, semua yang mikir kapan ya Allah, kapan ya Allah, sebentar lagi. Sebentar lagi sabar. Makanya ketika orang masuk surga, kata-kata yang pertama kali diucapkan pada orang-orang penghuni surga adalah salamun alaikum bima. Selamat, Anda sudah sabar di dunia. Sabar itulah yang memasukkan Anda pada surganya Allah. Maka sabar kalian itulah yang diperlukan di dunia. Kalau Anda sudah kemudian sabar, mangkana yarjulika Allah. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, fa inna ajalallahi la'atin. Allah sudah akan sampaikan janjinya semua pada Anda langsung sebentar lagi. Berikutnya Allah kata, wa huwa sami'ul alim. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Pertanyaan saya, Allah punya banyak sifat. Salah satu sifat Allah adalah al-basir, yang Maha melihat. Sifat yang lain, as-sami', yang Maha mendengar. Mana yang lebih keren, As-Sami atau Al-Basir? Ya sama-sama keren jelas. Tapi yang mana yang lebih lebih dalam maknanya? Al-Basir atau As-Sami? Salah satu aja pilih. Al-Basir atau As-Sami? Tadi imam kita baca wallahu ya'lamu bima wallahu bima ta'maluna basir. Allah dengan apapun yang kalian lakukan Allah melihat. Allah itu kalau pakai kata-kata al-basir, wallahu basirum bima ta'malun, misalnya Allah melihat dengan apa yang kalian lakukan, berarti Allah lagi ngasih tahu, hati-hati ya, kalian buat apa aja aku tahu loh. Kalian jangan berbuat maksiat. Itu lebih kepada pengawasan, lebih kepada ancaman. Kalau orang-orang barat bilang gini, I watch you, gitu kan? Saya melihat kamu, hati-hati loh, gitu kan? Jadi kira-kira gitu. Kalau Allah kata al-basir, Allah sedang menyampaikan ancaman, kira-kira begitu. Allah sedang sampaikan kekuatan dia untuk mengetahui apapun perbuatan anda. Walaupun anda lagi ngunci diri di sebuah ruang yang gelap, Allah tahu apa yang anda perbuat. Kenapa? Karena Allah al-basir. Jangan maksiat pada Allah, karena Allah al-basir. Tapi kalau Allah sudah bilang as-sami, kayak ayat ini, wa huwa sami'ul alim, itu Allah lagi mau menghibur kita. Artinya adalah apa? Bagi teman-teman sekalian yang dapat fitnah, bagi teman-teman sekalian yang susah hidupnya gara-gara berada di atas agamanya Allah, yang mereka senantiasa diuji secara konstan daily basis dalam hidupnya, dan mereka mendapati orang-orang yang menguji mereka enggak mati-mati gitu kan ya, dan kemudian enggak tobat-tobat, dan mereka sangat sempit sekali hidup mereka. Ya Rasulullah, yang 3 tahun kehidupan terakhirnya di Mekah sebelum dipindah ke Madinah yang paling susah, Allah katakan wa huwa sami'ul alim, Allah dengar. Maksudnya apa? Perhatikan baik-baik, anda bisa ngelihat orang daripada kejauhan. Itu ibu-ibu bisa saya lihat di belakang, walaupun terpisah berapa ratus meter, bisa saya lihat. Kenapa? Karena saya lihat. Apalagi Allah. Artinya kalau ngelihat orang kita bisa dari jauh, tapi untuk mendengarkan orang anda harus berada di dekat orang itu. Paham maksudnya? Berarti kalau Allah sudah bilang wa huwa sami'ul alim, saya di sini, saya di sini. Kamu mau ngomong apa? Ngomonglah. Saya di sini. Kamu ngasih tau apa, kasih tau. Saya dengerin kamu. Paham tuh sekalian? Allah bukan hanya melihat, Allah mendengar kita. Jadi kita curhat sama Allah. Ya Allah kok gini-gini amat ya Allah. Ya Allah kok bisa gini ya Allah. Gimana cara kuatin saya Allah? Karena Allah wa huwa sami'ul alim. Allah maha mendengar. Allah di sini dekat. Anda yang merasa jauh. Makanya kadang-kadang Allah melambangkan gitu kan ya. Allah ajarkan doa kita pada Allah apa? Rabbana. Rabbana. Karena Allah pengen kasih tau. Kenapa anda pakai kata Rabbana? Allah enggak jauh. Rabbana. Tapi ketika Allah manggil hambanya, ya ayuhan nas, gitu kan ya. Kenapa Allah pakai isim munada? Allah pakai panggilan jarak jauh. Kenapa? Karena Allah tahu kita tuh senantiasa menjauhi Allah. Tapi kalau kita lagi manggil Allah, Allah dekat banget. Allah yang deketin kita. Rabbana, Rabbana. Kita doa enggak pernah, jarang kan di dalam Al-Qur'an kata-kata bahkan enggak ada. Ya Allah, ada enggak kata-kata dalam Al-Qur'an begitu? Kita aja kadang-kadang doa, ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ya itu artinya kita merasa Allah jauh. Tapi kalau kita merasa Allah dekat, kita doa dengan kata-kata Rabbana, Rabbana, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami. Karena dia sedang dekat. Tapi kalau Allah manggil kita, kita jauh. Wahai manusia sini ibadah, wahai orang muslim sini ibadah. Ya ayuhal mu'minun, wahai orang-orang mu'min sini ayo beribadah. Nah itu maksudnya Allah, saya dekat sini. Ketika anda sudah menyadari anda beribadah pada Allah, anda beriman pada Allah, karena itu anda dapat fitnah. Anda sudah menyadari anda itu kemudian diperlakukan jelek oleh orang, dan anda hanya berharap pada Allah, di situ Allah dekat. Ngomonglah pada Allah apapun. Dan Allah tutup dengan kata-kata yang sangat indah sekali, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Kalau anda berusaha tetap memperjuangkan Islam di tengah kondisi-kondisi sulit, wahai Muhammad, ketika anda ditinggal sama paman anda yang melindungi anda, ketika anda ditinggal oleh istri anda yang sangat sayang pada anda dan jadi patokan hidup anda, tetaplah berjihad di jalan Allah. Sampaikan kebenaran, jangan mundur. Fa inna ajalallahi la'atin. Allah sudah bilang sebelumnya, Allah sudah kasih sekarang. Kalau anda berjihad, fa innama yujahidu li nafsi, Allah akan berikan usaha itu bagi diri sendiri. Dan Allah katakan innallaha laghoniyun alal alamin, dan Allah enggak perlu semua kemudian daripada anda, semua itu untuk kepentingan anda sendiri. Bisa dipahami di sini? Artinya apa? Yang penting yakin artinya adalah yang terakhir dalam sekalian. Nabi Ibrahim ketika kemudian meninggalkan anak dan istrinya, lalu kemudian istrinya nanya, Ibrahim mau kemana? Enggak dijawab. Ibrahim mau kemana? Enggak jawab. Kenapa? Cowok kalau lagi galau, cowok sejati yang hakiki itu diem. Tapi kalau cowok yang enggak hakiki, lagi kemudian lagi masalah, itu ngomong kemana-mana. Paham sekali ya. Jadi kira-kira gitu. Cowok sejati lagi galau diem. Ibrahim mau kemana? Diem. Mau kemana? Diem. Ditanya lagi, Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Karena kalau cewek yang pintar itu dua kali nanya enggak dijawab, ganti pertanyaan gitu ibu-ibu ya. Jadi kalau enggak dijawab, jangan nanya lagi. Kalau nanya yang sama pasti dimarahin. Ibrahim ini perintah Allah. Ibrahim ketika dikatakan Allah balik, lalu kemudian ngelihat istrinya, ngelihat anaknya, lalu berkata, kalau bukan karena Allah, bagaimana mungkin saya bisa ninggalin kalian? Lalu kemudian apa katanya Hajar? Hajar berkata, tinggalkan kami karena Allah sekali-kali tidak mungkin menelantarkan hamba-hambanya. Allah yang akan jaga kami. Pergilah suamiku, jalankan perintah Allah. Yang penting, padahal apa yang dia punya? Dia gak punya apapun. Rotinya habis, susunya habis, anaknya teriak-teriak kelaparan. Akhirnya karena yang pentingnya kan itu, dia kemudian sa'i 7 kali bolak-balik. 7 kali bolak-balik, muncrat. Muncratnya di mana? Di tempat Safa Marwah. Bukan, muncratnya di mana? Kakinya Nabi Ismail. Lah kalau sana dia gak yakin dengan sekalian, itu dia gak akan melakukan. Dan kalau dia gak yakin, dia akan bilang, ya Allah mbok ya dari tadi gitu loh. 7 kali bolak-balik gitu loh maksudnya. Nah ini kan nyapain-nyapain badan, tapi gak ada yang sia-sia. Itu masih kita tiru sampai dengan sekarang. Yang penting yakin. Ketika kita sa'i itu kita ibarat, yang penting yakin Allah yang ngurus hidup kita. Bisa dipahami di sini? Maryam. Ketika Maryam kemudian lagi hamil, dia berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mangsia. Ya Allah, mending mati dilupakan orang daripada sakit sendiri dan dituduh sebagai pelacur lagi karena gak ada bapaknya. Apa kata Allah? Fanadaha min tahtiha ala tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilayki bijidhin nakhlati. Tenang, kami sudah atur semuanya bagi kamu engkau. Ya Maryam, sekarang caranya apa? Goyangkan pohon kurma. Goyangkan pohon kurma. Anda coba bayangkan, ibu-ibu coba bayangkan, lagi hamil, pembukaan 5 gitu kan ya, lagi sakit-sakitnya. Sakit banget ya Allah, suruh goyang pohon kurma. Kalau ibu-ibu zaman sekarang, zaman now akan bilang pada Allah, ya Allah mbok ya yang konkret gitu loh. Sekalian, ini solusinya gak konkret banget, suruh goyang pohon kurma. Pernah goyang pohon kurma? Pernah lihat kurma? Anu lihat pohon kelapa pernah? Anu goyang itu pohon kelapa, turun gak buah kelapa? Gak mungkin. Tapi Maryam yang penting, dia goyang pohon kurma, maka terjadilah itu semua. Lihat Musa. Musa itu sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Musa, coba sini. Oke. Okay. Musa, sembah saya, jangan serikatkan saya, ajak manusia untuk beribadah kepada engkau. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, siap ya Allah. Tanganmu di sebelah kanan apa Musa? Oh, ini tongkat ya Allah. Tongkat ini untuk apa? Untuk menggembala ya Allah, untuk berdiri dan segala macam ya Allah. Oke. Okay. Coba lemparkan tongkatnya. Wih, jadi ular. Ambil lagi ya Musa. Wih, ternyata jadi tongkat lagi. Oh, gitu caranya ya. Siap ya Allah. Besok kumpulkan para penyihir. Oke. Okay. Penyihir bilang, "Hebat kami yang paling hebat, jurus kami saat ada ular, sorry apa namanya tali, jadi ular." Musa bilang, "Hai, sudah latihan saya, kan ya gampang banget. Oh, jadi ini maksudnya tongkat jadi ular, tongkatnya dilempar langsung jadi ular, makan ular-ular yang lain kan selesai gitu nih ya." Oke, ketika di hadapannya ada laut, di belakangnya ada kemudian tentara, apa dia kata? Ya Allah, ini kemudian ada lautan, belakang tentara gimana? Sempet-sempetnya Yahudi ngece, paham terus kalian? Lihat ya, Yahudi itu ya, gak berhenti ngece walaupun keadaan sulit, paham terus kalian? Padahal udah sama-sama mau mati ceritanya, tapi ngece, Musa katanya bakal selamat, ngomong doang lu, gitu kan ya, ngece. Musa bilang, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin, gak, Tuhanku bersama aku, dan akan menunjukiku, bukan kalian, aku, paham terus kalian? Kenapa? Karena kalian nyebelin, paham terus kalian? Jadi kira-kira gitu. Setelah kemudian Musa berdoa pada Allah, Allah katakan, Musa, tongkat lagi Musa, tongkat lagi Musa. Terus Musa bilang, lah kok tongkat lagi ya Allah? Yang konkret dong ya Allah. Gimana ceritanya masa tongkat lagi? Masa dia berubah jadi ular Orochimaru gitu, bisa membelah hal. Ya kan gak mungkin gitu kan ya. Tapi apakah Musa mikir gitu? Enggak. Yang penting yakin. Apapun sudah perintah Allah, dalam keyakinan Allah, sudah lakukan saja. Fa'inna layu jahidul nafsi, jihad itu untuk diri kalian sendiri. Lakukan saja. Dibenturkan tongkatnya, lautnya belah. Musa ketika membenturkan tongkatnya, tahu gak lautnya belah? Sebagaimana ketika Maryam menggoyangkan pohon kurma, enggak tahu itu kurma jatuh dan kemudian meringankan beban dia. Sebagaimana Nabi Ibrahim enggak tahu kalau api itu dingin bagi dia. Yang mereka lakukan, yang penting, paham terus kalian. Kalau Allah sudah nyuruh kita, it's enough. Itu aja sudah cukup bagi kita untuk berusaha sesuatu.
1: Ini amalan supaya kamu kada susah hidup. Apabila kamu masuk ke rumahmu, ujar Nabi, ucapkan salam, apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Kemudian ujar Nabi, setelah ikam mengucapkan salam, lalu bersolawatlah kepada aku dan bacalah kul huwallahu ahad sekali. Jadi bila kita sampai pintu rumah, inilah anak masuk rumah dibulik kan? Bulik, karena sampai muka rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya kan di dalam, nyahut kan itu urusan kena tuh. Kita ucapkan salam sekali, salam. Baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam gitu ya. Barikan baca kulo bismillahirrahmanirrahim kulullahu azza wa jalla dalam yura dalam yura. Barikan masuk rumah. Lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi. fa'ala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh, maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah. Sampai rezekinya itu jangan bahasa kita tumpah-tumpah, jangan bahasa kita tuh rezekinya tuh meluber sampai dampaknya itu dirasakan oleh tetangga dan kerabat.

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk

0: Kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Yang selama ini menganggap sakit itu adalah laknat, dalam Islam sakit adalah tiga. Yang pertama, cara Allah menghapuskan dosa. Yang kedua, cara Allah menaikkan derajat. Yang ketiga, ada hamba-hamba Allah yang sudah ditempatkan Allah di surga Jannatul Firdaus, surga paling tinggi. Tapi waktu ditengok catatan amalnya kurang, sedekahnya kurang, sholatnya kurang, zikirnya kurang, tak cukup syarat untuk masuk surga Jannatul Firdaus. Apa kata Allah Ta'ala kepada para malaikat? Buat hamba ini sakit, kalau dia sabar, kalau dia ridho, kalau dia menerima takdirku dengan ikhlas, angkat derajatnya. Karena ada pahala yang lebih besar daripada haji mabrur, lebih hebat daripada jihad fi sabilillah. Apa itu? Ridho, menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda,
6: ya.
5: Jadi wanita kuat itu berat. Iya apa iya?
6: Ya.
5: Betul apa betul?
6: Betul.
5: Tadi Bang Beduk tanya, yang lebih kuat itu laki-laki atau wanita?
6: Wanita.
5: Jawabannya, mohon izin, mohon maaf, mungkin secara fisik laki-laki biasanya lebih kuat dibanding wanita, betul? Tapi secara hati dan perasaan biasanya wanita lebih kuat daripada laki-laki. Iya apa iya? Maka mohon maaf, jangan pernah merendahkan wanita. Di balik tubuhnya yang lemah ternyata punya hati yang kuat menjalani hidup, betul? Ahilman, kenapa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati? Kenapa perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas? Kenapa perempuan gak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah? Ada yang tahu gak? Mau tahu gak?
6: Mau.
5: Tahu aja, tahu banget.
6: Cius.
5: Mi apa? Ahilman, kenapa demikian? Iya, perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas karena posisinya bukan sekedar untuk disanjung dan dipuja, betul? Perempuan tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah karena posisinya bukan untuk direndahkan dan dihinakan. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati karena posisinya untuk dihormati dan dicintai. Tol, maka ini penting. Saya sebagai anak laki-laki pasti punya seorang ibu, betul? Hormati ibumu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Betul? Saya sebagai seorang suami punya siapa? Punya istri. Sayangi istrimu, maka Allah akan sayangi dirimu. Betul? Maka kalau ada yang bertanya, "Aa, siapa suami yang paling baik?" Ahilman, siapa suami yang paling baik? Jawabannya, suami yang paling sayang sama istrinya. Suami yang paling sayang sama keluarganya. Betul? Maka jangan kaget kalau ada seorang suami yang sayang sama istri, Allah akan sayangi hidupnya. Tapi sebaliknya, mohon maaf, sering kita temukan ada suami yang nyakitin istri, ujungnya apa?
7: Dia penjara. Ujungnya aspal.
5: Mohon maaf, ada istilah hati-hati dengan hati istri yang tersakiti. Betul? Dia berbisik di bumi, berdoa kepada Allah yang mengaminkan malaikat, yang mengijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai seorang ayah punya anak perempuan, betul? Barang siapa seorang ayah punya 2-3 lebih anak perempuan, kemudian dia bisa menjaganya dengan baik, mendidiknya, maka tubuhnya tidak akan pernah tersentuh api neraka. Artinya, jadi wanita harus kuat, betul? Walaupun berat. Berat tidak? Karena pahalanya surga. Jadi anak yang soleha, surga, betul? Jadi istri yang soleha, surga. Jadi ibu yang soleha, surga. Berat tidak? Wajar, karena pahalanya surga. Kalau ringan, pahalanya kipas angin. Betul? Mudah-mudahan semua yang hadir jadi wanita yang kuat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
7: Terlalu untuk air rumah. Untuk semua wanita kuat yang hadir pada hari ini, silakan manfaatkan kesempatan untuk bertanya pada Ahilman. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Enggak mau. Iya. Silakan, Ibu. Iya, Ibu. Yang mau tanya dulu mana ini? Iya, ini.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Memperkenalkan nama saya Haja Surni dari Panguragan. Saya ikut jamaah Fatima Zahra dari Jamblang, Cirebon.
7: Iya. Pak.
8: Pak, saya punya cerita. Hari ini saya lagi punya masalah.
7: Ada Bu, ada aman. Iya. Iya.
8: Anak saya baru masuk SMA.
7: Gak telat Bu, jam segini baru masuk.
8: Nah, terus saya udah minjem sana sini uang nihil. Terus itu suami saya di PHK. Saya udah sholat, berusaha sholat malam, berdoa. Suami saya itu lagi kena depresi. Jadi percuma kalau saya diajak ngobrol gak nyambung. Terus saya berdoa sholat malam, tapi belum dikabul juga. Apakah itu salah doa kita? Aa, mohon dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
9: Bunda. Bunda.
5: Hidup ini sebenarnya rumusnya sederhana. Rumusnya sederhana. Kalau sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti babnya syukur. Babnya syukur. Kalau yang datang belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, babnya sabar. Babnya apa? Kalau yang datang sesuai, babnya syukur. Kalau yang datang belum sesuai, babnya sabar. Iya apa iya? Tadi Bunda bertanya, Aa, udah sholat tahajud, udah doa, tapi belum sesuai dengan apa yang saya minta. Nah, gitu kan? Tadi gitu kan?
7: Kayak bingung gitu ayah.
5: Iya, kayak ada mengeluhnya gitu. Berarti babnya bab apa? Babnya bab sabar. Bunda jangan nyalahin tahajudnya, jangan nyalahin doanya. Bahkan mohon maaf kalau boleh, justru kita teh menghinakan diri di hadapan Allah. Ya Allah, dosa hamba yang mana ya Allah yang membuat doa-doa hamba kenapa belum terkabul? Jadi malah bukan sombong. Jadi jangan bukan kemudian kita tuh nagih gitu. Ya Allah, hamba udah tahajud, hamba udah doa, gitu kan? Allah tidak suka, Bunda. Allah lebih mencintai seorang hamba yang menghinakan dirinya di hadapan Allah. Maka di antara ada berdoa itu gimana? Di antara ada berdoa, Bunda banyak-banyak menghinakan diri di hadapan Allah. Contoh, ya Allah yang alim, duhai Allah yang maha tahu, maha mengetahui, hamba tuh bodoh ya Allah gitu. Hamba tuh gak tahu apa-apa ya Allah gitu. Tunjukkan jalan terbaik buat hamba. Ya Allah ya Ghaffar, duhai Allah yang maha pengampun, ya Allah hamba tuh banyak dosa, hamba tuh hina dina, hamba tuh banyak hilaf, hamba tuh lemah ya Allah. Makin terjatuh, tersungkuk, menghinakan diri di hadapan Allah, Allah lebih suka daripada seorang hamba yang membanggakan amalnya di hadapan Allah. Pertanyaannya, Bunda kalau doa lebih sering menghinakan diri atau membanggakan diri di hadapan Allah? Kadang kita suka lupa, seringnya membanggakan diri di hadapan Allah. Ya Allah, hamba teh jadi istri kurang apa?
10: sambati jadi stroke aja tiba-tiba tuh.
5: Berarti yang benar bukan membanggakan diri, tapi apa? Menghinakan diri. Mudah-mudahan ya kita ya. Bisa lebih sadar diri, betul?
7: Betul.
5: Jangan nyalahin tahajudnya, jangan nyalahin doanya, tapi introspeksi diri. Mungkin di kitanya. Ya.
7: Buat ibu aja, aman bu ya. Alhamdulillah. Buat akhir mandang tuh jawabannya. Cara berdoanya benar.
5: Iya.
7: Mungkin cara berdoanya yang mungkin perlu diubah. Iya. Selanjutnya, silakan siapa bertanya.
11: Saya.
7: Mana? Ibu, ibu.
5: Iya, silakan bunda.
7: Iya.
11: Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Ya.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam. Ada berapa? Oh,
11: perkenalkan nama saya Ibu Ella
5: ya.
11: Dari Majelis Taklim Miftahur Rosad Jolok Bandung Majalaya.
5: Majalaya.
7: Jolok.
11: Ya. Maaf, Pak. Saya mau cerita.
5: Iya,
7: panjang cerita nih.
11: Keseharian saya sibuk kerja. Terkadang pagi berangkat pagi pulang malam gitu. Tapi ya.
7: Ya emang orang berangkat pagi pulang malam biasa ada.
11: Tapi ya gaji saya nggak kumpul-kumpul gitu karena buat ngelunasi utang orang tua sama kebutuhan keluarga. Ya. Terkadang saya iri sama teman-teman saya yang berusia
7: 15 tahun
11: 20 tahunnya bisa main jalan-jalan gitu ya. Saya ikhlas, A. Tapi terkadang
5: katanya iri tadi. Iri apa ikhlas?
11: Tapi ikhlas.
5: Iya, iri tapi ikhlas. Iya. Ya.
11: Terkadang juga saya iri.
7: Ikhlas, ya. Iri yang berkelas. Ikhlas. Terkadang emang Pak, ketika ibu ikhlas sekarang sempat terbesit kok enak ya jadi mereka gitu ya, bisa bermain. Sementara usia saya tuh sibuk bekerja mati tulang untuk membantu kedua orang tua gitu. Ya.
11: Ya gitu.
7: Ya gitu terus.
11: Terkadang saya juga capek gitu. Oh,
5: capek. Sekarang capek.
11: Lelah banget gitu.
5: Iya.
11: Nah, yang mau saya tanyain gini, A. Gimana harus seperti gimana gitu ya?
7: Gimana harus seperti gimana?
11: Harus seperti apa?
7: Iya.
11: Biar saya untuk menghindari itu harus gimana?
7: Untuk menghindari gimana? Itu harus gimana?
11: Rasa lelah dan sebaliknya senang dalam menjalani rutinitas saya gitu.
7: Iya. Oke, saya udah nangkep, Pak.
5: Gimana?
7: Gimana?
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam. Udah hilang orangnya itu. Udah benar.
5: Bunda.
6: Ya.
5: Bapak.
6: Ya.
7: Lihat lagi Bapak, iya Bunda.
5: Iri itu boleh atau tidak? Iri boleh tidak? Kata Nabi, la hasada illa natain. Tidak boleh iri kecuali kepada dua hal. Betul? Satu, kita boleh iri kepada orang yang diberikan ilmu dan dengan ilmunya digunakan untuk beramal di jalan Allah. Dan yang kedua, kita boleh iri kepada orang yang diberikan harta, yang dengan hartanya diinfakkan di jalan Allah. Yang lain gak usah iri. Apalagi urusan dunia, gak usah.
12: Gak usah iri urusan dunia. Iya Pak ya? Betul apa betul? Mohon maaf, orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang paling kaya, bukan. Orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan. Orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan yang paling ganteng cantik wajahnya, bukan. Orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang paling gagah badannya, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Betul? Beliau bekerja, nyari nafkah, bantu keluarganya. Bagus atau tidak? Baik tidak? Berpahala tidak? Pahalanya dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Justru AA iri sama Bunda karena Bunda menjadi wanita yang kuat. Betul? Mencari nafkah bagi keluarga, ngelunasin hutang orang tua. Masya Allah. Beruntunglah wahai wanita yang dikuatkan pundaknya oleh Allah. Tidak semua wanita bisa seperti itu. Betul? Hanya wanita-wanita pilihan yang dikuatkan hati dan pundaknya menerima semua itu. Betul? Lebih ikhlas Bunda, dunia bukan akhir segalanya. Betul? Biarkan nanti akhirat menjadi jawaban dari kelelah yang pernah kita rasakan. Betul? Mudah-mudahan kita semua jadi wanita yang kuat dalam hidup. Amin ya rabbal alamin.
7: Kita masih akan membahas tentang tema menjadi wanita kuat itu berat. Dan ini bagaimana kiat-kiat menjadi wanita kuat. Tapi sebelum tausia, lanjutkan tausianya, ada pertanyaan dari jamaah hari di rumah nih, dari netizen yang tentunya sudah memfollow akun media sosial kita nih di @jalandakwahbtvofficial.
5: Oke.
7: Nah, ini ada pertanyaannya dari Instagramnya Elmira Kisha. Panggilannya Hey, Hey. Almira Kisha, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saya Rahmi. Nah, kalau ini Almira Kisha tapi Rahmi. Oh, nama Instagramnya ya. Saya Rahmi dari Jakarta. Saya mau tanya, jika suami selalu kasar dengan istri dan anak itu gimana ya? Bahkan saat menikah, suami saya tidak memberikan mahar ke istrinya. Awalnya saya menerima suami saya apa adanya karena dia itu bertanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tapi ternyata ia suka memukul dan kasar. Lalu jika kambuh, ia juga selalu mengatakan ingin berpisah dan cerai. Ya, saya ingin berpisah, tapi saya masih memikirkan anak saya. Nah, saya harus bagaimana nih, agar bisa menjadi wanita yang kuat tuh kita ya?
5: Iya. Bunda.
13: Iya.
5: Bapak.
13: Iya.
5: Jemaah BTV yang dimanapun Anda berada dirahmati Allah Subhanahu wa taala. KDRT itu sesuatu yang diharamkan dan dilarang dalam agama Islam. Iya apa iya?
13: Iya.
5: Istri itu bukan dikasari, harusnya disayangi. Betul atau betul? Maka kalau ada pertanyaan, "Aa, gimana kalau suami saya kasar, kemudian sering mukul, tidak memberi nafkah?" Kalau tidak ada itikad baik untuk berubah, tinggalkan. Betul? Minta berpisah. Jadi wanita kita harus lebih tegar dan kuat. Tapi kan ada anak. Jangan sampai anak menjadi alasan dengan penderitaan yang kita alami. Betul? Bahkan sekarang ada undang-undangnya. Tindak kekerasan dalam rumah tangga itu. Betul? Maka hati-hati. Jangan sampai kita bilang, kan ini dalam rangka mendidik istri saya. Mohon maaf, apakah dengan cara seperti itu? Jangan. Istri itu punya perasaan, punya hati, betul? Jangan dikasari, jangan dipukuli, harusnya disayangi. Maka wajar disebutkan dalam sebuah keterangan, rumah tangga yang diisi dengan kekerasan tidak akan mengundang malaikat rahmat datang di rumah tangga tersebut. Terus gimana, ajak bicara, komunikasi, mau berubah enggak, bisa berubah enggak? Kalau ternyata udah enggak bisa berubah, terus atau putus? Putus, betul? Kita wanita juga harus punya prinsip, betul? Jangan lemah dengan keadaan, jangan lemah dengan kondisi yang datang dalam diri kita. Percayalah, Allah akan menolong kita selama kita punya itikad yang baik, betul? Mohon maaf ya, kecuali misalnya izin dia ada itikad berubah, betul? Yang kemarin dia lakukan mungkin hilap, mungkin lupa. Tapi kalau berkali-kali, itu bukan lupa, memang itu jadi etik apa? Itu jadi tabiatnya dia, betul? Buruk. Kita berhak bahagia dan percayalah Allah akan menggantikan segala sesuatu yang tidak baik untuk kita selama kita meminta, memohon kepada siapa? Kepada Allah. Jadi alasan berpisahnya karena Allah. Bagaimana mungkin kita bisa jadi ibu yang baik kalau kita tidak bahagia jadi seorang ibu? Betul? Tadi alasannya apa? Anak. Sekarang kita ngurus anak, tapi keadaan kita tertekan, tersiksa. Kira-kira bisa gak ngurus anak? Berat kok pasti. Betul gak? Sedikit mengurus anak, hati tergoncang, badan sakit, terbayang gak akan enaknya, betul? Maka bahagiakan istrimu, karena pada akhirnya dari istri yang bahagia, dia mendidik anakmu dalam keadaan bahagia, betul? Kalau sudah keterlaluan, ada payung hukum, ada pihak yang berwajib, betul? Ada pihak ketiga untuk kemudian mendamaikan atau menjadi perantara dengan semua kejadian. Bismillah, kita wanita harus kuat, harus tegar, betul? Jangan tersiksa, jangan teraniaya. Kita perlu bahagia, besti. Betul apa betul? Iya apa iya? Karena saya percaya di balik ibu yang bahagia pasti akan menghasilkan anak yang bahagia. Tapi di balik ibu istri yang tersakiti, rasanya berat hati untuk menjadikan anak juga tumbuh dalam kebaikan hidupnya. Betul? Mudah-mudahan kita jadi istri dan ibu yang kuat dalam kehidupan ini. Amin, amin ya rabbal alamin.
7: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik ibu, nah sekarang kesempatan untuk bertanya nih, manfaatkan ya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nah iya udah, silakan yang mau tanya dulu kalau gitu, saya belakangan. Iya ibu, iya silakan bu.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Nama saya Muniah dari Majelis Taklim Al-Khair Ciledug Cirebon. Saya punya anak tunggal, yeah. Laki-laki.
5: Iya. Yeah.
13: Sudah kuliah 5 tahun. Tapi sudah kuliah 5 tahun sampai dia mendapat dengan titel sarjana.
5: Iya.
13: Tapi selama 5 tahun dari kelulusan itu belum kerja. Akhirnya yang menghidupi anak tunggal itu saya dan suami saya. Lama-kelamaan karena suami saya selalu memikirkan, akhirnya suami saya meninggal dunia.
5: Iya.
13: Akhirnya saya selaku ibu yang menggantikan kerja suami saya. Dengan cara apa saya kerja? Saya berjualan kue.
5: Iya.
13: Setiap hari, kalau malam membuat kuenya, besok pagi saya dijual, dibawa ke pasar. Tapi anak saya tidak peduli, anak saya tidak peduli kepada ibunya. Yang saya khawatirkan, takut-takut mati saya meninggal, siapa yang menghidupi anak itu? Itulah curhatan.
5: Curhatannya.
7: Ya. Saya punya anak 5 tahun.
5: Iya.
13: Kuliah 5 tahun.
5: 5 tahun kuliah.
13: Sampai mendapat gelar sarjana. Ya.
7: Jadi, pertanyaannya Ibu,
13: saya hanya curhat ini, Mas.
7: Oh, curhat doang.
13: Curhat saja.
7: Gak nanya ya, apa-apa.
13: Sama curhat saja terhadap AA untuk menguatkan hati.
5: Kalau ibu nanti meninggal,
13: kalau saya meninggal.
5: Baik, masya Allah.
13: Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Bunda. Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngatur hidup kita siapa? Yang menggenggam takdir kita siapa? Jawab, waktu ibu dalam perut kandungan ibu kita masing-masing, ada rezekinya tidak?
14: Ada.
5: Minta tidak?
14: Tidak.
5: Kerja tidak?
14: Tidak.
5: Ada rezekinya?
14: Ada.
5: Tuh, ibu jadi segede alaihim gini. Dulu di perut ibu kita, kita gak pernah minta, gak kerja. Ada rezeki atau tidak?
14: Ada.
5: Sekarang kita lahir di muka bumi, ada rezeki tidak?
14: Ada.
5: Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun hidup di muka bumi kecuali Allah jamin rizkinya. Makhluk yang melata aja. Apa contohnya?
7: Buaya, buaya.
5: Buaya, buaya, buaya katanya. Makhluk yang melata aja, melata rizkinya ada tidak? Cicak. Betul? Cicak, cicak, ding, ding, ding. Terus?
14: Diam, diam, merayap.
5: Lanjut?
14: Datang seekor nyamuk.
5: Terus?
7: Pintar. Ada semua.
5: Ayo, jawab. Cicak ada rezekinya tidak?
14: Ada.
5: Rezeki cicak apa?
14: Nyamuk.
5: Pertanyaannya, yang datang cicak ke nyamuk apa nyamuk ke cicak? Sok, jawab. Yang nyamperin cicak ke nyamuk angkat tangan. Yang nyamperin nyamuk ke cicak angkat tangan. Oke, okay. Mau tahu jawabannya? Cicak dan nyamuk sama-sama bergerak. Betul? Nyamuk terbang, cicak tadi apa gerakannya?
7: Merayap.
5: Diam-diam.
7: Cicak saya cicak.
5: Terus ngapain lagi?
14: Hap.
5: Ngapain lagi? Pertanyaannya, ada rezekinya tidak? Cicak aja ibu ada rezekinya, apalagi anak ibu. Betul? Punten ya, bunda sayang, ayah sayang, jamaah, ini biar kita yakin. Betul? Cicak aja yang melata, yang barangkali tidak lebih sempurna dari kita manusia, rezekinya ada, betul? Boleh jadi bunda sekarang, mumpung bunda masih hidup, sok anak-anak bunda teh dididik biar lebih mandiri. Jangan dimanja. Betul? Apalagi udah usia lulus kuliah, udah saatnya dia berdikari. Kadang orang tua suka bilang gini, Ustaz, dulu saya susah, sekarang anak saya jangan
14: susah.
5: Suka gitu ya?
14: Iya.
5: Dulu saya susah, anak saya sekarang jangan
14: susah.
5: Sebenarnya benar apa salah itu? Dididik biar kemudian dia punya hati yang lebih kuat. Betul? Jangan dimanja. Kita semua akan selesai pada akhirnya. Betul? Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita dari yang tidak baik. Amin ya Rabbal
7: Amin. Mudah-mudahan abis ini ibu anaknya nonton tergugah hatinya, kemudian dia berpikir untuk bagaimana menjadi anak yang mandiri, tidak merepotkan kedua orang tuanya, Bu ya. Amin, amin. Lagi, selanjutnya lagi, mau tanya di sini. Sini, oke. Wah, ini anak laki-laki nih sekarang.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Perkenalkan, nama saya Misbah.
16: Misbah?
15: Iya.
16: Oh iya.
15: Dari Majelis Taklim Miftahur Rasyad Jolok.
16: Jolok?
15: Iya. Jolok Bandung. Majalaya.
16: Majalaya, Jolok.
15: Saya mau curhat, boleh?
16: Boleh.
15: Iya. Sejak kecil saya ditelantarkan oleh ayah saya.
16: Waduh, sedih nih.
15: Sedih nih. Kemudian ketika saya telah dewasa, alhamdulillah sudah bisa mencari uang sendiri, sudah bisa mencari pekerjaan sendiri. Kemudian ayah saya datang. Lalu
16: ayah datang sendiri.
15: Iya. Kemudian ayah saya meminta kepada saya untuk mengurus dia, memberikan apa napakah untuk ayah saya, balas budi katanya.
16: Padahal kamu dulu diterlantarkan.
15: Diterlantarkan. Lalu saya nolak dong.
16: Dong,
15: ya. Nolak.
16: Saya nolak.
15: Dong. Tetapi sikap keluarga saya kepada saya negatif, ya. Kata keluarga, mau bagaimanapun dia tetap ayah kamu. Jujur, saya tidak setuju dengan perkataan tersebut, dan saya juga tidak setuju dengan ada perkataan kalau nggak ada dia, kamu mungkin tidak akan ada. Oleh karena itu, saya jujur, ya. Ada kata itu, kalau dulu tidak mau mengurusi saya, tidak mau menafkahi saya sebagai anaknya, kenapa dia memberikan saya untuk membiarkan saya untuk hidup kalau tidak mau memberikan nafkah kepada saya? Mungkin itu curhatan hati saya. Kalau menurut AA dan Abanu bagaimana?
16: Jangan saya tidak apa-apa.
15: Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Nama, kadang-kadang kalau kita merasa ada dan masih ada kesel, kecewa, ya, ya, sulit untuk menerima kenyataan itu. Dari kecil ditelantarkan, terus udah gitu udah sukses bisa cari uang sendiri, bapaknya datang rawat saya dong, enggak nafkahi saya karena saya udah tua, kecewa. Dulu kamu diperlakukan, tidak diperlakukan layaknya sebagai seorang anak. Kira nggak mau balas budi kepada orang tua. Tapi keluarga nggak setuju, ah. Nah, bagaimana pendapat ah itu? Apakah pendapat itu bisa dibenarkan atau hal seperti apa baiknya?
17: Iya. Kalau ada seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tua, tidak berbuat baik kepada orang tua, namanya durhaka. Namanya apa?
18: Durhaka.
17: Tapi kalau ada orang tua yang menelantarkan anak, tidak mendidik anak, tidak bertanggung jawab terhadap anak, namanya zolim. Namanya apa?
18: Zolim.
17: Maka yang bertanya, untuk sikap ayah kemarin yang menelantarkanmu itu zolim. Bertobat ayahnya, minta ampun kepada Allah, dan perbaiki hubunganmu dengan anakmu yang selama ini engkau telantarkan. Betul apa betul? Zolim itu tingkat kesalahan yang paling tinggi. Ada 5 tingkat kesalahan: aib, maksiat, dosa.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته لكن لما رواية البيهقي على التنبهات إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

0: katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid zuhur sempurna, contoh singgah ke warung, minum gitu di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yakin dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Paling sembahyang aku sendiri di warung untuk makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tonton kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, yaitu zawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

para sa lindang ako din para lang ang bahiya mo sa ugur kay cacap meditin ba ito bisa kisahnya namun di baju nga kaya apa jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini kan. Gak usah.

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menuntungkan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jakanya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Sengaja batal kok, tinggal rukuk tidak jalan. Rakaat sujud sadar, aku belum rukuk, belum tidak, nah bangkit, bangkit berdiri, rukuk sujud, oke tidak sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Dan imam makmum asa 3, asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal membujur hanya. Membujurnya berapa? 3. Membujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambil yang nyapas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi, makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: dalam suku sahwi. Aku dalam suku sahwi, masuk sahwi. Pergi sahwi, mbak itu pulang salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau perhatian suku sahwi itu ingin batal sembayangnya. Batal sembayangnya. Kalau perhatian suku sahwi itu ingin bahagia sih, iya. Nah, batal sembayangnya. Kenapa? Karena salam. Jadi dianggap kadada salam, karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sudah sahwi.
0: Dua kali sudah
1: sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid yang panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi.
1: Sujud masalah kemalai.
2: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, belang betong, dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi.

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak.
1: Anak kecil,
0: salatnya bercanda, dia dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid. Sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid.

ada sesuatu yang lewat ya. Pada malam ini, karena ini daurah malam kedua ya, tuh benar agak cepat selesainya. Kayaknya sujudnya 2 detik doang nih kayaknya tadi. Ya, ya, oke lah. Beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pintu mengenal menuju Allah, maka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti kenal Allah. Ya, kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti kenal Allah. Lalu kenalnya orang kepada Nabi Muhammad ada beberapa jenis. Ini perhatikan, satu, ma'rifatul aqwal, mengenal qaul, kata-kata. Siapa itu? Fuqaha, ahli fiqih, atau ahlul kalam, ahli kalam. Yang kedua, ini yang bicara Syekh Yusuf Nubhani, menukil dari masyayikh yang lain. Yang kedua, orang yang mengikuti af'alnya Nabi. Karena semua fi'il Nabi itu ibadah. Asbaha hadar rajul abidan balla abad, ya, abadah. Jadi karena dia memandang fi'ilnya Nabi, maka dia menjadi hamba yang abidin, ahli ibadah. Jadi ada fuqaha, ulama, fuqaha, mutakallim. Yang kedua apa? Abidin, ahli ibadah. Ahli wirid. Nah, ini fase wirid ini sudah seharusnya disempurnakan dengan warid. Ini generasi orang-orang tua kita, generasi wirid, wirid, wirid, ijazah, ijazah, ijazah. Tapi kalau kita tanya apa rahasia wirid ini, dia nggak tahu. Kenapa zikirnya begini, dia nggak paham. Ya, coba tanya. Ya kan ada di sini calon dokter dulu, ngeluh. Saya ingin nanya banyak mursyid, kenapa zikir begini-gini, nggak bisa menjawab. Ya, ente nanyanya sama mursyid, nggak sekolah, kita bilang gitu ya. Cari mursyid yang dia juga ngaji marifat. Karena mursyid ini juga ada mursyid riyadhah, mujahadah, khalwat, ada mursyid yang ahli hakikat, ahli hakikat ngomong hakikat terus. Ada yang lebih tinggi lagi ngomong marifat, karena di situ ada asrar yang bersamaan dengan adab ya. Lalu udah berapa tuh? 2. Ada ahli turuq as-sufiyah. Mereka ini melihat ahwal qalbiyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau riyadhah nafsiyahnya Nabi. Ahwal qalbu Nabi atau riyadhah latihan jiwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi ahlu turuq as-sufiyah. Maka ahlu turuq sufiyah masih ada lagi atasnya. Yang ketiga, as-sufiyah al-arifun, para sufi yang arif, mengenal ilmu ma'rifat, karena mereka memandang ahwal sirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang sufi, ahli tariqah sufi, sampai kemana? Riyadhahnya Nabi, latihan nafsiyah Nabi, qalbiyah Nabi, tapi gak sampai kepada kerahasiaan. Ya, Nabi ngomong gini, coba ada orang Yaman datang, Abu Musa al-Ash'ari berkalam ya, orang Yaman Bani Asy'ariyah bertanya, kaifa kana rabbuna, Allah itu gimana sih sekarang? Itu pertanyaan hakikat atau pertanyaan apa? Itu pertanyaan hakikat. Enggak nanya zikir apa yang paling suka Allah, enggak itu. Kalau afdalu dzikri la ilaha illallah, itu babnya tariqah. Tapi ini pertanyaan hakikat marifat. Ya. Oleh karena itu, jangan salah. Kelompok yang pertama bisa ingkar ke yang kedua bisa ingkar ke yang ketiga bisa enggak ngerti siapa yang keempat. Ya, fawqa kulli dzi ilmin 'alim, di atas langit ada langit. Contoh nih, contoh. Betapa banyak ahli fikih, ahli hadis membid'ahkan amalan para abidin, contohnya sholat birrul walidain, ya, sholat raga'ib, rajab 27 rajab,
sholat di susaban itu kan abidin, kan hadisnya lemah semua. Tapi Imam Ghazali, Abu Talib Al-Makki, Syekh Bukhari Jilani, Ibnu Salah memakainya karena mereka minal abidin dalam bab itu. Walaupun Imam Ghazali juga minal arifin fi bab akhar ya. Nah, kira-kira kita yang mana nih? Yang 1 2 3 4 atau enggak sama sekali? Yaudah ngaji aja lah ya. Harusnya semuanya pernah dilalui. Itulah Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali, itulah Ibn Arabi, itulah Imam Rifai, itulah Syekh Abdul Qadir Jilani, itulah Bahauddin Syekh Naqsbandi, itulah Syazili, itulah Tijani, itulah Samani, Idrisi. Mereka begitu lengkap dalam dirinya, semua sisinya ada. Maka kita sebut haula masyaikh ya, mursyid al-mursyid kamil mukam mukammil. Baik. Nah, kita ambil malam ini risalah, ini kumpulan risalah jawahir dari beberapa wali-wali kutub ya, diambil dari kitab Al-Haqiqa Al-Muhammadiyah inda aqtabi sadatu sufiyyah islaman wa imanan wa ihsanan min mawsu'ati jawahir al-bihar fi fada'il nabi al-mukhtar al-arif billahi syekh Yusuf Nabhani. Lalu diringkas-ringkas lagi oleh muhaqqiq kitab ini, Dr. Asim Ibrahim Kayali, mursyid Syaziliyah ya. Dia mursyid plus peneliti. Nah, coba perhatikan ya. Menjelaskan satu ayat. Ini menjelaskan satu ayat yang kita sering dengar pas maulid ataupun di luar maulid. Surah Al-Anbiya ayat 107. Jadi ini kita ma'rifatun nabi, mengenal sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Anbiya 107 bunyinya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah ila hadrati al-Muhammadiyah Sayyidina Ahmad Sayyidina Muhammad wa ila al-Amir Abdul Qadir al-Jazairi al-Hasani wa ila Yusuf al-Nabhani wa usulihim wa furu'ihim wa mujizina wa mujizikum. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Amsin Sarata Qawmur Galim wa Dhalin. Amin. Qala wa ma arsalnaka illa rahmatil amin qawluhu fi kitab al-Mawaqif. Ini diambil dari kitab Al-Mawaqif. Mawqif ini station-station rohani, kira-kira gitu. Sampailah diambil pada bab mawqif ke-89. Nanti cari ya kitabnya Al-Mawqif, nanti dia Yunal boleh dicari kitabnya Al-Mawqif Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi Al-Hasani. Beliau zuriat Sayyidina Al-Hasan. Ini nonton itu, penonton ini. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. coba ikuti. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. okay. وما dan tidaklah أرسلنا, kami mengutus, melepas. أرسلنا bisa arti mengutus, bisa arti melepas. Rih mursalah artinya angin lepas, angin yang berhembus. Arsalnaka, tidaklah kami hembuskan kamu, kami lepaskan kamu, kami utus kamu, engkau hai Muhammad, illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Alam itu kalau di kitab ya, yang tertulis di kitab nih, alam hudus, alam ciptaan itu ada 18.000. Di tubuh kita ada miniaturnya semua. Coba punya alam pandangan, itu alam sendiri, alam pendengaran, alam lisan, alam makna, ada darah, ada alam darah. Itu ajaib sekali, mengenal darah itu luar biasa. Jadi orang kalau kenal darah itu apa, darah itu suatu alam yang sangat unik, dan ternyata di situ ada sirul hayah, ada sir hayatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Ada daging, daging itu juga unik lagi ya, satu tetes darah itu ya, itu satu alam yang sangat unik. Maka di dalam diri kita ada miniatur yang baru ketangkap oleh ulama, sebelumnya 18.000 alam kecil tapi dia besar. Ini miniatur alam, maka kita disebut al-alam as-saghir. Apa sebutan manusia? Jadi antum ini sebutan lainnya di ilmu ilmu marifat apa?
alam kecil. Semua yang di alam ada di kita. Ada tumbuhan di alam, coba rambut itu tumbuh gak? Tapi pohon itu ada batas tumbuhnya atau dia tumbuh terus? Ada batasnya, makanya rambut kita tumbuhnya segitu aja. Coba kalau ini tumbuh terus, coba gigi tumbuh lagi gak? Berhenti deh segitu. Coba kalau tiap minggu kita harus potong kuku dan gigi, ya kan repot. Paling kumis, kumis tumbuh ya. Tapi segitu-gitu aja. Apalagi yang tumbuh. Tubuh kita ini kan tumbuh ke atas, tapi dia berhenti. Itu maka disebut dalam diri kita ini ada nabat, ada ruh nabati, ada ruh spirit yang tumbuh. Maka karena dia tumbuh, dia mesti ada air. Airnya mesti lebih dominan dari yang lain. Ya, jadi gak boleh kekurangan air. Dan semua kita tercipta dari air. Ada yang dari emas gak? Apa dari kuningan gitu? Dari tembaga gitu? Ada. Kalau ya saya ambil dikit ininya, kukunya biar kita jual. Gak usah lagi nambang emas kan. Cukup kuku-kuku dia kita kumpulin, jual jadi emas. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ini hina sekali, ya, nggak ada mulia-mulianya tubuh kita ini. Cuma dalam kehinaan tubuh ini ada skenario dan boleh disebut teknologi rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini orang buat robot ya, cantik-cantik, pas dipegang ya robot. Pas dicopot ini mukanya serem. Kayak tengkorak, tapi tengkorak besi. Gak bisa, ini kalian ini indah wajahnya gak bisa diwakili dengan topeng-topeng apapun, termasuk tampannya laki-laki nih. Walaupun tampannya orang Indonesia ini kayak nampan. Ya, tapi gak bisa diapa-apain nih. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. يعلم أنه ليس المراد من إرساله رحمة للعالمين هو إرساله صلى الله عليه وسلم من حيث ظهور اسمه جسمه الشريف طبيعي فقط. Ini perhatikan. Ini bukan bab akidah, ini saya luruskan ya. Disclaimer kira-kira gitu. Ini bukan bab akidah, ini bab keilmuan, kemakrifatan. Orang enggak sepakat enggak apa-apa. Yang enggak sepakat sama dia kan juga banyak kan dari dulu. Yang mengatakan dia ini sesat itu kan juga ada. Ya, siapa yang bikin yang mengatakan sesat enggak ngerti dia. Nabi Muhammad aja dituduh sesat, apalagi kita-kita ini. Standar aja. Dan perhatiin, sesat itu bukan karena perbedaan fikih, tapi perbedaan akidah. Ya, bukan urusan perbedaan ikhtilaful ara' fiqhiyah, tapi ikhtilaf fi usuluddin. Tiga hal. Satu, keyakinan kepada Allah. Yang kedua, nubuat, bahwa dia meyakini Nabi Muhammad, ada Nabi muncul, Allah utus setelah Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, sanaiyat, apa yang dikhabarkan di dalam Al-Quran tentang alam gaib atau tentang akhir zaman, kiamat, lalu dia ingkar. Nah, mukhalafah, mengingkari tiga hal ini baru disebut dalal kufur. Di luar itu, jangan sebut itu sesat. Ya, urusan apa kek, urusan ikhtilaf cara ibadah kek, cara muamalat kek, biasa aja, kita gak usah terjebak. Termasuk toriqoh ya. Toriqoh bukan juga fikih mazhab itu sudah luas. Fikih apa, toriqoh itu lebih luas lagi. Mazhab itu cuma 4. Toriqoh ada berapa? Yang diakui di Indonesia 40 sekian. Tapi kalau di Mesir kan lebih dari 100. Kalau di daftar aneh ada 300. Daftar aneh nih 300 toriqoh. Dan menurut kita semua yang mu'tabaroh, cuma sekarang ada berhala namanya berhala mu'tabaroh. Ya, dulu Tariqot Tijani, Idrisi sempat jadi anggap mu'tabaroh, tapi alhamdulillah belakangan disebut mu'tabaroh. Tapi kita nggak adil, giliran orang Arab jumpa Nabi kita sebut mu'tabaroh. Bernamalah Tariqot Idrisia, Tijania. Giliran ada Syekh Abdul Majid, dia dapat sir rohaniah, lalu buat selawat wahidiyah, disebut nggak mu'tabaroh. Gak adil kan? Ya, karena kita ini terlalu Arab minded, Arab sentris. Kalau dari Arab, kayaknya bener. Ente gak tahu, Abu Jahal itu orang Arab. Ya? Udah pernah tinggal di Arab gak?
ngeri orang Arab. Pantasan Rasulullah itu tinggal di Arab dan diutus di Arab, bukan di Jawa. Kalau di Jawa mungkin nanti pagi-pagi mungkin ngopi-ngopi lagi santai-santai ngaji marifat aja tuh Nabi tuh, nggak usah dakwah berat-berat, nggak usah diusir-usir, cukup tampilin sedikit hal yang ajaib ya langsung orang terima. Karena di Jawa Timur dulu ada ponari ya, cuma bawa batu langsung dikultuskan. Nabi airnya keluar apa, air keluar di tangannya, coba bulan di belan. Bisa menceritakan hal-hal yang orang nggak bisa ceritakan. Nabi bilang, ini bukti saya Isra tadi lewat, ada kafilah lagi nyampe di Tan'in, dia akan masuk ke Mekah setelah maghrib. Benar, setelah maghrib masuk. Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, malaikat lagi main petasan, kata temanku. Jadi irsal Nabi diutus ini tidak hanya seperti yang diyakini sebagian ahli kalam dan sebagian besar kelompok Wahabi atau sebagian besar kelompok empiris yang masuk ke dalam ajaran-ajaran keislaman. Ini sekarang keajaran Islam ini sudah diempiriskan oleh orang. Akhirnya kalau ada pengalaman rohani disebut halu. Lu kitabnya halu semua nih, min awali ila akhirih. Al-Quran berapa tuh bagian halunya? Hadis Nabi berapa bagian tuh halunya? Lo itu kan Nabi lah, justru karena Nabi nyontohin maka itu bukan halu, ya toh? Karena ada contohnya dari Nabi. Nabi itu sholat di belakangnya 124.000 Nabi sudah meninggal, lalu mereka jadi imam apa jadi makmumnya Nabi. Itu dalil orang yang meninggal bisa jadi makmum. Itu dalil itu Sahih Bukhari dan Muslim. Apakah itu halu? Nabi Muhammad lewatin Nabi Musa terus ngintip. Wih, Nabi Musa lagi sholat ala kathifil ahmar. Ya, apa gitu halu? Itulah dalil bahwa pengalaman rohani yang disebut oleh Imam Ghazali, orang kalau sudah kesingkap zauqiyahnya, sudah kesingkap zauqiyahnya, mereka akan menyaksikan arwah-arwah yang para nabi, para wali, malaikat. Itu Ghazali ngomong lebih dari satu kitab, salah satu yang fenomenal Kimia Usaha dan Al-Munqiz Minat Dalal. Lalu katanya ikut manhaj Imam Ghazali tapi tidak percaya beginian. Ya, enggak usah jadi pengurus jamiah Tariqah Mu'tabarah nanti ya. Makanya kita tidak terlalu tertarik ikut-ikutan jadi pengurus-pengurus. Kita enggak usah jadi pengurus jamiah-jamiah. Kita praktisi Tariqah. Ya. Jadi antum enggak usah nanya kenapa Buya Aldo nih belum beres-beres juga nih Dewan Tariqah. Sabar, terus juga ada ya. Dewan Tariqah ini sudah lama, cuma kita enggak penting bagi kita enggak apa. Simbol-simbol itu yang penting amaliyahnya. Nah, Sayyidina Muhammad tidaklah diutus kecuali rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam ya. Ini berarti mahwal alam kullu ma siwa Allah fa huwa alam. Selain Allah itu alam. Ini sudah bisa dicoret nih. Oke, kita coba ya. Kita tes dulu nih. Apa itu alam? Request ya, pakai Latin ya. Betul. Apa itu alam? Alam itu nih kasih bahasa Arabnya dulu. Kullu ma siwallah. Udah bisa bahasa Arabnya belum? Gak usah dikasih baris seperti ya. Coba ikuti. Kullu ma segala, kullu segala, ma apa yang ada, siwallah selain Allah. Oke. Okay. Di Quran alam itu dibagi dua, lahul khalqu wal amru. Maka alam ini disebut di Quran ada alam lahul khalqu, alam khalqiyah. Khalqiyah ini atau khulqiyah, alam ciptaan baharu. Maka dia berawal. Tapi ada yang misteri rahasia Allah disebut alamul amriyah. Khalqiyah itu apa ya? Manusia, tubuh manusia, gunung, segala macam ini turun-turunannya. Setiap ayat khalaqas samawati, langit, bumi, aras, itu khalqiyah. Tapi kita punya ruh, ini punya ruh semua kan ya? Apa kata Allah? Kul arruhu min amr rabbi. Ruh itu min amr. Maka kalau ini adalah alam empirik, alam empirik ya,
alam-alam nyata. Kalau ini ruh. Kalau khalqiyah baharu, dicipta, amri apa? Rahasia. Maka di Quran disebut ruh itu dihembus, bukan dicipta, karena dia rahasia. Maka mengatakan bahwa ruh itu dihembus rahasia, itu adalah Qurani. Yang mengatakan ruh itu dicipta, itu kita husnuzan. Mungkin yang dimaksud ruh itu adalah nafs, jiwa. Kalau Allah menyebut ruh itu amri ya. Ngikutin Quran atau ngikutin pandangan ahli kalam? Ya, Quran bilang ruh itu min amri Rabbi, bukan khalqi, rahasia Rabbku. Nafakhtu fihi min ruhi, aku hembus, maka dia nafkhiyah. Disebut istilah lainnya apa? Nafkhiyah, hembusan. Kalau ini hudusiyah. Apa arti hudusiyah? Dibarukan, berubah-ubah. Perhatiin, dulu saya mengira alam itu mesti baru, you know. Gitu dong, rusak. Dulu kita ngira alam itu mesti baru. Dulu pas ngaji kita kitab akidah ke para masyayikh ahli sunnah, dia bilang, ya, al-alam kullu masih wallah, walaysa kullu alam hadis. Wafi alam ghair hadis, lakinahu ghair khalik. Ada alam yang dia bukan baru, tapi dia bukan juga khalik, bukan pencipta. Tapi dia bukan setara dengan pencipta, dia marhalah setelah itu. Maka tidak disebut ini menyekutukan ada sesuatu wujud bersama Allah, tidak. Nah ini bab kemakrifatan. Tapi sebenarnya basicnya Quran, ingkar bab ini justru itulah yang menyimpang. Tapi hari ini dibalik karena orang belajar akidah al-sunnah, tapi minjam filsafat Aristoteles. Mantiknya mantik Aristo. Pakai filsafat mantik, namanya mantik pilih. Jika gak begini, begitu. Kalau ruh itu tidak dicipta, berarti dicipta dong. Itu logika Aristo yang tidak tepat dipakai untuk pertanyaan ini. Karena ini bagian dari pengecualian. Ada babnya di Quran. Oke? Okay? Jadi kalau ada orang ngotot mengatakan ini bab sesat dan tidak sesat, ente gak paham, ini bukan bab itu. Justru ente yang sesat. Memakai filsafat Aristoteles untuk menghukumi ayat yang sudah tabit mutawatir qat'i. Ya? Kita enggak anti filsafat Aristo, itu makanan kita, baca teks kita pakai filsafat. Tapi bab begini enggak pakai filsafat. Filsafat untuk baca bagian ilmu aqliyat. Ini untuk membaca bab ma'rifat. Beda, oke? Okay? Gimana nyambung? Malam-malam Ramadan ngaji beginian ya. Sudah mulai serius ini ya. Khalqiyah, turunannya apa? Tubuh manusia, tubuh zahir, alam zahir. Ya, kalau turunannya ruh apa? Tubuh, coba. Tubuh kalau nggak ada ruh bisa mendengar, bisa melihat nggak? Maka turunannya apa di sini? Penglihatan, pendengaran. Mana tulisannya lebih ngeri dari tulisan dokter? Dokter. Apalagi pengetahuan, ilmu, kemampuan, kuasa, kudrat ya. Punya keinginan enggak? Ya, iradah ya. Kemampuan. Apalagi bisa ngomong enggak? Berarti kalam. Tuh, berapa tuh? Kurang berapa tuh? Kayaknya kurang satu ya. Apalagi kurang Bu Yunal? Nah, hayat. Nah, ini pernah hidup nggak? Hayat, hidup. Ini itulah jeroannya ruh. Itulah yang ditiupkan ke tubuh. Oke? Paham? Ya? Itulah rahasia Allah. Makanya kalau orang mimpi masih bisa dengar. Kenapa? Yang ketutup cuma tubuh zahirnya, penglihatannya enggak ketutup. Kalau zikir bisa diperjalankan rohaninya. Ya. Ini kan sudah banyak yang mengalami pengalaman rohani ini. Ya. Oh, ada yang enggak bisa ngalamin, enggak apa-apa.
Yang penting kan bisa nyebut nama Allah di kalbu. Berarti ada hayat di dalamnya, ada kalam di dalamnya. Lisan enggak nyebut nama Allah di kalbu, Allah. Betul enggak? Nikmat gitu. Tuh. Jadi enggak mesti antum melihat, maka kasyaf itu ada kasyaf melihat, ada kasyaf pendengaran, ada kasyaf hayat, ada kasyaf ilmu, ada kasyaf kudrat, ada kasyaf iradat, ada kasyaf kalam. 7 kasyaf. Ada yang dikasih lihat, ada yang dikasih dengar suara, ada yang dikasih rasa hidup di mana. Ada yang dalam mimpi dia merasa dia sadar lagi mimpi, masuk lagi mimpi yang baru, pindah lagi mimpi yang baru. Ada yang ngalamin ya? Ya, ada yang dejavu kalau lagi sadar. Ya, ada yang diberi kuasa. Ya. Coba angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan 1 2 3. Itu kalau orang mati bisa enggak? Kenapa? Enggak ada ruhnya. Kenapa bisa ngangkat? Karena ruh, salah satu fasilitas ruh adalah kuasa. Alhamdulillah. Nyambung sederhana tuh, ilmu-ilmu yang biasa kita dengar selama ini tapi gak dikonek-konekin gitu. Jika tubuh ini adalah alam kecil, dia ada penglihatan, pendengaran, hidup, ilmu, kudrat, dan semuanya itu, maka alam zahir, alam semesta ini juga ada ruhnya, tapi tidak lengkap. Kenapa? Ada perangkat ruh satu lagi di sini, yaitu akal. Kalau ini disebut sifat. Sebutnya apa? Sifat ma'anawiyah. Ma'anawiyah. Di luar kita tidak dibeli akal yang disebut akal mustafid. Apa namanya? Mereka hanya diberi akal, akal insting. Hewan diberi akal, akal insting. Akal tabii. Apa sebutannya? Akal tabii. Maka semua alam ini dapat akal, tapi hanya akal tabii, tapi bukan akal. Wow, apa itu? Wah, antum ini ternyata masih pakai yang free-freean. Ya, kayak enggak ada duit aja ya. Emang enggak ada ya? Akal apa yang ada pada manusia? Akal mustafid. Akal itulah yang disebut natek. Apa turunannya? Na natek. Natek ini yang terjemahannya sekarang logis, yang berbicara, yang mengerti, yang berpikir. Maka disebutlah manusia itu hayawanun natek. Itu terjemahannya keliru tuh, hewan natek. Bukan hewan, hayawan, sesuatu yang hidup dan dia natik, dia punya akal berpikir. Bukan hewan. Hayawan, apa itu hayawan? Syekhai, sesuatu yang hidup. Nyambung? Oke. Alam semesta ini juga hayawan hidup, tapi ada hidupnya. Ini alam zahir ini ada, kita turunkan ya. Ada yang ini di luar jin, malaikat. Ada yang dia bergerak, mutaharrik, kita sebut binatang, ya, binatang. Tapi dalam bahasa kita sering sebut ini hewan. Terus ada yang jamad, apa arti jamad? Jamad ini kalau terjemah apa, Bu Yaino? Bukan benda mati, itu salah, itu kesalahan belajar biologi di masa SD, SMP. Benda mati gitu, keliru tuh. Benda jamid, apa arti jamid? Lawan dari bergerak apa? Diam. Benda yang diam. Secara kasat, itu kalau ini diambil satu, dilihat dengan alat tertentu, dia kelihatan ada elektromagnetik yang sedang bergerak. Kalau enggak, dia hancur. Ya? Jamad, ya? Diam. Oke? Tapi semuanya ini dapat akal, tapi akalnya tabii. Akal yang ada di jamad ini tabii. Oke. Kalau yang di binatang kita sebut insting. Apa insting bahasa Arabnya, Bu Yaino? Gitulah ya. Ya akal reptilia apalah namanya.
Itu sebabnya semua di alam waktu Nabi lewat baca salam ke Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Marartu bihajarin bimakkata fasallam alaiya faqala assalamu alayka ya Nabi Allah. Aku melewati bukit-bukit di Mekah yang ada gunung-gunung. Ini hadis ada di Sahih Muslim sebagian. Lalu aku dengar ada yang baca salam. Karena tidak ada orang, ternyata batu. Berarti si batu dia hanya diam, tapi dia punya akal tabii. Namun akal tabii ini tidak bisa di-upgrade. Tabii itu nature, akal natural, akal bawaan. Kalau manusia akalnya apa? Mustafid. Apa arti mustafid? Mustafid itu bisa menyerap. Dari siapa dia menyerap? Dari al-aqal al-fa'al atau al-aqal al-awwal. Jadi akal itu, akal kita ini, ini akal apa namanya tadi? Oke, akal mustafid ini kalau diterjemah tadi apa? Yang menyerap, apa bahasa kerennya tuh? Receiver, bukan? Hah? Absorb. Ngeri kali istilah ini. Ya udah pakai bahasa Arab aja deh. Mustafid. Mustafid ini bisa pakai dal, mengambil faedah, bisa pakai ba, mustafid. Ya, bisa mengambil limpahan. Akal mustafid ini ada di kita yang disebut hayawanun natiq. Dia mengambil terkoneksi kepada akal faal. Akal faal ini akal aktif. Kalau Imam Ghazali bilang faal ini seperti Jibril. Kalau saya tambahkan Jibril di kalangan malaikat dan para nabi di kalangan manusia. Ya. Maka setiap nabi itu akalnya akal faal. Dan akal faal yang paling tinggi maka disebut al-aqal awal, ya. Akal aw al-aqal al-awwal, itulah Sayyidina Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Jibril aja ngambil dari Nabi. Nabi Khidir itu akal faal di otaknya. Oh, akal ini akal apa? Akal nakal. Akal faal, akal aktif. Inilah yang disebut istifad, istighraq, rabitah, muallimi, muhadatsah, khidriyah. Ini dia. Nyambungin akliyah kita kepada akliyah Nabi Muhammad SAW. Karena kita enggak mengerti Nabi itu hakikatnya kayak gimana, maka kita bertemu jumpa mursyid. Koneksikan diri kita dengan mursyid, itu namanya rabithah atau wasilah. Ada namanya muhadatsah khadiriyah atau disebut dalam bahasa majelis itu muallimi, ya, bahasa kitabnya ini mustafid, ya. Kira-kira begitu. Barulah akal mustafid ini karena dia sekolah, ya. Ini sama-sama dapat nih, zep dapat. Anak Usuluddin dengan dirosat Islamiyah itu beda mengulangnya. Ketika ngomong beda. Anak Iki beda lagi.

Ummul Ulum, induk semua ilmu, atau bahasa hadisnya Madinatul Ilmi, Madinatul Ilmi. Nyambung. Maka kalau disebut salawat ummi, itu bukan salawat Nabi nggak bisa baca tulis, tapi maksudnya Nabi, kita nggak nolak ada sejarah itu Nabi nggak sekolah. Iya, Nabi nggak sekolah di UIN kok Nabi. Nggak sekolah juga di pesantren di Jawa, di Terbiah Islamiyah, Canduang, nggak ada. Nabi nggak belajar nahwu shorof, tapi semua nahwu shorof dari lisan beliau. Nabi nggak belajar fikih, tapi semua fikih dari beliau. Nabi nggak belajar kalam, Nabi nggak belajar siasah, tapi semua ilmu itu tumbuh dari beliau. Ini yang disebut ummi. Paham? Ya, ini belum masuk kitabnya, ini harus gini. Jadi kalau ada Allah salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi, Nabi sang induk semua pengetahuan. Koneksikan hati kita ke situ, nanti baru berlimpah-limpah itu ilmunya. Ya, jadi kenapa ilmunya ahli fikih itu mentok? Karena ente sombong dengan kitab ente. Ahli nahwu shorof sombong kalau ada orang baca kitab dicari-cari kesalahan, enggak merasakan isi hatinya orang. Ahli kalam sibuk cari ini kalau sesat ini ya. Nanti kalau ente masuk jatman, ente sibuk cari ini torekot tidak mutabarok, torekot mutabarok. Kayaknya ilmu segitu doang. Ilmu itu luas ya, akhi. Hadzal ilm wasi' wa rahmatullah wasi'ah. Dan Allah itu bukan marah dulu. Warah apa gimana? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat Allah lebih dulu daripada ghadabnya. Apa hukumnya cari-cari kesalahan orang? Apa hukumnya? Cari-cari kesalahan orang itu hukumnya apa? Ghibah. Ya. Itu gunjing dan bahkan termasuk namimah, fitnah. Dan hari ini banyak orang anggap itu ilmu. Nauzubillah, subhanallah, nauzubillah, ya. Nauzubillah, subhanallah, nauzubillah. Di luar kita nih banyak orang-orang yang kemudian banyak pengetahuan cuma karena label tidak mau tabaroh. Saya sedih melihat beberapa torikoh lokal yang rohani wali kutub ini sudah jumpa rohani Nabi di tubuh sesat. Di Malaysia itu ada Abdullah Suhaimi. Dia lagi zikir di Ka'bah, tiba-tiba dia berjumpa secara yakzah dengan rohani Rasulullah, dijazahkan aurat, disebut aurat Muhammadiyah. Itu bukan hal baru, di kitab ini bujibun dan mutawatir. Lebih dari 10 ulama setiap masa mengalami hal itu. Dan itu dijamin dengan kalam Nabi Muhammad SAW. Marani fil manam faqara al-haq fasayarani yaqzah. Riwayat kedua. Yang jumpa aku dalam mimpi akan jumpa aku dalam keadaan jaga. Itu mereka yang sering jumpa Nabi. Maka jumpa dalam keadaan jaga. Di Timur Tengah sana ada Tariqat Idrisiyah. Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi, kata dia, aku jumpa dengan Nabi Khidir, lalu mendalkinkan aku. Di sampingnya ada Rasul. Setelah diamalkan beberapa lama, lalu Rasul langsung mentalkin aku. Nabi jaraknya beliau sudah 12 abad. Ini percaya? Gak percaya juga apa-apa. Ini kan bukan bab kepercayaan. Ini bukan bab iman. Ini bab ma'rifat. Maka saya menghimbau kepada mufti-mufti yang sudah terbelanjur mengatakan Tariqat Idrisiyah, Tijaniyah, Wahidiyah, Siddiqiyah, apakah namanya itu? Karena mereka meyakini ada mursyidnya jumpa Nabi, sesat. Enggak, itu bukan sesat. Kita bisa adu, ya. Semua guru ente di semua di jamiah, semua masyaikh ahli sanad bersanad ke Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin sama Nabi Khidir itu sering jumpa. Sering jumpa. Dan dia mengeluarkan satu riwayat di kitab musalsalatnya, musalsal salaman dengan Nabi Khidir. Jadi beliau ngambil dari gurunya, gurunya ngambil dari Muhammad alias Sanusi, Sanusi daripada Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi, beliau dari Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi. Sebenarnya ini malu-malu aja. Syekh Yasin kan langsung juga jumpa sendiri. Cuma dia kan ahli hadis, dia menyembunyikan. Harusnya dibuat sendiri aja. Saya langsung disalamin Nabi Khidir gitu bisa. Itulah tawadunya para muhadisin dulu itu. Tapi ini zaman sudah gak mungkin lagi kita sok-sok tawadu lagi nih, ya. Orang sudah keburu menyesatkannya. Kita wajib menjelaskan keilmuannya. Orang menyesatkan kan gak tahu ilmunya. Fatwa-fatwa hari ini banyak muncul bukan karena al-ma'rifat bihi, al-ilmu bihi, tapi karena al-jahlu bihi, ya. Karena tasawurnya gak oke. Kan kita sebelum berfatwa, kita harus kuasai dulu nih materinya. Apa ini materinya?

bukan dari laporan satu dua orang aliran kelompok ini. Ya. Nah, jadi saya agak kecewa dengan beberapa mufti-mufti, ulama-ulama, komisi fatwa yang sibuk memfatwakan sesat-sesat. PNT paling benar aja ya. Taruhan kita nanti di akhirat. Ya. Siapa yang benar nanti? Kita lihatlah orang yang ente sesat-sesatkan itu. Kita nantang mereka, ya. Mereka sesatkan tarekat Idrisiyah, mereka sesatkan tarekat Tijani, mereka sesatkan tarekat Wahidiyah. Nanti kita lihat siapa yang sebut nama Nabi nangis. Itu orang yang disebut tidak mutabara tadi. Dan antum kan sering dengar kan ada syair apa? Ciri-ciri ya ayuhal mustaqin. Ya. Gimana rasanya? Nah, ciri-ciri muhib pencinta Nabi, perindu Nabi, ya. Jika disebut namanya tasilu dumu. Sebut namanya ini mengalir nih air mata rindu kepada Rasulullah SAW. Kita rindu sama anak kita jadi kita nangis. Aneh rindu sama anak aneh ini nangis. Rindu sama ayah ibu kita nangis. Gimana kita kalau rindu sama Nabi Muhammad SAW, rindu guru kita nih kita nangis. Jadi terjadilah dulu jumpa orang Wahidiyah, satu orang Torikot dan Mu'tabaroh disebut nama Nabi, yang Tumit Korot itu sebegini aja. Yang Wahidiyah ini nangis deh. Sebut nama Nabi dia bergetar, dia rindu Nabi Muhammad SAW. Saya mikir ini mana yang Mu'tabar ini ya. Yang mana apa ini? Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Oke, sudah nyambung ya? Udah beres berarti. Tunggu Buya Rahmat baru datang ya. Ini karena baru datang jadi kita lanjutin lagi. Huwa irsaluhu sallallahu alaihi wasallam jauh dari jati keramat. Itu perjuangannya ketemu harimau 7 kali kata orang kampung dulu tuh. Ya, irsaluhu min haitsu zuhur jismihi syarif. Nabi itu diutus itu bukan hanya sifatnya nature, fisik, empirik. Nah, perhatiin. Hari ini banyak orang menerjemahin buku-buku biografi Sayyidina Muhammad yang ditulis sallallahu alaihi wasallam oleh orang barat yang orientalisme. Tapi antum perhatiin, mereka hanya nulis Nabi Muhammad SAW bab empirik. Ya? Perhatiin. Ayat yang antum semua sudah hafal. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu ciri-ciri pertamanya dia beriman kepada yang tidak empiris, yang gaib. Berarti apa? Membicarakan Nabi harus lengkap, harus ada yang zahirnya, harus ada yang ghaibiyahnya. Gaib itu bahasa Arab disebut huwa, anta itu kan mukhatab, orang kedua. Huwa orang ke tiga disebut ghaib. Maka zikir hu itu zikir al-ghaib al-akbar. Apa nama lain dari huwa? Hu Allah, hu Allah. Kan zikir kita mengubahkan ini tadi ya. Hu itu disebut al-ghaib al-akbar. Ghaib yang agung paling besar itu huwa. Jadi kalau zikir hu, hu itu ada akbar di situ. Hati-hati loh. Ada sesuatu yang kenapa dia gaib? Karena antum masuk ke alam empiris, alam tubuh. Coba dipejam matanya, tulikan telinga naturalnya, nanti alamiahnya aktifkan tadi ruh tadi yang punya sifat ma'anawiyah. Ini bukan ma'anawiyahnya Allah ya, ini ma'anawiyah insani. Mendengar, melihat, merasakan, hidup, nanti baru terasa tuh getaran-getarannya. Dan alhamdulillah ini sudah banyak yang merasakan nikmat zikirhu ya. Benar gak? Jadi kira-kira bid'ah gak? Bid'ah bapak ente. Suka-suka ngomong bid'ah ya. Wa in qala bi jumhur mufassirin wa ammatihim. Meskipun wa ammatuhum ya, meskipun sebagian besar ahli tafsir mengatakan bahwa Nabi hanya diutus secara tabii. Ahli tafsir itu yang tadi, yang depan, kelompok pertama. Ya, jadi berapa kelompok tadi? Empat, itu kelompok pertama. Jadi bisa jadi berbeda, karena perbedaan knowledge bukan perbedaan akidah.
perbedaan ini bukan perbedaan akidah. Sama dengan tariqat mutabarah, tidak mutabarah, bukan bab akidah. Ini cuma bab riyadhah, bab mujahadah, dan bab istimdad ruhnya. Fa innahu min hadhihi al-haythiyah ghair 'am min rahmah li jamil alamin, ya. Karena ia dari sisi ini tidaklah amir rahmah li jamil alamin. Kalau hanya fisik saja, maka Nabi tidak lengkap rahmatnya sebagai alam semesta. Berarti rahmatnya hanya untuk akhir zaman, ya, dan hanya seumuran dari umur pertama sampai 60. Mulai nama kelompok sebelah tuh, ya, yang juga kita cita-cita sama kita menunggu khilafah. Tapi khilafah versi dia, apa kata dia, ya? Masih ingat gak? Nabi Muhammad tidak dapat mewujudkan rahmat sebelum dia meninggal. Setelah dia meninggal, umur 25, umur 40, bahkan ketika di Mekah sudah ada kajian Nabi, tidak dapat mewujudkan rahmat. Ini kata orang ini nih, baru dapat mewujudkan rahmat setelah ada khalifah, khilafah. Nabi pernah bikin khilafah. Khilafah itu artinya pemerintahan pengganti Nabi. Nabi itu enggak, bukan khalifah dalam pengertian politisi. Nabi itu al-asal setelah dia khalifah, ya, setelah beliau khalifah. Kan beliau kuntu awwalan nabiyyin fil khalq, aku nabi pertama. Maka Nabi Adam itu inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu khalifah siapa? Khalifah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Adam itu khalifah siapa? Kalau secara ilmu yang kita jelasin dulu, iya, dalam ilmu tarikh, ya, ontologi. Sebelumnya ada jin yang menjadi pemimpin, sebelum jin ada makhluk lagi siapa. Tapi secara ilmu ma'rifat bukan. Oke, nyambung? Panas? Seru? Jadi Nabi ini rahmatan lil alaminnya tidak nunggu bikin kekhalifahan, karena kekhalifahan tidak pernah diwujudkan di masa hidupnya. Beliau bikin daulah lil alamin, daulah rahmatin atau daulatur rahmah lil. Nabi bikin negara rahmah universal untuk semua alam. Yang dipimpin beliau bukannya manusia. Datang ada biawak ke beliau, itu biawak aja datang syahadat ke beliau, ya, ontak datang ke beliau, pohon dipanggil beliau datang. Kan beliau pemimpin alam semesta, rahmatan lil alamin. Maka Nabi panggil pohon kurma, datang pohon kurma. Nabi bilang, matahari tahan bentar, Ali lagi sholat, tahan bentar. Bisa begitu. Bulan dibelah, kan, walaupun hadisnya diperdebatkan, dibelah bulan. Karena belialah bulan sejati, bulan itu cuma imitasi dari nur beliau itu. Maka anta syamsun, anta beliau, engkaulah matahari sejati, engkaulah rembulan sejati. Itu dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi fa'in al-alam ismun lima siwal haq. Alam itu nama kepada selain zatnya Allah. Balil murad irsaluhu sallallahu alaihi wasallam min haitsu haqiqatihi allati hiya haqiqatul haqa'iq. Jadi ayat ini bukan ayat mengenai pengutusan beliau sebagai rasul akhir zaman, tapi rasul ar-rasul al-asmal al-akbar al-azam, rasul yang agung yang meliputi alam semesta. Jadi Nabi Muhammad diutus ke semua alam, bukan hanya alam manusia. Jadi alam jin, alam malaikat, semuanya itu umat Nabi Muhammad SAW. Gimana? Antum baru dengar? Enggak, ini kajian lama ini, cuma antum aja baru dengar. Nabi itu juga diutus ke malaikat. Makanya lebih mulia Nabi itu Jibril. Zahirnya Jibril itu pengantar pesan, bukan orang yang diamanahkan menyebar pesan. Beda gak? Beda dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa min haitsu ruhihi alladhi huwa ruhul arwah. Ini perhatikan. Dari sisi ruhnya, ruh beliau itu adalah sumber semua ruh. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh Muhammad, ya, ini disebut dengan ruhul arwah. Ruhul arwah. Semua ruh itu bersumber dari ruh beliau.
Maka ruh yang pertama ini dihembus. Nah, yang lain-lain ini bolehlah. Kalau antum mau sebut dicipta bolehlah. Boleh-boleh. Ya, kalau ngotot juga mau dicipta. Nih, al-arwahnya yang dicipta. Kalau ruh yang satu itu dihembus, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya enggak akan gunakan istilah yang enggak digunakan Quran. Quran menyebut ruh dihembus, sudah titik. Kita tawakuf di situ. Ya. Tawakuf fi alfaz al-Quran fi kanuni kalamillah tabaraka wa taala. Fa inna haqiqatahu sallallahu alaihi wasallam hiya ar-rahmah allati wasi'at kull syai. Karena hakikatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat yang meliputi luasnya kull syai. Wa amat hadhihi ar-rahmah, dan bahkan rahmatnya Nabi itu, rahmat yang ada pada ruhnya, amat merata, apa merata-rata itu apa? Terjemahan jadulnya merata-rata, kalau di kitab bahasa jadul, kitab bahasa kitab kuning, meliputi amatnya, merata-rata atau meliputi rahmat ini, hatta asma'al haq ta'ala min haitu zuhuri athariya, bahkan nama-nama Allah, bukan zat Allah ya, itu juga diliputi oleh rahmat. Rahmat itu sifat, perhatiin ya, rahmah. Rahmah ini dari situlah Allah menzahirkan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk, bernamalah dia Rahman. Khusus kekasihnya Rahim. Rahman, Rahim, Bismillahirrahmanir. Itu sebabnya Nabi Muhammad disebut wabil mu'minina raufur, dan terhadap orang beriman sang Nabi itu juga rauf dan rahim. Diganti dikit kalimatnya biar gak sama sama Allah. Kan wabil mu'minina rahman rahim kan gawat, takut disamain nanti. Maka disebut di situ raufur. Rahmatnya Nabi juga meliputi ini, kata dia. Ini kan mengerikan ini. Ini maksudnya apa? Maka rahmatnya Nabi ini bukan rahmat yang dicipta, tapi rahmat yang dihembuskan. Ini bukan bab akidah, tolong ya. Ini bab kemakrifatan, bab zauq. Ya. Kalau enggak nyampe zauqnya, ya diam aja tawakuf. Oh enggak, jauh. Ini sudah jauh di bawah ini. Turunan aja di bawah. Ini perhatiin ya. Nabi sebutannya apa? Ke atas. Ruh al arwah. Tuh, kata ruh ini punya sifat ya rahmah. Oke? Okay? Ini kata beliau, ini bukan akidah saya, ini bukan akidah, ini makrifat Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi, bukan kalam Ar-Razi. Tapi dari sisi apa? Zuhurnya. Dari sisi manifestasi nama Rahman Rahim. Coba, antum bisa bayangkan enggak Rahman Rahim Allah kalau enggak ada Nabi Muhammad? Enggak bisa. Maka orang mengerti Rahman Rahim itu lewat pengejawantahan Sayyidina Muhammad SAW. Paham? Itu yang dimaksud rahmatnya Nabi Muhammad meliputi nama-nama Allah. Maka belum bernama dengan namanya Allah, tapi dia bukan Allah. Dia bukan Allah. Kalau kita ini manggil Rahman Rahim, enggak kebayang baiknya Nabi, kita enggak bisa nembus. Enggak bisa kemudian meyakini kebaikannya Allah SWT itu. Nah, itu min haitsu zuhur ya. Wahadir rahmah hiya awal syai' fataqa zulmatal adam. Rahmat inilah yang pertama yang terpisah dari kegelapan hal yang disebut tiada. Wa awal sadir anil haq ta'ala bila wasitah. Rahmat itulah yang pertama kali ya, dia muncul, dia terbit dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada perantara. Wahiyal wujud al-mufad ala ayanil mukawanat. Maka wujud dia itulah yang mufad, yang dilimpah ruahkan kepada semua wujud alam semesta. Maka disebutkan dalam riwayat ya, khabar awal ma khalaqallahu nura nabiyika ya Jabir, disebut hadisnya diperdebatkan tapi dianggap sahih oleh Imam Suyuti, awal yang Allah cipta adalah nur nabi engkau wahai Jabir ya. Walihadil haqiqal muhammadiyah, hakikat, jadi hakikat muhammadi itu adalah sisi gaibnya Sayyidina Muhammad SAW. Muhammad, Sayyidina Muhammad bin Abdullah itu kan fisiknya, tapi diri beliau yang di dalamnya itu siapa? Itu disebut al-haqiqah al-muham, hakikat Nabi Muhammad. Hakikah Muhammadiyah ini, dia bukanlah fisik, bukan empirik, bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh panca indera ya.
dia namanya banyak ya. Di sini dia sebutkan ya, banyak sekali. Dan saya pernah menampilkan kitab namanya disebut situ 2000 kurang 5 ya. Ada 2000 nama Nabi SAW kurang 5, berarti 1995. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, salah satu namanya di sini ya. Ya, ini banyak sekali ya. Ada zat mata ayun awal kalam ala al-kal awal sidatul muntaha al-qalbu umul kitab. Nah, diurai di sini. Amir Abdul Qadir Al-Hasani mengurai ini dengan kaidah sufiyah al-harifin, bukan kaidah ilmu kalam, bukan kaidah fikih, karena di fikih enggak ada ilmu ini. Bukan dengan kaidah muhaddisin, karena di ilmu hadis enggak ada ini. Maka kalau antum cari di kitab kalam enggak ketemu, di sifat 20 enggak ketemu. Ya, ini bukan ilmu kalam, ini ilmu ma'rifat. Apa kata beliau? Amma wajhu tasmiyati bi sidratil muntaha. Nabi itu juga disebut sidrah al-muntaha. Muntaha berarti ujung. Li'annahu al-barzakh, barzakhiyatul kubra, karena Nabi itulah alam trans kubra yang yantahi ilaiha sayrul kummal. Semua perjalanan rohani mesti melalui beliau. Jadi orang yang bilang langsung ke Allah itu kurang ajrun. Siap-siap ente ya. Kalau dia langsung begitu berarti dia menghina gurunya, dia melupakan sang maha guru Sayyidina Muhammad SAW. Dan ana wallahi syahid ala anna Allah yuhinuhu ihana. Ya, demi Allah saya sudah nyaksiin orang-orang yang begitu. Awalnya Allah naikin dia, lama-lama dijatuhin dia. Kenapa? Yang Allah angkat cuma Nabi Muhammad wa rafa'na laka dzikrak. Maka pewaris-pewaris Nabi Muhammad pasti diangkat, diangkat, diangkat. Nabi diangkat Allah. Para pewaris Nabi diangkat Allah. Ente jatuhin dia, ente menghilangkan jasa mereka. Siap-siap ente dihilangin sama Allah SWT. Coret dari daftar kekasih Allah. Jadi kalau punya guru jangan dilupakan. Ya, ma'ikhtilaf al-ahwal ya, walaupun nanti kita ada perbedaan-perbedaan. Ya, kali nanti ente dapat torikot baru lagi kan. Ya, ya jangan lupa ngobrol Yunal yang sudah mentalkin, mimpin zikir. Jangan lupa yang sudah ngajar kita. Kecuali ada orang ya, awalnya kita ngaji tapi pas dilihat ilmunya enggak nyampe, ternyata ya udah kita tinggalin, buang semua ilmunya, seperti Imam Muslim membuang semua ilmu Al-Huzali. Ya, Az-Zuhli. Ya, seperti Abu Al-Imam Abu Hasan Asy'ari membuang semua ilmu Abu Ali Al-Jubba'i. Boleh, tapi bisyarat ente punya manhaj yang qawim, manhaj yang begitu tangguh. Kalau enggak usah. Bosok gaya-gayaan juga. Semua ilmu, coba tadi Nabi, oke, okay, Nabi gak sekolah, oke, okay, coba semua disertasi yang ada di UIN, IAIN itu semua membicarakan ilmu Nabi, bukan? Sampai IT aja urusannya ke Nabi ya, semuanya. S3, SPS semuanya tentang Nabi, hadis Nabi, tafsir, tafsir, tafsir Nabi juga, akidah, akidah Nabi juga. Apalagi, itu nulis apa waktu ini? Skripsi. Hah? Apa? Tafsir. Kan ke kitab Nabi juga kan? You know nulis apa dulu skripsi? Maqasid. Maqasid ilmunya Nabi juga. Ini Syekh Mursal ini. Hah? Filsafat manusia. Manusia yang paling sempurna siapa? Nabi juga. Ya. Nuklir. Ah, itu kimia usaha ada Imam Ghazali. Imam Ghazali bahkan Nabi juga ya. Nuklir hakikat. Kalau antum kan nuklir empirik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi semua pengetahuan berhenti pada beliau, baik pengertian ilmu pengetahuan empiris, rasio, tajribah, bahkan pengetahuan spiritual. Ya, semuanya berhenti pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya nihayatul maratib al-asmaiyah. Kenapa Sidratul Muntaha itu semua nama-nama orang dari situ, sebagaimana semua ilmu pengetahuan nama ada pada diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Apa kata Nabi Adam? Ketika aku ittala'tu alam jannah, aku masuk surga, main-main di surga. Nabi ya, Nabi Adam masuk surga berapa ribu tahun tuh. Apa kata dia? Aku lihat itu akar-akar pohon, lalu ruas-ruas di daun pepohonan, bahkan urat-uratnya bidadari, semua tulisannya Muhammad dengan aksara yang berbeda. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Ini kalau dibuka ini apa, urat mukanya apa tuh? Susuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma wajhu tasmiyatihi bil qalb. Nabi ini juga disebut qalbul alam.
qalbu alam semesta, qalbul qulub. Kenapa? Annahu lubabul alam. Ini ditulis ini, al-qalb. Nama Nabi. Tadi apa nama Nabi? Sidratul Muntaha. Ini nama keduanya? Qalbu atau qalbul alam. Kenapa kata beliau lubabul alam? Inti alam semesta ada pada Sayyidina Muhammad SAW. Wazubdatul mawjudat aliyah wa adaniha, ya. Inti dari intisari alam semesta, baik yang luhur ataupun yang rendah. Wa qalbu syai khulasatuhu. Qalbu sesuatu adalah ringkasannya. Wa minha annahu sari'ut taqallub kama qala kalamhil basar. Qalbu itu cepat berubah. Nabi ini perubahannya juga cepat. Maka karena Nabi ini qalbul alam, jadi Nabi ini dapat nama lain, syari'. Apa arti syari'? Yang bikin syariat. Yang bikin, paham gak bikin syariat? Kalau orang lagi ihram, boleh kawin gak? Gak boleh, Nabi kawin. Menurut orang yang mengisbat riwayat Nabi Zu'ad dengan Maimunah. Habis itu kata beliau, habis ini, habis akad saya, balik lagi hukumnya. Terus suka-suka Nabi. Kenapa? Hukum syariat itu berlakunya buat umat. Beliau punya hukum sendiri kepada Allah. Maka dalam ilmu usul fikih ada disebut sunnah tasyri'iyah. Sunnah yang disyariatkan untuk umat, ada sunnah khasah. Ada sunnah yang berlaku pada hukum dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada orang boleh gugat. Paham antum? Itulah kenubuat beliau. Jadi Nabi punya hukum sendiri. Yang kita gak boleh otak-atik, ente gak boleh bilang, terus Nabi keburamaktan dong. Apa arti keburamaktan? Masa dia menyuruh sesuatu yang dia tidak lakukan? Oh, bukan begitu, itu bab dakwah. Ini bab syari'. Ya. Dan ini juga berlaku kepada sebagian pewaris-pewarisnya. Maka pewaris-pewarisnya itu, ente kalau lagi datang, ada jam sholat, dia belum sholat. Kelihatan kasat mata, jangan suzon, coba pergi aja ke musola, ke masjid, ketemu dia. Terus mana yang asli itu, yang sholat itu apa yang duduk itu? Tadi punya hukum sendiri, hukum sendiri dia, hukum khasah, sunnah khasah dia, karena dia seorang wali, pewaris ambiya, kan bukan pewaris rasul. Kalau pewaris rasul dia bikin syariat sendiri, nggak boleh lagi. Dia pewaris nabi. Itu orang lagi mabuk betulan, kalau mabuk aja nggak wajib sholat. Ya gak benar itu orang sok-sok akhir terus bilang sholat gak wajib gitu. Untuk apa lagi sholat? Ya itu baru kafir, itu kafir zindik tuh. Tapi kalau orang lagi mabuk bertuhan, itu lebih parah daripada mabuk mabuk tua. Makanya Imam Syibli, saya ulang-ulang berkali-kali, sedang mabuk menyebut nama Allah, ditalkin sama orang, bilang, saya lagi sibuk sama dia. Al-mashhul la yuskal. Ya, ente sholatnya gak khusyuk, terus dijadikan mi'yar sebagai standarisasi untuk menilai kewalian orang, kan gak pantas itu. Sholatnya sholat kebut-kebutan lagi, ya. Ini dawami sholatnya agak panjang dikit, langsung ngeluh, langsung turun ngudut, ya kan. Terus ketemu wali, zahir mata kita dia ngeliat gak sholat, terus bilang, wah ini wali setan nih, sembarangan ente ya. Nih perhatiin ya, Imam Syarani nulis kitab Hadil Ha'irin 2 jilid. Apa kata dia? Hati jiwa berkata-kata disebut hadisun nafs, membicarakan keburukan orang bagi ahli haqa'ik setara dengan gibah. Makanya busuk tuh dalam itu. Perhatiin ya, dalam hati buku tamuk bicarain orang kan. Kalau duduk tuh jadi juri ya kerjaannya kan. Nah itulah masalah ahli-ahli ilmu zahir ini, sibuk hatinya mencari kesalahan-kesalahan orang, mencari keburukan-keburukan orang. Itu dalamnya busuk bangkai itu. Ya, kalau melihat orangnya ya bangkai jalan itu. Itulah bahasa kasarnya sampai ke sana itu. Ini bahasa Imam Syah, bukan bahasa Ar-Razi, bahasa Imam Syah. Rani, apa kata beliau? Ngomongin orang di sini bagi ahli haqaik setara dengan gibah. Busuk kalau gibah, nanti busuk, menyebar kebusukan. Kalau sini busuk di dalam,
tinggal diceknya, ngomong, eh Senu gimana? Terus langsung tuh keluar tuh busuknya, gitu ya. Ngomongin orang terus ya, na'uzubillah summa na'uzubillah. Qalbu di sini juga berarti dialah qalbu da'iratil wujud wa nuqtatiha ya. Inti alam semesta dan titiknya. Dia juga bersenama al-aql al-awwal. Ada di sini? Li'annahu awlu man aqala 'anil haq. Karena dialah yang pertama yang berpikir tentang Allah, apa yang mengenal memahami Allah. Biqaulihi kun ya, dengan kalam Allah kun aujadu ta'ala la fi madda wa la fi muddah aliman bi zati. Tidak pada materi, tidak pada muddah ya. Muddah ini tempo ya. Aliman bi zati, mengerti dengan zatnya. Ilmu ilmuhu zatu la sifatan lahu. Fahuwa tafsil ilmun tafsil ilmi al-ijmal al-ilahi wa qatara fi khabar awwal ma khalaqa Allahu al-aql. Yang pertama Allah cipta adalah al-aql. Berarti kun pertama Allah. Ini ada berapa ikhtilaf. Ada yang nyebut al-qalam, ada yang nyebut al-aql, ada yang nyebut an-nur. Namun yang sahih dalam Sunan Tirmizi hasan ya, itu al-qalam. Maka Sayyidina Muhammad ini bernama al-qalam. Ayatnya gimana? Nun wal-qalami wa ma yasturun. Nun itu Nur Muhammad. Ya, nun. Apa nun? Nur Muhammad SAW. Wal qalami wa ma yasturun. Demi al qalam itu Sayyidina Muhammad SAW. Ada qaf di situ, ada lam di situ, ada mim, ada alif lam, al qalam. Itu ada rahasia-rahasia dalam ilmu huruf. Jadi nanti kalau ke depan kita sering bicarain hakikat Sayyidina Muhammad, hakikat Sayyidina Muhammad, ah inilah alasnya. Ya. Ini alasnya. Inilah yang sedang digeluti oleh dua buya. Ya, Buya Asfi dan Buya Aldo. Jadi kalau mereka jarang di majelis, mohon dimaklumi dulu. Mereka lagi sedang mendalami itu. Saya enggak tahu diri mendalami di mana, enggak tahu saya. Ya, adalah ya. Nama lain beliau apa? Ummul Kitab. Tadi kita sudah bahas ya. Ummul Kitab fil anna al-wujud mundarijun fiha indirajal hurufi fid dawat. Karena wujudnya termasuk kepadanya susunan-susunan huruf fid dawat, dalam dawat. Coba perhatiin tinta. Dulu tinta itu enggak seperti kita sekarang begini. Tinta itu ada di satu tempat. Coba saya ambil, kan di sini modelnya begitu sekarang kan? Kita pencet tuh yang warna kuning, cet itu tinta. Paham maksudnya? Maka umul kitab itu si dawatnya, umul huruf. Maka tinta itu kalau ditumpuk apa itu? Titik, nuktah. Ya? Itulah awal semua huruf. Maka kalau kita menulis huruf apapun dimulai dengan langsung titik apa langsung baris? Ya? Langsung belok dia bagaimana? Coba saya tulis dulu. Mau tulis coba hurufnya, ada request ada huruf apa? Hah? Hah? Lam, oke, okay. Lam, tet, nah, titik dulu, baru, apa lagi hurufnya? Nun, tuh, dari titik dulu, maka titik itu adalah umul huruf, sebagaimana Nabi SAW disebut umul kitab, maka semua alkitab dari beliau, jadi semua yang antum tulis hari ini di kampus, dimanapun, itu bersumber dari ilmu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ilmu umum itu kalau dicek-cek ke belakang ketemunya ke sana lagi ya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau disebut masdarul wujud, sumber wujud ya. Fal kitab huwal wujud al mutlaq. Maka alkitab itu disebut juga al wujud al mutlaq. Wa hadhil haqiqah alladhi tulidul kitab minha ya. Tuladul kitab minha. Jadi dari situlah muncul alkitab. Falaisal kitab illa ahad wajhai hadhil haqiqah. Maka kitab ini hanya salah satu wajah dari hakikat Sayyidina Muhammad SAW. Idhil wujud adu wajhaiha wal adam huwal wajhu thani. Jadi ada wujud, ada adam, dua wajah dia. Walahada ma qabilat al-adbarah bisyai li'annahuma fiha wajhun illa wahyadidduh. Kita gak usah terjemahin itu karena bikin antum pusing. Ane terjemahin juga pasti gak paham. Nama lain beliau Ruhul Kudus. Ruhul, ini nama ini sudah kita
imla'kan, ini boleh dipakai untuk salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad as-sidratil muntaha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qalbil alam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-aql al-awwal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ummul kitab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ruhil kudus. Apa makna ruhil kudus? Kudus itu al-bari' min kulli naqisatin, yang terbebas dari segala yang kurang. Kita coba lihat teksnya ya. Filanna ruhul kudus anil naqais al kauniyah fa huwa ruhun la kal arwah. Hah? Kalau salam dari aurat, kalau ini an naqais alladhi la yalik. Jadi kalau salam dari aib keburukan, kalau ini dari kekurangan yang enggak pantas. Maka bernamalah beliau birruhil a'zam, karena dia ruhnya beda dengan semua ruh kita. Ini punya ruh gak? Beda kualitas ruhnya antum. Ruh kita ini sudah gak tahu udah percikan-percikan keberapa ini ya. Tapi semuanya harus berpulang kepada Allah. Lewat siapa? Ruhil arwah. Sebagaimana tubuh kembali ke tanah, maka ruh harus pulang kepada induknya. Induknya adalah, sumbernya adalah ruhul arwah Sayyidina Muhammad SAW. Maka ruh beliau ini bukan ruh kecil, dia ruh agung besar. Idil arwah al-juz'iyah li kulli surati jismiyah wa ruhiyah wa kliyah wa khayaliyah wa mithaliyah innama hiya fa'ibah minhu. Ruh-ruh yang antum punya sekarang itu li kulli surah jismiyah, yang punya jasadnya, ruhiyahnya, akalnya, khayalinya, misalinya, itu fa'idah minhu, adalah hasil limpahan dari ruh Nabi Muhammad. Jadi ruh kita berasal dari siapa? Itulah makna salawat assalatu wassalamu alaika ya abati ya abaruh. Bukan abati habaib ini, nanti kena pasal kita sama Habib Husain nanti ya. Kita enggak punya nasab itu. Ini bab ruh. Ini bab ruh. Kita bukan lagi ngomongin bab nasab. Jadi ada yang protes sama kita terus bilang, enggak boleh ente bilang ya abati ya Rasulullah. Lah terus kitab ini gimana nih dong? Ya. Di kitab-kitab maulid semuanya nyebutin al-abbal azam al-abbal akbar. Ya, berarti mereka-mereka ini menisbatkan dirinya bukan ke bapaknya dong. Karena salah satu dosa besar itu, jadi ini dia enggak paham, itu hadis kan beda. Nabi itu mengatakan salah satu dosa besar orang menisbatkan dirinya menyebut nasab ayahnya, tapi itu bukan ayahnya karena gengsi. Itu pengkhianatan kepada ayah dan merusak nasab. Dua. Itu babnya. Kalau bab ini kan gak masuk, kita bukan lagi ngomongin nasab. Ini bab ma'rifat ya. Kalau gak percaya gak apa-apa, ini bukan untuk dipercaya, ini untuk diketahui. Ya. Kan ini gak masuk rukun iman ya. Terus apalagi nama beliau? Ah, ini yang paling penting nih, Buya Yunal tadi udah baca ini ya. Tasmiyatuhu bihaqiqatil haqa'iq. Nah, ini sebenarnya sudah dimulai oleh beliau di bab Ummul Kitab, tapi sengaja saya enggak bacain. Di Ummul Kitab ini di baris ketiga, fala yuqalu inna haq wala khalaq wala ain wala ghair. Kelihatan? Maka Ummul Kitab atau Ruhul Kudus atau Haqiqatul Haqa'iq, dia tidak disebut zat Allah, haq. Juga tidak disebut juga makhluk. Terus apa? Al-ma'lumat salasa. Nih, perhatiin. Di bab haqiqatul haqaiq. Ya, kita langsung loncat aja ke baris keempatnya. Al-ma'lumat salasa. Objek ma'rifat itu tiga. Al-haq ta'ala, Allah ta'ala. Wal-alam, alam semesta. Baik alamul amr atau alamul khalq. Yang ketiga, ma'lum salis la yusuf bil wujud wala bil adam, enggak disebut ada dan tiada. Tuh bingung kan ente, kita baru sebut selain makhluk ada manfuh, bingung mereka, berarti orang ini ikut sesat nih karena aneh disesatkan waktu itu ya. Enggak sabar, enggak mau baca kitab pelan-pelan ya, bahwa bab ini ada kok ulama yang ngomong, dan itu ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan diyakini wali kutub bila syak. Ya mungkin dia punya wali kutub sendiri kali ya, kutub kupret ya. Ma'lum salis la yusafu bil wujud ula bil adam, la bil haq wala bil khalq. Tidak disebut wujud, tidak disebut atiada, tidak disebut dia Tuhan karena dia bukan Tuhan, tidak disebut dia makhluk karena dia tidak di
ciptakan dari tanah atau dari anasir yang empat. Tidak disebut hudus baru, tidak disebut juga qadim. La bil wujud wa la bil imkan. Wah, ini bahasa mulai ngeri nih. Bukan juga mungkinul wujud, bukan juga wajibul wujud. Nih perhatiin, ini kalimat yang paling mengerikan yang saya baca selama baca kitab ini nih ya. Idza wasafa bihi al-haq fa huwa haq. Kalau Allah memberi dia sifat haq, maka dia haq. Idza wasafa bil khalq fa huwa al-khalq. Jika makhluk menceritakan dia, maka itu berarti dia sisi kemakhlukannya. Jadi kalau antum yang cerita tentang Nabi Muhammad, maka itu pasti sisi kemakhlukan Nabi. Kalau Allah bercerita tentang Nabi, sisi haknya. Ini mengerikan nih bahasa kitabnya nih ya. Belum mengerikan lagi, misalnya ada yang lebih ngeri. Wa idza wasafa bil qadim fa huwa qadim. Ini yang paling saya takut di kitab ini nih. Wa idza wasafa bil hadis fa huwa hadis. Kalau yang mensifatkan dia adalah zat yang qadim, maka dia diikut dikodimkan. Baru saya paham kenapa Aba Gurus kumpul dulu ngomong Muhammad qadim. Maksudnya ini berarti beliau sesat. Enggak, kita enggak paham literatur beliau. Literaturnya sudah di atas level orang-orang biasa. Ini bukan bab akidah, ini bab ma'rifat. Oh, berarti ada wujud yang qadim selain Allah. Enggak begitu, bro. Enggak begitu. Nanti Anda jelasin apa yang dimaksud. Idza wasafa bihil qadim fa huwa qadim. Enggak, tetap wujud mutlak itu cuma satu, Allahu Ahad, satu aja. Nah, nanti kalau ada masa kita jelaskanlah itu. Wa idza wasafa bil hadis fa huwa hadis. Jika yang mensifati dia makhluk yang baru, maka dia disebut baru. Wallahu a'lam bis sawab. Ya, berarti dia tidak qadim juga tidak hadis. Terus dia siapa? Wallahu a'lam. Nanti ada jawabannya. Allahumma sholli ala sinab. Ya, semoga ini bermanfaat. Kan jadwal saya sekali dong kan? Ya, ya dua kali. Dasar ente. Hari apa lagi? Terakhir kayak mau kiamat. Ya, insyaallah nanti kita lanjutin ya. Jadi ngaji marifat itu makanan buat ruh. Tapi di ribat kita nyarinya yang ada kitabnya. Karena kita khawatir kalau nggak ada marojeknya, nggak referensinya, nanti kalau teman-teman bingung nanti rujuknya gimana, buya-buyanya lagi kabur kan, menghilang. Nah, tinggal nanti dibuka kitabnya ya. Semoga kajian ini Allah ridhai ya. Mohon maaf jika ada kalam-kalam, itu biasa tadi itu ekspresi-ekspresi aja tuh, gaya-gaya saya aja biar antum nggak ngantuk ya. Maka keluarlah istilah yang aneh-aneh menantuk, itu gaya-gayaan aja ya, supaya ilmu ini bisa masuk dengan semua gimmick-gimmick saya ya. Dan saya minta ampun jika gimmick ini ada yang tersinggung, ada yang tersungging, ada yang tersungguh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kemudian saya kasih resep. Kalau seandainya betul dia mendolimi Anda, atau memang itu karena ngiri di hati Anda, Anda ambil resep saat ini. Resep saat ini juga Anda ambil, insya Allah selesai nanti. Apa itu? Setiap hari, setiap habis sholat, setiap malam Anda mendoakan orang tersebut dengan doa kebaikan. Lakukan. Jangan membantah. Lakukan doa dengan kebaikan. Supaya hati Anda mulai lembut. Ya Allah, berikan kebaikan tetanggaku, ya Allah. Terus rezekinya semakin lapang, ya Allah. Anaknya baik-baik, ya Allah. Suaminya baik, ya Allah. Doain terus begitu. Doain terus. Latih begitu. Kalau memang dia orang berbuat zalim kepada Anda, Allah kabul doa Anda, tidak ada zalim lagi. Kalau ternyata yang kotor hati Anda, semakin bersih setelah itu. Lakukan seperti itu. Dan setelah Anda mendoakan orang tersebut, maka ada jaminan yang disabdakan Nabi, jaminan Allah akan berikan kepada Anda lebih dulu. Anda doakan dia biar dilapangkan rezekinya, Allah melapangkan rezeki Anda. Kalau sudah Anda mengamalkan resep ini dari Nabi, maka perlahan akan reda itu. Kedolimannya pun akan berhenti. Kalau memang kekotoran hati Anda pun akan segera sirna.

ta'mal absyur walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla shalatal asri min yaumil jum'ati faqala qabla an yaquma min makanihi Allahumma shalli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima samanina marratan ufirat dzunubuhu samanina aman wa kutibat lahu ibadatu samanina aman. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Muttaqin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya kita diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal kita masing-masing kelak manakala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam takzim, ikraman wa mahabbatan wa tarbiyah kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar kita semuanya di dalam menjalani kehidupan kita masing-masing senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk mengajak diri kita masing-masing menteladani apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita tidak lain adalah agar kita betul-betul diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang dengan itu kita semuanya kelak tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita berdoa dan berharap kepada Allah agar kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita ini yang berdoa minta dipendekkan umur. Nah, biasanya yang minta dipendekkan umur itu orang yang hatinya sudah hilang, tertutup. Lalu akibat dari permohonannya minta pendek umur, akhirnya melakukan perbuatan yang tidak semestinya harus dilakukan. Ada yang dengan cara mohon maaf bahasanya ada bunuh diri, ada yang lompat dari gedung ketinggian, ada yang melompat dari apa namanya itu jembatan, ada yang mohon maaf, ada yang gantung diri, ya itu berarti minta kepada Allah umur pendek, padahal Allah Subhanahu wa taala melarangnya yang demikian. Maka tadi kita sama-sama ikut berjamaah, la taqnatu mir rahmatillah, kita dilarang oleh Allah untuk putus asa atas rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu lebih besar, ampunannya Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Maka kita hendaknya menjadi orang yang beriman itu selalu menggantungkan kehidupannya semata-mata karena Allah. Maka segala sesuatu yang diputuskan oleh Allah untuk kita itu menurut Allah adalah yang lebih baik buat kita, sehingga kita menerima dengan keikhlasan, menerima dengan keridhaan. Keimanan kita terhadap qada dan qadarnya Allah ini penting untuk senantiasa kita tanamkan sehingga kita tidak menjadi orang yang berputus asa, tapi kita menjadi orang yang senantiasa memiliki harapan untuk menggapai dan memperoleh ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam menjalani hidup kita masing-masing kita gunakan untuk membuktikan ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah salah satu di antara bentuk bahwa kita ridho bahwa Allah ini adalah Tuhan kita. Lah mudah-mudahan keimanan kita ini bukan sekedar menjadi hiasan di dalam bibir kita masing-masing, tapi keimanan itu mampu untuk mewarnai kehidupan kita di setiap waktu. Yang oleh karenanya dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, semuanya itu kita landasi bahwa Allah senantiasa melihat dan mengawasi kita. Maka dengan itu kita berupaya menjaga diri agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bakalan kita bisa untuk melaksanakannya tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah, diberi oleh Allah umur panjang, umur yang barokah untuk ibadah, sehat wal afiat. Sampai kadangkala ditambah-tambahi itu, minta kepada Allah supaya bisa diberikan kesempatan untuk melihat anak cucu sampai cicit sampai seterusnya itu. Minta kepada Allah supaya dipanjangkan umur untuk ibadah. Tidak ada gunanya, yang seringkali sudah saya katakan, umur yang panjang tapi justru kita lupa terhadap yang memberi umur. Kita mohon kepada Allah diberi umur yang panjang, yang barokah, yang senantiasa kita mampu menggunakan bersyukur kepada Allah yang memberikan umur kepada kita masing-masing. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita, beliau memberi kepada kita tip untuk kita mendapatkan umur yang berkualitas, umur yang bernilai panjang. Nah, ini insya Allah kalau kemarin pada pertemuan minggu yang lalu sudah saya sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dharqutni yang dihasankan oleh Imam Al-Iraqi itu, barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi hari Jumat maka diampuni, kata Nabi, dosa-dosanya sepanjang 80 tahun. Membaca sholawat kepada Nabi hari Jumat 80 kali, diampuni dosa-dosanya sepanjang 80 tahun. Nah itu, ya tentu dosa-dosa kecil. Lalu Nabi ketika ditanya, bagaimana sholawat yang harus saya baca, kami baca pada hari Jumat, yang mendapatkan pengampunan sepanjang 80 tahun itu, yang manakala kami membacanya sebanyak 80 kali. Lalu Nabi menjawabnya, menjelaskannya. Kata beliau, baca olehmu, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Yang kemarin itu sudah ingat. Nah, saya bacanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Nah, dibaca hari Jumat, siang atau malam, terserah sampean. Karena kata Nabi, membaca hari Jumat, nah, hari Jumat itu ada malamnya, ada siangnya. Tergantung pada sampean membacanya. Pak, kalau di situ tadi 80 kali, bolehkah saya baca lebih daripada itu? Ya boleh. Kalau saya baca kurang daripada itu, boleh? Boleh. Yang tidak baik itu yang tidak pernah membaca sholawat itu. Nah, syukur-syukur kalau kita bisa memperbanyak membaca sholawat. Karena di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, saya dan sampean sudah tahu hadisnya itu, kata Rasulullah, aksiru minas sholati alaiya yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati, faman fa'ala zalika kuntulahu syahidan wa safi'an yaumal qiyamati. Itu kata Nabi. Nabi mengajak dan memerintahkan kepada kita, umatnya, supaya kita ini memperbanyak membaca sholawat, baik di malam hari, siang hari, hari Jumat. Nah itu. Lalu beliau tidak mengatakan di sini, dalam hadis ini, baca sekian, enggak. Diperintahkan kita memperbanyak membaca sholawat, baik malam maupun siang di hari Jumat itu. Sholawatnya juga tidak ditunjukkan oleh Rasulullah, sholawatnya yang ini, tidak. Jadi artinya dengan hadis ini silakan sampean membaca sholawat yang sampean sukai. Apa boleh, mau yang sholawat pendek-pendek ya silakan kan. Ada yang sholawat pendek kan, enggak usah panjang-panjang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad kan.
pendek juga itu. Mau yang panjang ya silakan sampean. Sampean sudah biasa mengucap solawat itu. Mungkin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diulang banyak-banyak hari Jumat, baik malam Jumat maupun siang Jumat ini. Maka Nabi berjanji beliau kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah untuk kita. Dan yang kedua, Rasulullah berjanji akan memberikan syafaat untuk kita nanti di yaumil qiyamah. Nah ini, nah pertanyaannya kan muncul, apakah saya dan sampean tidak ingin untuk memperoleh syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu sebagai seorang yang mengaku menjadi umatnya, kepingin benar untuk mendapatkan syafaatnya. Lah Rasulullah sudah menyatakan kalau saya dan sampean di hari Jumat atau siang Jumat atau malam Jumat memperbanyak membaca sholawat kepada beliau, beliau berjanji akan menjadi saksi dan akan memberikan syafaat nanti, ya, tinggal kita. Nah sekarang ini, pagi hari ini saya mengajak kepada kita yang khusus ini, khusus man sholla sholatal asri min yaumil jum'ati faqola qabla ayyakuma mim makanihi Allahumma sholli ala Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Itu salawatnya bunyinya begitu. Allahumma sholli ala Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Terus biasanya ada yang ditambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Silakan dibaca ketika hari Jumat sesudah sholat asar dan sebelum meninggalkan tempat untuk melakukan sholat asar. Jadi khusus ini hadis ini dibaca sesudah sholat asar sebanyak 80 kali. Bunyi sholawatnya tadi Allahumma sholli ala, kalau berdasarkan hadis tadi ini Allahumma sholli ala Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Tapi kalau dia membaca disempurnakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima, dibaca 80 kali di hari Jumat sesudah sholat asar sebelum kita meninggalkan tempat sholat asar kita. Itu belum berpindah ini hadisnya ini. Man sholla sholatal asri min yaumil jum'ati faqala qabla ayyakuma mim makanihi. Nih, sebelum berdiri di atas tempatnya melakukan sholat asar tadi itu yang dibaca sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima samanina marrotan, dibaca sebanyak 80 kali. Maka kata Nabi ghufirat dzunubuhu samanina aman, diampuni oleh Allah kata Nabi dosa-dosanya sepanjang 80 tahun. Lalu yang kedua, wa kutibat lahu ibadatu samanina aman, dicatat sebagai orang yang beribadah sepanjang 80 tahun. Loh, baca sholawat yang seperti tadi dibaca sesuai dengan ketentuan tadi sesudah sholat asar tadi itu dapat fadilah keutamaan dua. Yang pertama, diampuni dosa kita sepanjang 80 tahun. Yang nomor duanya, kita dicatat sebagai orang yang beribadah sepanjang 80 tahun. Loh, kira-kira kalau sampean bisa melakukan setiap hari Jumat umpamanya, taruhlah satu bulan itu 4 Jumat. Nah, sampean kali 80
berarti umur sampean itu mendapatkan pengampunan dalam satu bulan itu tadi sudah 320 tahun. Lah umur sampean ada sampai segitu apa enggak kira-kira? Kayaknya sih enggak sampai, katanya. Enggak sampai. Dikasih umur 80 saja sudah alhamdulillah sehat itu. Nih. Lah itu kata Nabi dengan melakukan amal tadi itu tip yang diberikan oleh Rasulullah supaya kita memiliki umur yang berkualitas. Umur pendek tapi nilainya begitu panjang. Bagaimana caranya? Rasulullah memberi cara tadi. Loh kalau hari Jumat sampean baca tadi itu, apakah siang, apakah malam baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Sampean baca tadi setiap hari Jumat tadi itu 80 kali dibanyak karena Allah Subhanahu wa taala. Loh itu kalau juga kita baca mendapatkan 80 tahun pengampunan dosa kita. Berarti kalau itu kita baca dan yang sesudah sholat asar tadi kita baca, kita mendapatkan pengampunan itu setiap satu Jumat itu berarti sudah 160 tahun. Kalikan 4. Terus dikalikan 12, 1 tahun umur sampean sudah nilainya berapa ratus, berapa ribu tahun. Tapi enggak usah dihitung-hitung. Enggak usah dihitung-hitung sebab rahmatnya Allah itu enggak ada bandingannya, enggak bisa diukur. Nah, ibadah supaya kita itu menjadi senang, bahagia, Rasulullah memberitahu tipnya. Sehingga kita tidak memikirkan soal umur kita berapa, tapi yang kita senantiasa pikirkan adalah bagaimana menggunakan umur untuk memperbanyak ibadah. Nah diantaranya tadi, cara untuk beribadah tapi bernilai banyak. Kita melakukan ibadah pendek tapi bernilai banyak. Lah ilmunya, tipnya ditunjukkan oleh Rasulullah. Nah tinggal sampean dan saya bisa melakukan apa tidak, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Nah orang yang beriman berupaya untuk menggunakan umur itu sebaik-baiknya. Baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Dibaca. Mungkin kalau sampean baca setiap selesai sholat asar, ba'da asar di hari Jumat itu mungkin tidak memakan waktu 10 menit mungkin tidak sampai gitu. Nah, Allah kalau sudah apa kan lebih cepat biasanya itu. Nah. Padahal kalau kita menunggu untuk dapat jatah MBG kah apa itu? Jatah itu waduh antri. Saya dulu lewat sini seret gitu. Kebetulan di kantor gubernur itu di halaman kantor gubernur ada membagi sembako itu dulu. Nah, itu saya lihat antriannya itu sampai mutar ke jalan apa itu namanya? Mutar jalan itu. Menunggu itu sembako. Nah, sekarang kira-kira sampean dan saya tergolong orang yang menunggu mendapatkan pengampunan dari Allah yang diberikan pengetahuan kita oleh Rasulullah tadi itu. Nah, tinggal kita saja. Wah. Seandainya itu ibadah kita itu dihadiahi berupa apa namanya harta yang kelihatan oleh kita, diberi hadiah emas dipertontonkan di hadapan kita, wah, mungkin kita tidak akan malas-malas untuk melakukan ibadah itu. Ya. Contoh umpamanya kita ada tetangga kita yang meninggal umpamanya. Sesama saudara kita seiman ada yang meninggal umpamanya. Nah, dalam hadis Nabi itu manakala kita hadir di tempat orang yang meninggal tadi lalu kita mengikuti untuk melakukan sholat fardu kifayah, sholat jenazah itu kata Nabi kan Allah memberikan pahala sebesar gunung yang besar kan begitu. Nah, loh kalau kita diperlihatkan oleh Allah pahala kebaikan yang sebesar gunung itu tadi, mungkin saya dan saya tidak bakalan mau mensia-siakan, pasti berebut untuk mendapatkan kebaikan itu kalau dipertontonkan. Tapi ini dipertontonkan oleh Allah bagi orang yang beriman. Iman apa tidak? Yakin apa tidak? Nah.
Kalau sampai mengantarkan jenazah, ikut mengantarkan ke kuburan, itu diberi oleh Allah pahala satu gunung yang besar lagi. Jadi kalau ikut mensolati, ikut mengantarkan ke kuburan, itu mendatangkan pahala kal jabalainil azimaini. Nah itu mendapatkan pahala dua gunung yang sama-sama besarnya. Maka tentu kalau kita diperlihatkan, wah sudah, mungkin keliling tiap hari cari orang mati gitu supaya bisa melakukan sholat itu, coba bayangkan. Tapi kadangkala sudah berada di tempat orang yang meninggal tadi itu, ketika diberitahu akan dilaksanakan sholat fardu kifayah, justru tidak memperhatikan, malah berdiri-diri padahal cerita-cerita sendiri. Nah itu padahal sudah diberitahu berulang kali, bapak-bapak para takziah, sebentar lagi jenazah akan dilaksanakan sholat fardu kifayah. Nah, diberitahu kadang-kadang, untuk tempat wudhunya di sini silakan untuk berwudhu dulu, masih diberikan kesempatan untuk kita mengikuti sholat fardu kifayah. Itu sampai diumumkan kadang-kadang berapa kali tahu dilaksanakan sholat, yang datang banyak tapi yang sholat sedikit. Nah, itu. Nah, apakah mereka tidak faham atau tidak, wallahu a'lam. Padahal sholat fardu kifayah itu sholat yang paling ringan, karena tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, tidak pakai i'tidal, hanya dilaksanakan 4 takbir saja. Nah, itu mudah. Kalau dilakukan enggak sampai 5 menit, jangankan 5 menit, 3 menit selesai sudah. Tapi pahalanya begitu besarnya. Nah, kira-kira kita mampu enggak menggunakan umur untuk itu? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melakukan sholat fardu kifayah kalau kita sendiri tidak punya pengetahuan tentang fardu kifayah? Maka dulu kan pernah kita sampaikan berdasarkan hadis Nabi itu, iza aradallahu bi abdin khairan faqahahu fiddin, kan begitu. Apabila Allah menghendaki kepada hambanya tentang kebaikan itu, maka hamba itu diberi oleh Allah faham dengan agamanya, kan begitu. Nah sekarang dalam agama kita ada perintah dari Rasulullah untuk kita melaksanakan sholat fardu kifayah, mendoakan kepada Allah untuk saudara kita yang telah meninggal. Nah itu agar kita senang, bahagia, untuk mengajak diri kita melakukan sholat fardu kifayah tadi. Lalu Rasulullah memberitahu, kalau kita datang ke tempat jenazah itu, lalu kita mengikuti sholat jenazah, maka diberi oleh Allah pahala seperti gunung yang besar, kan begitu. Kalau ngikut mengantarkan ke kuburan, diberikan juga oleh Allah, diberi pahala satu gunung yang besar. Jadi kalau mengikuti sholat fardu kifayah dan ikut mengantarkan ke kubur, itu berarti kita diperoleh pahala kebaikan dari Allah seperti dua gunung yang besar. Padahal penglihatan kita tidak melihat, mana itu tidak ada, tapi itu iman yang berbicara. Kan sama dengan seperti sampean melakukan sholat itu, yang seringkali kita sudah dengar dari guru-guru kita itu, kalau kita melakukan sholat fardu ini, zuhur atau asar ataulah semuanya, sholat maktubah yang 5 ini kita lakukan seorang diri munfarid, itu kan cuma diberi satu kebaikan. Tapi kalau sampean dan saya melakukannya dengan cara berjamaah, kan diberi oleh Allah, kata Nabi kan 27, kan begitu toh. Tapi bagaimana beratnya untuk melakukan sholat berjamaah itu? Maka sampean-sampean ini kan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mana lagi nikmat Allah yang pantas untuk kita dustakan? Kan begitu. Kita bersyukur kepada Allah bisa untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lalu kita selesai sholat subuh, dalam hati kita sudah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pertemukanlah hambamu nanti dengan sholat zuhur, berikanlah pertolongan hambamu untuk bisa melaksanakan dengan berjamaah. Minta kepada Allah, sudah niat kita untuk melakukan sholat zuhur. Berarti seandainya sampean dan saya nanti tidak sempat sholat zuhur, nah, karena meninggal, berarti sampean sudah mendapatkan pahala sholat zuhur dengan berjamaah. Nanti kalau saya sudah selesai sholat zuhur, juga begitu, sampean berdoa mohon kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah hambamu dengan sholat asar, izinkanlah hambamu untuk melakukan sholat asar dengan berjamaah.
Tapi niat itu harus dibarengi dengan kesungguhan, bukan cuma sekedarnya niat, kesungguhan, sehingga dalam dirinya betul-betul berjuang untuk dapat melaksanakan sholat dengan berjamaah. Niatnya ini, nah ini penting, itu cara diantara tip-tip yang diberi oleh Rasulullah agar kita bernilai senantiasa. Satu, dalam kondisi senantiasa beribadah. Nomor dua, umur kita yang pendek bisa bernilai panjang, tergantung pada kita. Nah, Rasulullah memberikan tip ini untuk kita, bukan untuk orang lain, untuk umatnya, yakni orang yang beriman. Nah, rukun iman itu yang enam itu tidak boleh satu pun di antara kita kita tolak. Hari enam itu rukun Islam itu lima, tidak lebih tidak kurang. Siapa yang mengurangi, siapa yang menambah, itu berarti merusak daripada Islam. Orang yang demikian termasuk golongan orang yang murtad. Rukun Islam 5, rukun iman 6. Itu sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dulu menyampaikan kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Maka ini dijaga-jaga, kita sebagai orang mukmin, orang muslim, dikokohkan keimanan itu, dikuatkan keislaman kita itu. Sehingga dengan itu kita senang melaksanakan perintahnya Allah, senang untuk melakukan perintahnya Rasulullah. Lah di dalam kaidah disebutkan melaksanakan perintah yang datang dari Allah itu hukumnya wajib, melaksanakan perintah yang datang dari Rasulullah hukumnya sunat. Kan begitu masalahnya. Nah, oleh karenanya mari sekarang kita sama-sama untuk memperhatikan terhadap diri kita masing-masing. Bagaimana kita semuanya sudah memperhatikan waktu yang Allah berikan kepada kita, atau kita masih mensia-siakan terhadap waktu yang Allah berikan kepada kita. Semuanya itu kembali kepada kita. Sementara waktu yang sudah kita gunakan tidak akan kembali kepada kita, sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Di sana ada catatan-catatan amal yang kelak akan dipertontonkan oleh Allah kepada kita. Nah, supaya amal-amal yang dipertontonkan oleh Allah nanti menjadi baik, maka sebelum dipertontonkan oleh Allah kepada kita, mari kita koreksi. Yang tidak baik segera kita perbaiki. Maka Allah memerintahkan kita supaya kita bersegera mengajak diri kita masing-masing untuk memohon pengampunan dari Allah. Bahasa kita bertaubat kepada Allah. Kan begitu. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Kita ajak segera cepat-cepat diri kita, mumpung masih diberikan kesempatan hidup, untuk memohon pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lah Rasulullah memberitahu kepada kita agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah ini, walaupun cuma sebentar, tapi kita diberi oleh Allah, kata Nabi, ampunan yang banyak, yang dinyatakan dalam hadis tadi itu. Hadis yang pertama yang saya sampaikan tadi itu, mengulang pada minggu kemarin itu, siapa yang di hari Jumat membaca sholawat kepadaku sebanyak 80 kali, nah itu, maka diampuni dosa-dosanya sepanjang 80 tahun, kan begitu toh? Nah, sholawatnya ditunjukkan oleh Nabi, karena Nabi ditanya oleh sahabatnya bagaimana sholawatnya, sudah kita semuanya hafal. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Lalu di hari Jumat juga Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, yakni membaca sholawat di hari Jumat, khusus sesudah sholat asar, sebelum kita meninggalkan tempat kita sholat itu, membaca sebanyak 80 kali. Ada dua yang dijanjikan oleh Rasulullah. Yang pertama, diampuni dosa-dosa kita sepanjang 80 tahun. Lalu yang kedua, dicatat kita sebagai orang yang melaksanakan ibadah, beribadah sepanjang 80 tahun. Nah, kesempatan ini mari kita manfaatkan. Ini mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendatangkan hidayah dan inayah dari Allah, sehingga kalau kita tidak bisa secara setiap waktu itu, katakanlah setiap Jumat, paling tidak kita berharap mudah-mudahan mungkin satu bulan sekali dalam setiap Jumat,
syukur-syukur bisa setiap Jumat ya, mohon kepada Allah. Nanti ditingkatkan sama kan dengan sholat tahajud itu. Kalau kita sholat tahajud tidak bisa 12 rakaat, ya mungkin 2 rakaat saja. Nanti kalau sudah merasa nyaman, merasa enak, ditambah lagi 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Merasa nyaman, masih waktu masih banyak, wong bangunnya sudah jam 3, sudah atau jam 3 setengah 4 yang sholat masih, waduh masih waktu panjang, ditambah lagi 6 rakaat, ditambah lagi sampai 8 rakaat, ditambah lagi sampai 12 rakaat dan sebagainya, tergantung pada kita. Nanti lama-lama mungkin bisa sampai 100 rakaat. Tapi kalau saya lihat-lihat ini potongannya sama, ini tidak ada yang sampai 100 rakaat itu, tidak ada ini. Mungkin itu Pak Haji Johan aja yang bisa sampai 100 rakaat sudah. Kelihatan di dahinya sudah hitam itu. Rakaat itu. Ya tidak usah pakai apa namanya banyak kan, karena Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan dengan istiqomah walaupun cuma sedikit istiqomah. Nah, yang berat itu istiqomahnya. Sampai disuruh malam untuk melakukan sholat tahajud 12 rakaat umpamanya satu malam itu aman bisa saja insyaallah. Tapi istiqomahnya setiap malam itu yang berat setiap malam. Lu kalau kita setiap malam mungkin 2 rakaat, 4 rakaat ditambah witir 3 rakaat memang sudah. Nah, tapi istiqomah masyaallah. Lalu malam itu dzikir banyak-banyak, membaca zikir di hadapan Allah di antaranya dengan membaca sholawat atau membaca tasbih lo gitu. Nah, sehabis sholat subuh ini jangan lupa kita membaca. Yang manakala kita baca itu fadilahnya bukan main banyaknya. Nabi mengatakan itu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Itu dibaca 3 kali itu duduk sampai mulai tadi sampai nanti matahari sampai terbit tinggi itu kalah dengan bacaan zikir itu. Maka jangan ditinggalkan setiap itu baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinati arsihi wa midada kalimati. Dibaca 3 kali itu mungkin tidak sampai, kalau sudah hafal betul sama enggak sampai 1 menit sudah selesai itu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinati arsihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinati arsihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsi wa zinata arsi wa midata kalimati. Nah semuanya. Nah, kalau sampean-sampean sudah hafal tidak lagi cuma 3 kali, mungkin sampean sudah 100 kali sambil membaca itu. Nah, mudah-mudahan. Tapi semuanya akan menjadi sirna apabila di dalam hati kita ada rasa keakuannya. Lah ini yang harus dijaga. Maka tasawuf itu bukan berbicara masalah laku. Kalau berbicara laku atau perbuatan itu akhlak. Tapi tasawuf itu berbicara masalah hati. Nih, maka hati ini dibersihkan supaya terhindar dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, merasa keakuannya, ada muncul itu ujubnya, sombongnya. Nah ini, karena merasa aku, iblis merasa dirinya lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, itu kan itu iblis, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api sementara Adam dari tanah. Lebih baik aku, padahal dia walaupun dari api ataupun dari tanah yang ciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilihat dari mananya, tapi lihatlah yang menciptakannya. Loh, itu Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Maka hati, jangan sampai di dalam diri kita ada hal-hal yang bisa merusak terhadap nilai amal kita. Nah, itu kan masalahnya. Jangan sampai kalau aku tiap subuh selesai subuh tidak ketinggalan aku baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Enggak sadar kalau dirinya bisa melakukan itu semuanya hanya pertolongan Allah, tapi dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan kesombongannya, keakuannya. Lah ini yang menjadi rusak. Tapi kalau kita semuanya bisa alhamdulillah ya Allah atas pertolonganmu,
hambamu bisa untuk berzikir, memuji kebesaran-Mu ya Allah. Nah ini menggantungkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nih. Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Nah itu. Maka surat Qul Huwallahu Ahad sampai seterusnya kan disebut dengan surat Al-Ikhlas. Kita ikhlas menerima Allah sebagai Tuhan kita. Kita ikhlas ridho menjadikan Allah sebagai tumpuan kita. Semuanya ini. Maka alhamdulillah tidak ada di antara kita yang tidak hafal dengan surat Al-Ikhlas. Boleh jadi setiap hari pasti kita baca, tidak kita tinggalkan. Karena kita sudah biasa di dalam sholat itu membaca surat yang umum, dua kul, kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad, kan begitu. Nah, mudah-mudahan itu difahami, bukan sekedar untuk diucapkan tapi difahami oleh kita. Kul ya ayyuhal kafirun, kita kokohkan keimanan kita, lalu kul huwallahu ahad itu kita kuatkan dalam diri kita, ketauhidan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini memberi manfaat kepada kita umumnya dan khususnya kepada diri saya sendiri, dan pada akhirnya kita mohon kepada Allah agar hidayah dan inayahnya menyertai kehidupan kita masing-masing, dan pada akhirnya manakala kita dimatikan oleh Allah, mudah-mudahan mati kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiah dalam

0: lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi
1: itu nampak api kan? Ah, kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, ah, bakar jadi sebentar. Nah, berapa lama kau tahan? Nah, boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak salat.
2: Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti diubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Ya.

wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

0: saja.
1: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
0: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: سيئاته ويعظم له أجرا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

dapatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.

sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar,
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له,
2: أشهد أن لا

أكبر الله أكبر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati tammati wassalatil qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته في dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu dah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: Tidak gitu. Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Saluhumullah.

selalu keinginan untuk tahu, bukan? Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah Ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz, Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahum ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tingkat sengawal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah, apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Taruknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk

0: Kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan. Tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah. Tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
5: Ada tiga air mata yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, air mata yang menangis karena dia takut kepada Allah akibat dosa yang dia lakukan. Kemudian dengan tangisan itu, dia bertaubat minta ampun kepada Allah. Dua, air mata yang menangis, kenapa? Karena dia mengharapkan pertolongan Allah dari ujian yang sedang dihadapi dalam hidup. Dan yang ketiga, air mata yang menangis karena dia melihat kemaksiatan dalam pandangannya, tapi dia tidak bisa mengubahnya. Maka air mata itulah yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Perbanyak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.
6: Ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi. Tapi kita nggak boleh benci orang. Kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah ini kesini lagi ya. Tapi sayang saya luar biasa. Ini kuliah sampai siang aja. Ibu-ibu yang dirahmati Allah masih tetap di sini. Ya Allah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan penuh berkah ya. Dan ini terasa ini malaikat banyak banget di sini. Alhamdulillah ya Allah. Ya, kali ini saya mau melanjutkan kajian waktu itu ya. Waktu itu kita belajar apa yo? Apa bedanya apa laki-laki sama perempuan ya? Jadi masih banyak sebetulnya dong. Masih banyak itu, saking banyaknya itu penelitiannya 10 tahun, bayangkan 10 tahun meneliti bedanya otak pria dan wanita ya. Masih ingat pelajaran lalu ya? Nah ya, masih yang paling harus diingat itu paling gampang, laki-laki berapa per hari? Jumlah komunikasinya mulai dari kata-kata ya. Oh iya ya. Sudah melihat suami di rumah, beliau yang kategori apa? 5.000 kah? 7.000 atau yang 9.000? Ada pakai 500? 4.000. Bapak di rumah 4.000. Lah nyampe. Kata-katanya 4.000 mungkin ya, tapi ada dong bunyi vokalnya. Bahasa tubuh bahasa enggak ada, Bu. Gitu ya, ada. Perempuan 20.000 ya. Ini yang perlu diingat ya. Siapa punya anak laki-laki pada sekarang ini? Nah ya, ingat waktu masih kecil sampai nanti umur 18 tahun, otak mananya yang berkembang duluan kalau laki-laki? Kanan. Kanan otak kayak apa, Bu? Betul, itu aja yang ingat. Otak santai, relax, main, asik-asik aja ya. Sampai usia 18 tahun, baru yang nanti di atas 18 tahun, otak kirinya sama dengan otak kanannya. Dimana otak kiri itu otak analisa, otak memikirkan ya, otak menghitung. Jadi yang punya anak laki-laki masih SD, SMP, sabar sampai mahasiswa ya. Ini yang harus diingat ya, diingat ya. Kalau perempuan jelas, anak perempuan kiri kanannya berkembang bersamaan, tapi kanannya perempuan kalah dengan kanannya laki-laki. Ini harus saya ulang-ulang terus, bukan buat ibu sebetulnya, buat saya. Karena anak lakinya 4. Iya, jadi saya harus ingat ya Allah, anak lakiku 4. Kenapa Allah ciptakan laki-laki kanannya duluan yang mendominasi? Karena laki-laki adalah makhluk yang harus kreatif. Harus punya apa istilahnya ya? Ide banyak, karena kanan tuh ide. Ide. Ya, ide, kemudian hikmah di kanan. Hikmah. Ya, anak laki-laki kita, Bu, waktu itu saya sudah pernah sampaikan, kalau kita sedih, dia tahu ibunya sedih, tapi nggak perlu tahu kenapa ibunya sedih. Ingat ya, nggak perlu tahu. Pokoknya ibu sedih lah, udah. Ya, aku jagain ibu sudah, beres. Nggak perlu lagi dia tahu, kamu tahu nggak? Sebetulnya ibu. Yang begitu, yang kepo kayak gitu tuh anak perempuan. Ibu-ibu ceritain dong, ceritain dong, ceritain dong dari awal ya. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Iya. Ada satu lagi tuh yang paling harus diingat. Corpus callosum, otak di bagian tengah yang menghubungkan otak kiri dan kanan. Yang lebih tipis anatominya apa? Yang lebih tipis ayo. Corpus callosumnya laki atau perempuan? Lah, siapa tuh yang masuk hafal? Laki-laki. Sehingga karena otaknya lebih tipis, kiri kerja sendiri. Coba minta otak yang kiri kerja sendiri, kanan kerja sendiri. Ini yang membuat laki-laki cepat konsentrasi kalau mengerjakan pekerjaan di depannya. Setelah berapa menit? Ayo, 10 menit ke atas. Jadi kalau anak laki-laki baru buka televisi belum 10 menit, ibunya ajak ngomong masih dengar langsung. Suami-suami juga kalau baru buka gadgetnya terus kita ngomong, dia masih dengar. Tapi 10 menit ke atas, karena seperti ini kondisi otaknya, maka laki-laki fokus. Dan padahal saat laki-laki fokus, pendengarannya menurun bukan berkurang. Perasaan udah diulang kemarin bahwa menurun bukan berkurang. Kalau berkurang itu budek. Egan ya nih. Iya, perempuan ingat karena corpus callosumnya lebih tebal maka otak kiri kanannya tersambung dengan lebih banyak. Ini yang membuat wanita bisa mengerjakan lebih satu pekerjaan yang berbeda dalam satu waktu. Ya, indah sekali ya Bu. Iya, siapa yang sudah bisa begitu? Siapa yang naik motor bisa pasang alis? Ayo. Ada loh. Kalau naik motor ya, tapi kocek dulu kan, benar. Ya, kalau yang naik mobil pasang alis? Bisa ya. Kebayang nggak kita udah naik mobil pasang alis dengar musik kadang handsfree di sini masih jawab telepon ngomong sama anak-anak kadang tangan kita suapin anak-anak bisa gitu ya Bu ya? Iya karena itu tadi Allah ciptakan secara anatomi corpus callosum wanita lebih tebal 30% ya. Banyak yang tanya sama saya. Kalau waria gimana Bu Aisyah? Tuh kan pasti nanya gitu. Tapi dia aslinya laki atau perempuan? Kalau laki-laki, tetap korpus kolosumnya lebih tipis. Yang membedakan adalah hormon. Hormon ya, estrogen progesteronnya. Jadi setiap orang kan punya testosteron, punya estrogen progesteron ya. Katakanlah kita setiap orang punya hormon laki-laki testosteron, ya, punya hormon perempuan estrogen dan progesteron. Nah, cuman kalau kita yang perempuan, komposisinya kalau dibikin literan, ya, hormon testosteron kita itu sekitar 3 liter sampai 4 liter, gitu. Selebihnya hormon perempuan. Kebalikannya laki-laki juga begitu, hormon testosteronnya yang lebih banyak, yang 7 liter. Tapi laki-laki juga punya hormon perempuan, kurang lebih 3 liter. Suatu ketika ada orang yang hormon, ini orangnya laki-laki, kemudian hormon estrogennya lebih banyak dibanding laki-laki yang normal, katakanlah jadinya 4 atau bahkan 4,5 liter, maka itu tadi. Ya, caranya sudah mirip perempuan. Apanya perasaannya? Tapi tetap tidak bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Contoh di cap salon tuh capster kayak apa? Kan banyak laki-laki itu ya. Kalau perempuan sambil ngepelos sambil ngomong bisa. Ya laki-laki nggak bisa. Dia pasti berhenti. Ya, dia gulung. Lo tau gak nek? Tidur di sana. Jadi dia tidak bisa sambil kerja sambil ngomong. Dia berhenti dulu. Berhenti dulu. Gitu. Ibu cantik banget. Iya. Begitu juga kalau kita pernah lihat chef memasak. Kalau kita tuh langsung ngomong kan, ya ibu-ibu ambil ikannya, potong-potong ikannya, kan gitu sambilnya. Taburi garam, taburi merica, gitu. Yang laki-laki nggak gitu, ya ambil ikannya, potong-potong, gitu. Walaupun cuman berapa detik, dia tetap laki-laki. Korpus kolosumnya lebih tipis. Sepakat ya bu ya? Nanti coba deh, mulai sekarang merapiin. Ya baik. Ya yang start yang itu mbak bu ya. Cuman karena kita nggak paham, ya karena kita nggak paham ya. Jadi, nah kita selalu maunya yang begini. Pria berbahu lebar, pinggang sempit, lengan sepatu kayak yang bagus. Dulu, dulu. Maaf ya. Ya Allah, zaman-zaman SMP gimana gitu. Tapi juga kita mau pria yang begini harus penuh perhatian, lembut, peka terhadap kebutuhan wanita dan pandai komunikasi. Maunya gitu kan? Bisa, tapi jadinya yang begini. Yang lengkap kayak gitu tuh gay, Bu. Ibu pilih mana? Separo-separo. Ya, pastinya 88% kita mendapat pria atau kita mendapat suami yang beda di mana? Jarang punya perhatian, jarang lembut, jarang mengetahui kebutuhan wanita, dan jarang pandai komunikasi. Udah super. Sudahlah, buncit-buncit dikit gak apa-apa. Iya, suami saya juga begitu. Buncit-buncit dikit gak apa-apa ya. Iya, kayak begini gitu kan. Nih ya, yang begini gitu. Ini kesepakatan para ahli loh, bukan saya. Ya, jadi ya sudah. Tapi memang gak bisa dipelajari Bu Aisyah. Kira-kira bisa belajar gak? Untuk suami lembut, punya perhatian, bisa. Itu kabar baiknya, bisa dipelajari. Ya, bisa dipelajari. Cuman juga tidak bisa kita menuntut mereka seperti kita, ya. Ya, kita lihat lagi. Ya. Wanita kalau lagi kesel, lagi marah, itu susah berterus terang, Bu. Ya enggak? Itu pernah saya cerita juga kan? Mama marah ya? Apa jawabnya, Bu? Nah, tuh sama tuh. Coba kita kumpul semua wanita di dunia. Ya, mau dia dokter, profesor, ya, psikolog, psikiater, apapun lah ya, yang katanya pandai-pandai memanage emosi, tetap mama marah ya, enggak, selalu memalingkan wajah, tidak bisa bilang iya. Tapi ini ya cantiknya wanita, mama marah ya, enggak. Tapi udah kemana-mana mukanya. Daripada punya istri yang terlalu open, mama marah ya? Iya, mau apa? Coba 3 bulan begitu sama suami, Bu. Maaf-maaf ya. Kita yang salah, betul. Iya, tapi pria berterus terang kalau kesel. Ayah marah ya? Iya. Waktu dia bilang, iya, kita yang kaget. Perempuan harus ditanya berapa kali? 3 kali minimal. Pertanyaan pertama pasti bilang enggak. Pertanyaan kedua juga bilang enggak. Mama marah ya? Enggak. Dia tuh, kita berharap ditanya lagi 5 menit kemudian. Nah ini harus dipelajari oleh pria. Mama kayaknya marah sama papa. Siapa yang marah rugi amat. Udah mulai wajahnya gak dilempar. Ya. Masih kepengen ditanya lagi yang ketiga. Ya. Mama marah ya. Papa minta maaf ya baru. Aku gak pernah ngerti aku. Iya. Ya. Begitu. Tapi laki-laki gak begitu. Jelek juga kalau laki-laki begitu. Bapak marah ya? Enggak. Mau punya suami kayak gitu. Bapak marah sama mama. Bapak yang marah. Lebih amat. Mau suami. Bapak, mama minta maaf ya. Mama gak pernah ngerti bapak. Hati saya. Makanya coba kalau lebih baik gitu kan. Aduh, saya gak terlalu berharap. Aku ingin kau yang sangat lembut, papa ini gak usah deh. Jadinya begitu. Lanjut. Wanita bila tertekan butuh bicara, Bu. Makanya tidak boleh ditinggalkan. Kalau laki-laki, dia mau bicara. Banyak laki-laki menganggap otak perempuan begitu. Umi marah ya sama Abi? Enggak. Ya udah, Abi ke musola dulu ya. Tidak. Belum ditanya sampai 3 kali. Lihat kata perginya ke musola untuk juga, Bu. Tahu kita suami kita ke masjid, cuma kita mau ditanya lagi nih, belum 2 kali. Gak pernah ngerti aku, kalimatnya selalu itu. Ya. Tapi pria, dia pikir kayak perempuan itu kayak laki-laki. Karena pria tidak mau ditanya-tanya tuh, pria gak mau tanya-tanya. Kalau suami atau anak laki-laki lagi capek banget, sudah cuma tanya, papa, Abi capek banget ya. Ya sudah, nanti kalau mau ini panggil aku ya, kalau mau ngomong panggil aku. Udah diminum aja, kasih aja minum, emak kan gak siap. Udah deh. Saya pernah bertahun-tahun salah strategi. Saya ingin jadi istri soleha. Saya panggil suami saya kan ayah Toto gitu ya. Satu ya, iya. Kenapa sih boleh cerita sama aku? Aku kan istrimu. Ibu dari anakmu. Permata hatimu. Suami saya teriak, diam. Suruh diam. Salah lagi kan? Katanya gimana? Karena laki-laki pada saat dia tertekan, dia sedang mencari solusi lewat otak kanannya. Gitu. Terus mereka berharap kalau nanti sudah ada solusi, baru mau cerita. Ingat itu. Baik dia anak laki maupun sekolahnya dari laki-laki lah, suami, kita, ayah kita, kan siapa. Ya. Dia cari dulu solusi, baru dia mau cerita. Kenapa? Karena laki-laki mau dilihat sebagai hero, sebagai pahlawan dalam sebuah problem solving. Jadi kita juga harus mengerti itu. Jangan juga kita merasa, ih kalau aku aja, aku ceritain semuanya. Ya iya. Kita Bu kalau bisa nih keluar rumah, setiap menitnya kita cerita sama suami ya. Sampai kesandung batu pun kita cerita ya. Iya. Tapi laki-laki gak begitu. Ya. Jadi ini harus dipahami. Pokoknya kalau laki-laki, anak laki-laki atau suami sedang tertekan, nampaknya belum mau bicara, sampaikan saja. Pokoknya kalau nanti udah mau cerita, panggil ibu ya, panggil bunda, panggil mama. Nah, gitu saja. Ini ada mau makan, mau minum. Oke? Sudah, kita santai saja dan tidak usah berprasangka bukan-bukan. Ya? Gak usah juga ngintip gitu. Tuh, mama tuh kan lagi cari solusi. Tuh. Gak usah juga begitu. Mama tahu, pasti kamu mau cari solusi. Ya sudah, mama kasih. Pokoknya pahami saja. Laki-laki senang kalau dipahami. Ya, senang dipahami. Next. Wanita bila curhat, hanya ingin disimak. Nah, ini saya harus ulang-ulang nih. Sementara otak pria bila mendengar curhat selalu menawarkan solusi. Itu wujud tanggung jawabnya pria. Karena dia gak tega lihat perempuan susah. Tuh, saya katakan perempuan susah. Ya perempuan ini apakah istrinya? Apakah anaknya? Apakah ibunya? Apakah istri orang lain? Pokoknya pria tidak kuat lihat perempuan lagi curhat kayaknya susah. Dia selalu ingin menawarkan solusi. Padahal ini yang bikin berantem. Papa, mama sakit kepala. Apa kata suami? Minum obat. Solusi bukan itu? Solusi. Cuma curhatannya sebelum kita curhat udah minum obat duluan. Makanya kata suami, ya udah minum obat, kita marah. Obat apa lagi? Semua obat udah aku minum. Katanya sakit kepala. Suami saya itu lebih parah, kan dia dokter kan? Ya aku sakit kepala, kata suami saya, ke dokter dong. Hah? Bukannya kamu dokter? Oh iya, iya, kita marah. Kita marah soal kayak gini gitu. Ya ya, aku kan ada bakti sosial. Ini aku saltum sama kostum, sepatu aku yang segini. Kan cuma mau cerita ya. Apa kata suami biasanya kalau gitu? Hah? Salah sendiri, makanya bawa sendal jepit. Bukan gitu, ayah. Ada kalimat begitu kan? Setiap cerita dikasih solusi, bukan gitu. Ayah, aku capek banget setiap pagi ngantar anak-anak. Apa solusinya kira-kira? Sampai ojek ya? Apa kita bilang? Ih bukan gitu, ayah-ayah gak ngerti ya ojek sekarang ya. Ih banyak pembunuhan. Kata suami, katanya capek. Padahal kita pada saat setelah cerita udah seger lagi. Iya. Perempuan cuma mau dibilang gini nih Bu, kasihannya mama capek. Cuma itu aja. Itu tahu-tahu udah kuat lagi. Ya udah papa kita jalan-jalan yuk. Katanya capek. Udah di rumah aja. Saya pernah suatu ketika lagi makan sama suami, makan mie gitu kan. Terus saya bilang, udah selesai makan mie, saya cuma cerita kalau nasi nendang ya, dia kan dia bilang kita makan nasi aja kalau gitu. Enggak gitu. Semangkok mie udah saya makan dulu, makan nasi. Nah, kamu bilang nasi nendang. Ya ilah. Berterus-terusan. Yang tadinya mau mesra-mesraan. Jadi gara-gara nasi sama mie. Kenapa jadi masak? Ya Allah. Makanya Bu, kalau cuma mau curhat, omongkan dari awal. Abi-abi, Umi cuma ngomong doang ya. Dengar aja ya. Itu aman. Suami saya lucu lagi, kalau saya udah cerita dia tanya, mau pakai solusi apa enggak? Jadi kami berdua ingat. Tetapi kalau bisa karena kita yang belajar, apabila kita curhat dan suami memberikan solusi, langsung berpikir bahwa, oh dia sayang banget sama aku. Itu karena wujud tanggung jawab. Ini bisa berantem loh ini gara-gara ini nih. Iya Bu, mulai rasa-rasa gak Bu? Ingat-ingat memorinya kok Bu? Ini gara-gara ini ya Allah ya. Saya setelah tahu nih, tahun 2006 saya tahu. Sejak 92 sampai 2005 awal berantem dulu. 2006 pertengahan saya tahu, saya ketawa setengah mati. Masya Allah. Ini nih, di ruang konseling saya ibu-ibu kalau cerita gara-gara ini. Ini gak pernah mau ngerti Bu Aisyah. Saya ngomong gini, dia ngomong gini, dia ngomong gini. Karena terjadi sebuah ya misunderstand ya gitu. Next lagi. Wanita berbicara senang kontak mata karena memang matanya secara anatomi karena korpus kolosumnya tebal dia kuat ngomong tatap-tatapan. Laki-laki tidak bisa. Ya, waktu itu saya udah cerita ya. Laki antar laki aja ngomongnya pinggir samping-sampingan Bu. Tapi ya ganteng lah. Coba kebayang kalau laki-laki berhadapan-hadapan dengan laki-laki lagi meeting. Kamu tahu gak program kita apa? Bayangin gak laki sama laki gitu. Ya. Kemudian yang bapak sebelahnya juga ya. Begini Pak, saya sudah menyusun untuk 2016. Apa-apa-apa gitu. Gak bagus memang. Laki-laki selalu dengan pas, makanya laki-laki selalu pakai gaya. Pakai gaya dia, entah menulis, entah. Ya, entah menulis. Kalau perempuan memang selalu ingin ditatap. Ingin ditatap. Saya pernah punya cerita gini. ibu mertua saya, ini sharing saja lucu tapi ya, tapi ini fitrah sebetulnya. Ibu mertua saya, ya, dia tahu sekretaris suaminya perempuan masih muda, ya. Dia bisik sama sekretarisnya, kalau bapak rapat, kamu liatin terus matanya. Ngerti gak nanya? Jadinya apa? Suaminya gak liatin dia. Jadi kalau laki-laki diliatin, terus sama kita diliatin, dia gak tahan liat kita. Gak tahan. Tapi justru kalau kita gak liatin dia, dia liatin kita. Gitu. Jadi bijak sekali ya. Wow, begitu ibu. Karena kan kerja mereka tidak ada tabir ya. Sekarang kan kita bisa memilih ya, kita kerja di akhwat saja kan nyaman ya, fitrahnya sama gitu. Tapi kan kalau di luar sana gitu, dia bisik, dia tahu nih, oh ini sekretaris baru, keluaran asli, masih muda. Daripada suami yang lihat, dia lihat suami saya. Itu fitrah, belum belajar ini. Dia bisik, nampaknya tidak sama sekali jadi ya. Kalau bapak rapat, kamu lihat terus ya, supaya apa yang diomongkan bapak kamu tidak luput dari catatanmu. Ya, sekretarisnya. Suaminya jadi gak mau lihat. Saya geli waktu itu, saya belum tahu ilmu itu, cuman saya geli, kenapa sih nasihatnya kayak gitu. Setelah 2006 saya belajar ini, Allahu Akbar, ternyata dia pakai cara ini, entah dari mana intuisi itu. Karena kan ini udah sejak Nabi Adam dan Siti Hawa ini. Ini kan anatomi otak pria dan wanita. Ya, kan gini ya. Siapa yang masih ngomong sama anak laki-lakinya dan harus tatap mata? Ayo. Sudah enggak kan? Sudah enggak marahin ya? Ya? Ya, enggak ya, saya lihat bunda. Ya bun. Siapa yang masih giniin anak lakinya supaya lihat dia? Masih. Keliru bu, keliru. Keliru, gak usah, kasihan anak laki-laki. Kalau perempuan gak usah disuruh, pasti dia akan melihat. Dan kita sering compare. Coba lihat tuh, kayak adik kamu tuh yang perempuan. Kalau ngomong sama bunda, dia selalu lihat wajah bunda. Kamu kemana-mana, matanya, ih, jelalatan. Makanya ada kalimat itu. Padahal bukan begitu. Anak laki juga sebenarnya nggak tahu kenapa dia begitu. Dia nggak tahu. Kan dia belum tahu kalau otaknya tipis, kan? Kalau anak laki kan? Iya. Iya kan? Makanya pas kita ngomong terus sama dia, biarkan saja dia matanya kemana, atau biarkan dia simak wajah kita, kita tidak lihat matanya. Masalahnya di mata, tatapan mata itu laki-laki tidak kuat. Ya, kalau dia mau si anak laki menyimak wajah kita, ya kita lihat kemana kayak gitu. Apa kalau ibu mau nasihatin anak laki-laki, kasih papan tulis. Ibu nulis di papan, pasti liatin ibu tuh. Ya, kayak gitu. Yang dia tahan, dia tidak tahan apa? Ditatap matanya. Ya, lanjut. Masih ingat? Saya waktu itu cerita? Ya? Siapa yang mesra-mesraan sama suami, masih di samping suami? Suami, laki-laki, sudut pandang matanya karena ya kornea dan retina matanya itu tidak bisa melebar. Dia memanjang lurus. Ya, laki perempuan yang melebar. Makanya perempuan selalu ribut kalau suami mau nyalip mobil, awas, lihat kanan kiri. Suami saya bilang ngapain lihat kanan kiri, orang itu di sana. Gitu. Ya, makanya ini harus dipahami. Ini harus dimengerti. Karena ini pagi-pagi selalu berantem cari seragam, cari dompet, cari apa lagi? Cari apa? Buku. Apa lagi? Kunci. Mana bu? Mana? Di sini doang sebenarnya. Padahal sudah sini. Dia nggak lihat. Memang begitu. Buka kulkas tuh cari telur, padahal telur di pinggir pintu, kan dia begini lurus. Banyak sekali ya istri-istri ingin menyampaikan ucapan milad, happy milad pada suaminya, dia taruh di mana? Taruh di atas kulkas yang paling atas, di freezer. Suaminya bukannya pintu langsung. Padahal tulisan udah bagus. Happy milad Abi, barakallah fi umri. Miss you pasti. Udah bagus, kagak dibaca. Naruhnya kejauhan. Kalau dia biasa buka yang pintu kedua, taruh di pintu kedua. Banyak ibu-ibu taruh di pintu atas. Terus suami jalan mundur.

0: Terus sedih. Langsung ingat lagunya Agnes Monica. Ku hidup dengan siapa? Enggak, pernah dengar lagu itu? Ku tidur dengan siapa? Kan itu tuh. Kau kekasihku, tapi orang lain bagiku. Kau dengan duniamu saja. Kan gitu kan? Gara-gara ini. Habisnya aja kerumun itu habis. Karena pernah satu ketika sebelum saya tahu ilmu ini, ikut-ikut juga nyanyinya begitu sambil mandi. Sambil kesel sama suami. Sambil mandi gitu. Suami juga gak dengar. Orang fokus. Pendengaran menurun. Nyanyi henti-henti lagu sedih sampai 7. Pada lagu gembira yang ke-8 dia denger. Itu pun udah pakai colek. Ya Allah ya Rabb. Yang gini-gini yang sering terjadi dan yang gini-gini juga yang menumpuk dan mengikis mawaddah warahmah. Ya, kasih sayang. Makanya setelah kita belajar bahwa begitu Islam menghargai hubungan suami istri, begitu Islam mengindahkan ya istri untuk selalu berbakti pada suami, tambah sedikit tentang perbedaan otak pria wanita. Itu membuat kita menerima hadis-hadis dengan sukarela. Ya. Sering saya tanya ibu-ibu yang sudah kurang lebih di atas 30 tahun berumah tangga ya. Jadi misalnya sudah mulai pensiun gitu. Ibu gimana sama suaminya? Ya gimana lagi? Panjang amat ya. Gimana lagi katanya Bu Esa? Saya mah terima aja. Katanya ar-rijal qawwamuna 'alan nisaa. Ya katanya nanti surga. Gak apa-apa juga kalimat begitu, tapi kan lebih indah. Ibu bagaimana dengan suami? Alhamdulillah, saya menerima apa adanya. Karena itu sunnah tuh, gembira. Itulah bentuk keikhlasan. Makanya ilmu ini, ingat lagi. Saya aja Bu, sering ngomong, suka lupa. Nanti setelah ingat saya ketawa sendiri. Suami nanya, kenapa lagi kamu ketawa? Kamu pasti ingat modul kamu kan? Suami saya. Iya, halaman 14. Suami saya geli-geli. Tapi jadi sayang dia jadinya. Daripada dulu selalu anti. Anti. Dan mesu sendiri. Marah sendiri, nggak enak sendiri. Ya ampun, dulu Bu maaf, 1 tahun pertama perkawinan saya punya buku diary. Apa isinya? Memaki-maki. Tapi pakai kata Allah, ya Allah, saya sebut banget gitu. Sampai gemeter-gemeter aja. Karena gara-gara ini. Lucu banget, sekarang mah ngalah level. Ingat model aja. Tadi wanita mendapat kesulitan membaca peta atau petunjuk jalan. Makanya kalau saya ditanya, Bu, saya kan pernah kesini. Iya Bu, tapi saya perempuan. Tolong ulang lagi, kemana tempat ibu itu? Utara selatan bingung kita Bu. Itu hanya 12% perempuan jago baca peta. Itu pun belajar sungguh-sungguh. Atau agak tomboy. Selebihnya ya Allah, nanti kalau pergi berdua dimarah-marahin sudah. Suami bawa mobil, kita suruh baca peta di undangan, baca. Gitu kan? Pertama gak mau nolak kan? Ya, panas. Suami biasa, baca peta jangan begitu, balik-balik. Tercacat-cacat sama Bu. Kalau kita lagi agak sedeng nih, mau mensin langsung marah tuh. Baca sendiri aja deh. Suami saya sejak tahu ini, gak pernah lagi saya suruh baca peta. daripada berantem nggak ada juntrungannya.
1: Ya, makanya nggak usah.
0: Ya, makanya perempuan tuh sering banget taruh menandakan mana tangan kanan, mana tangan kiri.
1: Iya. Kenapa sih nggak bisa dia baca peta utara, selatan, kiri, kanan? Karena ketebalan otak tengah. Corpus callosum yang tebal, walaupun membuat kita bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan berbeda dengan satu waktu, tapi dampaknya adalah sering salah tunjuk arah. Mas, belok kanan, mas. Yang benar kanan apa kiri?
0: Yang salah.
1: Makanya kalau punya anak perempuan, kita pergi ke tempat baru bisa hilang tuh. Tapi anak laki-laki dijamin tidak hilang. Dia tahu persis di mana posisi, letak di mana. Karena anak laki-laki otak kanannya berkembang duluan. Karena otak peta tuh di kanan. Kita keluar lift aja bingung kanan kiri. Karena tadinya kanan kiri ya. Masya Allah. Saya masuk toilet aja bisa bingung tuh. Tadi ke kanan masuk toilet laki. Dulu di aksanya menganggap saya pikun. Ya Allah, masih muda pikun. Ih, ternyata saya udah tahu. Saya perempuan banget. Jadi bukan pikun. Saya pikir saya pikun, ya Allah, umur 20 kok udah pikun ya kanan kiri. Pernah gak mikir gitu ibu? Bukan bu, itu karena kita apa bu? Perempuan banget ya Allah.
0: Gue feminin banget.
1: Karena itu memang. Coba berkumpul kongres wanita barangkali ya, kita akan cerita ini pasti semua menganggap universal. Yang 12% aja enggak, kenapa? Agak tomboy. Testosteronnya agak banyak dikit. Saya emang enggak. Udah tahu saya bagian 12%. Saya emang 88%. Ya, ini dia. Dan laki-laki, waktu itu saya juga mungkin udah cerita, saya ulang sedikit. Pantang sekali kalau sedang mencari jalan, kita tanya orang. Nih, nih. Kecuali dia yang suruh, bu. Lagi cari jalan, bentar apa, pikir. Buka jendela, tahu nggak jalan Ambon di mana? Tanyanya sama maaf tukang parkir, langsung merasa levelnya diturunkan di bawah tukang parkir. Kau tidak percaya pada aku? Aku itu lelaki yang otak kanannya dikembangkan lebih dulu oleh Allah dari otak kiriku. Itulah otak.

gini Bu, kalau suami lagi cari jalan, asal belum mepet nih waktunya, saya biarin aja. Enak juga jalan-jalan. Muter lagi. Nanti dia juga yang lucu. Kita mau kesini lagi ya. Terus agak merendah. Kita agak merendah. Terserah ayah aja, aku kan perempuan, gak tau peta. Padahal udah gemes banget memangnya. Kenapa perempuan nanya? Karena kita 20.000 kata. Kemampuan kita bicara, kemampuan kita bertanya. Karena kita 20.000 kata tadi. Jadi gemes. Untung ada ilmu tarik nafas. Itu kalau saya duduk di samping suami itu, kaca mobil sebelah kiri berembun. Untuk tempat releasing emosi gitu ya. Iya. Karena nggak mau, saya nggak mau hanya gara-gara perbedaan otak pria wanita itu membebani. Dan akhirnya kita yang harusnya cantik ya, menggemaskan, jadi ini jelek banget. Yang tadinya senyumnya ini hanya mau ajak jalan-jalan, ih makasih ya, tapi hanya gara-gara ini. Cuma nanya doang, bunda kan cuma nanya doang, sebetulnya kan bunda kan bantuin ayah daripada lama-lama 4 kali muter. Bukan tidak boleh tanya Bu, tanya dulu sama suami, minta izin. Papa, ayah, kan kita udah 4 kali muter ya. Nanya aja yuk. Kalau dia restui baru nanya. Kadang udah 4 kali masih sekali lagi, sekali lagi. Wah, udah mepet nih. Maka saya kalau mau seminar atau taklim nggak mau diantar suami, takut duraka. Mending driver aja. Kalau perlu driver yang umurnya muda banget, yang kita bisa indah-indah sedikit gitu. Jadi kalau kita salah kita nanya aja tuh. Udah gitu, udah nanya aja. Ya bisa. Bisa jadi kalau tuh sopir sama istrinya nggak mau gitu, nggak mau, terhina itu. Cuman karena sama bosnya. Gile. Kok aja daripada gak gajian. Kan gitu. Jadi pokoknya kalau udah urusan yang kantor yang harus tepat waktu, yang gak pakai muter-muter, udah deh. Ayah maaf. Ayah nanti naik mobil satu aja ya. Ya aku yang mobil. Kenapa? Jauh kesian. Jauh bener. Iya. Jadi strategi-strategi ini itu membuat kita jadi dinamis dan jadi ngerti, oh kayak gitu, oh kayak gini, ya. Lanjut. Wanita berbelanja merupakan kegembiraan tapi buat pria teror. Maksudnya gini, pria hanya sanggup mendampingi kita sama-sama itu 20 menit saja. 20 menit. Kalau ibu mau beliin baju anak laki-laki atau suami, tolong waktu baru sampai di mall 20 menit pertama buru-buru cari kebutuhan dia. Jangan cari kita dulu. Karena kalau cari kita 2 jam. Ya udah marah, udah males. Udah deh, bagi di rumah aja deh, udah gak usah lah, ibu sih ya. Ingat berapa menit? 20 menit. Kamu gimana sih? Ibu mau bikinin, mau cariin baju, kamu tuh besok mau ada acara. Nggak usah, kenapa? Kelamaan. Mereka cuma sanggup 20 menit pertama pada saat kita sampai di toko tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah itu bagaimana? Setelah itu, dia senang, laki-laki senang mengadakan kesepakatan dulu. Apa? Ngomong, Bu. Apa? Ya, mama masih mau cari baju aku. Berapa jam? 2 jam. Gak apa-apa, asal diomongkan. Yaudah mama aja bilang deh, aku nungguin di Loki aja. Suami saya gitu. Yaudah ya, ya. Pasti dia tanya, cuman dia tanya, handphone lobek gak? Enggak, ah ya sudah. Paling cilaka udah nunggu 2 jam, handphone lobek. Gitu kan? Laki-laki senang belanja, tetapi cara belanjanya laki-laki, dia datang ke tempat langganannya. Dan jarang jalan.

0: yang jalan tuh nanti SPG. SPG yang jalan. Kalau kita, kita yang jalan. Ngapain SPG jalan? Repot-repot amat. Lihat-lihat, saya ke toko sebelah. Iya, ibu. Iya kan? Itu perbedaannya. Ya. Laki-laki itu senang dikasih. Dan laki-laki paling gak suka disuruh memilih. Papa, bagusan mana nih? Merah atau biru? Lagi lihat gadget kan? Yang merah. Nah, kan ada kalimat gitu kan? Oleh perempuan gitu, yakin pak. Ya? Atau kalimatnya udah ekstrim gini, udah dipilih yang merah, kata kita, yang biru lagi papa. Kata laki-laki, siapa suruh nih? Kenapa? Kita masuk karena tahu kebiasaan perempuan pas dipilihkan membantah. Sebetulnya bukan perempuan mau membantah, ibu. Perempuan lebih senang dipilihkan tapi tidak to the point, tidak langsung. Papa, bagus merah biru? Merah, gak suka begitu. Dia perempuan suka begini, suaminya kalau dia pinter, suaminya kasih aja 3 menit. Papa, biru apa merah? Coba coba kamu gini, jalan gini. Nah, jalan. Oke, nah. Kelihatannya merah. Merah kalau Pak Mama aku pakai merah agak langsingan kelihatannya. Ah, itu gini. Walaupun kita tadinya mau pilih biru. Bener, ayah? Iya. Cakep banget, cocok banget sama sepatunya. Lebih cerah gitu mukanya. Ah. Yang tadinya mau pilih biru tuh dengan rela si ibu tuh melepaskan yang biru. Wah, merah. Eh gila lo, bener banget pake baju merah. Suami gue yang milih. Jadi bukan kita mau membangkang, bu. Masalahnya laki-laki juga milih warna juga. La ilaha illallah. Abis lihat gadget, lihat langsung ngomong. Jadi kita tidak percaya. Ya? Itu juga saya kasih ilmu saya sama suami saya. Ya, kasih tahan 3 menit ngomong gitu. Supaya saya gak membantah. Atau kalau saya tahu saya udah memang milih biru, gak usah nanya. Udah ngapain juga. Kadang udah cantik gitu. Ya, cakep. Gitu kita kan. Lagi lihat gadget yang rendang. Gak suka laki-laki. Mending ibu foto selfie kirim ke gadgetnya. Papa, baju baruku. Suami saya lebih senang lihat di gadget, kenapa? Dia zoom. Kalau cuma lihat langsung, dia cuma lihat, cakep gitu. Tapi kalau saya kirim fotonya, ayah lihat dong bajuku bagus ya, lewat gadgetnya, dia akan zoom. Kasih like. Itu kalau berapa begini, gak syukur, gak syukur lah lo. Jadi tidak perlu iya begini. Iya. Lagi nanya udah malam. Kata-kata udah habis. Ya? Iya, laki-laki tidak kuat pandang-pandangan. Laki-laki tidak kuat lihat wajah. Laki-laki lebih senang lihat benda. Mumpung zaman gadget, perkuat saja informasi lewat gadget, nggak apa-apa bu. Daripada kita marah sama suami, marah sama anak laki-laki supaya dia lihat kita sebagai manusia ini, bukan sebagai benda. Udah, kirim apa-apa informasi sih, bu, saya suka. Kalau perlu, kalau mau makan menu siang, kirim dulu nih. Sayur asin apa ikan asin, coba, gitu. Ya gitu-gitu memang karena laki-laki lebih senang lihat benda. Ingat. Ya. Lanjut. Wanita menonton acara dengan tekun. Pria suka mengganti saluran TV. Iya, Bu. Berantem gak gara-gara ini, Bu? Dulu zaman nonton film Maria Mercedes. Oh, itu Maria Mercedes. Gak siapa yang tahu. Tuh, kan ketahuan umurnya nih. Umur-umur tahun 68 lahirnya. Ya, Maria Mercedes tuh RCTI diganti dengan TVRI. Udah ya, TV3 ganti-ganti. Ya, laki-laki kenapa mengganti? Dia mencari solusi. Kalau dia lihat udah tahu nih gue ganti. Ah, udah pernah. Bola ah kalah paling. Ah, ganti. Kalau perempuan tidak, perempuan ingin menikmati emosi pemain. Emosi pemain dia ingin dari satu scene itu dia ingin pengen tahu gitu. Makanya kita kalau ketinggalan, kalau film-film yang berseri ketinggalan yang kemarin mana mulu. Ini kenapa gini nih? Kenapa gini nih? Kok dia jadi kayak gini? Mbak saya di rumah, Bu, nonton aja deh, Bu. Nanya mulu. Makanya kadang-kadang ya scene berikutnya takut kelewatan, iklan pun ibu-ibu nonton tuh. Ya, makanya iklan itu selalu ditujukan untuk mentarget ibu-ibu. Ya, iya, karena kita sering tidak mau lewatkan itu. Yang masih senang nonton ya, yang masih senang nonton. Next, letak emosi, ya. Pernah dengarkah hadis Rasulullah mengatakan bahwa ya perempuan 99 emosinya satu pikirannya, kebalikannya laki-laki 99 pikirannya satu emosinya, ya benar. Tapi 99 emosinya perempuan bisa dikendalikan dengan satu pikirannya. 99 emosi pria, pikiran pria biasanya kadang-kadang tidak bisa dikendalikan dengan satu emosinya. Kenapa? Karena posisinya begini. Sebetulnya rumah emosi di tengah, Bu. Otak emosi di tengah. Ini pancaran. Jadi kalau pria sedihkah, marahkah, takutkah, ya, atau apapun emosi negatifnya, itu yang terimbas di kanan, yang terganggu di otak kanan. Ya, dia cuma dua lubangnya yang mengganggu, tapi gede-gede. Perempuan lubang emosinya kecil-kecil, tapi seluruh otak. Ini, apa sih yang terganggu? Coba kita lihat. Next, tuh, kan yang kanan ini nih, kreatif, warna, visualisasi, intuisi, musik, ya, yang kanan tuh. Laki-laki apa kirinya analisa kata-kata, matematika, fakta. Ya. Kalau kita perempuan sedih banget atau marah banget, katakanlah sedih lah, sedih, takut dan sebagainya, ya, ini terganggu semua sudah. Tapi karena kecil-kecil dan otak tengah perempuan tebal, masih bisa kita kerja. Tapi air mata berderai terus sambil masak. Antara garam sama ingus. Tapi kemudian kita lihat suami kita, masih main gadget. Dia sedih gak sih sebetulnya? Kan yang meninggal ibu aku. Mulai kan kita gitu kan. Sebetulnya pria sedih, Bu. Cuman otak kirinya tidak terganggu. Otak kiri, otak analisa, kata-kata, matematika, syair, keteraturan, kita gak terganggu, masih bisa main gadget. Yang terganggu yang kanan. Coba kembalikan tadi Mbak Wi otak. Nih. Ya. Jadi kalau kita sedih kan kena semua tuh. Cuman karena otak tengahnya tebal masih bisa bekerja, tetapi kesedihannya nampak sekali. Nampak. Laki-laki tidak nampak, Bu. Dan kemudian karena otak kirinya tidak terganggu, maka laki-laki masih bisa mengerjakan pekerjaan yang kaitannya dengan otak kiri. Apakah menganalisa, apakah masih bisa bicara dengan lawan mitra kerjanya. Jadi masih bisa mimpin rapat, masih bisa hitung-hitungan karena matematikanya tidak terganggu. Jadi kalau kita merasa bahwa ayah nih, suamiku nih, sedih gak ya anaknya masuk ICU, kok masih bisa janjian bikin rapat. Iya gak? Kita udah gak bisa deh tuh. Kalau bisa barangkali yang kita biasanya mimpin majelis salim juga kita bisa tinggalkan itu. Iya kan? Karena ini perbedaannya, Ibu. Bisa ditangkap? Artinya gak usah mempertanyakan apakah sebetulnya kamu sedih. Gak usah, karena laki-laki sedih. Tapi memang Allah ciptakan demikian supaya dia masih bisa berfungsi secara pekerjaan. Kebayanglah, Bu, kalau dua-duanya menangis terus. Siapa yang bayar tambahan BPJS? Kalau masuk ICU kan gak semuanya BPJS, kan? Harus ada yang kerja gitu. Ya. Tapi untungnya perempuan memang terlihat ya punya emosi.
1: tapi Allah kasih kecil-kecil saja mengganggunya kecil-kecil. Si kecil. Sehingga tetap aja bisa nyapu sambil menangis, bawa mobil sambil menangis, bahkan ganti ban mobil aja sambil nangis bisa itu perempuan. Ya kan? Karena begini. Ya. Tetapi laki-laki karena pancaran lubang emosinya besar walaupun cuma dua, jadi laki-laki kalau marah banget itu pasti berteriak dan memukul. Itu berarti dia sudah banget. Ya. Jadi kalau laki-laki udah, kalau kita lihat laki-laki udah teriak, udah memukul ya, itu berarti sudah banget, marah banget. Ya. Perempuan unik. Justru kalau dia marah banget, diam. Gak mau ngomong, kaku badannya. Kaku badannya. Soalnya saya udah ngeri juga tuh kalau lihat saya begitu tuh. Nah, marah banget nih ini gue nih katanya. Suatu ketika juga saya suka bercandain saya, tapi saya lebih senang kalau kamu marah banget. Kenapa? Kamu diam. Kalau kamu marah setengah-setengah 24.000 kata keluar. Maksud lo, ya gak bising katanya. Ya, bisa dipahami ya Bu ya. Next lagi. Jadi kalau kita semua tergang, tapi tidak besar lubangnya, bisa dipahami Bu. Laki-laki yang mana yang terganggu? Sehingga ya tetap dia menggunakan otak kiri yang disebut tadi itu 99 akalnya untuk bisa mendrive ya kegiatan sehari-harinya. Tetapi kalau marah banget itu yang dibilang satu emosinya ya tidak bisa mengalahkan 99 pikirannya. Akal pikirannya itu kan jadi. Makanya kalau laki-laki putus cinta, yang kalah atau yang terganggu kreatifnya. Main gadgetnya masih. Masih terus. Tetap otak kirinya, ya. Next lagi. Nah, 8 hal yang bisa membuat pria menangis. Termasuk Bang Haji Oba Irama. Susah loh bikin pria menangis tuh. Hanya 8 hal yang bikin pria menangis. Apa? Satu, next. Kehilangan orang yang dicintai. Jadi tenang Bu, kalau betul-betul suami kita mencintai, kita meninggal dan nangis ya, tenang aja. Ya. Ya, kita lihat aja nanti ya. Walaupun ruh sudah berpisah dengan jasad, kita bisa melihat Bu. Ya, next. Bangkrut. Nah. Ya, kadang suami kita nangis gara-gara bangkrut pekerjaannya dibanding anaknya sakit kan. Melihat orang yang disayangi sengsara. Ya. Next, mengecewakan. Ya, atau juga dikecewakan. Nangis juga dikecewakan. Ya. Next, membuat orang tua merasa bangga. Jadi kalau anak laki-laki bisa lihat ibunya bangga terhadap pekerjaannya, terhadap sekolahnya, dia diam-diam berlinang air matanya juga. Dia senang kalau orang tuanya bangga atas karya dia gitu. Tapi gak mau ekstrimnya menangis ya. Apalagi? Satu lagi, sakit. Makanya laki-laki kalau sakit lebih cengeng. Iya Bu? Udah-udahlah begitu emang Bu. Bukan suami kita doang yang begitu. Ya Allah, itu gak bisa tuh kita pergi kan? Keluar sebentar aja 15 menit. Padahal kita sakitnya udah menderita banget tuh. Masih kuat aja kita. Kenapa? Karena kita memang lubang emosinya kecil-kecil dan kita tahan terhadap, ya, terhadap rasa sakit laki-laki. Ya Allah, padahal cuma influenza Bu. Cuma influenza, memang kalau influenza itu demam tinggi karena dia virus ngilu seluruh sendi, ya. Pokoknya ibu lihat aja kalau demam tinggi ada pilek ngilu itu influenza dulu tuh, ya. Tapi buat laki-laki sangkal kayaknya mau sakaratul maut gitu kan? Ya Allah, kita juga takut kan? Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa? Gak ada. cium hitam itu. Ya, ini influenza ya. Udah, minum aja paracetamol 4 jam sekali sama minum air putih anget biar panas badannya. Memang ini Bu kalau virus, ya, termasuk juga virus demam berdarah. Nah, kalau 3 hari panas enggak turun-turun, udah minum obat, cuman turun sebentar, naik lagi ya, baru kita periksa laboratorium kemungkinan demam berdarah. Tapi kalau baru 1 hari dan ada pileknya, itu virus influenza. Tenang aja, Bu. Tetapi laki-laki begini, ini ladang amal untuk kita masuk surga, ya. Jadi kita, yes, gue masuk surga. Boleh Bu, kalau mau dilihat silakan. Aduh, ini kira-kira Bang Haji waktu kasih waktu apa ya ini? Barangkali waktu di Depak ya, nggak jadi presiden ya. Dan menyadari kesalahan, laki-laki menyadari kesalahan dia manis, ya. Nah, jadi kalau ada kesalahan dia nggak menangis, dia belum menyadari. Bukan juga begitu, Bu. Laki-laki nggak ketahuan sedihnya, nggak ketahuan marahnya. Apalagi baru pulang ya, Bu. Masih ingat 10 menit pertama wajahnya?
2: Iya.
1: Sama. Karena memang laki-laki otak emosinya cuma sebelah kanan saja pancarannya. Ya, next. Nah, ini dia. Jadi pada laki-laki itu ada namanya hormon testosteron. Hormon testosteron merupakan hormon yang agresif, menyebabkan laki-laki mampu berburu dan membunuh mangsa, berperan pada pertahanan hidup manusia dan melawan penyerang. Laki-laki, sifat laki-laki berburu ya, Bu? Berburu ya. Jadi kalau mau selalu dinamis, suami melihat kita, jadikan dia berburu ya. Kita jadi kijang, Bu. Gimana kijang? Belajar aja ilmu kijang gimana. Ya. Tidak terlalu monoton, laki-laki tidak suka istri yang monoton. Laki-laki senang kalau kita sedikit manja atau bahkan banyak manjanya, dia senang. Asal berdua ya, asal berdua. Nelfon suami juga suara nggak boleh monoton, Bu. Nggak boleh monoton, ya. Buat laki-laki kalau suara kita agak melengking kayak anak-anak, itu bawah sadarnya mereka akan melindungi kita. Ayah di mana? Udah makan? Gitu. Ayah. Daripada ayah di mana? Mama bikinin bubur. Tetapi kalau bekerja, waktu itu pernah saya cerita ya, saya ulang dikit. Kalau bekerja, mitra kerja kita tidak suka perempuan suara melengking. Dia senang suara berat. Karena dianggap wanita itu cerdas. Jadi kalau kita negosiasi sama mitra kerja harus wibawa suaranya. Supaya suara wibawa dan agak berat, dagu mendekati dada kalau siap ngomong. Jadi begini, Pak. Ya gitu. Saya sudah siapkan modul-modul yang nanti untuk Bapak presentasikan. Keren itu. Ya. Enggak suka mitra kerja itu bos-bos lihat pegawai-pegawai perempuannya yang melengking suaranya. Bapak. Masa program saya enggak disetujui? Ah, Bapak. Enggak suka. Itu langsung turun, itu enggak dianggap cerdas itu. Enggak intelek. Kalaupun cepat diiyakan itu karena udah cepat-cepat pergi. Dan laki-laki, suami kita kalau ingin menggoda kita, makin berat suaranya. Mama di mana? Catat. Berat suara. Iya gitu. Ya, makin berat itu dia makin menggoda kita gitu. Itu adalah fitrah bawah sadar. Dan itu dinamis sekali dan harus dipelajari. Ya. Namun ya, testosteron ini ternyata tidak menetap. Ya, next. Ketika seorang pria mencapai usia 50-an dan 60-an, hormon testosteron mereka berkurang sehingga mereka menjadi tidak terlalu agresif lagi serta menjadi lebih bersifat mendidih. Kan tadi saya sudah bilang, pada pria juga ada hormon pria namanya testosteron yang biru tubuh. Dan hormon wanita, estrogen, tetap ada. Tetapi setelah 50 tahun ke atas, bahkan 55,
0: Testosteron pria menurun, tapi estrogennya kan menetap. Jadi mulai lebih lembut kayak perempuan dan sifat-sifat perempuannya lebih jelas. Biasanya pergi sendiri, sekarang dikit-dikit minta temenin.
1: Coba sudah punya suami 50-an ke atas, ayo.
0: Kerasa gitu gak, Bu? Kerasa kepengen selalu dibelai, dituntun. Iya, iya, dipeluk. Terus mulai cepat tersinggung, sensi, ya, kayak perempuan, ya. Saya aja dulu, ya Allah, suami saya umur 30-an, terserah Bu Aisyah lah, mau kerja di mana, saya kemana. Sekarang enggak. 2016, setiap bulan saya minta 3 hari waktumu sama saya. Saya udah tahu dia 55 kan. Yes. Baik, Mas. Emang mau diajak kemana? Terserah gue, katanya. Gue ajak seminar, boleh. Begitu sudah. Karena dia mau masuk ke sini. Masuk ke sini. Ya. Mari kita lihat wanita. Next. Bagi wanita terjadi sebaliknya. Setelah menopause atau premenopause, ya, tingkat hormon estrogen menurun. Sehingga perbandingan hormon dan tubuhnya berubah. Hormon testosteron menjadi lebih tinggi, karena itulah mengapa wanita pada usia 40-50 tahun tiba-tiba menjadi lebih tegas dan lebih percaya diri. Ya, kenapa? Estrogennya sudah menurun, Bu. Tingkat hormon laki-lakinya nih. Makanya yang perempuan jadi lebih jantan, lebih senang keluar ngurus macam-macam, sementara suaminya lagi pengen di rumah. Halo, kalau nggak ngerti kan kacau, kan gitu, ya kita lagi gitu deh, sosialita gitu, karena udah nggak gendong anak sana sini, nyusuin sana sini. Ingat saya anak lima, ya Allah, ini payudara dipakai 15 tahun, ganti-ganti. Cuman karena masih ada estrogen, hormon perempuan, kita mengayomi. Kita rela di rumah saja. Ibu, siapa yang mulai umurnya sekarang 45 tahun ke atas? Nah, terasa gak berubah tuh? Iya? Iya. Dan sekarang kategori umur 45 tahun sampai 55 tuh namanya pralansia. Ya? Nah, ya, terima lah, Bu, ya. Pra. 55 baru lansia. Iya, udah terima lah, Bu. Saya juga gitu, 47, ya Allah. Tapi lagi heboh-hebohnya. Lagi jantan-jantannya. Kenapa testosteron? Anak udah gede-gede. Udah gak gendong sana, gendong sini. Ya, lagi mau bisnis-bisnisnya. Gak apa-apa. Tapi ingat, suami lagi manja-manja. Jadi, atur waktu. Saya atur waktu sama suami. Dia udah tahu saya lagi jantan-jantannya. Pokoknya seminar pagi sampai jam 1. Boleh, gitu. Siang milik gue. Tadi kebalik. Tumben siang nih sebenarnya, gitu. Kalau gitu pagi kamu antar saya dulu. Ya saya antar dulu. Tapi dengan penuh kesadaran bahwa dia membutuhkan karena umurnya. Jadi gak lesu. Iya. Sudahlah 55 pensiun. Ya cakap 7.000 kata buat kita semua. Makanya banyak istri-istri bingung, kenapa suaminya pas pensiun bawel? Enggak bawel, Ibu. Yang tadinya 7.000 kata buat orang di kantor, sekarang buat ibu seorang. Ditambah hormon testosteronnya berkurang. Udah jadi petani, enggak jadi pemburu. Iya, Bu. Bisa tahu enggak? Makanya punten, maaf, ini fenomena secara real kita sering lihat, ya. Makanya bapak-bapak udah usia tua lebih senang cari yang 25 ke bawah, 30 ke bawah. Kenapa? Estrogennya masih tinggi, masih mengayomi, masih mau dirumpah, nggak jantan. 25 mau biar kata kita udah jantan tapi tahu diri. Dibanding dia cari 30 ke bawah. Ini harus disadari dengan bentuk bahwa oh itu fitrah, karena hormonal Allah juga yang ciptakan. Allah juga ya ciptakan. Kita berterima kasih karena ini risetnya. Ya kan? Kalau enggak berantem juga di usia lansia, kapan akurnya? Ya, waktu muda cuma diajak ngomong marah. Pas udah 55 tahun ke atas dia ngajak ngomong terus. Umi, dengerin Abi mau cerita. Padahal udah janji arisan. Ya, Bi. Terus, Bi. Dia koordinator bawa uang. Suami mau banyak ngomong. Jam 8 masih lengkap 7000 kata.

0: Atau ajarkan suami juga yang umurnya 40 ya. Abi maaf, Umi ternyata jadi kekar. Kenapa begitu? Sunatullah. Kasih lihat slide ini. Nih Abi, maksudnya kasih ini. Tuh kan? Tuh pesan sponsor. Jalan. Ini nih, ya. Ini lihat tuh. Ya lagi cantik-cantiknya, lagi mekar-mekar. 40 tahun lagi mekar-mekarnya perempuan. Ya. Lagi mengandungkan apa? Lagi fresh-freshnya gitu. Tapi memang kan kalau nanti suami pas 55 ke bawah dia harus dituntun, kan kita harus keker dong. Ya emang itu cakep kan. Cuman kadang saking testosteron kita terasa kental di hormon tubuh kita, kita selalu mau keluar untuk berkarya. Gak apa, tapi ingat bahwa tugas kita yang namanya terhadap suami ya tetap harus menjaganya, membelainya, memperhatikannya, mengajaknya dia cerita, meluknya. Itu lagi senang-senangnya dipeluk. Ayah, sekarang minta peluk dulu aja. Jangan digituin, Bu, please. Please. Bu, hormonnya berubah. Ya. Sanggung juga. Ih ayah ini semakin rambutnya putih semakin gagah. Itu butuh begitu. Yang benar kamu. Iya. Aku lebih senang ayah lihat kayak gini. Karena nggak mungkin lagi mukul. Daripada kita ngomong cakepan dulu ayah. Emang ibu bisa kembaliin ke kayak gimana? Mendingan bilang. Aku lebih senang ayah kayak gini, sadar. Seneng banget walaupun mukanya kegejek. Karena matanya gak kuat dia aja. Ya Allah, bersatu semua ilmu kita tentang laki-laki. Dan laki-laki gembira sekali kalau dipahami ya. Apa ini ya? Masih yang 30 tahun, Bu? Ada 30 tahun gak? 30 jalan. Jalan 45. Mau kemana Bu? Jalan-jalan. Next lagi. Nah ya, nih. Nah tapi, ah lihat, keburukannya adalah wanita tersebut akan mulai ditumbuhi rambut pada wajahnya. Karena agak kelaki-lakian, bulu-bulu kumisnya makin jelas. Ya, nah, bulu-bulu kaki itu kan kita tuh makin jelas tuh. Udah 40 tahun ke atas, karena kayak laki-laki kan? Ya, dan memang jadi agak stres. Kenapa? Banyak pekerjaan. Ya, ini banyak pekerjaan makanya harus paham. Ya, next lagi. Nih, jadi kesimpulannya adalah nih, wanita mengkritik pada para pria karena ini tidak peka, tidak peduli, sikap yang tidak pernah menyimak, tidak hangat, tidak penuh kasih sayang, tidak bicara banyak, tidak bertanggung jawab terhadap hubungan, menyetel AC hingga dingin. Ya. Membiarkan tutup toilet terbuka ke atas. Ya enggak? Kita kan protesnya begini terus kan? Ya? Tapi ini citranya kan? Tidak peka, tidak peduli. Bukan tidak peka, tidak peduli. Apa nih? Gara-gara apa nih? Karena otak tengahnya lebih tipis. Dia cepat konsen. Pendengarannya menurun, menurun, menurun. Ya. Jadi seolah tidak peka dan tidak peduli. Yang tidak pernah menyimak. Sama kan masuk di situ kan? Sama otak tengah kan? Bu, kalau mau laki-laki menyimak omongan kita, ada cara. Nih, Bu, catat nih. Caranya apa? Ya, sampaikan tujuan dan berapa lama durasinya. Mas, maaf, maaf, maaf. Nanti abis maghrib, aku mau ngomong 5 menit aja, ya. Laki-laki senang begitu. Setelah 5 menit kita bablas jadi 20 menit, gak apa-apa. Yang penting sudah melakukan kesepakatan. Ya ya maaf, nanti nih jam-jam 8. Karena laki-laki senang gitu. Jadi dia bisa ngatur, tak tak tak. Makanya kenapa laki-laki senang meeting? Karena teratur kan? Pak, nanti meeting jam 3. Berapa jam? 1 jam. Oke. Okay. Siapa saja orang yang ingin?
1: Kenapa dia senang meeting? Karena di meeting itu dia bersaing konsep, bersaing ide. Karena laki-laki senangnya bersaing. Kalau perempuan karena senang berkumpul, nggak pakai waktu juga kadang-kadang nggak apa-apa. Iya lah, pokoknya ketemu aja dia di rumil. Oh, dengan senang hati. Karena perempuan kalau berkumpul dia mengumpulkan informasi. Di luar informasi tausiah ada informasi lain yang terkumpul, kan gitu. Iya kan itu perempuan, makanya perempuan dikategorikan senang berkumpul. Ya? Iya. Tidak hangat, tidak penuh kasih sayang, tidak bicara banyak. Ini kan semua fitrah sudah. Memang cuma 7.000 kata, apalagi malam ya. Makanya jalan siang hari jam 12, Bu. Ya? Tidak bertanggung jawab terhadap hubungan. Ngerti gak, Bu? Tidak bertanggung jawab terhadap hubungan. Ya? Laki-laki itu nampaknya begini. Mereka lucu nih laki-laki. Kalau habis hubungan intim, maaf ya. Apa, Bu? Oh, sama kan? 95% pria habis hubungan intim tidur. Kenapa? Bukan, Bu, lagi fly. Orgasme, fly. Maaf, Bapak-bapak. Tadi siarin dong yang tak. Ya? Iya. Iya. Nanti pas yang ini tuh gitu ya. Ada ini buat perempuan aja sebetulnya. Ya, sensor. Jadi pria pada saat maaf hubungan intim itu keluarlah hormon bahagia namanya endorfin, morfin alami. Itu banjir. Sama banjirnya orang pakai putau, pakai heroin. Maka anak-anak pakai putau itu harus pakai putau tidur. Maka suami juga begitu tidur dia. Dia fly. Saat itu sedang menikmati kebahagiaan setelah mendapat layanan istrinya. Sudah, jangan dicubit. Kadang istri itu salah pengertian, dicubit, tidur. Cubit. Orang lagi menikmati, dicubit. Ditepuk lagi. Tidur aja. Bu, kalau lagi gitu di isek-isek belakangnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sayalah satu-satunya wanita yang paling cantik yang dia lihat. Di itu langsung doa, Bu. Paling cantik, paling seksi, paling oke. Bu, kapan lagi kita doa begitu? Kita kan jarang doa begitu ya. Usap-usap, dia rasa isi-isi. Kenapa? Nih, jari-jari kita itu ada listriknya juga, menambah fly-nya. So, gitu. Kita memang gak tidur, karena kita memang kekar. Perkasa. Amat, habis hubungan intim bisa masak lagi. Kalau siang-siang, kalau di tengah malam, ngapain dulu masak-masak. Apa mau makan? Iya, laki-laki tidur, sudah biarkan. Sayangi dia. Bayangin aja dia mimpi kita, walaupun enggak. Waktu naus. Tapi daripada kita cubit, kita pukul, kita marahin, itu bahaya. Maksud bahwa sadarnya, bahwa istrinya tidak bisa melayani dengan baik. Jadi bukan hanya pas waktu melayani saja, ending itu. Jadi pas lagi keluarnya hormon, pas orgasme hormon endorfin, tidur gitu. Tidur. Dan pada saat itu juga kembali menjadi laki-laki yang sombong. Kalau belum sampai gitu kayaknya anak-anak banget. Ya kan? Umi. Seperti lamu. Misalnya masuk YouTube nih. Kembali seperti itu, tapi dia menikmati dulu ya. Itu dianggap tidak bertanggung jawab terhadap hubungan. Padahal enggak, kesian kan? Ya, kesian laki-laki. Aduh, mudah-mudahan kita jadi paham ya. Jadi kan cepat pulang ya. Laki-laki lucunya makin tua makin seneng AC dingin. Kita perempuan makin tua makin gak seneng AC dingin. Ya iya, hormonnya, ya hormon dia kan estrogen, hormon perempuan kan gerah,
0: ya kan? Terus, nah itu tadi selalu membiarkan tutup toilet terbuka ke atas, karena kan kalau dia tipis dia harus buka, ya?
1: Hah? Apa? Keran yang ditutup?
0: Itu kerja dari otaknya, ya karena kebutuhan, ya gaya dia buang air kecilnya kan? Nah sekarang kita lihat lagi. Pria mengkritik para wanita tentang ini, kemampuan mengemudi. Pasti laki-laki marah mulu tuh.
1: Nih pasti perempuan yang bawa nih depan nih, pasti perempuan yang dibawa nih depan nih. Parkir bengkok aja nih pasti perempuan nih, pasti perempuan nih.
0: Perempuan paling susah parkir mobil paralel, pasti bengkok bannya. Kenapa? Otak kanan perempuan tidak sebagus otak kanan laki-laki. Laki-laki cuma pakai apa tuh? Spion, karena dia matanya lurus, dia tahu mana. Perempuan gimana?
1: Lewat bu.
0: Kalau perlu buka jendela suruh tukang parkir, parkirin. Karena kemampuannya bicara dan nyuruh kan gitu. Kata laki-laki, perempuan tidak mampu membaca marka jalan. Selalu di tengah aja. Laki-laki ini mau di tengah, mau di kanan, mau di kiri sih kan gitu. Ya? Menjungkir balikan peta itu tadi utara selatan gitu, laki-laki yang kurang peka dengan arah jalan. Kamu apa ya? Tunggu dulu ya. Salah lagi. Ya. Terlalu banyak bicara tanpa ada intinya. Dianggap begitu. Saya kalau ditanya kamu banyak ngomongnya, maaf mas itu efek samping dari 20 ribu. Kamu senang banget sih, cerewet banget sih, itu komplikasi mas, maaf. Jarang berinisiatif dalam bercinta, punten maaf, ini juga kalau boleh disensor tuh, ya boleh ya. Perempuan, itu kalau dia mau hubungan intim, dia ingin dari pagi itu disetting. Disetting, maksudnya disetting, di planning gitu, gak mau yang spontan. Rata-rata perempuan gitu ya. Kemudian, dari pagi itu ingin dimanja, diperhatikan, dibilang, halo sayang, apa gitu. Baru endingnya kita dengan rela berinisiatif. Iya, gitu. Laki-laki gak butuh itu. Laki-laki hanya butuh kita tidak pakai baju, sudah cukup. Mendekatinya tanpa sehelai benang pun. Walaupun pakai selimut gitu kan, kalau itu tuntunan Islam ya. Ya malu juga lah gitu kan. Ya Allah, ini lima tuh udah gerut. Kalau pakai selimut, ah gak kelihatan. Kan gitu. Laki-laki senang gitu. To the point. Ya, kadang kita, apa namanya, laki-laki itu, kita kan menganggap kita ingin pijetin dulu ya. Laki-laki gak butuh itu, laki-laki butuh langsung to the point. Area tempat, di mana yang sensitif. Sudah itu. Iya. Nah, tetep banget gitu ya. Kalau kita gak suka nih gitu kan. Kita senang tempat yang dari atas dulu, ya belai gitu. Kita dianggap tidak berinisiatif. Padahal bukan gitu ya, malu lah. Ya. Suka menaikkan suhu AC berarti dipanas. Panas ya. Ya. Dan dikit-dikit tutup toilet itu lagi, terus. Karena kita gaya kita buang air kecil harus duduk, makanya ngilek-ngilek kayak gitu. Ya. Nah, ini tadi. Jadi semuanya ini sebetulnya fitrah. Hanya karena enggak tahu, jadi mereka kita saling mengkritik, kita mengkritik pria, pria mengkritik kita. Ya. Next. Nah, kesimpulannya apa? Hubungan antara pria dan wanita tetap berlangsung walau ada perbedaan gender yang luar biasa. Betul kan, Bu? Iya. Ya, next. Hubungan mereka menjadi bergejolak ketika pria dan wanita gagal mengakui bahwa secara biologis mereka memang berbeda. Kalau kita menampik fitrah ini, tambah kacau hubungan kita. Terima bahwa laki-laki beda dengan perempuan. Itu jauh nanti akan lebih baik hubungan kita. Ya? Next. Berita baiknya adalah ketika kita mengerti perbedaan itu, kita akan lebih mudah untuk hidup bersama, juga akan dapat mengelola, menghargai, bahkan menyukai tentang perbedaan itu. Ya? Kata siapa? Kata saya. Dulu, ya.
1: sebelum belajar ini, aduh, lihat suami salah aja terus deh. Suami lihat saya juga salah aja terus. Tapi sebulan pisah, ya ampun, rindu banget. Pas ketemu nggak ada 30 menit berantem. Ya, tapi gara-gara tahu gitu, malah seru gitu kan? Malah semakin kita senang hidup bersama kalau kita terima perbedaan itu, ya. Dan juga senang. Jadi karena saya suka ketawa lihat laki-laki begitu gitu. Suami saya lama-lama juga ketawa lihat perempuan begitu. Iya, karena sudah paham, sudah enak ya. Walaupun sering harus kami ulang-ulang, ya. Next, maka nanti kita mau jadi ini. Karena mitra yang terbaik adalah mitra yang terbaik. Kalau membentuk puzzle dalam kehidupan rumah tangga, pasti banyak bedanya. Justru karena bedanya itu dia nanti masuk. Cuma waktu membuat ini harus ada ilmu sedikit saja. Agak lega nggak bu ada ilmu sedikit gini nih? Lega banget. Ini ilmu-ilmu yang sangat simple perbedaan. Sehingga waktu mau merajut tali kasih ini, merajut kasih ini, ya, itu ada guidance-nya. Sehingga dengan cepat soulmate-nya itu, belahan jiwa itu bertemu. Ya, next. Kalau tidak, bahaya apa? Capek, salah mulu. Ya, kalau nggak ada guidance ya. Tahu sih kita beda, itu tahu kan beda kan? Dari dulu pun tahu kan bahwa laki perempuan beda, tahu kan? Tapi capek juga kan? Maka harus ada sedikit guidance. Inilah yang disebut ilmu pengetahuan. Itulah manfaat daripada kita bertaklim ini ya. Insyaallah, next. Dan ini dalam Ar-Rum ayat 21 kan ya, waktu itu saya pernah cerita bahwa ini sering ditemukan di mana? Di undangan, tapi sudah dilupa. Ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Maksudnya apa? Dari spesies yang sama, yaitu manusia. Sudah ada Ar-Rum ayat 21 aja bu, ada penyimpangan seksual, orang tuh kawin sama binatang, kawin sama anjing, yang perempuannya manusia, anjing, yang laki-lakinya anjing, banyak tuh gitu. Padahal sudah ada Ar-Rum 21 loh, diminta untuk dari jenismu sendiri, ya, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Gimana kalau suaminya nggak dari spesiesnya sendiri? Dan dijadikannya di antara mawat dan warahmah, rasa kasih dan sayang. Tetapi bu, rasa kasih dan sayang ini gak muncul kalau apa? Ada endingnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi kita disuruh berpikir perbedaannya apa, sehingga muncul kasih sayang. Makanya saya bersyukur ilmuwan-ilmuwan meneliti otak pria wanita. Mungkin mereka bukan muslim, tapi mudah-mudahan itu semua petunjuk Allah juga, agar kita masuk di Ar-Rum ayat 21. Ya, kalau kita nggak berpikir bahwa otak tengah laki-laki tipis, berantem terus ya bu? Iya, kepengennya laki-laki kayak siapa? Kayak kita. Kita bu, lagi masak aja suami ngomong denger ya kan? Iya, mereka enggak. Enggak begitu. Jangankan masak, kita lagi ngepel, suami cuman gini, iya, bener kan? Kita pikir laki-laki begitu, ternyata tidak, makanya kita disuruh berpikir, ya. Sepakat ya bu? Alhamdulillah, insya Allah tambah cinta ya, semakin cinta, ya Allah. Ada yang tanyakan gak? Kalau soal waria itu kayak gitu aja bu, beda hormonnya aja, ya. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk pembahasan watak ya. Ini kan secara general dulu, gender laki perempuan. Karena nanti ibu akan tanya, kok anak perempuan saya kok malah yang sedikit ngomongnya? Ada yang gitu? Kok anak laki-laki saya kok malah yang banyak ngomongnya? Ih, saya kebalik ya, suami saya yang banyak ngomong, saya enggak. Itu masuk ranah watak. Watak, lain lagi nanti. Ya, ini kita. Ya, chapter selanjutnya masuk watak. Emang perbedaan wanita tua wanita banyak gitu dia. Ya, kita bagi dua jadinya. Ya. Ingat, Bu, ingat tetap selalu cantik, selalu suami senang lihat perempuan tersenyum. Laki-laki senang lihat perempuan tersenyum. Itu statementnya. Itu risetnya. Ya, senyum aja. Senyum aja. Kalau lagi capek, susah senyum, ya udah jangan lihat wajah suami. Kemana kek? Ya, mana gitu. Suami datang, tahan senyumnya 10. Eh, Abi. Alhamdulillah udah datang. Macet ya, Bi? Ya Allah, kasihan. Minum ya, Bi? Masih 7 menit lagi. Karena selama ini kita ngaco, selama ini kita ngaco. Udah bagus. Ya, kata teman-teman ustaz-ustazah kan katanya kalau sambut suami senyum gitu kan. Eh, Abi. Dan kita salah. Pas kita senyum kita maunya dibales ya? Bisa, tapi tunggu 10 menit. Makanya kita yang tahan. Selama ini pria berpikir begini. Kenapa soal istri saya berubah terus mukanya itu? Ya begini, gimana gak berubah? Kita 5 menit senyum, karena gak dibalas senyum, menit ke-6 berpikiran jelek. Tuh kan, dia gak suka pulang ke rumah. Menit ke-7 mukanya miring. Suami baru mau senyum, kan ini 7 menit nih. Ini pertengkarannya di 7 menit nih, menit ke-7. Suami udah mau loading ke 10 menit. Kita kelamaan 7 menit senyum. Itu bahaya di 7 menit pertama pertemuan tuh. Maka harus disadari bahwa ini kita tahan. Saya yang tahan apa dia yang tahan? Yes, sedap. Lihatin ya Allah, saya sambut suamiku senyum 10 sampai 15 menit. Tahan ya Allah. Bismillah masuk surga ya Allah. Suami itu senang banget. Saya dulu mempraktekkan ini tahun 2006 ya. Lama banget dari 92 nggak lakukan ini 2006. Saya lihat responnya nggak bagus, respon muka dia yang 10 menit itu. Tapi rupanya dia cerita di kantornya bahwa istri saya baik banget, selalu senyum, penuh senyum. Bahkan istri-istri temen itu semua disuruh belajar sama saya. Kamu belajar deh. Sampai istri-istri temen tuh merasa Bu Aisyah tuh kayak apa sih sampai kok suaminya tuh bangga-banggakan. Tapi di depan saya dia nggak cerita. Ya cerita mana, cerita bapak-bapak depan ibu. Iya Bu, tapi kalau ibu hanya kasih senyum 10 menit pertama, oh, itu terkenal di dalam benaknya wajah kita Bu. Ya, selama ini miring. Rubah Bu. Ya tabassumu kafi baji angka sadaka ya. Baik. Waalaikumsalam Ibu, saya. Ya. Dan kalau sudah di atas 50 tahun, kalau enggak mau, selama dia masih laki. Tidak Bu, itu statement riset yang umum sekali pada laki-laki. Laki-laki senang lihat wanita tersenyum. Mau umur berapa aja? Mau umur berapa aja? Yang itu ya. Kalau soal testosteron estrogen itu karena umur. Tapi karena laki-laki senang melihat wanita tersenyum itu statement harga mati. Iya, pokoknya dia senang. Makanya kita berlomba-lomba dengan wanita lain untuk menyenyum pada suami, kan gitu. Iya, dia akan berpaling pada wanita lain yang banyak senyumnya daripada istrinya. Iya dong, ya. Makanya kita pakai itu ilmu itu sehingga dia selalu ingat kok istri saya senyum terus ya, padahal cuma 10 menit pertama. Coba Bu, kan nggak sepanjang hayat Bu. Iya kan? Kuncinya dia datang 10 menit pertama senyum, cakep udah. Dia mengingatnya kita terlalu selalu tersenyum. Padahal hanya 10 menit. The first time we met him. Gitu. Itu ya. Sekarang suami bingung, selfie, ayah udah makan, no.
0: Senyum.
1: Bener. Dan satu lagi ya, ingat laki-laki senang benda. Ingat. Laki-laki senang lihat benda. Laki-laki senang lihat benda bergerak. Dan laki-laki senang menggerakkan benda. Sudah. Sekarang lagi zaman gadget, Bu. Sudah. Ya, info. Kenapa suami-suami jadi lebih tahu istri orang? Karena infonya istri orang lebih banyak daripada info kita. Ya? Siapa? Ya, ya, apa? Tapi kan sama lihat benda. Lihat TV, lihat ibu gerak itu benda loh, Bu. Iya, jangan salah. Suami-suami kalau pagi kan duduk di tempatnya kan? Dia kan senang lihat kita tuh. Kita bola gak mau bola. Asal kita gak lihat mukanya di sini, Bu. Tapi yang cantik juga jalannya ya. Pura-pura gitu loh. Gimana? Yang sama anak-anak, ya gak sayang, ya gitu, yang gitu. Jadi dia lihat seni. Jangan yang ya Allah. Dia pakai daster robek, salam pas di leher. Ya, benda apa? Gitu. Saya tahu, saya ada kursinya suami saya tuh. Tim saya tahu persis tuh kursinya tim saya, apa suami saya. Saya kalau kamar kan di atas tuh kayak gini nih, ya kan turun tuh. Dia pasti ngeliatin saya. Dulu saya waktu turun selalu liatin dia, maka dia nggak ngeliat. Dari atas saya tak lihat terus gitu. Dia nggak ngeliat. Saya udah tahu ilmu ini sejak 2006. Turun saya Cinderella gitu. Itu dia lihat kok, Bu. Ya? Iya dong, masuk surga. Ya usah surga akhirat, surga dunia udah masuk, Bu. Iya, kan begitu. Dan ingat, perempuan itu diciptakan memang untuk show off. Benar, Bu. Buat siapa coba? Iya, udahlah, kita kayak bisa gitu. Biar aja. Biar abis tuh lipstick Arab saya yang hijau tuh pakai setiap malam tuh. Kamu udah hijau tau kan, lipstick hijau tuh yang warnanya gak pernah luntur. Malam pake. Biar abis dicium gak luntur. Abis subuh, jadi suami saya bangun lihat muka istri saya masih bersinar. Lipstick Arab hijau. Kalau pulang umroh dari haji, dari umroh, minta oleh-oleh itu. In China tuh, Bu, dari zaman bakula, dari nenek saya juga. Dan dia ada pelembabnya juga kan, bagus ya. Dan gak hilang. Oh, udah saat minyak wangi. Oh, gitu. Malaikat doakan kita terus. Siapa nih, Ibu, centil banget. Kan di depan suami ya, gitu ya Bu ya, insyaallah ya, apa kita bisa di depan suami kita gitu, ya Bu, ya, oke, okay. Alhamdulillah ya, ya, oh maaf ya Bu, bukan salah.

apa mempermasalahkan ranjang, tetapi kita menatap dia jadi gembira, dia menatap kita jadi gembira gitu. Banyak di luar negeri, oma-oma ini mereka surat-surat cintanya mereka baca bersama ulang lagi. Surat-surat cinta zaman dulu gitu ya, terus jangan lihat mukanya, langsung lihat suratnya saja gitu, sambil ngebayangin yang dulu, kalau lihat mukanya kenapa gini gitu. Ya, dari oma-opa di Eropa sana, kenapa dia makin mesra? Surat cintanya yang dulu itu dibuka, dibuka, baca sama-sama, dan dia menimbulkan semangat, menimbulkan semangat, menimbulkan apa? Ya CLBK ya, cinta lama belum kelar. Asalnya sama suami istri ya, Bu. Itu lagi ya, semangat, semangat untuk menjalani sisa hidup, semangat gitu. Makanya pada saat masih muda-muda kayak gini, harusnya punya kenangan-kenangan sebetulnya. Cuman kan sekarang udah susah surat-suratan, nah surat-suratan udah susah ya. Kalau saya masih punya surat-suratan sama suami gitu, karena dia jauh waktu itu surat-suratan ya. Saya 5 lembar, dia 1/2 lembar, ya gak apa-apa juga. Karena kita paham, kita 20 ribu kata, makanya kita bikin 5 lembar, dia cuma 1/2 lembar. Orang cuma 7 ribu, malam-malam lagi nulisnya. Sementara, waktu itu saya ingat sekali ya, suami saya bilang, kamu kok gak kirim surat buat saya? Oh, mau ya, senang ya? Ya iyalah, tapi kamu balasnya kenapa 1/2? Oh, belum tahu ini. Gitu kan, itu saya kumpul, saya baca keras-keras gitu, SMS-SMS suami gitu yang semenjak udah gak ada surat, saya tulis kembali di dalam diary gitu. Itu bukan buat dia, buat saya. Kalau lagi mulai nyetak, buka tuh. Dan itu, nah itu kenangan ya sebetulnya. Gitu-gitu aja, Bu. Gitu-gitu. Satu lagi cara, pada saat menatap suami, terutama istri ya, karena istri yang lebih banyak berikhtiar, baca Ya Rahman Ya Rahim. Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahim. Ya Allah, saya mohon, Ya Allah, curahkan kasih sayang kepada kami berdua, sebut namanya ya. Kalau saya sebut nama suami saya, Prianto bin Sismadi dan Aisyah Temuria binti Dahlan Husain, curahkan Rahman Rahimmu, Ya Allah, curahkan. Bayangin, dia peluk saya. Begitu saja, begitu saja. Apa yang terjadi, nanti yang kita doa ini terjadi gitu. Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim. Kan Rahman Rahim itu penuh kasih sayang ya. Itu untuk menyanteknya ya, Bu. Jadi jadi semua ilmu kita pakai, Bu ya. Demi kita sakinah mawaddah warahmah ini. Insyaallah ya, Bu. Iya, ini mah usia berapa, masih muda asalnya? 55, Bapak? 61. Betul enggak tadi yang saya bilang, sudah selalu mau ditemani, kemudian dibelai, diurus, makan. Iya, karena kita pikir kayak dulu. Ya, kayak dulu. Jadi pas waktu dia membutuhkan, dia juga bingung. Laki-laki itu sebenarnya juga bingung, umur 55 tuh, kenapa ya saya sekarang jadi butuh istri saya? Kenapa ya? Dia juga bingung sebetulnya. Tapi kalau dia udah tahu bahwa ini masalah hormon, dia akan menerima dengan baik gitu. Kalau kita saking dari dulu udah ditinggal mulu kan, ditinggal terus, kita pikir dia tetap dia yang dulu, padahal ada perubahan di dalam hormon. Ya, insya Allah tambah mesra ya, Bu. Saya doakan yang tidur pegangan tangan. Siapa yang masih yang sekarang tiap tidur pegangan tangan? Saya. Wah, good. Ya, yes, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Iya, iya, iya. Kalaupun dia nggak mau pegang, kita yang pegang, Bu. Gak apa-apa, saya yang pegang. Candain aja. Kenapa sih kamu pegang tangan aku? Kata Nabi, akan mencer dosa-dosa kita berdua. Gitu-gituin, Bu, suami. Kita butuh juga ngomong-ngomong kayak gitu ya. Ya, udah, Bu, ya, selesai-selesai nih ngomong sama istrinya. Ya, baik, terima kasih ibu-ibu yang dicintai Allah, insya Allah semuanya ada manfaatnya ya. Baik, terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu.

kamu tertarik sama yang haram. Ketika Allah lihat kamu tertarik sama yang dosa, Allah hilangkan ketertarikanmu terhadap yang berpahala. Ketika Allah lihat hatimu tertarik kepada dosa, Allah akan menghilangkan kenikmatan dari yang

halal. Ketertarikanmu terhadap dosa membuatmu kehilangan rasa kepada yang seharusnya dicintai.

amal tersebut merdu dan jadi tertolak dan tidak diterima. Tidak diterima, maka belajar penting. Jangan hanya memperbanyak sujud saja, jangan hanya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah wa atallallahu umrakum, di mana saja anda berada yang setia masih mendengarkan radio dalam rubrik acara Renungan dan Tafakur. Kali ini kami akan membawakan tema ada 9 alamat cinta kepada Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Rawi al-Bukhari an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Orang ngomong saya cinta kepada Allah dan Rasul, boleh sajalah berkata seperti itu, tetapi namun bukti dalam perkataannya dan alamatnya, apakah sudah ada benar-benar ada alamat itu? Maka kita perlu tahu dan bukti dan alamat orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. Alamat cinta kepada Allah dan Rasul ada mempunyai 9 berdasar dalam bahan rujukan kitab Mutalaah yang bernama Anwarul Muhammadiyah. Ada 9 dasar. 1. Al-iqtida'u bihi wal-istimali wahtida'u bihadih. Mengikuti dengan Rasul dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasul dan berpetunjuk dengan petunjuk Rasul. Melaksanakan sunnah-sunnah Rasul dan mengamalkan sunnah-sunnahnya tidaklah mudah dengan perkataan, tetapi berhajat kepada kesabaran, ketabahan, apalagi di akhir-akhir zaman ini, di zaman era globalisasi dan era informasi ini, sangat sulit mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, apalagi yang diintoksikan Rasul dan yang dilarang Rasul. Sangat berat sekali kita tinggalkan, seperti seorang perempuan contohnya berbusana seperti busana seorang muslimah. Maka dari itulah Rasul memberikan sugesti atau perangsang bagi orang yang mengamalkan sunnah-sunnahnya, sebagaimana hadis man tamassaka sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa berpegang kepada sunnahku di saat sudah rusak umatku, maka bagi yang mendapat pahala 100 orang mati syahid. Maka itulah orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Mereka tidak mau makan sesuatu apapun juga. Bagaimana caranya? Makanya Rasul kalau mau berbicara seakan-akan dia tanyakan kepada dirinya sendiri, bagaimana perkataan Rasul? Pokoknya dia tidak berdiam dan tidak berkata terkecuali mengikut sunnah Rasul. Dalam kitab Ar-Risalah Muawanah ada seorang ulama sufi yang bernama Abu Yazid Al-Bastami. Beliau menahan dan mengekang nafsunya tidak mau makan buah semangga selama 40 tahun. Padahal semangkanya ada, orang yang menjual ada, uangnya ada untuk membelinya, selera juga ada, tetapi beliau tinggalkan makan buah
semangka, karena beliau tidak mengetahui bagaimana cara Rasul memakannya, mengupas dan memegang semangka itu. Apalagi dalam maulid, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'ruf, Rasul tidak berkata dan berbuat terkecuali yang baik saja. Dan dia selalu mengerjakan sunnah-sunnah Rasul. Ini sangat berat bagi kita untuk menteladani Rasul, karena Rasul dalam kehidupannya selalu beribadah. Alamat yang kedua, ayyardhal mu'minu bima syara'ahu ala lisani Rasulillah hatta la yajida fi nafsi kharajan. Dia senang dengan apa yang disyariatkan Rasul, sehingga tidak merasa berat apa yang dilarang dan diperintah Rasul. Memang orang yang kita cintai, apabila dia menyuruh dan melarang, kita mengerjakannya tidak merasa berat, dan dia pada ketika mengerjakannya selalu senang hatinya. Begitu pula meninggalkan apa yang dilarangnya. Satu contoh yang mudah dimengerti, seorang yang mabuk cinta kepada seseorang perempuan, dia berjanji malam nanti akan bertemu. Kebetulan malam itu hujan, udara mendingin. Karena sudah janji bertemu, hujan lebat dan udara dingin tidak menjadi penghalang untuk bertemu. Begitu pula orang yang cinta kepada Rasul, apa yang dia katakan kepada Rasul selalu berkata sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Tiga, nashru dinihi bil qawli wal fi'li an syari'atihi wa takhalluqi bi akhlaqihi bil judi wal izar wal hilmi was sabri wat tawadu', menolong agamanya dengan perkataan dan perbuatan dari seluruh anjuran dan larangan dari Rasul, dan berperangai dengan akhlak Rasul, khususnya di segi kemurahan dan mengutamakan orang lain, tidak cepat marah, sabar dan selalu rendah diri. Sebagai orang yang beriman dan pengikut Rasul, selalu ikut menegakkan agama beliau dan memperkuat syariat beliau. Maka itu, apabila melihat kemajuan agama seperti menjemurnya pondok dan tahassus dinia, majelis-majelis ta'lim, dia ikut bergembira. Sewaktu-waktu dia memberikan bantuan, baik moral maupun material, ataupun demi kepentingan agama. Maka dari itu, kita introspeksi diri, muhasabah, apakah perbuatan kita menyenangkan hati Rasul atau menyedihkan beliau. Kita sama-sama mengetahui dan memaklumi, seperti tayangan televisi, saya berani mengatakan permulaan kuliah subuh di ambang pajar, hikmah pagi, ini sangat positif, memperkuat agama. Tapi sayang seribu sayang, sekitar satu jam berikutnya, tayangan berikutnya sangat merusak agama dan menjerumuskan anak muda. Mempelajari agama, mereka bergaul bebas satu sama lain. Ulama bernasihat untuk memperbaiki umat, memperbaiki agama, tapi konglomerat dan pejabat malah merusak agama. Mari kita sama-sama memperbaiki umat Rasul agar beliau senang dan gembira. Sebagai orang yang berpedoman perkataan dan perbuatan, mengikut tindakan Rasul, karena beliau adalah uswatun hasanah. Titel beliau tidak muluk-muluk seperti orang sekarang. Beliau hanya punya satu gelar. Pada saat beliau masih kecil dan berusia 7 tahun, di zaman jahiliyah, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya seorang makhluk
yang dapat dipercaya dalam tingkah laku dan perbuatan dan perkataan. Beliau mampu mengeluarkan statement, yaitu ahsin man asa'a ilaika min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada engkau. Sebahagian daripada sempurnanya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Dan hadis Rasul, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Dengan kesimpulan bahwa beliau berakhlak mulia dan tidak ada sedikit pun niat untuk membalas kepada orang yang berbuat jahat, dan pintu maaf beliau selalu terbuka kepada siapa saja yang meminta maaf, mengutamakan kepentingan orang lain dan menunda kepentingan pribadi. Itulah gambaran dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mengutamakan orang lain, meninggalkan kepentingan diri pribadi, sekalipun pribadi berhajat. Beliau adalah orang besar. Rumah beliau 24 jam selalu terbuka, menerima tamu, tidak pandang bulu dari mana datangnya tamu itu, asalnya dari mana dan keperluannya apa. Semua diterima dengan terbuka, dengan dua belah tangan terbuka. Rumah beliau tidak mempunyai ajudan dan pengawal pribadi. Itulah yang harus diikuti dan ditiru oleh orang Islam, pemimpin yang luar biasa. Empat, ta'zimuhu 'inda dzikrihi wa izharul khudu'i wal khusyu'i wal inkisari ma'asima ismihi. Orang yang cinta pada Rasul, alamat yang keempat, membesarkannya ketika disebut namanya, dan nampak ketenangan dan ketentraman serta kelihatan sedih pada ketika mendengar disebut orang namanya. Sejarah telah melukiskan, riwayat telah mencatat, pada ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidina Bilal langsung lapor kepada Sayyidina Umar bahwa dirinya tidak mau lagi azan, karena yang meminta beliau dulu adalah Rasulullah dan akan berhenti dari tukang azan. Dengan lancang Sayyidina Umar berkata, selama engkau hidup tidak boleh berhenti, karena yang memerintahkan dulu adalah Rasulullah, dipaksa dia azan. Pada ketika membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, teringatlah dia dengan akhlak tutur bahasanya yang menyebabkan Sayyidina Bilal langsung jatuh dan pingsan. Lalu dia berkata, wa syauha ila Rasulillah, aduh rindunya aku ingin berjumpa dengan Rasulullah. Begitu juga cara, begitu pula cerita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di ketika subuh Isnin, Rasul tidak bisa mengimami jamaah, beliau berkata, mur Abu Bakrin ayusalliya bin nas, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam subuh ini. Maka majulah ke depan Abu Bakar, melihat mihrab Rasul kosong. Biasanya sebelum qomat Rasul sudah ada di mihrab itu. Abu Bakar bisa merasakan bagaimana nanti kalau Rasulullah wafat, langsung beliau jatuh dan tidak bisa lagi meneruskan jadi imam, karena beliau teringat dengan Rasul. Begitu pula cerita sahibul maulid dan banyak lagi aulia-aulia Allah, mereka berdoa setelah berjumpa
dalam mimpi ketemu Rasulullah, mereka minta kepada Allah, minta butakan mata agar terakhir penglihatan mereka hanya kepada Rasulullah. Yang kelima, kathratus syauq ila liqa'ih, banyak kerinduan hatinya untuk berjumpa dengan Rasulullah, mencintai Rasul dan ingin ketemu dengan Rasul. Di dalam benak pemikirannya bisa menghasilkan dan membuahkan mimpi dengan beliau, seperti keterangan dalam kitab Raudatul Faiq Imam Malik, kullu lailatin yalqa ila rasulillah fi manamih. Setiap malam beliau, yakni Imam Malik, bermimpi bertemu dengan Rasul, dengan mimpi itu membuahkan melihat dengan mata kepala berhadapan dengan Rasul. Seperti yang terjadi pada guru kita Sakumbul yang bercerita kepada kita, langsung kita dengar berhadapan dengan mata kepala kita sendiri apa yang diceritakan oleh Sahibul Maulid dalam syairnya. Inni idza dzukirat manazilu sadati kadat dumu'ul aini an tajriya dama. Apabila aku berada di Habsyi, teringat dengan puing-puing kota Mekah dan Madinah, hampir-hampir air mataku mengalir, bukan lagi air mata tapi air mata bercampur darah. Yang keenam, hubbul qur'anil ladzi utiya bih idza aradta an ta'rifa ma 'indaka fi mahabbatillahi wa rasulih wa anzur mahabbatal qur'an min qalbih. Mencintai Al-Qur'an yang didatangkan Allah kepada Rasul, apabila engkau hendak mengetahui bagaimana kecintaan Al-Quran dalam hatimu, sekedar mencintai Al-Quran, itulah hatimu mencintai Rasul. Quran adalah mukjizat yang dikekalkan oleh Allah sampai hari kiamat. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang lain, Rasul wafat juga sirna, tidak ada lagi. Maka itu Al-Quran lah yang kekal sampai hari kiamat. Seperti firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Dan dijadikan Al-Quran oleh Allah membaca sebagai ibadah yang paling afdal. أَفْضَلُ عِبَادَةِ أُمَّتِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ. Jelasnya, orang yang mengaku cinta kepada Rasul ada waktu untuk membaca Al-Quran. 7, mahabbatu sunnatihi wa qira'atu hadithi. Salah satu dari bukti cinta kepada Rasul adalah setuju membaca hadis beliau. Kita tidak pernah mendengar ucapan Rasul, akan tetapi apabila orang membaca hadis Rasul, seakan-akan orang memutar kaset ucapan Rasul, sehingga dunia mengaku 6 kitab sahih yang tidak diragukan lagi. 1, Bukhari dalam sahihnya. 2, Muslim dalam sahihnya. 3, Imam Ahmad dalam musnadnya. 4, Sunan Tirmidzi dalam sunannya. 5, Abu Daud dalam sunannya. 6, Nasa'i dalam sunannya. Maka apabila mamutala'ahi salah satu kitab yang 6, berarti orang itu sudah cinta kepada Rasul, terkhusus lagi kitab Bukhari.
dalam syarahnya Irsyadus Syari, kitab Bukhari itu punya karamat. Apabila kitab Bukhari diletakkan di sebuah rumah, maka rumah itu aman dari kebakaran. Maka itulah orang tua-tua dulu, apabila terjadi kemarau panjang, kitab Bukhari selalu dibawa berjalan atau diarak sambil membaca. Ya Rabbi bil Mustafa, balil makasidana, waghfir lana mamada, ya wasi'al karami. Dengan berkat hadis Rasul yang dihimpun oleh Imam Bukhari, tidak begitu lama hujan turun dengan derasnya, dengan bermodalkan orang dulu akan keyakinan karena hakikat hadis itu adalah Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kenapa jadi barakah kitab Bukhari? Beliau berkomentar, wa ma wada'tu haditsan min hadithi Rasulillah illa tasaltu wa tawaddatu wa sallaitu rak'atain. Setiap satu hadis yang diletakkan oleh Imam Bukhari, terlebih dahulu beliau mandi, berwudu dan sembahyang dua rakaat. Yang kedelapan, ayyatalazzaza bihubbihi wa dzikrihi inda isma'i inda sima ismihi syarif. Orang yang cinta kepada Rasul, diketika disebut namanya, dia sangat menciwai dan nampaklah di batang tubuhnya ada perubahan-perubahan yang menggugah perasaan hati dan jiwanya, dan merasa puas diketika menyebutnya. Sebagai contoh dan yang dapat dimengerti, kalau seseorang menceritakan kekasihnya, dari sejak malam hari asal yang dibicarakannya adalah orang yang dikasihnya, maka matanya tidak akan mengantuk dan menyebut nama menggugah perasaan, sehingga apa yang dikata adik-adik remaja pagi dan sore, malam dan siang, itulah yang disebutnya dalam waktu yang menyebutnya. Hatinya merasa lapang, ringkas kata, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Maka dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-bakhil al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang bakhil di lidah, disebut orang namaku di sisinya tapi tidak mengucap salawat kepada aku. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Yang kesembilan, mahabbatu dinihi wa alihi wa sahbihi wa baladi wa mahabbatu kulli man yunsabu ilaih wa idha istadda mahabbatu al-'abdi alladhi shaghalathu 'an kulli shay' wa istaghraqathu qalbuhu wa ruhuhu fa ata'atharu ru'yatuhu bil manam wa la yadhhabu min khatirihi wa qad yarahu yaqdatan fa yakunu min maqabiril awliya wa khiratil awliya wa khiratil asbiya. Ja'alani Allahu wa iyyakum min mahabbati rasulillah wa zadahu Allahu fi qulubina mahabbatan wa syauqan ila rasulillah wa ja'alani wa iyyakum min khiyari ummati wa amila sunnatihi. Amin amin amin ya rabbal alamin. Salah satu dari alamat cinta kepada Rasulullah, yakni yang kesembilan, cinta kepada agama yang dibawa oleh beliau, melestarikan generasi penerus dan memuliakan kepada zuriat dan keturunan beliau, yakni Habib dan Habaib dan Syarifah, dan mencintai tempat lahir dan wafat beliau, yakni kota Mekah dan kota Madinah. Orang-orang yang mencintai Rasul, aulia dan ulama seperti orang-orang saleh, mereka itu adalah merupakan mata rantai untuk menuju jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Apabila rindunya sudah memuncak,
kepada Rasulullah, ia selalu menyatu ingatannya dengan Rasul dan tenggelam ingatannya dengan memusyahadahkan nur Rasulullah, sehingga apa yang diingatkannya dan rohnya selalu kepada Rasulullah. Hasil daripada itu, dia banyak bertemu Rasul dalam mimpi, dan dia dapat ilmu langsung dari Rasulullah, dan tidak terlupa lagi hatinya mengingat yang lain terkecuali nur Rasulullah, karena Rasul adalah dari nur. Satu waktu ia bertemu Rasul, maka jadilah Allah beri pangkatnya orang yang tersebut aulia Allah kepadanya. Dia adalah dari sekian banyak dari kekasih Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan yang mencintai Rasul dan dicintai oleh Rasul. Semoga selalu perbuatan, tindakan dan perkataan termasuk yang menyenangkan hati Rasul, dan dijauhkan dari orang-orang yang menyakitkan hati Rasul. Semoga Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya fid dunya wal akhirah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga Allah menambah-nambahkan kecintaan kita kepada beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Ya, baik pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya.

0: Anda.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: Anda.
1: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: di Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: الله أكبر الله أكبر
2: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-taqati was-salatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal-fadilah, wa syarafa wa darajatul 'aliyah ar-rafi'ah, wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Titik. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, la ya'liya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tabil masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، yang dimuliakan Bapak Imam, para pengurus dan para jamaah Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, baik pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih hingga saat ini Anda masih tetap setia bersama kami di 107.3 FM Radio Dakwah Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Dan kini kita akan bersama-sama mendengarkan rekaman tausiah agama ba'da maghrib di tahun 2025 ya, bersama dengan Ustaz Muhammad Nijar Hasan. Baik pendengar muslim, selamat mengikuti.
0: Kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita buat di malam ini dicatat sebagai amal soleh yang diterima, amal soleh yang mendatangkan kebaikan, keberkahan di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sudah tahu tema kita sore hari ini. Temanya jangan pernah lelah menuntut ilmu. Ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan. Hadirin rahimakumullah, ada seorang ulama besar. Beliau adalah santri daripada Syekh Ibn Taimiyah. Nama santri tersebut adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau sampaikan, al-ilmu hayatun wa nurun. Ilmu Allah, ilmu agama itu adalah kehidupan dan cahaya. Wal jahlu mautun wa dhulmun. Wal jahlu mautun wa dhulmatun. Sedangkan kebodohan adalah kematian dan kegelapan. Ya. Saya ulangi. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-ilmu nurun wa hayatun. Ilmu adalah cahaya dan kehidupan. Wal jahlu, sedangkan kebodohan adalah kegelapan dan kematian. Ya. Maka orang yang kepingin hidup harus punya ilmu. Kalau tidak, maka sama dengan yang mati. Kepingin mendapatkan penerangan harus dengan ilmu. Sebaliknya, orang yang tidak punya ilmu agama, dia akan hidup dalam kegelapan. Ya. Yang jelas hadirin, ilmu di sini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para nabi dan rasul-rasulnya. Ya. Dan ini tidak akan salah, Pak. Ilmu yang bersumber dari Allah dan rasulnya ini tidak akan salah. Tapi sebaliknya, ilmu-ilmu yang bersumber selain dari Allah Subhanahu wa taala bisa benar, bisa salah. Hadirin rahimakumullah, jadi kalau kita bicara fadilah keutamaan menuntut ilmu, ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam, laki maupun perempuan. Ya. Kemudian apa lagi? Man kharaja min baiti li talabil ilmi fa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, dia sama dengan orang berjihad di jalan Allah sampai dia pulang. Jadi ilmu-ilmu di sini hadirin, ilmunya Allah, ilmu agama, bukan ilmu yang lain, Pak. Apa sih Pak Ustaz bedanya ilmu agama dengan ilmu pengetahuan? Hadirin, pertama ilmu pengetahuan ini konsumsinya otak, bukan konsumsinya hati. Itu yang pertama. Jadi kalau konsumsinya hati, itu ilmu agama. Ilmu pengetahuan hanya menghilangkan kebodohan. Kemudian ilmu agama ini konsumsi hati, menghilangkan kegelapan. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi daripada ilmu pengetahuan ini, hadirin, dimanapun kita belajar ilmu pengetahuan, itu nanti kalau kita dapat, itu manfaatnya cuma bikin kita senang, bikin kita mudah, bikin kita nyaman. Tapi kalau ilmu agama, itu bikin orang bahagia, selamat dunia akhirat. Saya ulangin tadi, ilmu pengetahuan hanya bikin senang, Pak, bikin nyaman, bikin mudah. Dulu sebelum ada listrik, kita pakai obor, bikin muka hitam, bikin hidung penuh kotoran. Itu pun menyalakannya luar biasa, susahnya minta ampun. Alhamdulillah sekarang cuma tinggal pencet, sudah terang benderang. Itulah diantara fungsi ilmu pengetahuan. Sampai di situ aja. Dulu orang haji pakai kapal laut, sekarang pakai kapal terbang. Ini semua adalah manfaat daripada ilmu pengetahuan. Apa fungsinya tadi? Bikin senang, bikin mudah, bikin nyaman. Tapi ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala bikin orang bahagia dan selamat dunia akhirat. Jadi kalau ada orang enggak punya ilmu agama, enggak akan bahagia, tidak akan bahagia. Apalagi selamat. Mana buktinya, Pak Ustaz? Allah sudah ceritakan bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun, bagaimana Haman, bagaimana Namrud. Ya, mereka ini bukan orang biasa, orang luar biasa semua. Tapi sayang, mereka tidak mau ilmu agamanya Allah, tidak mau ikut petunjuk Allah. Pada akhirnya apa? Di dunia pun enggak bahagia. Apalagi di akhirat, termasuk orang celaka. Naudzubillah. Baik. Suatu ketika, yang ketiga, ilmu yang Allah turunkan melalui para nabi dan rasul, ini modalnya apa? Di samping kecerdasan, juga kebersihan hati. Ya, orang tidak akan bisa mendapatkan ilmu cahaya tadi kalau hatinya kotor. Beda dengan ilmu pengetahuan, Pak. Bahkan ada ilmu pengetahuan itu semakin kotor semakin cepat paham. Ya, ilmu gendam, ilmu nipu, ilmu ya, itu semakin gelap hatinya semakin cepat bisa, ilmu perjudian. Ya. Tapi kalau ilmu agama ini modalnya apa? Hatinya harus bersih. Suatu ketika Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya, diceritakan dalam kitab Ta'lim wa Muta'allim. Imam Syafi'i ini, hadirin, luar biasa. Dulu di kandungan biasanya orang itu berapa, Pak? 9 bulan 10 hari. Imam Syafi'i ini hampir 30 bulan, 2 tahun 4 bulan, 28 bulan. 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Kita 70 tahun sudah berapa juz, Pak? Baru juz 30, ya. Imam Syafi'i, luar biasa. Beliau ini kalau baca, sekali baca langsung hafal. Makanya kalau baca buku, begini nih, ini gak boleh dibuka dua-duanya, Pak. Harus ditutup salah satu. Kalau enggak, hafal semuanya. Bingung nanti. Ya, saking luar biasa Imam Syafi'i. Sekali baca langsung hafal, gak pernah lupa. Nah, suatu ketika, beliau ini menghafal enggak seperti biasa. Loadingnya itu agak lama, lelet. Ya. Maka dia khawatir dan dia mengadu kepada gurunya. Ya. Diceritakan dalam kitab Tanu Mutalim, syakautu ilal waqi' ansu al khifdi. Saya pernah mengadu kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku memberikan petunjuk, suruh aku meninggalkan maksiat. Fainal ilma nurun min rabbi, karena sesungguhnya ilmu adalah cahaya dari Allah. Wa nurun la yuhda lil asi, dan ilmu Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Imam Syafi'i bingung, saya maksiat apa? Kok bisa membuat hafalan saya error? Membuat hafalan saya ada masalah. Kata gurunya, coba kamu ingat-ingat, maksiat apa hari ini kamu? Dipikir-pikir, Pak. Akhirnya dia ingat. Ketika beliau menuju tempat taklim, di tengah jalan ada seorang wanita naik ke keledai, tersingkap betisnya. Imam Syafi'i melihat sekilas saja, itu bisa bikin error hafalan. Betis enggak sengaja. Ya. Makanya ketika Ustaz Abdul Somad membawa ulama dari Palestina, seorang hafidz Al-Qur'an, diajak belanja ke mall enggak mau. Enggak. Saya khawatir hafalan Qur'an saya hilang. Akhirnya terpaksa Ustaz Abdul Somad yang belanja. Selesai belanja ditanya, Ustaz Abdul Somad, sampean kok berani belanja di mall? Apa enggak takut hilang hafalan sampean? Dia bilang apa? Saya berani karena sudah lama hilang semua hafalan saya. Itu luar biasa. Jadi kebersihan ilmu inilah yang akan, kebersihan hati ini yang akan mendapatkan ilmu. Karena ilmu yang lain, Pak, ilmu pengetahuan tidak perlu bersihnya hati. Ya, baik. Hadirin rahimakumullah. Satu perbuatan, satu kejadian ini akan membuat seseorang sedih, bisa juga membuat orang bahagia. Tergantung apa? Pengetahuannya, Pak. Tergantung ilmu agamanya. Musibah kalau dilihat dari kacamata dunia, ya semua musibah merugikan. Semua musibah bikin susah. Semua musibah bikin problema, bikin masalah. Ini kalau hitung-hitungan matematika dunia, Pak. Tapi kalau di matematika kan akhirat, oh, beda. Jangankan musibah-musibah yang kelas berat, sampai kecocok duri itu akan menjadi penebus dosa. Ya. Penebus dosa. Dan cara menyikapi orang berilmu dengan orang tidak berilmu beda jauh. Orang berilmu, orang jahat kepada kita, kita maafkan. Kenapa? Karena dia mengharap maaf dari Allah, ampun dari Allah. Ya. Orang yang jahat, tidak punya ilmu, disakiti orang, bisa dendam. Dia dicubit, bisa pakai parang balasannya itu, Pak. Ya, kenapa? Ya, itu yang bedakan nanti ilmu pengetahuan agama. Ya. Nah, makanya Imam guru kami, Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, menyampaikan dalam kitab beliau, di Fathul Qarib Mujib, yang ditulis oleh abah beliau, Said Alawi Al-Maliki, beliau sampaikan, kenapa kita jangan bosan-bosan menuntut ilmu agama? Ya, jangan sampai bosan kita ini merasa sudah banyak ilmu, sehingga kita malas belajar ilmu. Hadirin, ilmu agama ini diulang-ulang tidak akan bosan. Ya, kita setiap hari baca Fatihah 17 kali, tidak pernah bosan. Ini termasuk diantara kelebihannya belajar ilmu agama. Quran yang kita baca 30 juz itu, Pak, mungkin kita sudah 10 kali khatam. Pertanyaannya, apakah bosan kita belajar? Tidak. Apakah kita bosan membacanya? Tidak. Ya, tidak pernah bosan. Bahkan kalau kita pelajari semakin dalam semakin nikmat, semakin dalam semakin luar biasa. Ya, maka jangan pernah bosan kita mengaji ilmu agama. Bahkan tidak ada batas dalam mencari ilmu agama. Talabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Menuntut ilmu agama ini mulai dari buayan sampai masuk liang lahat. Apa kata beliau? Kenapa jangan bosan-bosan menuntut ilmu? Annau khairu maksab. Ya. Sebaik-baik usaha di alam dunia ini, Pak, diantaranya adalah menuntut ilmu. Tidak ada kelakuan pekerjaan, ya, yang lebih tinggi daripada menuntut ilmu. Berangkatnya saja dari rumah, tiap langkah ya sudah dihampar oleh saya para malaikat. Sebagai penghormatan orang menuntut ilmu. Makanya kalau ke Masjid Islamic Center, di samping niat salat berjamaah, karena sudah istiqomah setiap maghrib ini ada tausiah, maka jangan lupa niat menuntut ilmu. Kenapa? Malaikat menghampar sayapnya sebagai tanda penghormatan kepada para penuntut ilmu. Ya. Apalagi tanda orang itu disayang Allah, tanda orang itu ada peluang besar masuk surga, dimudahkan memahami ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yafaqihu fiddin." Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan-kebaikan, maka dipahamkan tafaqquh dalam ilmu agama. Ya, kadang-kadang ada Pak orang itu untuk memahami ilmu agama enggak nyambung-nyambung. Tapi kalau ilmu dunia baru buka sudah paham semua. Ya. Ya enggak salah. Tapi kalau sampai ilmu agama ini enggak paham-paham, wah bahaya. Karena tanda orang disayang Allah difahamkan ilmu agama. Tingkatan yang kedua, orang disayang Allah tandanya apa? Dimudahkan mengamalkan ilmu agama. Yang ketiga, tingkatan lebih tinggi lagi, orang itu mau berkorban untuk ilmu agama. Yang tinggi lagi, orang itu dikorbankan demi agama. Ya, jadi minimal kita ini begitu dimudahkan memahami perkara agama, itu tandanya Allah sayang kepada kita. Ya. Wa adhamul matlab yahdi ilal haq. Kenapa kita jangan bosan-bosan menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu adalah tuntutan yang paling agung. Karena ilmu itu yang menunjukkan kepada kebenaran. Nah, ini hadirin. Jadi ilmu agama ini endingnya menjadikan orang benar. Kalau ilmu pengetahuan, endingnya menjadikan orang pintar. Ayo, saya nggak ngantuk, saya kasih pertanyaan. Kalau punya anak, Pak, pilih mana? Anak pintar apa anak benar? Ya? Benar. Ya kalau bisa, Pak Ustadz, ya pintar ya benar. Tapi kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Yang penting benar dulu. Jangan sampai pintar tapi nggak benar. Wah, ini bahaya, Pak. Kalau sampai anak ini pintar, enggak benar, ya kita lihatlah potret-potret orang barat yang pintar-pintar dan enggak benar ini. Macam Benyamin Netanyahu, ya kan? Donald Trump, George Bush, ini kan orang-orang pintar semua. Tapi enggak punya agama. Ya, pintar tapi enggak benar. Nah, sekarang pertanyaannya. Bodoh enggak benar. Pintar enggak benar, bahaya mana, Pak? Ya. Bodoh enggak benar. Satunya pintar enggak benar. Pilih mana, Pak? Bahaya mana? Bahaya pintar tapi enggak benar. Lah ini lho, Pak. Makanya saya kadang-kadang heran, kenapa kok ada upaya pelajaran agama ini, ilmu agama ini kok dihapuskan di pendidikan formal? Ini ada apa? Ya. Karena banyak orang-orang pintar gak benar, maka kayak beginilah kondisi dunia ini, Pak. Orang berlomba-lomba kepingin pintar, ya, tapi pada akhirnya banyak yang gak benar. Maling pakai pulpen sama maling pakai linggis, bahaya mana, Pak? Semua pada bahaya, ya. Cuma yang paling bahaya yang pakai pulpen tadi. Kenapa dia pakai linggis? Karena ngebodoh, Pak. Gak punya ilmu dia. Tapi kalau maling pakai pulpen, pakai ilmu pengetahuan, pakai IT, wah, ya, lebih bahaya lagi. Makanya ilmu agama ini, sebelum anak-anak kita pintar, kasih ilmu agama supaya mereka menjadi orang benar. Minimal dia benar dulu. Kalau benar, Pak, jadi apa saja aman. Kalau anak ditakdir orang miskin, dia akan sabar karena dia benar. Kalau ditakdir orang kaya, dia akan menjadi orang bersyukur. Jadikan pejabat, dia akan lurus. Benar, kan? Ya. Apa yang bisa mengikat itu? Gak ada lain kecuali ilmu agama. Ya. Makanya judulnya apa tadi materi kita? Ilmu cahaya, ilmu adalah cahaya kehidupan. Betul. Memang cahaya, Pak, membuat orang benar. Ya. Dan lihat, kalau kita misalnya belajar ilmu biologi, siapa penemu ilmu biologi dan orangnya kayak apa kehidupannya? Orang yang ahli fisika misalnya, penemu ilmu fisika, kita lihat bagaimana kehidupannya. Ya, nah kita lihat siapa manusia yang paling banyak ilmu agamanya? Siapa? Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah, itu endingnya. Sudah ada produknya, Pak. Mesinnya ilmu agama, hasilnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat. Ya, jangankan kelas Nabi, sekelas para sahabat, kelas tabiin saja, Pak, itu sudah luar biasa akhlaknya, kemuliaannya luar biasa. Ya, ada seorang tabiin namanya Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri ini waktu Nabi wafat dia masih umur 2 tahun, jadi belum bisa dikatakan sahabat. Beliau ini salah satu putra hamba sahayanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia ternyata golongan para ulama, beliau adalah ulama di golongan tabiin. Ya, suatu ketika beliau sakit, dijenguk sama orang Yahudi, karena apartemennya itu orang Yahudi di atas, Hasan al-Basri di bawah. Maka ketika jenguk, ternyata di pojok rumahnya itu ada tetesan dari atapnya orang Yahudi itu. Loh Pak Hasan, itu air bocor ya? Iya. Sudah lama. Lama. Loh, itu air apa? Ya coba saya lihat air apa itu. Setelah dilihat, Pak, itu ternyata air seni. Air kencingnya Yahudi itu bocor, netes. Sama Hasan al-Basri dikasih ember. Kalau sudah penuh dibuang. Habis itu ditaruh situ lagi, penuh dibuang. Yahudinya nanya, sudah berapa lama sampai begini ini? Tak hitung-hitung ada kalau 20 tahun aja. 20 tahun buang kencingnya tetangga, Pak. Bayangin. Ini kalau cahaya ilmunya enggak kuat, ya kan? Jangankan 20 tahun, Pak. 2 kali netes saja sudah teriak-teriak kita, ya. Kenapa dia kepin dapat pahala dari itu? Jadi semua kejadian ini hadirin, kalau pakai kacamata ilmu agama ini dengan cahaya tadi itu bisa jadi kebaikan. Bisa jadi kebaikan. Ada seorang raja punya ajudan. Ajudan ini golongan ustadz, ulama lah. Pokok apa yang terjadi dia bilang, alhamdulillah baik insyaallah. Ya. Alhamdulillah baik insyaallah. Suatu ketika si rajanya ini lagi menunggang kuda jatuh. Lagi berburu nunggang kuda aja jatuh. Patah kakinya. Lah kok si ajudannya bilang apa? Alhamdulillah baik insyaallah. Kalau sampai rajanya marah apa? Rajanya jatuh dari kuda, dia bilang apa? Alhamdulillah baik insyaallah. Marah dia, Pak. Kamu aku jatuh enggak sedih malah alhamdulillah kamu. Wah, enggak cocok kamu jadi ajudan saya. Ini penjara sana, masukkan sel. Begitu masuk dia bilang apa? Alhamdulillah baik insyaallah. Hadirin, setelah sembuh raja ini kumat berburunya, setelah dirawat sekian bulan sembuh, kumat berburunya. Akhirnya berburu sampai melewati batas alam lain, alam jin. Ya, Akhirnya dia dan 10 teman-temannya ini hadirin ditahan karena sudah melalui batas. Nah, kebetulan jinnya ini suka makan orang, enggak mau makan yang lain. Jadi menu utamanya itu makan manusia. Akhirnya selama 10 hari itu tiap hari satu-satu diteteli satu-satu. Disembelih, direbus, makan. Ya. Satu-satu tiap hari. Terakhir giliran raja ini. Begitu mau disembelih, mau direbus, loh, kok kakinya pincang ini? Masa raja makan manusia pincang? Terus balikin aja ke negaranya itu. Buat apa makan orang pincang? Ya. Akhirnya apa? Si raja ini saking terharunya nangis, begitu pulang enggak ke istana dulu, dia ke penjara dulu, nyari ustadz yang itu tadi. Benar sampai itu, bilang alhamdulillah baik insyaallah itu ternyata betul. Gara-gara saya pincang ini saya selamat, enggak dikremus sama jin itu tadi, enggak diuntal sama jin tadi itu. Ya. Nah, ini bisa, kok bisa seperti itu ya apa? Ya memang itulah diantara buah daripada ilmu-ilmu agama. Bahkan ilmu agama bisa menembus kebiasaan-kebiasaan, Pak. Kalau diamalkan dengan benar, bisa kebiasaan ini bisa keluar kita dari kebiasaan-kebiasaan. Ya. Ya kalau saya cerita para rasul, saya kira enggak heran. Nabi Musa dikasih tongkat, disuruh lempar jadi ular. Tongkatnya dipukulkan ke laut, laut bisa terbelah. Ya ini terlalu jauh. Kelas-kelas ulama sekarang saja itu banyak kejadian yang luar biasa bisa menembus kebiasaan-kebiasaan. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita Sunan Bonang yang dirampok Sunan Kalijaga sebelum jadi wali. Ya, begitu dirampok kitabnya, Sunan Bonang bilang apa? Nak, itu buat apa kamu rampok kitab? Kamu jual enggak laku. Kamu mau emas tuh. Nah, buah pinang ditunjuk begini jadi emas. Raden Said waktu itu sebelum jadi wali enggak percaya, Pak. Dia panjat itu pohon pinang, dipegang betul itu benar-benar emas kan. Ya, dibuang, dia langsung turun langsung minta jadi santrinya. Itu Raden Said, Pak. Kalau kita kan mungkin begitu ditunjuk jadi emas, apalagi ada 10 kilo di situ, ya mungkin enggak sempat turun sudah. Oh, si guys cukup, wes. Si ngapain belajar ilmu bikin emas, ya? Dibuang sama Raden Said. Wah, kalau saya ngambil ini sedikit saya hasilnya. Saya kepengin nunjuk seperti ini jadi emas, saya apa caranya? Ya. Akhirnya dia datang, ditinggal itu emas, dia minta jadi santri. Ya. Kok bisa Pak Ustaz ya hanya nunjuk begini jadi emas? Nah itulah, ini bukan ilmu pengetahuan ini. Sampai belajar di Amerika, sampai ke Amerika agak temu. Ya. Nah, ini ilmu-ilmu dari ilmu agama tadi itu, Pak. Ya. Ada banyaklah kisah ya, Pak ya. Baik. Yang kedua, yang kenapa kita jangan bosan-bosan belajar ilmu agama? Wa yu'inu 'alal birr, karena ilmu agama ini akan menolong kita menuju kebaikan-kebaikan. Ya. Kita ini tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk kecuali dikasih tahu oleh Allah dan Rasul dan Rasulnya. Ya, Pak ya. Jadi apa yang dikatakan para nabi dan rasul pasti benar dan menguntungkan dunia akhirat. Yang disampaikan oleh selain Allah dan rasulnya belum tentu. Meskipun hasil penelitian, hasil pemikiran, ya, tapi jaminan itu baik. Tapi kalau sudah Allah dan rasulnya pasti baik. Ya. Wa wasul ilal jannah, dan sarana perantara menuju surga. Kita tidak tahu, Pak, jalan-jalan menuju surga kecuali dari ilmu agama. Ya, nggak bisa jalan menuju surga itu lewat penelitian, nggak bisa. Ya, yang tahu jalan-jalan surga hanya Allah dan Rasul dan Rasulnya. Makanya istri-istri para sahabat radhiyallahu anhum itu, mereka jarang tahu jalan-jalan menuju pasar, tapi mereka sangat tahu betul jalan-jalan menuju surga. Ya. Dan juga Dengan ilmu pengetahuan inilah kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti minum ini, Pak. Ya. Minum ini ternyata amalan mudah, amalan yang sangat bermanfaat. Kalau diminum dengan cara ilmunya Allah, ternyata akan mendapatkan keridhaan Allah. Bahkan Gus Ba mengatakan, dengan minum yang benar, kita akan punya kedudukan lebih daripada wali-wali Allah. Kenapa? Orang yang minum, sebelum minum baca bismillah. Setelah minum baca alhamdulillah, maka Allah ridho kepadanya. Gimana tadi hadisnya, Pak? Barang siapa minum, sebelum minum baca bismillah, setelah minum baca alhamdulillah, maka Allah ridho kepadanya. Nah, gelar ridho ini hanya disematkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum waridwan. Dan para sahabat kedudukannya lebih tinggi daripada wali-walinya Allah. As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah ditanya, "Wahai Syekh, Anda kan penghulu para wali. Bagaimana kedudukan Anda dengan sahabat Nabi?" Apa kata beliau? "Jangan dibandingkan dengan sahabat. Ya. Telapak kaki kudanya para sahabat itu lebih mulia daripada saya. Telapak kaki kuda para sahabat itu lebih mulia daripada saya." Kenapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini, hadirin, tinggalnya di Irak. Sedangkan pusat agama Islam waktu itu di Madinah. Enggak mungkin ilmu Islam yang di Madinah ini datang ke Irak dengan diterpa angin, enggak. Atau lewat aliran sungai, enggak. Tapi dibawa oleh para sahabat. Dengan berbagai macam pengorbanan. Nah, bayangkan dari Madinah ke Irak itu berapa sentimeter, Pak? Oh, banyak. Sejutaan. Ya. Nah, makanya pengorbanan para sahabat, jasa para sahabat itu membuat sahabat naik derajatnya, tidak bisa dikejar oleh para wali-wali Allah, wali-wali Allah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Sayyidina Ali pernah diuji oleh orang-orang Khawarij. Dia datang ke Sayyidina Ali, 10 orang suruh ngetes kealiman Sayyidina Ali. Pertanyaan satu minta jawaban yang berbeda. Ya. Apa pertanyaannya? Satu aja. Apa bedanya ilmu dan harta? Itu aja. 10 orang datang, 10-10-nya nanya apa bedaannya punya ilmu dengan punya harta. Baik. Yang pertama, ilmu agama itu warisan para nabi dan rasul. Sedangkan harta itu warisan daripada siapa tadi, Pak? Yang di zaman namanya Korun. Ya, makanya orang-orang yang gali sumur kemudian nemu emas, namanya emas siapa? Mas Karun, ya. Nih. Kemudian siapa nanya apa lagi kamu? Ya sama Pak Ali. Apa bedanya punya ilmu dan punya harta? Kalau harta yang menjaga kita. Tapi kalau ilmu, kita yang dijaga. Ya, Pak, ya. Kalau kita punya harta, ya kita yang jaga. Tapi kalau kita punya ilmu, ilmu itulah yang menjaga kita. Yang ketiga, kalau ada orang banyak ilmu agama, banyak orang yang suka, mencintai. Kenapa? Yang disampaikan kebaikan-kebaikan, Pak. Semakin hari semakin banyak orang senang sama dia. Tapi orang semakin banyak harta, halo, semakin banyak yang senang, banyak yang benci. Ya, ya kalau ahli sedekah, Pak, ya senang, banyak yang suka. Tapi kalau pelit yang setengah mati, mulai banyak yang benci. Semakin orang kaya, semakin banyak musuhnya, semakin banyak yang hasad, banyak yang iri. Apalagi ketahuan jam tangannya 11 miliar, waduh, malah dibakar rumahnya. Ya, Pak, ya? Oh, ya. Jamnya udah 11 miliar. Ya. Apa lagi? Ilmu agama kalau digunakan semakin bertambah. Apalagi Nabi bersabda, man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan apa yang diketahui, maka Allah akan kasih ilmu yang dia belum ketahui. Nah, ilmu agama ini pokoknya diamalkan, Pak. Semakin diamalkan, semakin Allah tambah. Namanya ilmu laduni. Ya. Dari mana ilmu-ilmu itu? Dari pengamalan-pengamalan itu, Pak. Sebaliknya kalau harta dipakai, semakin berkurang atau semakin bertambah? Semakin berkurang. Ya. Ilmu agama itu tidak ada habisnya, Pak. Ya, kita amalkan 10 tahun, nah, kita amalkan 20 tahun, tetap tambah bagus, tambah banyak, tambah berkah. Ya, tapi harta belum tentu akan ikut kita 20 tahun, 50 tahun. Ya. Apalagi duit. 1 jam ikut kita, 10 tahun ikut orang. Ya. 1 hari ikut kita, 10 tahun ikut orang. Ya. Orang yang banyak ilmu akan hidupnya semakin tenang. Ilmu agama, Pak, ya. Orang akan semakin tenang, akan semakin terhibur. Ya, ya kayak tadi bayangin. Dalam kondisi kayak begitu aja senang kok dia. Hasan Al-Basri buang apa air seninya orang Yahudi setiap hari selama 20 tahun, Pak. Apa hasilnya? Yahudi itu heran, langsung masuk Islam. Luar biasa agamamu, luar biasa akhlakmu. Ya, tanpa didakwai, tanpa disuruh masuk Islam, Yahudi terenyuh, Pak. 20 tahun buang air seni. Tertarik dengan akhlaknya langsung masuk Islam. Ya, itulah ilmu agama indah. Ya. Tapi kita semakin banyak harta, saya mau tanya, semakin banyak harta, semakin tenang apa semakin gelisah, Pak? Halo? Yang biasanya banyak hartanya, Pak. Yang enggak punya harta jangan jawab. Ini saya cerita pribadi saya, Pak. Saya ini kan jarang punya duit banyak. Pernah suatu ketika itu punya duit 10 juta. Itu sholat mikir, dibelanjakan apa ini? Beli apa? Kira-kira paling enak apa? Pus, pokoknya selama duit masih ada, terus saja digoda. Baru 10 juta. Nah, kalau 10M bisa enggak sholat, Pak. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika habis sholat, assalamualaikum, masuk kamar, balik lagi. Aneh, sahabat yang memperhatikan nanya, ya Rasul, saya perhatikan Anda tadi habis sholat, enggak zikir langsung masuk kamar, ada apa? Iya, di sakuku ada duit 100 dirham belum aku sedekahkan, pusing aku. Ya, ada duit 100 dirham belum disedekahkan, bikin pusing Nabi. Nah, sekarang aku sudah plong, sudah enggak punya duit, aku plong. Nah, ini. Nabi enggak punya duit, plong. Punya duit, pusing. Kita ada duit, ya ada duit, pusing, Pak. Ya. Ya, punya pepatah sendiri, betul, Pak Ustaz. Uang tidak dibawa mati. Tapi enggak punya uang, setengah mati. Ya. Baik, apalagi supaya kita ini tidak bosan-bosan apa namanya menuntut ilmu. Ini adzan dulu, adzan. Satu menit lagi. Ya, Pak, ya. Jadi duduk menuntut ilmu di samping dapat ilmu, Pak. Ternyata tiap detik itu dinilai ibadah. Dan ibadah tingkat tinggi adalah menuntut ilmu. Apa di antara fadilahnya? Duduk sesaat di majelis ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Lebih baik daripada mengantar 1000 jenazah. Loh, coba. Ya, kita sudah dapat ilmu, tapi tetap pahala terus berjalan, bahkan lebih baik daripada amal-amal yang lain. Coba ya. Makanya melalui tausiah ini, intinya jangan sampai kita ini bosan-bosan menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita banyak ilmu, akan semakin takut kepada Allah Subhanahu

0: menurutmu membosankan, memuakkan? Saya bosan itu dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal salat.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan salat. Salat itu sumber ketenangan. Salat itu sumber kebahagiaan. Salat itu sumber kelapangan. Salat itu sumber ampunan. Salat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, salat. Aa, kenapa harus salat? Iya, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak salatnya, tegak agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal salatnya, rusak salatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah salat. Jika baik salatnya, baik semua amalnya.
2: Kenapa orang Islam itu salat? Tanya dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah, kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
3: Ya, dan Premier Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

قال الله أكبر الله أكبر. رأيتم

0: menjawab azan sama dengan ucapan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa sharafa wa darajata al-'aliyata ar-rafi'ah, wa ba'ath Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta bihi. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم قد خلت

0: Ingat baik-baik, Anda enggak sholat pun, Anda enggak sujud pun, tidak membuat Allah rugi, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap, Anda masih berharap masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut pengen dilancarkan rezeki. Anda siapa?
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, besar. Ya, ada harus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ya, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin enggak? Enggak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
2: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang gak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
3: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya, belum punya istri. Rasanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
4: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilanglah sama saya, kutangkis. Ayo, ayo, ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
5: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
4: Jangan kau putus asa.
5: Solusinya apa Ustaz?
4: Berjamaah di masjid.
5: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ya sudah, amin saja aku baca.
4: Waladhalin, amin.
5: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dan sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca, Ustaz. Cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama, kul-huwalla. Rakat kedua, kul-huwalla lagi. Dia ketawa, bos. Saya serius ini.

محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أهل التقى والورع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فضلت ابو حضر الحضرات, إن شاء الله kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Judul kita adalah ketika ruh berpisah dengan jasad. Kenapa tiba-tiba berpisah? Ketemunya kapan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari anak cucu keturunan Adam. Wa asyhada, Allah mengambil persaksian. Tadi kita salat asyhadu, saya bersaksi. Tapi saat itu asyhada, Allah mengambil persaksian. Waktu itu Allah bertanya dengan satu kalimat, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbkan? Dan saat itu semuanya menjawab dengan satu jawaban, bala syahidna, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabbkan. Tidak dalam bentuk tunggal. Kalau sendiri, bala syahidtu, aku bersaksi. Tapi pada saat itu persaksian yang sama antara persaksian saya, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, ibu bapak yang sudah agak berumur berusia, kita semua persaksiannya sama, bala syahidna, kami bersaksi, menunjukkan sama tauhid saya dengan tauhid bapak. Tauhid satu. Kalau ada orang berbeda dalam masalah tauhid, dalam masalah fikih, oke. Ustaz, apa hukum masalah menyentuh laki-laki perempuan tidak mahram? Ini ada tiga pendapat. Menurut mazhab Syafi'i batal. Menurut mazhab Hanafi tidak batal. Karena makna aula mastumun nisa, menyentuh itu artinya maaf jima. Kalau sekedar menyentuh tidak apa-apa. Menurut mazhab Maliki, kalau bersyahwat batal, kalau tidak bersyahwat tidak batal. Jadi ada kemungkinan dua pendapat, tiga pendapat. Tapi kalau sudah dalam masalah akidah, apa pendapat Ustaz tentang masalah Allah? Dalam masalah ini ada tiga pendapat, enggak ada. Oleh sebab itu dalam masalah ilahiyah, kita mesti jelaskan dengan baik. Saat itu semuanya kita menjawab, bala syahidna. Ketika itu ruh belum ada kulit, belum ada darah, belum ada bulu, belum ada rambut, belum ada kuku. Dia hanya baru ruh saja. Disebut dia ruh dari kata ra'a ya ruhu, berhembus, bertiup. Karena ketika Allah memasukkannya ke dalam jasad, bertiup. Apa kata Allah bercerita tentang ruh Adam alaihissalam? Fanafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh kepadanya. Ada kekeliruan sebagian orang. Dia katakan ruh itu dari Allah. Allah tidak pernah menciptakan ruh, tapi Allah membagi ruh dari dirinya, lalu dia tiupkan ruh ke dalam jasad. Fanafaktu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh dari diriku. Ini akidah batil. Karena kalau ruh itu dari Allah, berarti Allah bersemayam dalam diriku. Inilah asal muasal akidah menyatu dengan Tuhan. Ada Tuhan besar namanya Brahman, ada Tuhan kecil

Rahman, Tuhan yang besar Brahman, membelah diri, memecah menjadi Atman, lalu Atman itu berada dalam raga, maka ada Tuhan dalam diriku. Maka muncullah status seseorang yang berkeyakinan ini dalam FB-nya, Tuhan tidak pernah menciptakan aku agar aku menyembah dirinya, tapi dia memecah dirinya menjadi aku karena dia ingin bersemayam dalam diriku. Batil, kafir. Tuhan yang besar, Gusti, Tuhan yang pecahannya, Kaulo, manunggaling Kaulo Gusti, menyatu Tuhan besar dengan Tuhan kecil. Kalau sudah aku menyatu dengan Tuhanku, maka sholat pun tidak lagi ada, karena Tuhan tidak menyembah Tuhan. Batil. Kalau ada orang berkeyakinan seperti ini, kafir, suruh dia tobat 3 hari. Hari ini dia berkeyakinan, hari Jumat, besok dipanggil ke pengadilan. Anda masih meyakini bahwa menyatu dengan Tuhan? Iya, oke, okay, 1 hari lagi. Hari Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad. Masih berkeyakinan, tidak lepas? Iya. Masih meyakinan diri kamu Tuhan? Iya, pancung kepalanya. Tapi kalau sekarang tentu dia dibela oleh LBH, lembaga-lembaga hukum, atas nama apa? Human right. Bebas untuk berkreasi, bebas untuk mengaku diri Tuhan. Oleh sebab itu tidak bisa kalau tidak ada kekuasaan. Karena ustaz berceramah, siapa yang mengaku dirinya adalah bagian Tuhan, menyatu dengan Tuhan, kafir. What's next? Setelah itu apa? Apa selesai dengan ceramah mikrofon 1000 watt? Kan tidak, harus ada hukum. Makanya hukum itu apa? Negara. Negara itu menurut Imam Al-Mawardi adalah siyasatuddin wa hirasatid daulah. Fungsi agama yang pertama, siyasatuddin, mengatur agama, wa hirasatid daulah, menjaga negara. Kalau sudah agama tidak bisa diatur dan negara tidak bisa dijaga, maka hilanglah fungsi negara. Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, seorang penyair ini asal-muasal kaji, karena banyak orang mengaku dirinya adalah Tuhan. Seorang penyair yang berkeyakinan bahwa dia berasal dari Tuhan, Tuhan tidak pernah menciptakan dia, lalu dia pun bersyair, aku sedih melihat Tuhan tiba-tiba jatuh ke lantai. Kapan munculnya ide membuat syair itu? Ketika dia sedang berada di barbershop, sedang pangkas, dia lihat jatuh rambutnya ke lantai, maka dia katakan, aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai, tapi kemudian aku tersenyum karena yang menyambut di bawah juga Tuhan. Maksudnya apa? Bumi juga bagian dari Tuhan. Ini yang disebut dengan keyakinan isyraqah. Isyraqah, emanasi. Tuhan tidak pernah mencipta, ini hanyalah pancaran dari Tuhan. Alam semesta ini adalah pancaran dari Tuhan. Emanasi. Yang satu lagi meyakini namanya Fayadhan. Fayad artinya melimpah, banjir. Ini air. Lalu kemudian air ini melimpah. Limpahan dari air juga air. Ini air besar, ini air kecil. Malah jadi air besar, air kecil ini ya. Ini air yang melimpah, limpahannya menjadi air juga. Maka air ini bisa menyatu dengan air ini. Teori kedua, sama, datangnya dari mana? Yunani kuno, karena pada abad kedua hijrah, ketika filsafat masuk ke dalam Islam, sampah-sampahnya ikut juga, termasuk filsafat yang disebut dengan menyatu dengan Tuhan, yang disebut dengan panteisme. Pan artinya menyatu. Te Tuhan. Isme, keyakinan yang meyakinkan, yang meyakini bahwa menyatu dengan Tuhan. Ini adalah Tuhan, ini adalah makhluk, karena dia adalah limpahan dari Tuhan. Lalu Tuhan ini bisa menyatu dengan ini, karena dia sama jenisnya. Maka ini batil dalam Islam. Makanya dalam Islam digunakan kata khalaqa. Wallazi khalaqa lakum. Dia sudah menciptakan untuk kamu. Wallazi khalaqakum. Dia yang menciptakan kamu. Tidak ada ayat Quran mengatakan aku tidak menciptakan kamu, tapi kamu adalah hasil dari membelah diri dari diriku. Batil. Ini pokok pangkal awal kaji masalah roh, karena banyak orang mengaku rohnya adalah bagian dari Tuhan. Na'udzubillah. Ada salah seorang berkeyakinan bahwa dirinya Tuhan. Dia tidak mau datang ke saya, karena kalau dia datang ke saya, langsung saja dia saya masukkan ke neraka jahanam.
Maka dia datang ke dosen filsafat, kebetulan teman, sahabat dekat saya, S2 dari McGill University dan dari IIU, ISTEC, International Islamic University, jurusan filsafat. Dia tidak jawab pakai ayat, tidak jawab pakai hadis. Dia minta ruang duduk bersama, berdua. Jadi bapak meyakini bahwa bapak adalah Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak pernah mencipta saya, maka saya adalah bagian dari Tuhan. Jadi menurut keyakinan bapak, kalau bagian dari Tuhan adalah Tuhan, iya. Maka bapak adalah bagian Tuhan, iya. Karena bapak adalah bagian Tuhan, maka tidak perlu menyembah Tuhan, tidak perlu. Kalau begitu yang keluar dari diri bapak juga adalah Tuhan, iya. Bapak berak tadi pagi. Dia tidak gunakan kata yang lembut, sengaja dia gunakan kata berak. Bapak berak tadi pagi, iya. Kalau begitu berak bapak adalah Tuhan. Patah, dia terpukul, dia terpukul. Kalau sempat dia mengatakan aku adalah Tuhan, kencing dan taiku juga Tuhan, maka Tuhan semuanya. Artinya apa? Ini keyakinan yang batil, membantahnya tidak perlu pakai ayat Quran. Ayat Quran terlalu mulia untuk membantah kebatilan ini. Maka batil ini cukup dibantah dengan berak, selesai. Buang, orang Islam harus bersih dari ini semua. Nah, setelah kita bersih, bahwa roh kita sudah berjanji di hadapan Allah semua ta'ala, semuanya berjanji di hadapan Allah. Saat itu dia mengatakan, bala syahidna, aku, kami semua bersaksi, engkaulah Rabb kami. Antakunu yawmal qiyamah. Tapi nanti pada akhirnya kalian berkata, inna kunna an hadza ghafilin, kami tidak ingat, lupa. Alhamdulillah sampai siang ini kita masih ingat. Buktinya apa? Tadi kita berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Berapa orang di Bandung ini yang tidak ingat, lupa, sampai kemari ke dunia ini apa dia katakan? Dia tidak katakan aku bersaksi Allah. Yang dia katakan Tuhan itu apa? Monyet, Hanuman. Katanya Tuhan bisa masuk ke gajah, Ganesha. Bahkan sampai hari ini masih ada orang menyembah empat: kayu, batu, hantu, lembu. Dalam Islam dibantah. Maka kita mengatakan la ilaha illallah. Makanya agama Islam adalah agama yang berani mengatakan tidak. Katakan tidak pada selain agama Allah. La ilaha, no God, illallah, except Allah. Tidak ada Dewi Kuan Im, tidak ada Yesus Kristus, tidak ada Santa Maria, tidak ada Buddha, tidak ada Siddhartha Gautama, tidak ada Sungai Gangga, tidak ada Santo Thomas. La ilaha illallah. Banyak agama yang mengatakan iya, karena terlalu mudah untuk mengatakan iya, sulit untuk mengatakan tidak. Makanya coba tengok iklan, say no to drugs. Katakan tidak pada narkoba, say no to bonceng. Katakan tidak pada pacaran. Sulit untuk mengatakan tidak. Maka Islam adalah agama yang berani mengatakan tidak kepada Lata, tidak kepada Uzza, tidak kepada mana, tidak kepada Kubal, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ruh yang sudah ready, siap bersaksi tadi, saya ingin menjelaskan, jangan katakan mari tanamkan agama ke dalam kepala anak-anak kita. Ini yang perlu diluruskan. Seolah-olah kita lahir dalam keadaan blank, kosong. Tidak, Allah tidak berikan anak yang ibu kandung 9 bulan 10 hari dalam keadaan kosong. Anak itu sudah berisi program. Kita tidak pernah beli laptop kosong, kecuali laptop curian. Sudah berisi program di dalam. Anak-anak yang ibu kandung di dalam, dia sudah bertauhid. Makanya dalam hadis dikatakan, man min mauludin, tidak ada anak yang lahir illa yuladu alal fitrah, melainkan lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah bukan kertas putih yang belum dicoret. Fitrah bukan whiteboard yang belum ditulis. Fitrah, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah yang menjelaskan kata fitrah. Apa itu fitrah? Fitratul Islam. Makanya kalau dia meninggal dunia, masuk surga. Walaupun ayahnya si Manung Khalid, maknya Ong Taikin. Kenapa? Karena dia suci. Dia sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
hanya saja nasibnya kurang baik. Dia masuk ke dalam perut orang kafir, tapi kemudian dia mencari, lalu kemudian dia menemukan dan masuk Islam. Lalu kemudian dia pun bersyahadat. Selesai sholat Jumat, pengurus masjid beri pengetahuan, pengumuman kepada seluruh jamaah. Selesai sholat, agar jangan pergi dulu, kita saksikan ada saudara kita yang akan bersyahadat masuk Islam. Apakah bapak masuk Islam karena tidak ada paksaan lain? Tidak. Murni karena Allah SWT? Iya. Padahal dalam hatinya karena mau kawin. Ikut saya ya pak. Ya. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Orang yang pertama kali melihat mengatakan itu saudara kita baru bersyahadat. Bukan, dia bukan baru bersyahadat, dia hanya mengulang syahadatnya yang sudah dia lupakan ketika berada di alam arwah. Waktu itu belum ada kulit, belum ada darah, belum ada bibir, belum ada mulut, baru ruh saja. Lalu kemudian ruh yang sudah siap tadi dikirim Allah masuk ke dalam tempat yang baru bernama rahim. Ana Rahman, aku adalah Rahman, kata Allah. Wallahu Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'min. Ana Rahman, syaqaftu Rahim min ismi wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim, kantong, tempat janin dalam perut perempuan. Inilah yang tidak bisa dibuat oleh dokter Singapura sampai hari ini. Operasi plastik bisa, bencong-bencong Thailand lebih cantik dari perempuan. Kantong tempat janin dalam perut perempuan bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, tapi dia diambil dari bahasa Arab, dari Asmaul Husna. Kalau ada orang mengatakan laki-laki lebih hebat daripada perempuan, laki-laki lebih mulia daripada perempuan, tidak ada anggota tubuh laki-laki dari ujung rambut sampai ujung kaki yang diambil dari Asmaul Husna, tidak ada. Tapi ada satu anggota tubuh perempuan yang diambil dari Asmaul Husna. Apa dia? Rahim, tempat janin. Bismillahirrahman, in the name of Allah, most gracious. Nama Allah yang maha pengasih, Rahman. Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah kantong rahim yang sayang kepada janin. 9 bulan 10 hari tidak ada janin yang terkontaminasi bakteri. Sampai hari ini belum pernah kita baca berita, kita dengar, kita tonton, ada janin yang mati karena terkontaminasi bakteri. Gak ada itu. Justru janinnya mati setelah keluar, dibungkus dalam kresek, dibuang dalam kotak, dicampakkan ke sungai. Tapi janin murni, bersih, selamat. Padahal ini, maaf, tempat kuman terbanyak di dunia, sejengkal. Tapi di sini ada semuanya. Semua yang kita makan tadi malam menjadi bakteri. Ayam penyet, ayam patah, ayam mati, bakteri semua nih. Tapi enggak ada janin yang mati karena terkontaminasi bakteri. Kenapa? Karena dia dijaga oleh rahim. Andai rahim itu tidak ada, bapak ibu bisa bayangkan, menyatulah dia dengan sambal terasi di dalam. Dia dijaga oleh rahim. Maka Allah katakan, dikirimkanlah, idna ahadakum yutma'u khalquhu, kamu diciptakan dalam rahim ibu, arba'ina yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk cairan sperma, summa yakunu alaqatan mithla dhalik, merubah 40 hari dalam bentuk alaqah, darah yang menempel di dinding rahim, summa yakunu mutfah, mutfah diambil dari bahwa yang baru menunya suap segumpal, kemudian kamu berubah menjadi 40 hari segumpal daging, 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari siap. Yursalul malaku, malaikat dikirim membawa ruh yang sudah siap. Ruh itu sudah semuanya siap karena sudah bersumpah di hadapan Allah. Ruh itu pun dibawa oleh malaikat masuk ke dalam rahim ibu-ibu-ibu sekalian. Jadi jangan bayangkan ruh itu gentayangan. Mau masuk ke mana ya? Coba lihat bunyi hadisnya. Yursalul malaku, malaikat dikirim
malaikat membawa. Hanya saja nama malaikatnya enggak disebut. Makanya kalau ada orang ngaji tauhid, malaikat ada 10, malaikat kiraman katibin, malaikat mungkar nakir, malaikat rakib atif, malaikat malik ridwan, malaikat jibril mikail israfil. Itu bukan batasan. Itu ulama untuk mengajarkan, untuk memudahkan. Karena ada malaikat-malaikat yang tidak disebut namanya, malaikat yang hadir dalam majelis ilmu tidak disebut namanya. Majtama aqaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang yang sedang duduk di majlis rumah Allah, yasmuna kitab Allah, membaca ayat-ayat suci kitab Allah, wa tadarasuna fi ma bainahum, mengkaji isinya. Itu malaikat. Malaikatnya siapa? Tidak disebut namanya. Ustaz, ya, kenapa Allah enggak sebutkan nama-nama malaikat yang 10 hadiah yang tidak apal, apalagi ditambah lagi? Ustaz, kenapa Allah cuma sebutkan nama Nabi 25, yang 25 aja yang tidak apal, ngapain ditambah sampai 30? Apal aja yang ada. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat, malaikat membawa ruh masuk ke dalam alam rahim. Kenapa Allah Ta'ala titipkan itu dalam rahim perempuan? Agar Allah menunjukkan makhluk yang kalian katakan selama ini lemah, yang paling banyak masuk neraka perempuan. Akhirnya banyak perempuan komplain ke saya, Ustaz, kenapa kami yang paling banyak masuk neraka? Tidak tahu saya itu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kenapa perempuan yang paling banyak masuk neraka? Karena makhluk yang paling banyak itu perempuan. Maka yang paling banyak pengajian, perempuan. Yang paling banyak baca Quran, perempuan. Yang paling banyak ke diskotik, perempuan. Yang paling banyak masuk surga, perempuan. Yang paling banyak masuk neraka, ya perempuan. Kalau dia yang paling banyak. Begitu pemahamannya. Bahwa perempuan itu hina, perempuan menghinakan dirinya, tapi perempuan mulia, Allah pilih rahimnya untuk bersemayam. Maka tinggallah ruh, di saat itu ketemulah ruh dengan jasad, di saat jasad berumur 120 hari. Maka hiduplah dia di dalam. Lalu kemudian si ibu pun berkata, ternyata kita sudah punya calon bayi baru ya Pak. Senang, bukan main. Akhirnya dia mengundang orang selamatan, ada acara kenduri, baca doa, Rabbana hablana minas solihin, lain daerah, lain macam-macam tradisi. Ada pula dia yang mengajarkan ibu kalau mau anaknya ganteng, banyak-banyak baca surat Yusuf, supaya ganteng seperti Nabi Yusuf. Ibu pun keyakinannya luar biasa, tiap hari baca, begitu anaknya lahir hitam pesek pendek. Kiainya enggak salah. Maksudnya, kalau ibunya baca Quran, anaknya kan tenang di dalam. Wa idza quri'al Quran. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu,

dalam, suaminya tertidur, anaknya tuh. Beruntung bertuahlah adik-adik saya yang sudah menikah dapat istri hafal Quran. Yang belum hafal Quran, jaga-jaga aja. Artinya apa? Pendidikan anak ruh sudah ketemu dengan jasad. Berapa lama dia berada di dalam? 9 bulan 10 hari. Tapi itu sekarang, itu dokter yang matok. 9 bulan 10 hari. Bu, sudah berapa lama kandungannya? Sudah sekian pekan. Sesar. Kalau zaman dulu nggak ada sesar, makanya dalam kitab fikih klasik ada disebut itu janin bisa bertahan di dalam selama 2 tahun. Dalam fikih klasik disebut janin bisa bertahan di dalam 2 tahun. Kalau 2 tahun dia di dalam, begitu lahir pakai gigi langsung bisa makan gulai jengkol. Nah sekarang enggak, sekarang sudah dipatok. Bahkan celaka 12, ada orang-orang yang memaksa anaknya keluar, pergi ke dokter, Pak dokter tolong ya, nanti tanggal 12, bulan 12, 2012 lahirnya pun di skenario tanggal cantik. Anak tidak perlu pilih tanggal, ini khawatir saya, ini sekarang 2017, nanti 2018, pas 2020 semua mau pakai 20 semua. Masalah dia lahir kapan itu terserah Allah Subhanahu wa taala, jangan direkayasa. Maka dia lahir selesai, maka dia pun lahir ke alam dunia. Saat itu ruh sudah berada di dalam jasadnya dan orang tua saya pun menyambut kelahiran saya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah saya dilahirkan di Pulau Sumatera menjadi orang Melayu, orang tua saya muslim, bapak saya muslim, mak saya muslimah, tinggal di negeri muslim. Maka saya pun lahir disambut dengan azan. Ayah saya azan di telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, azan kan? Orang yang tidak mengerti ajaran Islam, dia bingung. Ini dia tuh orang Islam bego, orang Islam gila. Masa anaknya belum pandai ngomong sudah diajak azan? Tapi orang yang ngerti tentang perjalanan roh, sebenarnya saya membisikkan ke telinga anak saya, wahai anakku, ingat janjimu dulu di alam arwah. Engkau sudah berkata, bala syahidna. Apa itu yang saya bisikkan ke telinganya? Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi enggak kuat seperti itu, terkejut saya. Pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak sanggup meleleh air mata mengenang. Ustaz yang ustaz sedihkan apa? Wahai anakku, saat engkau hadir ke dunia ini, aku yang mengingatkan engkau tentang syahadatmu pertama kali dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan aku ingin saat aku pergi dari alam ini, saat kau datang ke alam ini, aku yang membisikkan ke telingamu. Dan saat kau akan pergi dari alam ini nanti, aku yang akan meninggalkanmu. Aku ingin engkaulah yang membisikkanku ke telinga. La ilaha illallah. Sunnah kan? Laqinu, laqinu, talqinkan. Orang yang mau sakaratul maut, talqinkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Misal, saya dalam keadaan sakit keras, adik-adik bapak-bapak datang ke rumah sakit menjenguk, Ustaz sakaratul maut ya? Iya, mesti ada yang mengajarkan satu orang. Jangan semuanya. Sunnah satu orang yang mengajarkan. Mana telinga sebelah kanan? Nih, jangan mentang-mentang saya Ustaz, lalu gimana kita ajar? Ustaz dah paham, biar aja lah sebenarnya. Karena waktu itu godaannya luar biasa, maka dia bisikan, Ustaz, mohon maaf ya Ustaz, la ilaha illallah. Tidak ada guna punya anak profesor, doktor, kiai, haji, kaya raya kalau enggak pandai melepas ayahnya. Sekarang lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Saya sudah bolak-balik masuk rumah sakit melihat seorang bapak sakaratul maut, anaknya enggak tahu mau buat apa, bengong. Malah diambil foto, dia foto bapaknya. Bapakku sedang sakaratul maut. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Amin, amin, amin, amin, amin. Makanya ngaji, ngaji. Izinkan ayahmu itu lepas dari dunia. Makanya kita doa selalu, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Penutupnya,
Lalu kemudian anak itu pun besar, diajarkan sholat, muru auladakum bi sholat. Itu untuk apa? Menjaga ruh yang ada di dalam ini agar supaya dia senantiasa ingat kepada Allah. Subuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Zuhur, dua kali. Subuh, satu kali. Zuhur, dua kali. Asar, dua kali. Maghrib, dua kali. Isya, dua kali. Pas, 9 kali. Itu yang wajib-wajibnya saja. Syahadat bilang, bagaimana dengan qabliyah ba'diyah? Qabliyah zuhur, 1 kali. Qabliyah asar, qabliyah zuhur, 2 kali. Karena qabliyah zuhur dianjurkan 4 rakaat. Hadis riwayat Abdullah bin Umar. Qabliyah subuh, 1 kali. Qabliyah zuhur, 2 kali. Ba'diyah zuhur, 1 kali. Qabliyah asar, 1 kali. Qabliyah maghrib, 1 kali. Ba'diyah maghrib, 1 kali. Qabliyah isya, 1 kali. Ba'diyah isya, 1 kali. Coba lihat keserasian apa yang lebih serasi daripada ini. 9 kali 2, dia tetap, andai dia tidak sanggup sunat-sunatnya, yang wajib-wajibnya, dia tetap mengulang syahadat itu. Dan setelah itu dia tetap zikir, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bagus. Astaghfirullahal azim. Bagus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagus. Tapi sebagus-bagus zikir, afdhal zikri, seafdhal-afdhal zikir, la ilaha illallah. Kenapa? Agar ruh jangan sampai rusak. Ini kita pelajarannya, bagaimana ruh bertemu dengan jasad, bagaimana ruh bertahan dalam jasad, nanti ruh berpisah dengan jasad. Macam-macam takdirnya. Ada yang ruh itu ketemu dengan jasad sebentar aja, enggak lama, habis itu dia keluar lagi. Likulli ummatin ajal. Setiap orang punya ajal. Ajal itu apa? Limit batas waktu. Idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditambah walau sesaat. Wala yastaqdimun, tidak bisa didahulukan, dipercepat walaupun sesaat. Allah mentakdirkan ruh Abdul Somad bertahan di dalam sampai hari ini. Ustaz yakin ruhnya masih ada? Masih. Karena ruh masih ada inilah maka tadi saya dipanggil. Berikut ini mari kita panggil Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Seandainya ruh sudah keluar, tidak lagi Al-Mukarram, Al-Mar'um. Saya sampai hari ini dimuliakan, dihormatan. Kenapa? Karena masih ada ruh dalam jasad. Andai ruh sudah keluar dari jasad, anak kandung pun takut, istri pun tidak lagi suka. Kenapa? Tidak ada seorang istri yang mau satu tempat tidur sama mayat. Mana ada? Begitu dia lihat zombie nih ya dia. Oleh sebab itu jangan terlalu bangga dengan jasad yang sehat. Selama ini yang diperhatikan orang apa? Jasad, jasad, jasad. Tonton ke TV dari pagi sampai pagi, yang diperhatikan apa? Jasad. Dari mulai tapak kaki sampai ujung kepala, jasad. Tumit retak-retak, pecah-pecah, oleskan Nivea. Jasad. Sampai ujung rambut, rambut Anda gatal berketombe, siramkan Rejoice. Begitu dia mandi, langsung turun salju ke kamar mandi. Sampai anak gadis nyetop mobil di jalan tol. Oh, iklan apa? Ketiak hitam, Rexona. Yang diperhatikan semuanya jasad, jasad, jasad, jasad. Sampai ujung kuku, iklan kuku, sampai lentik bukan main. Dulu kalau ada anak kecil matanya alih, matanya lentik memang asli. Orang sekarang semuanya plastik. Hidung plastik, dagu plastik, sampai plastik. Ada orang bakar sampah layu. Untung gak kucing. Layu. Oleh sebab itu maka perhatikan ruhmu, jangan sampai ruhmu mati. Emangnya dia bisa mati? Dia ada di dalam, tapi dia tidak merespon lagi. Kenapa? Dia sudah lama mati. Maka sirami dia dengan ilmu. Ada pengajian datang, ada pengajian datang, ada namanya alaqah, ada namanya liqah, ada namanya suhbah, ada namanya macam-macam. Jangan terjebak pada nama, tapi perhatikan intinya adalah ngaji.
ketika pengajian masuk ke telinga, roh hidup. Tapi jangan cuma suka ngaji tapi langsung beramal, maka dia seperti bibit. Bibit ini mulai kalau disiram, siram, siram, maka bibit itu akan pecah, mengeluarkan batang, mengeluarkan cabang, mengeluarkan daun. Tapi kalau pohon hanya besar berdaun rimbun, dia hanya buat semak aja, karena dia tidak bisa berbuah. Maka buah daripada ilmu itu adalah beramal, solat duha, solat tahajud, solat witir, solat tasbih, solat hajat, puasa sunat. Maka ini ilmu, bukan sekedar ilmu yang suka ngaji ke sana, ngaji sama habib ini, ngaji sama kiai ini. Ilmunya banyak. Laisal ilmu bikasratir riwayat. Ilmu bukan karena banyak ngapal hadis, banyak ngapal ayat, bukan. Tapi ilmu adalah ketika kau sanggup merubah pengetahuan menjadi amal, maka ruhmu kau pun akan sehat, dia akan hidup. Lalu kemudian jangan lupa ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Ketika bijinya pecah, dia mulai mengeluarkan tunas, maka datang semut akan menggigit. Oleh sebab itu semut akan menggigit. Untungnya ada kapur baris, akhirnya semut tidak jadi menggigit. Lalu kemudian batangnya menjadi hitam, kuat. Semut mencoba untuk menggigit, tidak bisa lagi. Patah gigi semut, karena dia sudah kuat. Tapi kemudian pucuknya, selalu aja ada setan datang. Setan mau memakan batangnya, batangnya selamat. Setan mau makan akarnya, akarnya selamat. Kuman, bakteri, hama, lereng mau makan pucuknya, pucuknya yang hijau, segar, semua mau makan. Apalagi mereka mulai memanjat ke atas, pucuk, pucuk, dia mau makan. Ini setan selalu merusak ruh kita. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan dari datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Makanya setan datang dari empat arah. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ruh akan senantiasa dia ganggu. Saat di rahim dia ganggu, tapi ibunya selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia usapkan ke wajah, ke kepala, dia tiupkan ke air, dibacakan air-air itu, ditiupkan ke air, selesai itu diminum, bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk apa semua? Supaya jangan sampai diganggu sama setan. Dibaca kuat, karena setan takut kalau suara yang kuat, makanya azan itu kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kalau azan berkumandang suara anjing mengolok? Karena anjing-anjing melihat setan pada kabur. Jadi anjing bisa melihat setan, Pak? Bisa. Saya pengen melihat setan, ganti pakai mata anjing. Oleh sebab itu kita nggak perlu melihat setan. Kalau ada orang yang bisa melihat setan, Pak, saya tadi malam melihat gundurwo di rumah saya. Kamu sudah matanya dimasuki setan, maka kamu mesti diruqyah. Tapi yang bisa melihat setan, matanya sudah dimasuki setan, karena hanya sesama setan bisa melihat setan. Kecuali ada orang-orang soleh yang dia melihat itu karena mukjizat Nabi, mukjizat. Adapun kepada wali-wali Allah, itu adalah karamah yang diberikan Allah. Tapi mereka enggak pernah ngaku-ngaku, ini baru sholat dua hari dah bisa melihat setan di belakang. Tadi malam saya pulang pengajian bosat berat sekali, saya lihat ke belakang, ada sundel bolong menunggang gua. Emang dia enggak ada kerja lain, mau numpang. Oleh sebab itu jangan hiraukan yang model-model begini. Kita hanya disuruh jaga, jaga, jaga, jangan sampai setan mengganggu. Setan, jin, iblis, gundurwo, sundel bolong, suster ngesot, jin dan jin. Ini sebetulnya mana Pak Ustaz? Makhluk cuma ada dua. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, cuman ada dua makhluk yang nampak, namanya ins.
makhluk yang enggak nampak, enggak kelihatan, namanya jin. Jin ini terbagi dua. Jin yang baik namanya jin muslim. Jin yang jahat namanya jin kafir. Jin yang muslim itu apa kata dia? Inna, buka surat Al-Jin juz 29. Inna minnal muslimun. Kami ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun. Kami ada yang jin kafir. Jin yang muslim itu apa kerjanya? Taharrau rasada, selalu mencari jalan yang benar, ngaji. Jin muslim itu ngaji juga. Makanya dalam Quran ada cerita jin dengar bacaan Nabi Muhammad baca Quran. Nabi sedang baca. Bunuh, katakan ya Muhammad. Annahu istama'ana fahum minal jin. Ada beberapa jin mendengar engkau baca Quran. Apa kata mereka? Inna sami'na Quranan ajaba. Kami kata jin mendengar bacaan Quran Muhammad itu ajaba, ajib, amazing. Kami dengarkan bacaan Quran Muhammad itu ajib, menakjubkan. Makanya kalau ada qori baca Quran, ada jamaah yang tidur, itu lebih parah daripada jin. Jin lagi dengarkan baca Quran menakjubkan, dia bilang buka surat Al-Jin. Tapi ada jin itu jin kafir. Yang jin kafir itu apa kerjanya? Kanu li jahannam hatab, mereka akan menjadi bahan bakarnya, kayu bakarnya api neraka. Jin yang baik muslim, jin yang enggak baik kafir. Ustaz nunjukin jangan ke depan lah, oke, ke belakang. Jin yang baik muslim, jin yang enggak baik kafir. Jin yang kafir inilah disebut dengan syaitan. Induknya iblis. Komunitasnya jin. Yang baik muslim, yang enggak baik kafir. Yang enggak baik ini kafir. Nama lainnya setan, induknya iblis. Iblis itu GM-nya lah. Adapun yang lain ini anak-anak buahnya semua. Apakah manusia itu juga bisa disebut setan? Ya. Kenapa? Karena dalam Quran dikatakan bahwa syayatinal insi wal jin. Ada setan-setan yang terdiri dari manusia dan jin. Begitu auzubillahi syaitan itu bukan cuma untuk jin, bukan. Terus untuk ente juga. Kalau ada nanti kawan yang selalu menggoda-goda, baca dia auzubillahi syaitanir rajim. Ente mau ngusir setan ya? Enggak ngusir ente. Kalau yang menggoda kita itu adalah jin, insyaallah kita baca ayat kursi dia kabur. Tapi kalau yang menggoda kita ini dari kalangan ins, kita baca ayat kursi dia lebih hafal dari kita. Maka dalam Islam diajarkan jaga ruh ini jangan sampai mati. Masih berdetak jantung, ruh masih ada di dalam. Sampai kapan ini? Sampai akhirnya janjimu sudah habis Abdul Somad, maka ruh itu pun keluar. Dari mana dia? Berawal dari ujung kaki. Minal asfal. Asfal artinya bawah, bukan aspal. Minal asfal dari bawah. Mengalir dia naik ke atas. Mengalir dia naik ke atas. Lalu kemudian dia pun keluar dari atas. Lalu kemudian mata melihat. Makanya orang yang mati meninggal itu matanya melotot melihat. Apa yang dia lihat? Ruhnya keluar. Orang yang meninggal dunia, salah satu ciri husnul khatimah, irkul jadin, keluar keringat dari jadin. Kalau ini namanya jabhah, kening. Kalau ini namanya jadin, yang di atas jadin. Kalau gadin roti, mujadin namanya. Salah satu ciri husnul khatimah, irkul jadin, berkeringat bagian atas alisnya. Kenapa berkeringat? Saya lama baca hadis ini. Kenapa berkeringat? Ternyata sebelum dia meninggal, malaikat mengepakkan sayapnya. Dikepak sayap malaikat itu, matanya melihat, hai Abdul Somad, inilah tempatmu di surga, blok C nomor 15. Pada saat si hamba itu melihat tempatnya, dia malu kepada Allah. Salat pun tidak seberapa, puasa sunat pun tidak seberapa, ilmu pun tidak seberapa, amal pun tidak banyak. Tapi kenapa aku masuk dalam surga? Malu dia. Respon orang yang malu, biasanya perempuan tersipu malu. Biasanya laki-laki merasa malu. Kalau dia dipermalukan, merah telinganya, naik darahnya, atau bisa jadi keringat dingin.
tapi mayat yang akan meninggal dunia, jasad yang akan ditinggalkan ruh, ungkapan malunya berkeringat atas keningnya. Tapi jangan yang berkeringat rekayasa. Nanti mentang-mentang Ustaz ceramah wanda usnul khatimah ada keringat di atas, pas tetangga sudah enggak ada, disemprot biar disangka orang Ustaz mati usnul khatimah. Kan itu maksudnya, enggak perlu kita pencitraan-pencitraan. Ini nanti sampai mati pun pencitraan dipoto, alhamdulillah ada keringatnya sampai melebar ke wajah lagi. Kan itu maksudnya, artinya ruh itu keluar. Orang beriman, ruhnya keluar seperti embun yang menetes dari ujung daun. Ini daun, pada saat tengah malam embun turun awan ke bawah, lalu kemudian berkumpul dari sisi-sisi daun, menetes di ujung daun. Embun menetes ke bawah, daun tidak ada yang ranting patah, daun tidak bergoncang. Begitulah keluarnya. Tapi bagi orang yang berdosa, seperti duri ditarik dari kain, dari kulit yang basah. Masuk duri ke dalam kulit, ditarik. Ketika ditarik dia, mata kail yang ada dua, mata kail atau anak panah yang masuk ke kulit, lalu ditarik dengan kuat sampai dagingnya terikut. Begitulah rasanya kematian. Ada yang mengatakan kematian itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Ada yang mengatakan kematian itu seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Ada yang mengatakan kematian seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Semua menceritakan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami ya Allah saat sakaratil maut, karena kami tak tanggung takutnya untuk merasakan itu semua. Tapi kita tak perlu terlampau takut. Jangan gara-gara pengajian ini terlampau takut, pulang bawaannya takut saja. Nanti masuk kantor lah, enggak takut mati lah. Mati enggak perlu takut, karena mati itu adalah resiko hidup. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Nah, ini resiko. Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Dan filosof-filosof barat itu hampir tidak pernah cerita mati. Socrates, Aristoteles, Demokritos, Thales, filosof-filosof barat, mereka hampir semuanya kalau sudah cerita mati takut. Tapi Islam justru cerita tentang mati. Kenapa? Mati adalah semangat kehidupan. Kenapa kita beramal soleh, persiapan untuk mati? Makanya saya tidak ingin, awalnya saya ragu untuk menyampaikan tema ini, ruh ketika berpisah dengan jasad berarti mati. Saya tidak ingin selesai pengajian umat Islam di Bandung bawaannya mau mati ini semua. Gimana bisnis kita ke depan, Bu? Udahlah, enggak usah diurus, saya mau mati aja. Adik-adik mahasiswa, nanti suruh saya S1 mau ngambil master di mana, mau ngambil S3 di mana? Enggak ada gunanya S2, S3, Pak Ustaz, mau mati aja. Orang Islam disuruh berbuatlah. Selesai sholat, keluar dari masjid, waqulil amalu, berbuatlah. Fasayarullahu amalakum, Allah yang akan menilai perbuatanmu. Wa rasuluhu, Rasulullah yang akan menilai perbuatanmu. Wal mu'minun, orang-orang beriman yang akan melihat hasil dari perbuatanmu. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti berbuat. Walaupun engkau sudah mau mati, sudah ada tanda-tanda kematian, sudah terasa tanda-tanda kematian, maka di tanganmu masih ada bibit korma. Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah, kamu sudah mau mati, wa biyadihi fasila, di tanganmu ada bibit korma, falyaghrisha, tanamkan, gali tanah, tanamkan bibit korma. Padahal sudah mau mati, untuk apa nanam bibit korma sudah mau mati? Korma itu akan tumbuh, bertunas, berbatang, berbuah, dan dia akan bernaung. Ada orang bernaung di bawah pohonnya karena kepanasan, dan ketika dia berbuah, ada orang akan memakan buahnya. Allah mubarikana fima razaqtana wa qina adzabannar, amin. Di saat itu engkau akan mendapatkan pahala. Jangan pernah berpikir saya dapat apa. Yang penting engkau berbuat, nanti pahalanya Allah yang ngurus. Banyak orang sekarang berbuat, gimana kalau kita bangun masjid ini, gimana kalau kita buat pengajian, nanti saya dapat apa? Nanti saya akan mati. Memang kita akan mati, tapi ada setelah itu akan menjadi amal jariah. Lalu ruh tadi pun keluar,
ketika dia keluar, ruh yang baik disambut oleh malaikat dengan kain kafan yang terbuat dari cahaya. Kalau mau mencari tentang perjalanan ruh ini, buka kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Al-Musnad. Disambut malaikat dengan meletakkan kain kafan dari cahaya, lalu ruh itu pun ada, dibawalah ke pintu langit. Begitu dibawa, masuk ke Isra Mi'raj. Assalamualaikum, kata malaikat pembawa. Untuk membawa, maka malaikat yang menjaga pintu langit, kami sudah lama menunggu orang ini karena kami merindukannya. Tiap malam dia bermunajat, kami melihat dari langit. Tiap malam dia sholat tahajud, buku catatan amalnya selalu dibawa, kami melihat namanya. Inilah orang-orang yang masyhur fis sama wa lam yakun ma'rufan fil ardi. Malaikat mengenalnya, tapi YouTube tidak mengenalnya. Berapa banyak orang yang masyhur di televisi, masyhur di Google, masyhur di meme, masyhur di macam-macam, tapi malaikat tidak ada satu pun mengenalnya. Yang masyhurnya di mana? Di FB. Semuanya ada di FB. Sholat pun dia sendiri. Sampai-sampai Allahu Akbar. Bahwa mengingatkan orang sudah masuk waktu sholat bagus, tapi menceritakan semua amal ibadah rusak, na'udzubillah. Tapi ada makhluk Allah ini dibawa ke langit, dibawa ruhnya. Lalu ruhnya itu kemana? Ensiklopedia roh. Yang paling lengkap kitab tentang roh ada dua referensi. Yang pertama, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Judul kitabnya Roh. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, R-O-A, Roh. Kitab yang kedua, itu sebagai Imam Al-Qurtubi, nama kitabnya Tazkirah. Beli buku ini dua. Alhamdulillah Pak Ustaz, dua-duanya sudah saya beli. Roh ada, Tazkirah ada. Ada di rumah, ada Pak Ustaz. Sudah dibaca, masih sampul plastik. Ini bagus kitabnya. Untuk apa? Kitab roh yang paling sempurna. Adapun yang lain-lain saya khawatir ada hadis palsu. Adapun kitab roh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita tahu semua Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah orang paling selektif tentang masalah hadis. Lalu kemudian roh itu pun dibawa ke tempat yang bernama Illiyin. Yang baik-baik tempatnya Illiyin. Yang jahat-jahat tempatnya Sijjin. Adapun roh yang jahat, ditarik dia dengan paksa, lalu kemudian dibawa ke tempat Sijjin dengan berbagai macam bentuk siksa. Saya enggak percaya dengan hadis ini Pak Ustaz. Siksa kok sudah ada? Kenapa siksa sudah ada padahal dia belum dihisab? Saya ditanya oleh mahasiswa di kampus, Ustaz Samad, ya, azab kubur itu ada? Ada. Mana dalilnya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ustaz, seandainya azab kubur itu ada, jadi di mana letak keadilan Allah? Ente kok mempermasalahkan keadilan Allah sedangkan dia belum dihisab? Dia nanya pakai akal, saya enggak mau jawab pakai hadis. Nanya pakai akal, saya jawab pakai akal. Ada maling masuk penjara, lalu kemudian ditempeleng, ditusuk pakai puntung rokok, ditendang, dipukul. Dia sudah diadili atau belum? Belum. Lalu itu untuk apa? Itu bonusnya. Itu DP-nya. Nanti setelah hisab dia akan dapat cash-nya lagi. Allah enggak adil Pak Ustaz. Kenapa enggak adil? Ada orang meninggal hari ini, terus hari kiamat 1000 tahun lagi. Berarti dia diazab di kubur berapa lama? 1000 tahun. Lalu ada orang yang mahar meninggal hari ini. Meninggal hari ini, 1 jam setelah dia meninggal, kiamat. Berarti dia enggak dapat azab. Andai dia ditetapkan Allah bahwa dia diazab 1000 tahun, maka yang sudah meninggal 1000 tahun, dia sudah kena azab potongan masa tahanan. Sedangkan yang belum, maka dia akan dapat beratnya. 1000 tahun di sini tidak sama dengan 1000 tahun di akhirat. 63 tahun di sini hanya 1 jam setengah di akhirat. Oleh sebab itu dia dapat ini. Kenapa? Keadilan Allah jangan dipakai pakai akal-akal. Tapi kalau ada orang yang meragukannya pakai akal, kita jawab pakai akal. Semuanya masuk akal. Bagi yang tidak mengatakan masuk akal, dia perlu ceknya. Akalnya pasti ada atau sudah hilang? Coba klik kanan cek properties, jangan-jangan sudah empty.
Afala taqilun, kenapa engkau tidak berakal? Afala tatafakkarun, kenapa engkau tidak berpikir? Afala tatazakkarun, berapa lama dia? Tapi katanya roh itu bisa masuk ke kubur. Roh tempatnya dua. Yang pertama yang baik illiyin, yang jahat sijin. Tapi ada saat-saat tertentu Allah meniupkan roh masuk ke dalam jasad untuk menerima azab ataupun menerima nikmat. Tapi tidak semua. Jangan gara-gara ceramah ini besok ada orang yang mati, lalu adik-adik masukkan kamera CCTV kembali, pasang penyadap lah. Karena ada saatnya Allah kirimkan, tapi tidak semua. Orang mati di sungai Amazon, matinya kenapa? Dimakan 1000 ikan piranha. Tidak ada jasadnya, tidak dikafani, tidak dimandikan. Bagaimana ruhnya mau masuk ke dalam? Maka dia diazab di alam illiyin. Makanya dia disebut alam kubur. Kenapa disebut kubur? Karena tempatnya kubur dalam tanah. Tapi tidak semua orang masuk kubur. Dia disebut dengan alam lain, yang disebut dengan barzah. Bainahuma barzah la yabghiyan. Ini air laut, air sungai. Air sungai, air laut. Air laut tidak akan masuk ke sungai. Kalau masuk air laut ke dalam sungai, maka kita tidak akan bisa minum. Kenapa? Asin semuanya. Maka di antara air laut dan air sungai ada namanya barzah. Dia tidak disebut dunia karena dia sudah mati. Dia tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Pembatas antara dunia dan akhirat disebut dengan barzah. Sudah kembali ke alam barzah, tapi belum akhirat. Yang ada kuburnya alam kubur, yang tak ada kuburnya dia sedang berada di alam barzah. Lalu kemudian berapa lama dia berada di waiting room ini? Sampai hari kiamat tiba. Tiba sama umfatarat, langit terbelah. Wa idal kawakibun tatarat, planet-planet bertabrakan. Wa idal biaru fujirat, air laut naik ke darat. Waktu di Aceh, air laut naik ke darat. Itu namanya tsunami. Itu yang perempuan, yang laki-laki Sumanto. Ketika naik air laut ke darat, hancur semuanya. Watakunul jibalu kal ihmil, mampus gunung-gunung, bukit-bukit seperti bulu kambing yang ditiup angin. Lalu kerak bumi ini bergoncang, bergelombak. Wataran nasa sukara, kau lihat mereka seperti mabuk. Wa mahum bisukara, mereka bukan mabuk. Walakin azab Allah syadid, tapi azab Allah amat sangat dahsyat saat itu. Nanti sementara hari kiamat tiba, sementara di alam barzah, maka kita pun mengucapkan salam kepada dia. Bapak ibu, adik-adik pergi datang ke Riau, mungkin ada momen, mungkin ada acara, lalu ingat Ustaz Somad. Di mana makam Ustaz Somad? Di sinilah makamnya. Lalu kalian pun lewat mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ala biar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum la'ikun ya amullahu mustaqdim ya al-mustaqdim ya sallallahu ala wa lakumul afiyah. Panjang betul Pak Ustaz, memang itu hadisnya. Nabi pesan kepada Aisyah, kalau engkau lewat di makam Baqi, maka engkau baca doa ini. Tapi teman saya bacanya pendek aja Pak Ustaz. Apa dia baca? Assalamualaikum ala kubur, itu doa wizid namanya. Dia press. Tapi masih syukur dia mau baca. Ada yang gak baca sama sekali. Makanya salam itu dibagi tiga. Salam yang pertama salam yang wajib dijawab. Salam yang kedua salam yang haram dijawab. Salam yang ketiga kita tidak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama, salam yang wajib dijawab. Salam saya waktu pertama tadi, assalamualaikum. Salam yang kedua, salam yang haram dijawab. Tidak boleh dijawab. Siapa itu? Salam imam tadi waktu sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dijawab, waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Nanti malam saya pulang, ini mohon izin jam 2.30 kami langsung ke Jakarta airport, pesawat jam 8, sampai Pekanbaru jam 10 lewat ke pemakaman. Assalamualaikum ya alal kubur, saya enggak ingin mendengar jawabannya. Karena kalau sempat dia menjawab waalaikumsalam, artinya apa? Hubungan kita tidak putus walaupun jasad ini sudah dimakan cacing tanah. Yang disombongkan ini apa? Apa yang disombongkan? Hai manusia, engkau keluar dari lubang najis dua kali, sombongnya minta ampun. Mantan sperma, sombongnya minta ampun. Yang dilihatnya apa? Warna tanah.
retak-retak seperti tanah, dicium bau tanah. Itu kan ada parfum, kalau enggak ada parfum bau hantu. Yang disombongkan ini apa? Maka ketika ruh berpisah dengan jasad, engkau tidak lagi manusia yang terhormat, dulu engkau dimuliakan, dulu engkau disanjung, tapi setelah itu habis. Yang akan kau bawa adalah, kalau pernah engkau mengusap kepala anak yatim, kalau pernah engkau bebaskan 1 meter tanah untuk masjid, kalau pernah engkau masak bubur 2 piring, yang 1 kau antar ke masjid untuk adik-adik yang tinggal di masjid, kau antarkan ke rumah fakir miskin anak yatim, pas gajian uang banyak datang ke panti asuhan, pak berapa anak panti asuhan di sini? Ada 200 orang, keluarkan semuanya, enggak 20 aja. Saya mau bawa nasi kotak ini, 20 bapak, 20 adik, 20, saya 20. Insyaallah bekerja sama, kita adalah satu lidi, akan menjadi satu batang sapu lidi yang besar, bisa menyelamatkan ini semua. Alaikum bil jamaah. Sampai akhirnya kita pun mati di dalam tanah, sampai masanya dibangkitkan lagi. Ketika bangkit itu lihat kanan malaikat, lihat kiri malaikat, lihat depan malaikat, lihat belakang malaikat, atas malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Quran. Ma'as-safaratil kiramil barara, dia akan bersama dengan para malaikat. Mudah-mudahan anak-anak kita hafiz Quran. Ibu yang punya anak, masukkan SDIT, SMPIT, SMAIT. Kalau dia mahir baca Quran, hafal Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran, ibu bapaknya dapat syafaat. Lalu kemudian ketika bangkit, anak-anaknya bersama malaikat. Tapi ada juga orang yang ketika bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan, Ahok. Kenapa aku bisa bangkit bersama mereka? Karena ente dulu sama dengan mereka. Man tasabba'a biqaumin, siapa yang ikut-ikutan tradisi suatu kaum, wa huwa min

0: Nabi Muhammad diam. Datang Jibril membawakan jawaban. Kul, katakan kepada Asy bin Wa'il dan siapa saja yang tak percaya bahwa kamu akan hidup lagi.
1: Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah.
0: Katakanlah yang akan menghidupkan tulang itu adalah dia yang pertama kali menghidupkan.
1: Kalau menghidupkan yang tidak ada menjadi ada,
0: dia mampu. Apalagi yang pernah ada, dia buat menjadi tidak ada, dia kembalikan menjadi ada. Tentu itu mudah.
1: Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun
0: fayakun. Makanya baca Yasin. Kapan baca Yasin? Tiap malam. Untuk ingat apa? Perjalanan roh setelah mati.
1: Al-yawma naqtimu ala afwahum wa tukallimuna aydih wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
0: Mulut yang selama ini pandai bicara, membela, bersilat lidah. Banyak orang kita enggak pandai silat, tapi silat lidah pandai. Mulut akan dikunci, tangan akan bicara, kaki akan bersaksi. Di saat itu tidak ada yang bisa menolong.
1: Yauma yafirru al-mar'u min akhi,
0: saudara kandung akan lari.
1: Wa ummihi, ibu kandung akan lari.
0: Wa abi, ayah kandung akan lari.
1: Wa sahibatihi wa bani,
0: istri akan lari dari suami, suami akan lari dari istri.
1: Li kulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni,
0: setiap kamu akan sibuk dengan urusan masing-masing.
1: Yauma la yanfa'u malun,
0: tak ada guna harta. Yang hari ini punya mobil mewah, rumah besar, emas,
1: tidak ada guna harta.
0: Wala banun, anak-anak. Hari ini kalau ketemu, ustaz anaknya berapa? Bolak-balik jamaah nanya saya, ustaz anaknya berapa? Belum pernah jamaah nanya, ustaz istrinya berapa? Nanya harta, nanya harta, nanya anak. Tapi sampai masanya,
1: la

Tapi kita bangga. Kenapa? Karena setiap kita yang bersaksi kepada Tuhan selain Allah, masya Allah, masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Lalu sahabat datang, ya Rasulullah, ya. Jadi setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga, masuk surga. Bagaimana kalau dia berzina, mencuri, wa in zana, wa in sarah, walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga. Oh, enak ya orang Islam, Pak Ustaz. Berzina, mencuri, masuk surga. Masuk. Cuman masalahnya masuknya kapan? Transit dulu. Sedangkan kita maunya masuk langsung. Wasiqal ladzina amanu wasiqal ladzina taqaw. Coba tengok ayatnya. Allah mengirim orang-orang yang bertakwa ilal jannati zumara, masuk ke dalam surga. Lalu sampai di dalam surga, di pintunya, apa kata malaikat? Salamun alaikum, keselamatan untuk kamu, timbutan, kalian sudah buat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga selama-lamanya. Sedangkan saudara-saudara kita yang transit tadi, apa boleh buat? Dia akan masuk, dicuci dulu, diobok-obok dulu. Setelah itulah baru dia masuk. Makanya setiap kali kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab an-nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Saking takutnya masuk neraka, diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Jamaah nanya, berapa derajat Celsius, Pak Ustaz? Meledak derajat Celsiusnya. Ente mau nanya derajat Celsius, Fahrenheit lagi. Diletakkan di tapak kaki, mendidih otak di kepala, seringan-ringannya azab. Makanya kita minta selalu selamatkan, jangan aniaya orang, jangan makan gaji tukang cucimu, jangan tunda gaji securitymu. Memangnya kau bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita maunya mati dalam keadaan kuat pada saat ruh berpisah dengan jasad, di saat ruh kembali bertemu dengan jasad, kita masuk ke dalam surga Allah. Tapi begitu orang beriman ini mau masuk ke dalam surga, dia lihat sekeliling. Ya Allah, aku bukan menolak permintaan, aku bukan menolak perintahmu ya Allah, aku tidak mau durhaka ya Allah, tapi saudaraku yang dulu sama dengan aku, yang sama-sama ngaji, kok sekarang enggak ada? Orang beriman tetap ingat saudaranya walaupun di pintu surga. Sebaliknya kawan yang katanya seiman

0: jangankan di pintu surga, di pintu pesawat pun lupa dengan kita. Orang beriman sampai di pintu surga dia masih tetap ingat, ya Allah, temanku dulu yang sama-sama puasa dengan aku, yang sama-sama sholat dengan aku, kenapa dia tidak ada sekarang? Ternyata dia di dalam neraka. Saat itulah buka kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, kita sudah kaji ini dalam kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan biman tafaqa alaihi syaitan, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, disatukan oleh Imam Fuad Abdul Baqi dalam kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan biman tafaqa alaihi syaitan. Maka di sana dikatakan orang beriman memberikan syafaat kepada saudaranya, Allah perintahkan, engkau mau masuk dalam surga bersama saudaramu? Ya, ya Allah, cari dia ke dalam neraka. Maka Allah berikan dia semacam alat sehingga dia tidak tersentuh api neraka. Dia cari temannya, sahabat yang dalam, dan ketika ketemu, maka dia membawa sahabat itu masuk ke dalam surga. Itulah makna ayat Al-Akhilla, orang-orang yang berkawan, bersahabat, bertetangga, ba'duhum li ba'din adu, pada hari itu bermusuhan, berkelahi. Kenapa ente ngajak saya minum kampur? Kenapa ente ngajak saya pesta narkoba? Kenapa ngajak saya dugem? Tapi hari itu illal muttaqin, orang bertakwa, mereka saling menyelamatkan. Maka itulah orang yang mendapatkan undangan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Allah dalam keadaan Allah ridha, dan engkau pun ridha kepada Allah. Wadkhulni fi ibadi, masuklah bersama golongan hamba-hambaku. Wadkhulni jannati, masuklah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang dalam golongan itu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pas 70 menit. Nama pengajiannya Kultum Kuliah 70 menit. Pukul 2.30. Terima kasih perhatian Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Jangan lupa kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita istiqomah di jalan ini insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.
1: Tapi kalau anda, maaf, sedang malas, levelnya turun, ya, yang tadinya sunnah dikerjakan, sekarang fardu mulai tertinggal, ya, sedang gak enak bahkan. Nah, ini pasti dua ini, wayantaqisul maksiat, satu, itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah gak senang lihat yang baik-baik, dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang ke masjid enggak ada getaran, lihat masjid enggak ada ketertarikan, lihat mushaf enggak pengen baca, itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.

0: الْمُشْرِكِينَ.
1: Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

0: kafirin.
1: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: muttaqin.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: يعلمون.
1: Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: ta'lamun.
1: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

0: تعملون.
1: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

0: الظالمين.
1: Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi

di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

0: Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.
1: Yuridu

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu."

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya. Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

0: qadir.
1: Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

0: الصالحين.
1: Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

0: yakin.
1: Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan, terpaksa.

Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

0: يفرقون.
1: Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.

Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

0: yusharrafun.
1: Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersendal gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

0: هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal.

keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah, telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

الصالحين. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

0: يَرْغَبُونَ.
1: Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

0: Ibun.
1: Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya. Dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib.

orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."

Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.

Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya, dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.

Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.

0: يَفْقَهُونَ.
1: Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.

0: يَعْرِفُونَ.
1: Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: يكسبون.
1: Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya

أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

Allahu Akbar.

En los manos de بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الله أكبر. السلام عليكم. السلام.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jemaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita bersama kembali hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Kembali bersama kita ikuti kajian ta'lim setiap Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin yang hadir guru kita Al-Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Seri LCMA, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Dan bersama-sama kita dengarkan kajian beliau. Tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kita simak kepada beliau, disilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al awliya wal ulama wa li asatidatina wa muallimina khususan muallif hadzal kitab al-alim al-allamah al-syeikh Abdul Samad al-Falim bani lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithan. Lillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak ibu jemaah salat subuh rahimakumullah yang hadir di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center dan para pemirsa pendengar siaran TV dan radio Islamic Center di mana saja berada, kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang berbahagia, kita akan mempelajari tentang masalah taubat yang dalam hal ini tujuannya untuk membangun kesadaran pada diri kita masing-masing bahwa taubat itu adalah cara yang paling pas untuk menyelamatkan diri kita dari murka dan siksa Allah. Nah, gitu. Dan kita akan mengulang kembali tentang masalah macam-macam taubat. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fidaraini amin. Dan hasil daripada yang tersebut itu bahwasanya taubat itu terbahagi atas tiga martabat atau tiga tingkatan. Pertama, taubat orang awam. Kedua, taubat orang khawas. Ketiga, taubat orang yang khawasul khawas. Bapak ibu yang berbahagia, ini adalah istilah yang ada di dalam ilmu tasawuf tentang ya status atau tingkatan spiritual kita kepada Allah. Ada orang yang diistilahkan awam, ada orang yang diistilahkan khawas, ada orang yang diistilahkan khawasul khawas. Siapapun kita dari yang tiga ini, semuanya adalah manusia yang punya dosa. Siapapun kita dari tiga macam ini, awam, khawas, atau khawasul khawas, ini adalah manusia yang masing-masing punya dosa. Tidak ada dari macam tingkatan ini yang tidak ada dosanya, tidak ada. Jadi yang namanya manusia, apapun tingkatannya, pokoknya punya dosa. Dan dosa ini wajib ditaubati. Sudah. Adapun orang awam, yaitu tersimpun taubatnya itu daripada segala maksiat yang zahir. Nah itu, maksiat zahir. Seperti ia taubat daripada berbuat zina, dan taubat ia daripada membunuh akan manusia, dan taubat daripada merampas, dan daripada mencuri, dan barang sebagainya. Artinya maksiat-maksiatnya ini kelihatan. Sudah. Dan dari karena inilah kebanyakan orang awam itu mati ia, padahal ia mengekali dosa yang batin daripada ia tiada sadar daripadanya. Meskipun orang awam itu taubat dari kesalahan zahir, maksiat zahir seperti yang disebutkan tadi, tapi orang awam kalau meninggal masih punya potensi membawa dosa. Kenapa? Karena yang dia taubati baru maksiat zahir. Sementara masih ada dua macam lagi kesalahan yang perlu ditaubati. Nah gitu. Maka dari memahami ini, mudah-mudahan kita mendapat petunjuk untuk berusaha menyempurnakan taubat yang harus kita lakukan. Nah sudah. Inilah yang dimaksud dengan perkataan para ulama yang sebelumnya sudah kita pelajari. Siapa yang belum masuk atau belum memahami ilmu tasawuf ini, maka dia mati dalam keadaan masih mengekali dosa-dosa besar, yaitu dosa-dosa batin. Karena tadi orang awam yang dia taubati itu masih sebatas maksiat zahir. Nah itu sudah. Berikutnya lagi orang khawas, ia taubat daripada maksiat yang batin, yakni dosa di dalam hati seperti ujub, riya, kibir, dengki, dan lain sebagainya. Nah ini yang kurang diperhatikan oleh orang yang pertama tadi. Nah, alhamdulillah kita sudah mempelajari dua-duanya, maksiat zahir bagaimana, maksiat batin juga bagaimana. Berarti kita dituntut untuk taubat dari dua maksiat ini, maksiat zahir dan maksiat batin. Sudah. Yang ketiga adalah orang khawasul khawas, yaitu taubat daripada segala yang melalaikan daripada ingat kepada Allah. Nah ini yang paling berat. Ini yang paling berat, yakni taubat daripada segala sesuatu yang terkhatir terlintas di dalam hatinya yang lain daripada Allah. Karena ibadah mereka senantiasa hadir hati kepada Allah. Sudah sampai di situ misalnya. Bapak Ibu yang berbahagia, dari tiga macam maksiat ini, satu maksiat zahir, dua maksiat batin, tiga maksiat ruh. Nah, inilah manusia. Inilah manusia. Manusia ini, tubuh manusia ini ada bagian yang nampak, ada bagian yang tersembunyi hati, ada bagian yang lebih tersembunyi lagi yaitu roh. Tiga-tiganya ini masing-masing punya peluang maksiat, sekaligus masing-masing punya peluang untuk taat. Nah, pembicaraan kita di bagian maksiatnya. Kalau begitu, artinya kita ini sangat berpotensi atau mudah memiliki tiga kesalahan ini. Kesalahan pada anggota zahir, kesalahan pada hati, dan kesalahan pada roh. Nah, kenapa salah? Karena tiga anggota ini memang disuruh untuk patuh kepada Allah. Kalau tiga anggota ini melaksanakan perintah Allah, berarti tiga anggota ini melakukan ketaatan. Tapi kalau tiga anggota ini tidak patuh dengan ketentuan Allah, berarti tiga anggota ini melakukan kemaksiatan. Nah, yang penting nih, sebatas pengetahuan seseorang, dosa itu ada di mana saja, maka sebatas itulah dia akan melakukan taubatnya. Ulang-ulang. Sebatas mana kita secara individu mengetahui dosa itu di bagian mana saja, maka sebatas itulah taubat yang akan kita lakukan. Kalau kita hanya tahu bahwa maksiat itu sebatas maksiat zahir, berarti kita hanya akan bertaubat pada maksiat zahir saja. Tapi kalau kita tahu juga bahwa maksiat itu bisa pada maksiat batin, maksiat hati, maka kita juga akan melakukan taubat dari maksiat batin. Nah, sesuai pengetahuan kita di batas mana maksiat itu ada, sebatas itulah kita akan melakukan taubatnya. Tapi tadi, kalau hanya tahu maksiat itu hanya sebatas zahir, padahal masih ada maksiat batin, maka kalau orang itu meninggal, dia selamat dari maksiat zahir tapi belum selamat dari maksiat batin. Jadi sebatas di bagian mana kita tahu maksiat itu terjadi, sebatas itulah taubat yang akan kita lakukan. Nah, yang ketiga tadi, ternyata maksiat tidak hanya pada zahir, tidak hanya pada batin hati, tapi juga bisa terjadi pada ruh. Wah, pada ruh. Apa bentuk maksiat ruh ini? Lupa kepada Allah. Bentuk maksiat ruh ini adalah lupa kepada Allah. Nah, ini berat nih. Nah, tapi ada manusia yang mampu menjaga ruhnya, rohaninya, untuk selalu ingat kepada Allah selain daripada menjaga hati dan anggota lahiriahnya dari maksiat. Nah, itu ada orang yang sanggup menjaga rohnya dari maksiat roh ini. Artinya dia berusaha untuk tidak lupa kepada Allah setiap saat, selain menjaga dirinya dari maksiat hati dan maksiat zahir tadi itu. Kita misalnya hanya tahu, oh maksiat itu dua, maksiat zahir, anggota badan lahiriah ini, dan maksiat batin hati. Ya sudah, hanya dua ini aja yang kita taubati. Tapi kalau kita tahu masih ada lagi satu, maksiat ruh, yang bentuk maksiatnya adalah lupa kepada Allah, berarti kita juga akan berusaha bertaubat dari maksiat roh ini. Nah, inilah manusia kita ini punya potensi salah pada tiga bagian ini. Sekali lagi, sebatas di mana pengetahuan kita maksiat itu terjadi, sebatas itu juga taubat yang akan kita lakukan. Nah, mudah-mudahan karena sudah tahu bahwa maksiat itu ada tiga bagian, anggota zahir, hati dan ruh, nah kita berusaha untuk menyempurnakan tiga macam taubat ini. Gimana caranya? Cukupkah astagfirullahalazim? Belum cukup. Karena itu baru pernyataan, ya Allah, saya minta ampun. Tapi di bagian mana? Kalau orang awam ngomongnya astagfirullah, orang awam mengucapkan astagfirullah, berarti dia minta ampun dari taubat zahirnya. Kalau yang mengucapkan ini orang khawas, berarti dia minta ampun dari dua bagian tadi, zahir dan hati. Kalau yang ngomong ini adalah orang khawasul khawas, maka dia memohon kepada yang tiga macam tadi itu. Tapi akan lebih tegas, lebih nyata kalau kita mengucapkan astagfirullahalazim min kulli dzambin azim. Astagfirullahalazim min kulli dzambin azim. Ya Allah, aku beristighfar dari segala dosa yang besar. Harapannya kita yang sudah ngerti ini, ketika kita mengucapkan itu, kita mohon ampun dari tiga kesalahan ini. Karena kita sudah tahu maksiat itu terjadi di mana. Nah, tambah lagi Allah akan senang dan pasti senang. La yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Ya Allah, saya minta ampun dari segala dosa besar. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali hanya Engkau Tuhan penguasa alam. Wah, senang Allah dengar itu. Arti senang itu seolah-olah Allah mengatakan, nah ini orang tahu nih siapa aku. Itu sudah. Kesimpulannya, yang namanya manusia, batang tubuhnya ada tiga tempat kesalahan. Zahirnya, hatinya, dan rohnya. Nah, sesuai dengan batas pengetahuannya tentang bagian mana maksiat itu, maka taubatnya pun hanya akan dilakukan sebatas pengetahuannya. Karena kita sudah tahu maksiat itu ada tiga bagian, maka seharusnya kita juga melakukan pada tiga bagian ini. Mungkin kita bisa menjaga diri dari maksiat zahir. Mungkin kita bisa menjaga diri dari maksiat batin. Tapi sulit bagi kita untuk menjaga diri dari maksiat ruh. Karena dituntut harus selalu ingat kepada Allah setiap saat. Ini yang berat. Kalau Nabi pasti. Idza namat ainahu lam yanam qalbuhu. Apabila tidur dua matanya, tidak tidur hatinya. Artinya hati Nabi masih ingat kepada Allah. Nah, itu bukti ada manusia yang bisa menjaga dirinya dari maksiat ruh tadi itu. Nah, karena dia selalu berusaha untuk ingat kepada Allah setiap saat. Bapak Ibu yang berbahagia, saking seriusnya masalah maksiat ruh ini bagi orang tertentu tadi, maka kata Umar bin Farid rahimahullah ta'ala dalam munajatnya, dalam munajat beliau kepada Allah, walau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri sahwan qadaitu biriddati. Masya Allah. Seandainya terlintas bagiku ada keinginan atau sesuatu yang lain daripada Engkau, sahwan itu pun juga karena lupa, maka aku anggap diriku ini murtad. Masya Allah. Aku anggap diriku ini murtad. Kalau terlintas saja di hatiku lupa kepada Allah, ku anggap diriku ini murtad. Ngeri. Sementara kenyataannya kalau diri kita lebih banyak lupanya. Tapi ucapan ini bukan untuk kita. Gitu. Cuman jadi pelajaran penting bagi kita. Ada orang yang selalu menjaga rohaninya untuk selalu ingat kepada Allah. Gitu. Sudah. Kemudian lagi berikutnya. Katana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yughanu ala qalbi hatta astaghfirullah fil yaumi wal lailati 70 marratan. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahwasanya datang khatir sesuatu atas hatiku hingga aku mengucap istighfar akan Allah Ta'ala di dalam sehari semalam itu 70 kali. Ini juga sebuah hadis yang perlu kita fahami sesuai dengan konteksnya. Nabi sosok manusia yang dijamin masuk surga, yang dijamin kalau ada salah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ini pun masih beristighfar, mengucapkan istighfar itu dalam sehari semalam itu 70 kali. Artinya apakan lagi diri kita yang bukan seperti ini. Jaminan surganya tidak ada, jaminan pengampunan dosa juga tidak ada. Salahnya pasti. Masa istighfarnya hanya 70 kali sehari? Nah, jadi mesti lebih. Nah, sudah. Kemudian tentang taubat, keutamaan taubat. Di antaranya innal abda la yuznibu adzamba fayudkhilu bihil jannah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbuat dosa tapi dia masuk surga karena dosanya. Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbuat satu dosa tapi dia masuk surga karena dosa itu. Masuk surga karena dosa. Gimana nih? Faqila, kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa begitu? Gimana bisa? Dosa membuat orang itu masuk surga. Biasanya ketaatan yang membuat masuk surga. Ini kok dosa? Nah, gimana ya Rasul, kok bisa begitu? Nah, maka kata Nabi, yakunu nusba ainaihi. Dia jadikan dosa itu di hadapan kedua matanya. Hanya dia bayangkan terus, dia ingat terus. Faran, ingat tapi untuk menjauh, untuk menjauhi kesalahan itu. Bukan ingat untuk mengulang, bukan, tapi ingat untuk menjauhi kesalahan itu. Otomatis hatta yadkhulal jannata, karena dia ingat dengan dosa-dosanya dan dia tidak mau lagi melakukan dosa itu, itulah yang membuatnya masuk surga dengan sebab dosa yang pernah dilakukannya. Memang inilah rahasia kenapa Allah membuat manusia ini berdosa. Justru dibalik Allah membuat kita ini berdosa karena ada kasih sayang Allah. Iya. Indah sekali. Dibalik Allah membuat kita berdosa, sebenarnya bukan untuk menyiksa, tapi untuk menunjukkan kasih sayangnya. Iya, asal kitanya benar mengolah kesalahan itu. Seperti orang ini masuk surga karena dosa yang dia lakukan. Caranya dia selalu membayangkan dosa itu, tapi untuk menjauhi, tidak melakukan kesalahan itu, akhirnya orang itu masuk surga. Sudah. Satu lagi, innal hasanat yudhibna sayyiat kama yudhibul ma'ul wasakh. Sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan kesalahan, sebagaimana air, air menghilangkan kotoran. Artinya, selain berbuat dosa, manusia sebenarnya juga disuruh berbuat baik. Untuk apa? Supaya dengan kebaikan yang dilakukannya, dosa-dosanya ini terhapus. Kalau ada manusia yang tidak bisa berbuat baik, ini keterlaluan. Iya. Pada satu sisi kita tidak bisa menghindarkan diri dari dosa, tapi yang pasti, yang kita perlu kita pastikan, jangan tidak bisa berbuat kebaikan. Iya. Pada satu sisi kita tidak bisa membebaskan diri kita dari dosa, oke, tapi pastikan pada diri kita, jangan tidak bisa berbuat kebaikan. Karena kebaikan ini diantaranya manfaatnya akan menghapus kesalahan kita. Nah, ulun kira begitu.
0: Ya, silakan yang mau bertanya para jemaah. Oke, silakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nama Muhammad Edwarsah, saya dari sebelah ini. Tadi dijelaskan bahwa komponen manusia itu terdiri dari jasad, badan, hati, dan roh. Mohon bisa diberikan pencerahan juga di mana posisi jiwa. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, baik, pertanyaan bagus. Bapak Ibu yang berbahagia, istilah jiwa dalam ilmu tasawuf itu para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang memahaminya atau mengarahkannya kepada jasmani, ada juga kepada hati, ada juga kepada ruh tadi. Kalimatnya sama dalam Quran, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa yang kami seimbangkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan kepada jiwa itu kebaikan dan keburukannya. Jadi istilah jiwa itu para ulama ahli tasawuf pun juga berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan itu adalah jasad, ada yang menyebutkan itu adalah hati, ada juga yang menyebutkan itu adalah roh. Ulun kira begitu.
2: Baik, ya. Kemudian terjawab. Ada lagi para jamaah? Silakan. Ustaz, tentang siklus maksiat yang terulang. Nah, setelah maksiat kita taubat, Ustaz. Kemudian jangka waktu yang lama terulang kembali. Nah, ini taubat yang pertama tadi itu batalkah atau sah, Ustaz?
1: Betul.
2: Atau dihitung dosa ini dosa baru?
1: Betul.
2: Silakan, Ustaz.
1: Baik. Dalam kitab kita ini firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 25. Innahu lil awwabina ghafura. Sesungguhnya Allah itu sangat pengampun bagi orang yang kembali kepadanya. Surah Al-Isra ayat 25. Salah satu tafsirnya ayat itu adalah orang yang mengulang kesalahan dan juga mengulang taubat. Salah, taubat, salah, taubat, salah, taubat. Apa yang terjadi pada Allah kalau orang, ada orang manusia begini? Apa Allah tuh marah? Ah, ini mempermainkan aku? Enggak. Yang ada adalah Allah tetap mengampuni orang itu. Salah taubat, salah taubat, salah taubat. Mau jangkanya dekat atau lama, pokoknya setiap kali salah orang itu taubat, berapa kali pun, bahkan dalam sehari pun 100 kali atau 70 kali tetap Allah mengampuni orang itu. Nah, terus apakah pemahamannya adalah bahwa taubat yang lalu itu terhapus? Tidak. Setiap masa ada kesalahan masing-masing. Kesalahan saat ini kalau ada, ya pastilah berbeda dengan kesalahan nanti. Di saat ini kita salah, di saat ini kita minta ampun. Nanti kalau salah lagi, kita minta ampun lagi. Nanti kalau salah lagi, kita minta ampun lagi. Ini yang benar. Yang berbahaya, saat ini salah, nanti salah, nanti salah, nanti taubatnya. Ini yang bahaya. Yang benar dan yang paling selamat, saat ini salah, saat ini taubat. Artinya jangan menunda-nunda taubat. Taubat wajib dilakukan setiap kali salah. Jadi taubat itu wajibnya bukan masalah sebatas taubatnya, tapi kapan taubatnya itu juga wajib. Nah, wajibnya kapan? Setiap kali salah. Nah, jadi hati-hati. Kalau hanya taubat itu wajib, bisa nanti. Dan ini bahaya. Arti bahaya, belum tentu taubat yang wajib itu akan sempat dilaksanakan. Nah, jadi yang pas, setiap kali salah, setiap kali itu juga, di saat itu juga taubat. Nah, ulun kira begitu.
2: Ada lagi terakhir? Ya, sebelum ditutup, silakan ibu-ibunya. Oke, cukup Ustaz, silakan kesimpulan Ustaz.
1: Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kesimpulannya siapapun kita dengan segala kelebihannya, mau jadi orang kaya sekaya-kayanya, orang pintar sepintar-pintarnya, orang mulia semulia-mulianya, orang kuat sekuat-kuatnya, tapi ada satu titik kelemahan yang paling besar. Kita ini manusia yang punya salah. Semua kelebihan itu tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita dari kesalahan tadi adalah taubat. Inilah pentingnya. Jangan terlena dengan kelebihan yang kita miliki, tapi sadarlah, ingatlah dengan kelemahan dosa. Karena ini yang paling mengancam diri kita kalau kita tidak taubat. Ulun kira ini yang bisa ulun bacakan, mudah-mudahan seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kenapa? Berkahnya itu karena doanya Nabi. Ya Allah, berkahi rezeki umatku di pagi hari. Itu doa

0: relajan dulu.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

Sebelum 4 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat.

sposati. Ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu, ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

berpikirlah bahwa kita yang mati. Saya tidak pernah menceramahi orang, bapak akan mati, ibu akan mati. Tidak, saya selalu berpikir aku akan mati. Apa yang akan membawa kepada Allah? Kalau saya ngomong mati, mau mati, kalau saya ingat mati, nanti siapa yang mau datang ke rumah saya tunjukkan kain kapan terus besar. Kain kapan, kapur baru, sudah ada tasnya. Saya kasih tahu istri saya, ini tas, kalau nampak kalau nanti nafas sudah hilang, judul lagunya setengah nafas ku pergi. Aku ingin kau yang membisikkan ke telingaku di sebelah kanan nanti, la ilaha illallah. Bapak mesti berkata begitu. Jangan bapak angin cerita, mama bisikkan kepada dia. Banyak orang bisa bercinta, banyak orang bisa tertawa, tapi tak banyak yang bisa melelehkan air mata sambil membisikkan la ilaha illallah. Siap mati, cerita mati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi pimpinan majelis ta'lim ini, Ustazah Zakiyah. Kita doakan Ustazah Zakiyah Aidit beserta seluruh keluarganya, suami, anak, maupun keluarga besarnya. Kita doakan selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, diberkahi kehidupannya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap khubabah, segenap ustazah yang banyak menghiasi majelis kita, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dicintai Allah SWT, senantiasa dalam keberkahan. Kita doakan semoga Allah SWT memanjangkan umur mereka agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari mereka semuanya, insyaallah. Tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh, yang sedang kipasan maupun yang sedang kelaparan, semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah SWT, semoga semuanya disayangi dan disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di hari-hari maulid seperti ini kita masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Mulai hari ini, bahkan mungkin ada yang mulai tadi malam, sampai ke depan sebulan, dua bulan, kita pasti akan banyak mendengar pembahasan mengenai Nabi Besar Muhammad. Kita pasti bakalan sering dengar cerita tentang Nabi Muhammad, sebagaimana pasti kita akan sering mendengar solawatan, puji-pujian, ucapan salam yang ditujukan kepada baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan teman-teman, saya banyak membaca tentang sejarah Nabi Muhammad alaihi wasallam. Saya banyak mendengar tentang sifat-sifat Nabi Besar Muhammad . Setelah banyak mendengar hal-hal semacam itu, saya jadi tahu ternyata semua sifat Nabi Muhammad, semua keindahan Nabi Muhammad, kita sebagai umatnya ikut kebagian dari kesenangan dan kemuliaannya tersebut.
semua sifat Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk memuliakan kita umatnya. Semua. Semua. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang baginda kita Nabi besar Muhammad, Allah mengatakan tentang beberapa sifatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum wa bil mu'minina raufun rahim." Ada empat sifat Nabi Muhammad yang Allah ceritakan dalam ayat yang tadi saya bacakan. Kata Allah, "Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan Nabi Muhammad, min anfusikum, dari jenis kalian sendiri." Ini belum sifat, tapi keterangan. Keterangannya Nabi Muhammad terdiri dari jenis kalian, bangsa manusia. Tapi itu pun juga kita udah dapat enaknya. Kenapa Allah jadikan Nabi Muhammad min anfusikum, dari jenis kalian? Agar mudah bagi kita untuk mengikuti jalannya. Biar mudah bagi kita untuk meneladani beliau. Kalau nabinya terdiri dari bangsa malaikat, dia berpuasa gak pakai lapar. Sementara kita umatnya, kalau disuruh ngikutin, kita kalau puasa, lapar. Betul?

malaikat gak nikah, malaikat gak kawin, karena gak punya syahwat. Sementara kita bangsa manusia ditunggangi dengan syahwat, ditunggangi dengan keinginan punya anak, karenanya jadi sulit diikuti kalau tidak dari min anfusikum. Jadi semua sifatnya Nabi Muhammad, semua keterangan tentang Nabi Muhammad, Allah ngasih jatah buat kita umatnya. Dan ayat min anfusikum itu ada satu bacaan, bacanya min anfasikum, bukan min anfusikum. Artinya min anfasikum, dari yang terbaik diantara kalian, dari yang paling berharga diantara kalian. Telah datang kepada kalian seorang utusan, min anfasikum, yang paling berharga diantara kalian semua, yang paling berharga bahkan diantara segenap manusia. Biar kenapa? Apa jatah kita? Dari keberadaan Nabi Muhammad sebagai manusia yang paling berharga. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad berharga, paling berharga. Karenanya Allah menjadikan siapapun yang dekat dengan Nabi Muhammad akan menjadi manusia yang berharga pula. Allah jadikan Nabi Muhammad yang paling berharga biar kita senang. Nabi paling mulia di antara nabi-nabi yang lain, kita senang. Punya nabi yang paling mulia, punya nabi yang paling cakep, punya nabi yang paling tinggi nilainya, punya nabi yang paling tercinta, kita senang. Punya nabi baginda kita, Nabi besar Muhammad. Allah kasih tahu sifat-sifatnya. Azizun alaihima anittum, berat baginya musibah yang menimpa kalian umatnya. Allah bilang nabi kalian ini punya sifat kayak apa ya Allah? Hebatkah sholatnya? Hebatkah ibadahnya? Hebatkah sedekahnya? Tentu Nabi Muhammad juara untuk semua kebaikan. Nabi Muhammad juara sholat. Nabi Muhammad juara puasa. Nabi Muhammad juara jihad. Nabi Muhammad juara ilmu. Nabi Muhammad juara semua jenis ibadah. Akan tetapi Allah ketika menceritakan sifat Nabi Muhammad, Allah kasih tahu sifat-sifatnya Nabi Muhammad yang memberikan jatah paling banyak kepada kita umatnya. Azizun alaihima anittum, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Ini sih saya kalau pikir-pikir, Nabi Muhammad Allah jadikan sebagai seseorang yang berat baginya musibah yang menimpa umat, saya jadi gede hati karenanya. Besar hati saya setiap saya ingat bahwa ketika kita tertimpa musibah, ketika kita tertimpa kesulitan, Nabi Muhammad ikut merasakan berat hati beliau karenanya. Musibah yang kita alami, Nabi Muhammad ikut serta menanggungnya. Bahkan Nabi Muhammad berkata, "Walladzi ba'atsani bilhaqqi nabiyyan." Sungguh demi Allah yang telah mengutus aku sebagai seorang nabi,
Ketika seseorang di antara kalian tertusuk duri di kakinya, aku merasakan pedihnya di dalam hatiku ini. Ini menurut saya ucapan paling romantis yang pernah saya dengar dari sebuah hubungan. Kalau suamimu mengatakan padamu, ya ampun sayang, kamu yang kena tusuk duri, saya yang perih di hati. Kita akan bilang, ya ampun so sweet. Tapi nyatanya bahkan suami kita tidak mengatakannya, bukan? Tapi nyatanya anak kita, orang tua kita tidak mengatakan hal itu kepada kita. Yang mengatakan justru bagindamu Sayyidina Muhammad. Ketika kalian tertusuk duri di kaki kalian, aku merasakan pedihnya di dalam hatiku ini. Sallallahu alaihi. Saudara sekalian yang saya muliakan, azizun alaihima anittum, harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan kepada kalian, sangat kepengen kalian semua jadi baik, lebih daripada keinginan orang tua anaknya jadi baik. Kalian kalau punya anak, saya ngomong begini karena saya belum ada anak. Anak saya ribuan orang. Di sini ada yang mau jadi anak saya? Kayaknya belum tentu mau. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kamu ketika punya anak, saya yakin kamu pasti menginginkan anakmu jadi baik, lebih daripada dirinya sendiri. Kamu kepengen anak kamu hasil sekolahnya bagus, kamu pingin anak kamu jadi anak yang berprestasi, kamu kepengen anak kamu gak dimarahin sama gurunya, kamu pengen anak kamu gak dibully sama temennya, kamu kepengen anak kamu akhlaknya baik, pribadinya baik, kamu sangat menginginkan kebaikan buat anakmu, bahkan lebih daripada keinginan baik dirimu terhadap dirimu sendiri. Saya sering dapetin orang tua gak hafal Quran, pengen anaknya hafal Quran, betul? Orang tua nilai sekolahnya, rapotnya belum tentu bagus, tapi pasti berharap rapot anaknya bagus, betul? Kenapa? Karena sebagai orang tua, kamu sangat haris, sangat menginginkan kebaikan bagi anakmu. Nabi Muhammad lebih daripada itu. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian semuanya. Kenapa beliau menginginkan kebaikan bagi kita sekalian? Sebab harapan beliau, cita-cita beliau, kepengen semua dari kita umatnya masuk ke dalam surga Allah di belakang beliau. Itu harapan Nabi Muhammad. Jadi kalau ditanya cita-cita Nabi Muhammad, beliau gak bercita-cita pengen jadi nabi yang terdepan. Beliau gak bercita-cita kepengen jadi orang yang dipegangkan kunci surga. Beliau gak bercita-cita kepengen jadi orang yang pertama kali masuk surga. Meskipun itu semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, tapi beliau tidak menginginkannya. Itu sebabnya Nabi Muhammad berkata,
Ana awal man dakhala al-jannah wala fakhr. Aku adalah orang pertama yang masuk ke dalam surga dan aku tidak bangga dengan hal tersebut. Miftahul jannah biyadi wala fakhr. Kunci surga aku yang pegang dan aku tidak berbangga dengan hal tersebut. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi yang sesudahnya berada di belakang benderaku di akhirat nanti. Wala fakhr. Aku tidak berbangga atas hal tersebut. Nabi enggak bangga dengan semua itu. Karena itu bukan cita-cita Nabi Muhammad. Bukan harapan Nabi Muhammad. Bukan keinginan Nabi Muhammad. Terus apa keinginan Nabi Muhammad? Apa cita-cita Nabi Muhammad? Apa harapan Nabi Muhammad untuk di akhirat nanti? Saya baca sebuah hadis dan sering disampaikan hadis ini oleh guru-guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafidh di antaranya. Sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tanakahu takthuru fa inni mubahir bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahlah kalian, punya anak yang banyak. Nikah kalian, punya anak yang banyak. Kata Nabi Muhammad, anak-anak kalian, cucu-cucu kalian, nanti cicit-cicit kalian, biar tambah banyak. Kenapa gitu Rasul? Karena aku akan berbangga dengan kalian di akhirat nanti. Karena aku akan berbangga dengan kalian di akhirat nanti. Nabi dipegangin kunci surga enggak bangga. Tapi yang akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad adalah kita umatnya. Kamu, saya. Jika meninggal dunia membawa iman Islam, jika meninggal dunia sebagai umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan tersenyum bangga melihat kita di akhirat nanti. Bagaimana menurutmu? Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Nabi Muhammad, cita-citanya terselamatkannya kita umatnya dari api neraka hingga semua dari kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa bil mu'minina raufun rahim. Terhadap orang yang beriman rauf, enggak tegaan, kesianan. Rauf, penuh ra'fah, penuh kelembutan. Kayak kamu enggak tega ngelihat anakmu sakit, kamu enggak tega. Ngelihat anakmu panas badannya, kamu enggak tega, duh kesiannya. Kayak gitu Nabi Muhammad terhadap kita umatnya. Rauf, rahim, penuh sayang. Saudariku sekalian yang saya muliakan, semua sifat Nabi Muhammad, kalau kamu baca-baca di sifatnya Nabi, semuanya membuat kita punya jatah dari sifat tersebut. Kayak yang disebut Habib Ali Habsyi di kitab tadi itu, Timtud Durar. Katanya Habib Ali Habsyi terhadap sifatnya Nabi Muhammad di satu pasal sebelum walaqadit tasofa, lam ya'ti basharun ala mithli khalqih fi mahasini nadarihi wa sam'ihi wa nutqih
Tidak ada manusia, siapapun orangnya, yang bisa membandingi, yang bisa menyaingi, yang bisa menyerupai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keindahan pandangannya, keindahan pendengarannya, dan keindahan ucapannya. Gak ada orang

cara dengernya indah tutur katanya. Apa jatah kita dari ketiga sifat tersebut? Cakepnya mata, apa jatah kita darinya? Saudariku sekalian, jatah kita darinya, kalau sampai Nabi Muhammad lihat kita, Nabi tak akan melepaskan kita. Khairul bariyah nazrah ilayya. Maka wahai sebaik-baik manusia, nazrah ilayya, lihatlah diri ini, lihatlah saya. Ma anta illa tanzul atiya, sebab engkau adalah seindah-indah simpanan bagi kami. Engkau adalah seindah-indah andalan bagi kami. Orang kalau udah dilihat sama Nabi Muhammad dengan pandangan kasih sayangnya, diangkatnya orang tersebut pada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, jika dia asalnya adalah budak belian sekalipun, kayak Zaid bin Harithah, budak dijual di pasar-pasar sampai berakhir di rumah baginda kita Nabi besar Muhammad. Nabi pandang Zaid, Zaid pandang Nabi Muhammad, Nabi sayang sama Zaid, Zaid sayang sama Nabi Muhammad. Ketika datang orang tuanya yang ternyata bukanlah seorang budak, menebus Zaid bin Harithah, Nabi menawarkan kepada Zaid, mau ikut bapak kamu Zaid atau mau ikut saya? Sebelum kenabian, sebelum kenabian, Nabi baru menikah sama Sayyidah Khadijah. Zaid pandangan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad memandang Zaid. Zaid bilang, maafkan saya ayah, maafkan saya paman, saya tidak akan meninggalkan Muhammad bin Abdullah. Tapi Zaid, dia majikanmu, sementara aku adalah ayahmu, aku adalah pamanmu, kata pamannya Zaid bin Harithah. Pandangannya kepada Nabi Muhammad, pandangan Nabi Muhammad kepadanya, membuat Zaid bin Harithah berkata, betul engkau ayahku, betul engkau pamanku. Akan tetapi orang ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagiku adalah segalanya. Dia adalah ayahku, dia adalah pamanku, dia adalah abangku, dia adalah ibuku, dia adalah kakekku, dia adalah nenekku, dia adalah segalanya bagiku. Memilikinya satu mencukupiku dari siapapun. Nabi Muhammad menyayanginya, Zaid menyayangi Nabi Muhammad. Dari bekas budak yang dijual di pasar sampai menjadi seseorang, satu-satunya sahabat yang Allah sebut namanya di dalam Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Falamma qada zaidun minha watara zawajnakaha. Allah sebut nama Zaid di dalam Al-Quran. Falamma qada zaidun minha watara. Dari orang yang dijual di pasar, ketika Nabi Muhammad memandangnya, bisa menjadi satu-satunya sahabat yang Allah sebut namanya di dalam Al-Quran. Bagaimana menurutmu? Ketika seseorang telah dipandang oleh baginda kita Nabi besar Muhammad, maka orang tersebut akan naik pada derajat-derajat yang

teman-teman saudaraku sekalian, Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah. Nabi Muhammad memandangnya. Beliau memandang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyayanginya. Beliau menyayangi Nabi Muhammad. Dibebaskan oleh, dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dikasih hadiah kepada Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad kemudian membebaskannya dari perbudakan. Bilal dari budak belian yang bahkan disiksa oleh majikannya seperti binatang. Ketika Bilal bin Rabah memutuskan masuk ke dalam agama Islam, Bilal bin Rabah yang bahkan dari sebelum dia masuk ke dalam Islam, rumahnya lebih mirip sama kandang, kamarnya lebih mirip dengan kandang, dianggap setengah binatang, dijual belikan di pasar, dilihat kayak apa rambutnya, kayak apa kuatnya kulitnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, menjadi seseorang yang Nabi Muhammad berkata kepadanya, wahai Bilal, ra'aitu lailata an usriyabi, malam saya di Isra Mi'rajkan, ketika sampai di surga Allah Subhanahu wa taala, ketika diajak keliling surga, wahai Bilal, aku mendengar suara terompah di surga. Aku mendengar suara sandal berkecipakan air di surga Allah Subhanahu wa taala. Aku pun bertanya kepada malaikat Jibril, suara sandal apakah itu wahai Jibril? Jibril menjawab, itu adalah suara sandal Bilal bin Rabah. Dari seseorang yang dijual sebagai setengah binatang, dari seseorang yang diperlakukan lebih mirip dengan kuda daripada dengan orang, dari seseorang yang dilemparkan di padang pasir panas kota Mekah, dipecuti, diletakkan batu di atasnya hingga berdarah-darah memar-memar tubuhnya. Ketika Nabi Muhammad telah memandangnya, Allah mengangkat derajatnya hingga Bilal menjadi seseorang yang ditunggu oleh sendalnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga sampai ke sendal-sendalnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, pandangan Nabi Muhammad, ketika Nabi memandang seseorang, Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang tersebut semulia-mulianya. Habiban Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtudurar yang maulidnya tersebar di seluruh penjuru bumi ini, kita pastikan beliau adalah seseorang yang telah dipandang oleh baginda Nabi besar Muhammad, hingga Allah jadikan kitab maulidnya tersebar di seluruh penjuru bumi ini. Seseorang yang berkata, ya kadu min siddati syuqi fuadi yatir ila habibil ladhi hubbu sakan fid dhamir. Ini kalau enggak kuat-kuat nahan rindu nih, ruh saya nih udah keluar. Ruh saya nih udah terbang. Saya ini udah mati dari dulu nih kalau enggak kuat-kuat nahan rindu. Kepada siapa? Kepada seseorang yang cinta kepadanya memenuhi seluruh ruang hatiku. Bahkan surga, kata beliau, al-jannah masaqani min wasfiha illa likaunil hubbi fihi khayyama. Bahkan surga, tak ada sifat-sifat surga yang membuatku tertarik padanya, akan tetapi aku menginginkan untuk masuk surga karena kekasih hatiku Nabi Muhammad berada di dalamnya. Seseorang ketika sudah dipandang oleh Nabi Muhammad, maka orang tersebut akan naik, akan dimuliakan dunia sebelum kelak Allah akan memuliakannya
dengan menjadikan mereka berada di saf-saf terdepan di belakang baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Sebab pandangan Nabi Muhammad begitu indah. Sebab Nabi ketika sudah menatap siapapun, maka tatapan itu akan menjelma rahmat dari Allah SWT. Tatapan tersebut menjelma cinta dari Allah SWT. Tatapan tersebut menjelma hadiah dari Allah, menaikkannya hingga ia menjadi seseorang yang mulia dunia hingga akhiratnya. Bagaimana jika kamu meraih tatapan tersebut? Bagaimana jika saya, jika kamu menjadi seseorang yang telah ditatap oleh Nabi besar Muhammad, yang telah dipandang oleh Nabi besar Muhammad dengan pandangan kasih sayangnya? Sungguh demi Allah, lam yu'adzibhu abada, Allah pasti tidak akan tega menyiksa kita dimanapun saja kita berada. Allah tidak akan menyengsarakan kita dimanapun saja kita berada, andai kita sudah ditatap oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka teman-teman, Nabi Muhammad, lam ya'ti basharun ala mithli khalqi fi mahasini nadarihi wa sam'ihi wa nutqihi. Semua sifatnya Nabi Muhammad enaknya jatuhnya ke kita umatnya. Kita punya jatah dari semua kemuliaan keagungannya Nabi Muhammad. Masalahnya hanya ada pada diri kita sendiri. Apakah kita berusaha meraih? Apakah kita berusaha mengambil? Apakah kita berusaha mendekat untuk mendapatkan kemuliaan tersebut? Ataukah kita tidak peduli? Ataukah kita tidak tertarik dengan sesuatu tentang Nabi besar Muhammad? Jalan itu sudah terbentang. Kita sudah diberi hadiah seindah Nabi besar Muhammad. Tinggal kita mau mendekat, mau ngejar, atau mau berpaling meninggalkan beliau. Terikut sekalian saya muliakan, paling indah pandangannya pun juga paling indah pendengarannya. Ini juga bikin saya jadi gede hati. Ya Allah, seneng banget punya Nabi, Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah. Gak cukup ucapan kita alhamdulillah. Andai kita sujud di atas bara sekalipun seumur hidup kita untuk mensyukuri nikmat punya Nabi, Nabi besar Muhammad, niscaya kita belum lunas membayar rasa syukur kita atas diperkenankannya, atas dijadikannya untuk kita Nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah pendengarannya, mendengar tanpa terbatas ruang, mendengar tanpa terbatas waktu, mendengar tanpa dibatasi jarak, sampai dengan sekarang
Nabi Muhammad mengatakan dalam salah satu hadisnya, hadisun hasan rawahu Ahmad, di masa hidup Nabi Muhammad 1400 tahun yang silam, Nabi Muhammad telah mengatakan, ma sallama alayya ahadun min ummati illa waradallahu alayya ruhi hatta arda alayhi salam. Kelak sesudah aku wafat nanti, setiap kali umatku mengucap salam kepadaku, Allah kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salam orang tersebut. Kita 1400 tahun jarak antara kita dengan Nabi Muhammad, akan tetapi pendengarannya tajam, akan tetapi pendengarannya indah. Tak ada siapapun yang mendengar lebih baik daripada Nabi Muhammad. Tak ada siapapun yang mendengar lebih tajam daripada Nabi Muhammad. Tak ada siapapun yang mendengar lebih indah daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kamu mengucap salam kepadanya di sini, saat kamu mengucapkan salam kepadanya di rumahmu, saat kamu mengucapkan salam kepadanya di depan Raudhatus Syarif.

indahnya, alangkah indahnya. Orang tua kita aja, kalau kita ucap salam jauh dari beliau, beliau belum tentu dengar. Kita hanya bisa mengucapkan salam kepada orang tua kita ketika kita berhadap-hadapan dengannya. Tapi Nabi Muhammad, kamu ucap salam di gedung ini, kamu ucap salam di rumahmu, kamu ucap salam di sepertiga malam-malammu. Ketika kamu bangun di waktu tidur, sesudah beberapa rakaat salat tahajudmu, kamu kemudian duduk dan berkata, "Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah." Kamu berkata,

يا حبيب سلام عليك صلوات الله. ketika salam tersebut keluar dari hatimu, bukan hanya dari lisanmu. Ketika salam itu keluar bukan hanya dari fisikmu, akan tetapi dari batinmu, dari ruhmu, rindu kepada Nabi, hingga kamu mengucap salam kepadanya. Nabi Muhammad berkata, Raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Allah kembalikan ruhku hingga aku dapat menjawab salam darimu. Kamu hanya tidak mendengar karena hijab yang terlalu banyak antaramu dengannya. Saya hanya tidak mendengar jawaban salam darinya karena hijab yang teramat banyak antara saya dengannya. Wa illa, andai tidak karena itu, Sayyidina Alwi Khala Agasam, tiap solatnya saat beliau mengucapkan salam, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, di setiap tahiyatnya mendengarkan jawaban salamnya langsung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa alayka salam ya syekh, wa alayka salam ya syekh. Tak ada yang lebih indah pendengarannya daripada baginda kita Nabi besar Muhammad. Masalahnya hanya satu. Kamu, apakah menjadi orang-orang yang Nabi Muhammad terpanggil karena kamu senantiasa memanggil-manggilnya? Kamu, apakah di antara orang-orang yang berusaha mengejar, mencari, selalu menyebut-nyebut namanya, selalu mengucap salam kepadanya? Ataukah kamu menjadi orang-orang yang tidak peduli, meninggalkan Nabi begitu saja, maka Nabi pun meninggalkanmu juga? Semua terserah padamu. Semua ada pada dirimu sendiri. Lam ya'ti basyarun ala mithli khalqih fi mahasini nadarihi wa sam'ihi wa nutqih. Enggak ada orang lebih cakep pandangannya, cara melihatnya, cara mendengarnya, atau cara bicaranya. Tidak ada yang lebih indah ucapannya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Termasuk pesan-pesannya kepada kita umatnya. Teman-teman saudariku sekalian, saya banyak baca ucapan-ucapan manusia. Saya banyak mendengarkan ucapan-ucapan manusia. Saya banyak menyimak pembicaraan-pembicaraan orang. Bahkan saya banyak mendengarkan kalimat indah dari orang-orang tersayang yang ada di sekeliling saya. Akan tetapi sampai dengan sekarang, tak pernah ada siapapun lebih indah ucapannya kepada saya daripada baginda Nabi besar Muhammad. Tak ada siapapun yang lebih indah ucapannya untukku, untukmu, untuk kita semuanya daripada baginda kita Nabi besar Muhammad. Salah satunya dari banyak hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, salah satunya yang tiap kali saya kalau ingat hadis itu,
Lagi dalam keadaan hati sedih, lagi dalam keadaan hati galau, lagi dalam keadaan hati gelisah, saya ingat hadis itu, rasanya kayak jadi gede hati saya. Jadi enggak apa-apa apapun yang terjadi sama saya. Ucapan ini diucapkan Nabi Muhammad di saat haji wada. Salah satu dari ucapan Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad sedang haji wada. Pesan-pesan kepada umat. Habisnya Nabi Muhammad bilang, "Fal yuballighu syahid minkumul ghaib." Nih ya, kalian yang berkumpul saat ini, kata Nabi, yang dengerin ucapan saya secara langsung ini, tolong sampaikan kepada yang enggak hadir dari umat saya, anak cucu kalian, sampaikan pesan-pesan saya. Nabi ada berpesan banyak hal. Salah satunya buat jaga sholat, salah satunya buat kaum laki-laki berbuat baik kepada kaum perempuan, kaum ansor berbuat baik kepada kaum muhajirin, dan seterusnya. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalau hatimu lagi galau, ingat-ingatlah hadis itu, teman-teman. Jadi kayak suplemen, jadi kayak vitamin, bahkan bisa jadi kayak infus imun tubuh, bikin kamu jadi seger, bikin kamu jadi seneng, bikin kamu ngelihat ujian kehidupan ini enggak seberapa karena manisnya ucapan Nabi Muhammad kepadamu ini. Nabi Muhammad bilang begini nih, "Fasbiru hatta tulku alayyal haud, fasbiru hatta tulku alayyal haud." Yang sabar jalani kehidupan, yang sabar, bertahanlah. Aku akan menantikan kalian di depan telagaku. Bersabarlah, bertahanlah sampai kalian berjumpa denganku di depan telagaku. Maka para istri, saat kamu sedang dirundung rasa duka karena kamu merasa kehilangan cinta.

Ibu, kalau kamu merasa anak-anakmu tidak lagi cukup perhatian padamu, kamu merasa mereka tidak begitu sayang padamu, siapapun darimu, ketika kamu merasa saudaramu meninggalkanmu, teman-temanmu meninggalkanmu, ujian kehidupan bertubi-tubi datang padamu, ingatlah ucapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, yang sabar, kita punya waktu untuk bertemu, kita punya janji temu. Yang sabar, sampai kamu berjumpa denganku di depan telagaku. Yang sabar, aku akan menantimu di depan telagaku. Jadi gak apa-apa kan ditinggalin siapapun, asal tidak ditinggal sama Nabi Muhammad. Jadi gak apa-apa kan sakit-sakit sedikit di dunia, kita punya waktu berjumpa Nabi Muhammad, kita punya perjanjian ketemuan sama Nabi Muhammad. Jangan batalin Bu, jangan batalin Bu, jangan batalin Nak, janji temumu sama Nabi Muhammad jangan batalin dengan ketidakmampuanmu untuk bersabar di atas muka bumi ini. Yang sabar, biar ketemu nanti sama Nabi Muhammad. Gak ada orang lebih indah ucapannya daripada Nabi besar Muhammad. Gak ada. Gak ada. Bahkan di saat yang lain hanya bisa berkata, Rabbi salim nafsi. Satu-satunya yang berbeda adalah Nabi Muhammad. Hingga sampai di akhirat kita tetap dapat jatah dari Nabi Muhammad. Di saat para nabi ketakutan dan berkata, Rabbi salim nafsi, Nabi Muhammad menjadi satu-satunya orang yang berdoa, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Masalahnya hanya satu aja. Kamu, saya, kita semua, apakah terus mengejar Nabi Muhammad? Apakah terus mendekat kepada Nabi Muhammad? Ataukah kamu tinggalkan Nabi Muhammad? Ataukah kamu lebih tertarik kepada urusan-urusan dunia dan kemudian meninggalkan Nabi Muhammad begitu saja? Ataukah kamu lebih tertarik kepada ajakan-ajakan yang lain dan meninggalkan ajakan Nabi Muhammad, meninggalkan uluran tangan Nabi Muhammad yang memintamu untuk terus bertahan, memintamu untuk terus mendekat, memintamu untuk terus-terusan disayang olehnya? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang ngerti disayang, yang ngerti disayang, kita jadi umat yang disayang. Yang ngerti, jangan sampai sayangnya kamu buang. Mudah-mudahan bulan Rabiul Awal semakin mendekatkan kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Semoga saja bulan Rabiul Awal semakin membuat kita mengejar-ngejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari, waktu demi waktu, hingga saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjadi seseorang yang sangat dekat dengannya. Kita menjadi seseorang yang sangat disayang olehnya. Kita menjadi seseorang yang Nabi Muhammad akan berusaha mensyafaati kita dalam segala keadaan-keadaan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة أما يسر
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mendekatkan kita kepada Nabi besar Muhammad. Semoga Allah tidak menghalangkan kita dari seindah-indah pandangan, seindah-indah pendengaran, seindah-indah ucapan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin salihah. Kita juga doakan anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudari kita semoga tidak terhalang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anak kita dilihatin sama Nabi Muhammad. Semoga keluarga kita dipandang oleh Nabi Muhammad. Semoga semua orang-orang yang kita sayangi disayangi oleh Nabi besar Muhammad. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin salihah jami'ah jamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi sallam. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bihaqqi shalah 'ala nabi wa bihaqqi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, bihaqqi hadzal majlis, taftah lana abwaabal khair, tu'amil lana mu'amalat ahlal khair, taqina min jamil fitan wal mihan bu'us wa bar. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bikulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizki, wa taubatan qabla al-maut, shahadatan 'inda al-maut, mawfiratan ba'da al-maut, wa afwan 'inda al-hisab, wa amanan min al-'adab, wa nasiban min al-jannah, wa rizqna an-nabar ila wajhikal karim. وارزقنا مرافقة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل أمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك وحب نبيك أحب إلينا مما سواكما. أحب إلينا مما سواكما. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. وعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام. آمين. وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

awas nak, kita lahir gak langsung gagah, ganteng, cantik, menarik. Kita semua berawal merepoti ibu terlebih dahulu. Bahkan pangkuannya beliau menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori saban hari, kita najisi saban hari. Yang menarik anakku, berapapun yang dibutuhkan anak-anak, ayah tidak pernah mencatat. Berapapun yang telah dihabiskan anak-anak,